biji gerahamnya orang kafir nanti pada di hari kiamat dalam api neraka, maka Rasulullah sebesar gunung Uhud. Dan tebal kulitnya itu 70 hasta. Dan adudnya, lengannya itu seperti tempat, sebuah tempat namanya Baydo, luas ya, tempat yang sangat luas. Dan pahanya seperti sebuah tempat namanya Warqan, yang cukup jauh. Dan tempat duduknya dari api neraka seperti antar tempatku ini dengan Robadah, jauh sekali. Al-Bani rahimahullah berkata sahih, Al-Hakim berkata sahih sanadnya. Akan tetapi Syekh Al-Bani mengatakan bahwa di dalam sanadnya ada Ibnu Ishaq tersebut, ya, di mana Ibnu Ishaq ini Abdurrahman bin Ishaq lemah. Namun Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam sunannya dari jalan yang lain, ya, berkata hadatsana Ali bin Hajar قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثني جدي محمد بن عمار وصالح مولى التوأمة dari Abu Hurairah secara marfu, namun tidak disebutkan padanya lengan, ya. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, namun di dalam sanadnya ada Salih Maula at-Tawama ini, dia juga dhaif, namun setidaknya naik menjadi derajat hasan. Karena apabila ada dua jalan, dua-duanya lemah, selama lemahnya bukan lemah berat, maka ini disebut dengan dhaif munjabir. Dhaif munjabir itu dhaif yang naik kepada derajat apa? Hasan li ghairi. Iya. Kemudian ikhwatul Islam, akan tetapi kata beliau, soleh ini tidak bersendirian dia. Akan tetapi ia dimakrun oleh Muhammad bin Ammar, yaitu Ibnu Sa'ad al-Qurab. Ia meriwayatkan darinya jamaah yang thiqat, dan ia dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban. Dan Muhammad bin Ammar yang lain, yaitu Ibnu Hafiz bin Umar bin Sa'ad al-Qurab, dan ia seorang yang thiqah. Akan tetapi Ahmad bin Hatim menyelisihinya. Ia berkata haddatsana Muhammad bin Ammar dari Salih dari Abu Hurairah. Dikeluarkan Ibnu Bishran dalam amaliknya dari Muhammad bin Bishr bin Matar, ia berkata haddatsana Ahmad bin Hatim At-Tawil. Akan tetapi Ibnu Bishr ini saya tidak mengenal siapa dia, kata beliau. Iya. Kemudian seperti biasa beliau membawakan jalan-jalan yang lain. Walhasil beliau mengatakan di hadis ini hasan atau sahih dengan syawahid dan jalan-jalannya. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa penduduk api neraka badannya itu bengkak besar, sampai-sampai gigi gerhamnya saja sebesar gunung Uhud. Bayangkan Pak, pernah melihat gunung Uhud gak? Ya, gunung terbesar di kota Madinah ya gunung Uhud, ya. Tempat duduknya saja kata Rasulullah seperti antara kota Madinah dengan Robadah, beberapa hari perjalanan. Lengannya saja seperti tempat yang luas namanya Baydo. Masya Allah. Berarti penduduk api neraka itu lebih besar daripada penduduk surga. Sedangkan penduduk surga itu kata Rasulullah tingginya seperti tinggi Nabi Adam, situna dhira'an, itu 60 hasta. Kalau 60 hasta berapa meter sekarang? Sekitar 25 meter lah. Sementara penduduk api neraka besar sekali, gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Kenapa Pak? Kata para ulama, supaya semakin merasakan sakitnya adab. Karena semakin badan itu besar, semakin merasakan adab yang sangat pedih. Ya, bagaimana penduduk api neraka? Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum.

0: jin. Ya. Kita sebagai orang Islam, kita mempercayai adanya jin. Percaya adanya jin. Bahkan termasuk mukallaf. Mukallafain, dua orang yang dibebani syariat, manusia dan jin. Dan kita pun meyakini bahwasanya jin punya kemampuan. Punya kemampuan untuk merasuki tubuh manusia. Dan ini pendapat yang benar. Bukan seperti yang lain, menafikan, tidak benar sama sekali, bohong. Ini cuma sekedar penyakit jiwa aja, tidak ada pengaruh jin. Belah sama sekali, ini kita katakan tidak benar. Sesuai dengan keyakinan kita, ada orang yang dirasuki jin dan jin punya kemampuan untuk merasuki. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Contoh dalilnya adalah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas." Sesungguhnya orang-orang yang dia makan riba, orang-orang yang memakan riba, dia la yakumuna, dia tidak akan bisa berdiri, dibangkitkan nanti. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sebagaimana berdirinya orang-orang yang dia dirasuki setan. Ini dalil bahwasanya setan bisa merasuki tubuh manusia. Dalil yang lain juga disebutkan, inna syaitana yajri minal insani majrid dam. Sesungguhnya setan itu bisa mengalir dalam peredaran darah manusia. Jadi kita membenarkan sesuai ajaran syariat, kita membenarkan ada, memang ada jin dan dia punya kemampuan untuk merasuki tubuh manusia, dan juga punya kemampuan bisa mengganggu manusia, dan juga punya kemampuan untuk bisa memberikan mudarat pada manusia. Kita punya keyakinan tersebut. Ya, punya keyakinan tersebut. Kita juga mengakui adanya sihir. Sihir yang bisa merasuki seorang. Sihir yang bisa mengganggu. Dan pendapat terkuat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah disihir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir. Ini pendapat terkuat. Ya. Pernah disihir. Disihir oleh Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi. Pendapat terkuat ini. Sebagian yang lain bilang enggak, Nabi enggak mungkin disihir. Jawab, pendapat terkuat, Nabi pun pernah disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Al-Aqsam. Bahkan di tafsir surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejelekan wanita-wanita yang meniup-niup buhul. Beberapa tafsir dari hal tersebut, ini karena Labib bin Al-Aqsam ini punya putri-putri, putri-putrinya lah yang meniup-niupkan buhul ketika menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sihir, hanya saja ini pendapat terkuat dan sesuai dengan zahir hadisnya. Jangan ditakwil sana takwil sini. Enggak, Nabi masuk disihir. Enggak mungkin. Disihir. Tetapi beberapa penjelasan ulama, pertama Nabi SAW disihir, dia hanya disihir yaitu dalam bentuk dikhayalkan. Dikhayalkan beliau pernah mendatangi, selalu mendatangi istrinya padahal belum. Beliau dikhayalkan demikian saja dan pengaruh sihirnya hanya sampai situ. Tidak berpengaruh dengan kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, apalagi sampai menukar wahyu dan sebagainya. Pengaruh sihir tersebut hanya itu. Yang kedua, justru ini membuktikan bahwasanya supaya Nabi SAW jangan dikultuskan. Nabi hanya seorang hamba yang butuh kepada Allah dan butuh apa namanya, butuh untuk diruqyah oleh malaikat Jibril saat itu. Ini membuktikan supaya tidak dikultuskan Nabi SAW. Bahkan Nabi pun pernah disihir, mendapatkan pengaruh dari setan, jin. Dapat pengaruh dari jin. Jadi pertama kita yakini, kita yakini seperti ini, benar. Dan dalam ilmu kedokteran sampai sekarang belum ada diagnosa kemasukan jin. Dan memang hanya berbicara tentang sebab akibat saja, sebab kauni saja, sebab kauni. Tapi kita sebagai muslim tetap meyakini bisa. Dan memang ada fakta-faktanya, beberapa penyakit-penyakit yang kadang-kadang dunia medis sudah angkat tangan, ada faktanya. Ada faktanya demikian. Ya, ini kita sebagai muslim. Tidak seperti mungkin teman-teman saya, dokter-dokter barat, enggak percaya. Sama-sama dokter, tapi dokter barat enggak percaya. Tapi kita muslim percaya dengan dalil-dalil yang banyak. Akan tetapi ini yang perlu kita tekankan dan sangat menekankan. Ya. Kita perlu tekankan dan sangat menekankan. Perlu diketahui, ini tolong dicatat bagus-bagus. Perlu diketahui bahwasannya jin itu hukum asalnya derajatnya lebih rendah daripada manusia. Bahkan sebagian ulama mengatakan, nanti saya bawakan tulisannya, saya bawakan anunya, ucapan ulamanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum asalnya jin itu takut sama manusia. Ini dicatat bagus-bagus. Memang benar, jin punya kemampuan bisa mengganggu manusia. Tapi kita tidak bisa mengganggu jin. Jin punya kemampuan bisa mengganggu manusia. Tetapi ingat poin pentingnya. Jin lebih rendah derajatnya daripada manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan bani Adam. Derajatnya jauh, derajatnya lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat pun sujud. Sujud. Malaikat pun sujud. Karena derajatnya lebih rendah. Apalagi jin. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ada suatu perusahaan, kantor, ada direktur, kemudian ada bawahan yang paling bawah. Seksi bantu-bantu. Selama di kantor ini, seksi bantu-bantu ini yang paling bawah ya. Apakah dia punya rasa takut dengan bosnya? Punya rasa takut tidak? Punya rasa tekan ya? Punya. Itulah manusia dengan jin. Jadi dicatat bagus-bagus. Walaupun jin punya kemampuan mengganggu manusia, punya kemampuan merasuki tubuh manusia, tapi hukum asalnya jin lebih rendah derajatnya daripada manusia. Konsekuensinya jin hukum asalnya takut sama manusia. Takut. Saya bacakan beberapa dalil-dalil bahwasanya jin itu takut dengan manusia. Jin takut dengan manusia. Tadi sudah walaqad karramna bani Adam. Kemudian diriwayatkan dari Imam Mujahid ya. dari Imam Mujahid mengatakan asyaitanu asyaddu farqan min ahadikum minhu ya fa in ta'ridu lakum fala tafraqu minhu. Sesungguhnya setan itu sangat takut terhadap kalian. Melebihi ketakutan kalian kepadanya. Paham? Setan itu lebih takut kepada kalian melebihi takutnya kalian kepada mereka. Jadi kalau kita takut sama pocong, pocong lebih takut sama kita. Takut. Jadi lebih takut. Dan dalil-dalil yang lain saya cepatkan biar tanya jawabnya banyak. Itu aja dalilnya, cukup dulu ya. Jadi hukum asalnya apa? Sekali lagi saya ulangi biar kita paham, biar kita benar-benar biar kita benar-benar mengingat bagus-bagus. Jin memang punya kemampuan mengganggu manusia. Punya kemampuan memberikan mengganggu dan memberikan madarat pada manusia, tetapi hukum asal jin adalah takut sama manusia. Tadi sudah diucapkan tadi ya. Walaqad karramna bani Adam, karena derajatnya rendah takut. Kemudian tadi perkataan Imam Mujahid, ya, setan ya itu lebih takut daripada kalian takut sama dia. Sehingga saat ini ya tadi ya gambarannya, kalau kita takut sama mak lampir, mak lampir lebih takut sama kita.
1: Darah haid berhenti di tengah siklus haid. Untuk mengetahui hukumnya, kita lihat apakah ada tanda-tanda suci ketika darah haid itu berhenti ataukah tidak. Bila darah berhenti di tengah siklus haid disertai tanda suci haid, maka wanita tersebut dihukumi suci. Ia wajib sholat dan puasa. Para ulama menyebut kasus seperti ini dengan istilah talfiq. Namun bila darah berhenti di tengah siklus haid tanpa disertai tanda suci haid, maka ia dihukumi masih haid meskipun darah haid berhenti keluar. Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan, suci ketika masih dalam siklus haid adalah suci yang teranggap sah. Apabila seorang wanita melihat satu hari suci, kemudian hari yang lain keluar darah, selama tidak sampai melebihi siklus haid yang biasa ia alami, maka saat darah keluar dihukumi belum suci. Saat ia suci dari darah haid dalam siklus haid, maka dihukumi suci. Al-Mughni. Adapun tanda suci haid ada dua. Pertama, keluar cairan bening atau qassah baidha, yaitu cairan bening yang keluar dari rahim. Kedua, keringnya farji atau kemaluan, tidak ada lagi darah haid yang keluar. Tanda ini bisa digunakan para wanita yang tidak memiliki kebiasaan keluar cairan putih ketika suci haid. Caranya bisa dengan menempelkan kapas. Bila tidak ada lagi bekas darah, maka dihukumi telah suci. Bila keluar flek keruh atau cairan kekuningan, darah berhenti di tengah siklus haid, namun kemudian berganti flek keruh atau kekuningan yang keluar. Bagaimana menyikapinya? Flek keruh atau kecoklatan dalam bahasa fikih disebut kudrah, sedangkan cairan kekuningan disebut dengan istilah sufrah. Untuk mengetahui hukumnya, kita perlu melihat kapan cairan ini keluar. 1. Apabila keluar sebelum terlihat tanda suci haid, maka seorang wanita yang mengalami keluar flek tetap dihukumi haid. Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan, hukum sufrah dan kudrah apabila keluar dalam siklus haid, maka dihukumi sebagai haid. Maksudnya, apabila melihat keluar dalam hari-hari yang menjadi siklus rutin haidnya, maka dihukumi haid. Bila melihatnya keluar setelah hari-hari yang menjadi siklus haid, maka cairan ini tidak dianggap sebagai haid. Al-Mughni. 2. Bila keluar setelah tampak tanda suci haid, maka sang wanita dihukumi suci. Ummu Athiyah radhiyallahu anha menerangkan, dahulu kami para sahabat wanita tidak menganggap kudrah dan sufrah sebagai haid sama sekali. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Abu Daud ditambahkan, dahulu kami para sahabat wanita sama sekali tidak menganggap kudrah dan sufrah sebagai haid, yaitu apabila keluar setelah mandi wajib. Demikian, Allahu a'lam bisawab.
2: Soal jawab.
3: Bismillah, Ustadz, kalau sedang sholat kemudian menahan tawa karena melihat tingkah laku anak yang lucu, apakah sholatnya sah, Ustadz? Silahkan, Ustaz.
4: Ya, kalau memungkinkan memang jangan mengganggu kehusuan sholat, dan semua pengganggu atau dalam arti wasilah yang bakal mengganggu kalau bisa dihindar. Misalnya, seorang sedang masak, maka masaknya dimatikan dulu kemudian sholat. Orang nonton TV bahkan sholatnya di sebelahnya TV, TV-nya dimatikan dulu. Nah, kemudian termasuk juga kalau misalnya seseorang dia sholat kemudian handphonenya bunyi, maka ada baiknya handphonenya di silent atau dimatikan sekalian biar tidak mengganggu. Karena memang hati ini ya, dia sungguhnya satu tidak dua. Walaupun telinga dua, tapi konsentrasi kita hanya tertuju kepada satu saja. Artinya kalau sekiranya seseorang memungkinkan, termasuk juga dia hampir tertawa, maka dia tahan, jangan tertawa. Kalau sampai ternyata terlalu juga, selama itu tidak menjadikan apa namanya sesuatu yang disengaja dan yang lain, insya Allah tidak apa-apa. Misalnya seseorang tidak sengaja tertawa karena melihat misalnya imamnya lepas sarungnya, misalnya, kemudian dia tertawa, maka tadi insya Allah tidak mengapa, dengan catatan tadi, karena tertawa yang dimaksud yang menjadikan batal dan juga nangis yang menjadikan batal, kata beliau adalah bukaun, nangis yang apa? Yang dia sebabnya adalah min kharijis salah. Kalau nangis karena bacaan Quran tidak masalah, walaupun sampai terseguk-seguk, tapi sholat bukan tujuannya untuk nangis. Nah, tertawa lebih ini lagi, karena apa? Kalau tertawa tidak ada hubungan aslinya. Apakah dia menertawakan ayat yang dia baca? Kan enggak mungkin. Jadi intinya hadirnya hati insyaallah menyebabkan seorang tidak akan tertawa di saat dia dalam keadaan sholat. Bagaimana tertawa? Dia sedang bermunajat dengan Allah. Tetapi sekali lagi, tertawa atau tersenyum melihat anak kecil misalnya yang menggelikan, lalu kita senyum, insya Allah tidak batal sholatnya, cuma dipalingkan. Kalau bisa jangan, kita sedang sholat bukan? Bukan sekali lagi melihat anak kecil kan? Maka dari itu, mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat dalam beberapa penjelasan fatwa ulama tentang hal tersebut. Kalau di kitab ini dijelaskannya hanya sebatas hukum buka, al-buka, menangis, termasuk juga al-dhahik dan yang lain di dalam salat. Intinya dihindar. Insyaallah dengan itu kita akan menjadi semakin khusyuk. Wallahu a'lam.
5: Mutiara silsilah al-hadis as-sahihah.
6: Hadis 1106. Hadis yang dikutip Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, ia berkata akhbarana Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi, ia berkata akhbarana Fitr bin Khalifah dari Atha bin Abi Rabah secara marfu'. Wa Rasulullah SAW bersabda, idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'zamul masa'ib. Apabila salah seorang dari kalian ditimpa musibah, maka ingatlah musibah aku. Artinya karena musibah kematianku itu, kata Rasulullah, musibah yang paling besar. Dikeluarkan oleh Ad-Darimi dari jalan yang lain juga dari Fitr bin Khalifah. Syekh Albani berkata, sanadnya sahih namun sayang mursal. Apa sih mursal itu? Mursal itu perkataan tabi'in langsung kepada Rasulullah. Karena Atha bin Abi Rabah ini tabi'in. Dan Atha di sini memarfukan ke Rasulullah. Nah, ini namanya apa? Mursal. Tidak disebutkan siapa perantara antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mursal itu dhaif tidak, Pak? Dhaif. Kenapa? Karena ihtimal dia meriwayatkan dari sahabat dan ihtimal dia meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Karena ihtimal kemungkinannya sama, sama-sama kuat, ini memberikan keraguan namanya, Pak. Sedangkan sesuatu yang meragukan itu disuruh oleh Rasul untuk ditinggalkan. Rasulullah da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Nah, ini disebut dengan lemah. Makanya kan hadis lemah itu yang terputus itu menghasilkan keraguan, Pak. Ya, Kak. Oleh karena itulah pendapat yang paling kuat bahwa hadis yang lemah itu tidak boleh dipakai sama sekali. Karena kan sebagian ulama ada yang mengatakan hadis lemah boleh dipakai dalam apa? Fadilah amal katanya. Tapi yang kuat tidak ada bedanya fadilah amal dengan masalah ibadah. Selama itu menghasilkan sesuatu yang sifatnya meragukan, harus ditinggalkan. Karena yang menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan siapa? Rasulullah. Rasulullah tegas mengatakan, "Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu. Sedangkan hadis lemah itu meragukan, Pak. Ya, meragukan. Tetapi kata beliau, Uthman bin Abdurrahman Al-Harrani meriwayatkan, ia berkata, haddatsana Fitr bin Khalifah dari Syurahbil bin Sa'ad dari Ibnu Abbas secara marfu'. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan. Berarti Uthman bin Abdurrahman Al-Harrani ini ya menyelisihi Muhammad bin Ubaid At-Tanafisi dalam periwayatannya. Dan Uthman ini ya, Al-Harrani ini statusnya saduk, Akan tetapi ia banyak meriwayatkan dari perawi-perawi yang lemah dan majhul. Akibatnya akhirnya dia dianggap lemah oleh para ulama. Karena ada perawi-perawi itu, Pak, kalau sudah sering meriwayatkan dari perawi yang lemah dan majhul, gara-gara itu statusnya dia lemah oleh para ulama. Karena terlalu sering meriwayatkan dari perawi yang lemah, sehingga kebanyakan riwayatannya pasti lemah mau tidak mau. Bahkan sampai-sampai Ibnu Numair menganggap dia sebagai pendusta. Akan tetapi Ibnu Ma'in menganggapnya thiqah. Syekh Al-Albani berkata, dan Syurah Bil bin Sa'ad juga saduk, akan tetapi ikhmukhtalit, yaitu berubah hafalannya. Ya, ada ulama-ulama, Pak, yang berubah hafalannya itu. Di akhir hayatnya ya berubah. Atau terkadang berubah karena kebakaran buku-bukunya ke Ibnu Hayyah. Gara-gara bukunya kebakaran, berubah hafalannya itu. Ya. Akan tetapi hadis ini mempunyai syawahid-syawahid, penguat-penguat. Di antaranya yang dikutlah Ibnu Majah dari jalan Musa bin Ubaidah, dia berkata, haddathana Mus'ab bin Muhammad dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, fataha Rasulullah SAW baban bainahu wa bainan nas. Rasulullah SAW membuka pintu antara beliau dengan manusia. Aukasya fasitron, atau beliau membuka tirai. Faidan nas yusalluna wara'ab Abi Bakrin. Ternyata Rasulullah melihat orang-orang sedang sholat di belakang Abu Bakar sebagai imam. Waktu itu Rasul sedang sakit, akhi, dan di hari itu beliau meninggal dunia. Fahamidallah ala ma ra'a min husni halihim. Maka Rasulullah pun memuji Allah karena beliau melihat keadaan para sahabat. Ya. Wa raja an yukhlifahu Allah fihim billadhi ra'ahum. Dan Rasulullah SAW berharap mudah-mudahan Allah menjadikan Abu Bakar sebagai pengganti. Ya, dengan sebab Rasulullah melihat seperti itu. Lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, ayyuma ahadun minan nas aw minan mu'minin usiba bi musibatin falyata'fal ya'taz bi musibatihi bi anil musibah allati tusibu bi ghairi fa in ahadan min ummati lan yusaba bi musibatin ba'di ashaddu alayhi min musibati. Kata Rasulullah, wahai manusia, siapa saja di antara manusia atau kaum mukminin yang ditimpa musibah, maka hendaklah ia mengingat musibah meninggalnya aku. Iya, karena itu lebih ringan musibahnya dia dibandingkan dengan musibah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang dari umatku tidak akan pernah ditimpa musibah yang lebih berat daripada musibahnya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani berkata, sayang sanadnya juga lemah. Karena di dalam sanadnya ada Musa bin Ubaidah dan Abu Ya'la juga meriwayatkan. Akan tetapi setidaknya hadis ini menaikkan derajatnya. Di antaranya juga dari riwayat makhul bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Dikeluarkan Ad-Darimi dan perawinya semuanya thiqat. Akan tetapi sayang mursal. Akan tetapi ini semakin menguatkan lagi. Karena dalam ilmu mustalah hadis, Pak, kalau ada dua jalan, yang satu mursal tapi sahih, yang satu lagi mausul sampai ke Rasulullah tapi lemah, tapi lemahnya ringan, ini bisa naik derajatnya kepada apa? Hasan liwairihi. Ya. Di antaranya juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar bahwa Rasulullah SAW bersabda, liu'izzal muslimin fi masaibim al-musibata bi. Hendaklah kaum muslimin menganggap ringan musibahnya dibandingkan dengan musibah kematianku, kata Rasulullah SAW. Dikata Imam Malik, demikian pula Ibnu Sa'ad dan Ibnu Barak juga dalam kitab Az-Zuhud. Namun sekali lagi, mursal tapi sahih. Ini adalah riwayat yang lain, mursal tapi sahih, semakin menguatkan lagi, Pak. Sehingga dengan sanad lihat riwayat tersebut menjadi sahih liwairihi. Ya, menjadi apa? Sahih liwairihi. Hadis ini menunjukkan bahwa musibah yang paling besar yang menimpa umat Islam adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bagaimana tidak, Pak? Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan Rasulullah wafat berarti kaum muslimin apa namanya akan mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengabarkan akan munculnya perselisihan. Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah-fitnah. Rasulullah mengabarkan tentang bala, ya, yang akan menimpa kaum muslimin di akhir zaman. Kata Rasulullah apa? Kalau aku masih hidup dalam keadaan dajjal ada, aku yang akan membela kalian. Kata Rasulullah SAW, kalau dajjal muncul dan aku masih hidup, aku yang akan membela kalian, kata Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah sudah meninggal, siapa yang membela kita kalau bukan diri kita sendiri, Pak? Kalau dahulu para sahabat setiap kali berselisih langsung kembali ke Rasulullah, selesai permasalahan. Tapi kemudian setelah Rasulullah wafat terjadi peperangan saudara, perselisihan demi perselisihan, masya Allah. Memang musibah yang paling besar adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah kata Rasulullah, siapa saja yang ditimpa musibah, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan istri atau suami, coba ingat bahwa musibah hilangnya Rasulullah, wafatnya Rasul itu lebih besar, lebih agung, Pak. Lebih agung, ikhwata Islam, azakumullah, ya. Hadis ini menunjukkan juga, ya akhi, bahwa wafatnya pembawa ilmu itu musibah. Karena Rasulullah SAW membawa ilmu, tidak? Membawa ilmu wahyu berupa Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan Rasulullah mewariskan ilmu. Kata Rasulullah SAW, innal anbiya'a lam yuarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhwadahu akhwada bihadzin wafir. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak. Akan tetapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan para nabi, ia sudah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Rasulullah SAW dikatakan musibah besar. Kenapa beliau meninggal dunia itu musibah besar? Karena beliau sumbernya ilmu, Pak. Sumbernya ilmu. Maka demikian pula orang-orang yang membawa ilmu apabila ia wafat musibah. Makanya ia kata dalam sebuah asar disebutkan, mautul alim musibatun la tujbar wa najmun tumis. Meninggalnya orang alim yang berilmu, ulama itu, ya, itu musibah yang tidak bisa diganti. Dan ia bagaikan bintang yang jatuh. Mautu qabilah aisar min mauti alimin wahid. Matinya manusia satu kabilah lebih ringan dibandingkan mati wafatnya satu orang ulama. Naam akal Islam, ma'azakumullah wa yakum. Sebab kalau ulama meninggal berarti ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ulama meninggal, kemana lagi kita akan rujuk, Pak, untuk memahami Al-Qur'an dan hadis? Sementara Rasulullah mengabarkan bahwa di akhir zaman nanti Allah akan mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya apa? Para ulama, satu persatu ulama hilang. Akhirnya apa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh, yang dangkal ilmunya. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya tentang ilmu. Fa'aftau biwari ilmin fadallu adallu. Mereka akhirnya berfatwa dengan tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyakum. Makanya subhanallah, ya akhi, memang betul wafatnya ulama itu tidak bisa digantikan. Saya berikan contoh aja, di Saudi, ulama yang sangat terkemuka siapa? Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah. Setelah wafatnya mereka, ada tidak yang sangat disegani? Tidak ada lagi. Ada enggak ulama yang ilmunya sekaliber mereka berdua? Belum ada lagi yang menandingi ilmunya Syekh bin Baz rahimahullah. Memang demikian, Pak. Makanya mumpung ulama masih ada, kita ini bersungguh-sungguh untuk apa? Mengambil ilmu dari mereka. Alhamdulillah para ulama di zaman sekarang
7: masing-masing punya situs, Pak. Ya. Syekh Fauzan ada situsnya, website-nya. Syekh Abdul Razak ada website-nya. Syekh Utsaimin juga ada. Wah, itu Masya Allah kalau kita buka di internet, Masya Allah, ya. Rekaman-rekaman kajiannya itu Syarah Bulughul Maram dan yang lainnya lengkap sudah. Kemudahan ini yang kita gunakan. Ya, walaupun orangnya sudah meninggal dunia tapi ilmunya tetap ada. Maka dari itulah ya akhwal Islam a'azakumullah. Ya, wafatnya para pembawa ilmu itu musibah. Sebab dengan hilangnya pembawa ilmu, kebodohan pasti merajalela. Pasti itu ya akhwal Islam a'azakumullah wa iyyakum.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara, nasihat.
3: Hadirin, hijrah gak mudah. Kalau ada hijrah fast track, maka yang paling berhak mendapatkan fast track Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata jalan yang beliau tempuh itu berliku, dicaci, dimaki, difitnah, dibuli selama 13 tahun. 13 tahun dibilang gila. Tukang sihir. Tahun beliau mengalami tekanan, dilempar dengan batu di Taif. Pada saat sujud, punggung beliau ditaruh kotoran hewan ternak, dalam riwayat isi perut hewan ternak. Kalau ada fast track, beliau yang paling berhak, bukan kita. Kalau beliau harus melewati jalan tersebut, mungkinkah kita akan melewati fast track? Gak mungkin, mustahil. Ujian itu akan datang. Masalah itu akan menyapa kita satu demi satu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dunia itu dikenal oleh para ulama kampung apa? Darul Bala, tempatnya ujian dan bencana itu. Adapun akhirat, Darul Jaza, tempatnya reward, penghargaan, pembalasan itu di akhirat. Adapun dunia, Darul Bala, cobaan, ujian. Dan Allah sebutkan dalam Ali Imran 195 tadi, ada yang diusir, ada yang tersakiti, ada yang digebukin. Mungkin dia gak dibukin, tapi kehormatan dihancurkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu ya hadirin. Lalu bagaimana solusinya agar kaki ini gak tergelincir, agar kita bisa terus bertahan dan maju ke depan, agar kita husnul khatimah. Yang pertama, hadirin sekalian, yang pertama adalah belajar dan terus belajar. Ini satu-satunya cara untuk bertahan. Nggak ada jalan lain. Makanya ulama mengatakan barang siapa yang berhijrah lalu dia nggak datang ke majelis taklim, nggak bakalan istiqomah, mustahil, habis dia, nggak bakalan. Kita harus belajar. Nggak mungkin ada keberhasilan tanpa belajar. Karena orang yang berhijrah pasti melewati fase-fase di atas, gak langsung dimasukkan ke surga. Maka solusinya harus belajar. Karena masalah datang terus, hadirin. Masalah ini datang terus. Hari ini kita banyak masalah. Banyak. Dan kelihatan dari wajah-wajah antum, wajah banyak masalah semua. Ada yang baper nggak ngomong-ngomong? Yang baper pintu keluarnya ada di sana. Galak banget nih Pak Ustaz. Saya juga banyak masalah, tenang aja. Antum nggak ngeliat ya? Lihat tapi nggak enak aja, jaga perasaan Pak Ustaz. Amin. Sekali lagi saya ingatkan, punya wajah banyak masalah itu positif. Makanya antum jangan baper. Karena sejarah mencatat, manusia yang paling banyak dan berat masalahnya adalah siapa? Saya Pak Ustadz. Ya gak mungkin. Benar Pak Ustadz. Ustaz belum pernah dengar saya curhat aja, enggak. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat masalahnya, orang yang paling banyak ujiannya itu para nabi. Para nabi. Bukan saya, bukan antum. Bukan akhwat, para nabi. Kecuali di sini ada nabi. Ada nabi? Enggak ada. No, okay. Thumma salihin. Lalu orang-orang saleh. Tapi tidak sampai derajat para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal. Lalu orang saleh yang di grade berikutnya, lalu di grade berikutnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, wa yubtalal mar'u ala hasabi dini. Seseorang itu akan diuji sesuai kadar keimanan dan agamanya. Semakin tinggi keimanannya, semakin berat ujiannya. Hadirin, para nabi loh. Para nabi Adam, nabi Idris, nabi Ibrahim. Sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh paling berat ujiannya. Dan terbukti lah. Ada di antara kita yang pernah dilempar ke kobaran api? Kan gak ada. Nabi Ibrahim udah ngalamin. Ada yang pernah diboikot 3 tahun gak dapat makan? Nabi Muhammad SAW sudah mengalaminya. 3 tahun diboikot sehingga hanya makan dedaunan. Kita gak ada apa-apanya. Tapi kebanyakan ngeluh dan merasa orang paling menderita sedunia. Aduh, anda gak ada apa-apanya lah. Nah pertanyaannya, kenapa? Ini kan unik nih hadirin. Serius ini unik. uniknya gimana? Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi, tapi di waktu yang sama para nabi adalah orang yang paling bahagia. Para nabi gak pernah depresi. Para nabi gak pernah ke psikiater. Gak ada. Para nabi gak pernah OD. Gak ada. Ada nabi mati bunuh diri atau mati OD karena kebanyakan belajar tafsir? Gak ada. Justru yang mati OD, yang mati bunuh diri siapa? Ahlu dunia. Yang jauh dari Allah. Yang gak soleh. Dan kalau kita menilik hadis di atas, ujian mereka gak ada apa-apanya dibanding ujian para nabi dan rasul. Kan Allah akan menguji seseorang sesuai dengan kadar imannya. Tapi kenapa justru yang bertahan, yang nyaman, bukan hanya bertahan, mungkin kalau hanya bertahan mungkin dia babak belur, dia enggak. Happy mereka, happy, senang. Antum pernah baca riwayat Nabi Curcol kan? Enggak ada Nabi Curcol cari angin gitu. Mar, kita keluar yuk Mar, udah jam 11 nih Bi, aduh gue pening ngurusin umat nih, kita cari angin yuk. Enggak ada. Santai, hidupnya tenang, asik tuh hidupnya tuh. Ya Allah, pernah Nabi keluar malam kemana? Kuburan, baki, gitu. Nggak, bukan hang out, kuburan. Kuburan kok baki. Ingat mati, pulang lagi. Kasih salam sama ahli kubur di baki. Ini kan yang harus kita teliti nih teman-teman sekalian. Kok bisa ya? Makanya tuh saya tuh suka mikir sendiri, kalau ada ibu-ibu atau akhwat curhat sama ulama. Ibu-ibu curhat sama ulama. Biasanya nih, kalau udah begitu, yang nangis siapa? Siapa? Yang nangis, ibu-ibu, yang nangis siapa? Hah? Siapa? Ibu-ibu, insyaallah. Pertanyaan saya yang kedua, kalau kita lihat hadis di atas, yang paling berat masalahnya siapa? Hah? Nabi. Ulama sama ibu-ibu gitu. Kan ini itu. Iya, banyak masalah di sini. Sekali lagi, ada ibu-ibu curhat sama ulama tentang masalah hidupnya. Tuh biasa nangis tuh. Yang nangis siapa? Ibu-ibu. Kalau kita lihat hadis tadi bilang apa sih? Yang paling berat ujiannya, beban hidupnya siapa? Para nabi. Lalu yang berikutnya, orang-orang soleh tapi gak sampai derajat para nabi. Lalu yang berikutnya. Nah berarti kalau ibu-ibu versus ulama, ya kan, di sampel kita nih, ibu-ibu versus ulama, beban hidup, masalah hidup, ujian hidup yang paling berat si ibu-ibu atau ulama? Ulama. Tapi yang nangis tadi? Masya Allah deh. Gimana gak keajaiban dunia tuh? Ya Allah. Yang galau, yang gelisah, yang ngabisin tisu, ibu-ibu. Ulamanya mah tenang. Tenang aja itu. Gak ada ulama, kiai, ustad balik curhat. Cukup, sekarang giliran saya. Ibu gak tahu penderitaan saya. Saya itu lebih berat 15 kali dari ibu. Terus dia curcol, menang 20 menit dari si ibu tersebut. Gak ada. Kok bisa ya hadirin? Itu kan yang harus kita kulik loh. Kenapa? Mengapa mereka bisa tenang-tenang saja? Mengapa mereka bisa bahagia? Kalau makan antum berguru dengan banyak ustadz, banyak kiai, mungkin antum lihat deh, kesannya mereka tuh nggak punya masalah. Tapi banyaknya minta ampun tuh. Kenapa tuh hadirin? Karena mereka punya ilmu untuk menghadapi setiap masalah, itu jawabannya. Ilmu. Masalah sepelik apapun, kalau kita tahu ilmunya, kita tahu rumusnya, kita tahu kunci jawabannya, selesai hadirin, gak ada masalah. Tapi masalah sekecil apapun, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita belum pernah mempelajari itu masalah, sehingga kita gak ngerti bagaimana menyikapinya, apalagi sampai salah sikap, sampai salah jawab, fatal. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa bersabar? Bagaimana Anda bisa survive sedangkan Anda menghadapi masalah yang Anda tidak tahu ilmunya? Gak mungkin, kata Allah. Anda gak akan sabar. Anda tidak akan bertahan. Gak akan. Kalau Anda menghadapi masalah yang Anda gak tahu ilmunya, Anda akan tergelincir, kata Allah. Ini ilmu nih. Ilmu hadirin. Yang jadi masalah bukan masalah hidup kita. Yang jadi masalah kalau kita tidak tahu ilmu tentang masalah hidup kita, itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah bukan ujiannya. Yang jadi masalah kalau kita salah jawab setiap kita berhadapan dengan ujian-ujian hidup tersebut. Itu yang jadi masalah. Ujian separah apapun, kalau kita tahu ilmunya, tenang, santai, nyaman.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
2: Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqamah. Di antara doa yang selalu kita ucapkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini termasuk terkandung dalamnya meminta ats-tsabat, keteguhan di atas hidayah menempuh jalan yang lurus. Makanya kita renungkan makna ini. Bisa kita baca di doa-doa kita di tempat-tempat yang lain. Kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Ini semua doa-doa yang baik. Kalau kita renungkan isinya, maka insya Allah akan menjadi sebab untuk istiqomahnya kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
3: Soal jawab.
4: Allah atau Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 70 ribu orang di antara umat Islam ini yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Alias mereka itu enggak melewati penghitungan, tidak melewati siksa, langsung masuk ke mana? Surga. Pinten? 70 ribu orang. Siapakah mereka? Nabi SAW menjelaskan kriterianya. Salah satu kriterianya, kriterianya ada empat. Salah satu dari empat kriteria itu, kata Nabi SAW, humul ladhina la yastarqun. Yaitu mereka yang tidak minta diruqyah. Yang tidak minta diruqyah. Orang jaluk mengkancane, tolong nyong diruqyah. Ini salah satu kriterianya. Dari 70 ribu orang itu, salah satu kriteria mereka yang 70 ribu orang itu adalah mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Pertanyaannya, Ustaz, ruqyah itu kan disyariatkan di dalam agama kita untuk mengobati orang yang sakit. Masa kita enggak boleh minta diruqyah? Perhatikan baik-baik. Nabi SAW di sini bukan sedang melarang, haram tidak. Tapi Nabi SAW sedang mengatakan bahwa ini hukumnya makruh. Alias, kalau ada orang pernah minta diruqyah sama orang lain. Si A minta tolong sama si B, tolong saya diruqyah. Apakah artinya si A ini sudah tidak ada peluang lagi untuk masuk surga? Jawabannya tidak. Dia masih tetap punya peluang. Tapi bukan masuk ke dalam kloter pertama. Yang tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia tetap bisa masuk surga. Tapi mungkin melalui hisab dulu. Atau mungkin juga di bawahnya lagi melalui siksa dulu. Jadi ketika orang itu tidak minta atau pernah minta diruqyah, bukan berarti dia ya sudah tertutup, apa namanya, sudah tertutup peluangnya untuk masuk surga. Oh enggak, masih tetap dia, selama dia muslim, dia berhak untuk masuk surga. Ya, cuman bukan termasuk golongan yang 70 ribu. Kenapa? Karena yang 70 ribu itu memang manusia yang istimewa mereka. Ini orang-orang yang istimewa yang sama sekali mereka tidak pernah tergantung kepada orang lain. Jadi kalau misalnya orang minta diruqyah itu kan ada ketergantungan hati. Ah, dia enggak ada ketergantungan kepada makhluk. Hatinya semuanya tergantung sama siapa? Sama Allah. Makanya mereka mendapatkan keistimewaan masuk kloter pertama yang tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ini keterangannya. Tapi kita ini sebagai seorang muslim, kalau ngelihat teman kita itu butuh diruqyah, kita yang ngeruqyah, enggak usah datakan ngenteni. Enggak usah datakan ngenteni, kita yang menawarkan. Mau saya ruqyah apa, saya bantu. Ya. Jadi enggak usah kita, ya punya apa ya, punya perasaan, punya kepedulian. Lah. Ngelihat temannya itu lagi kayak gitu, enggak usah dia itu mendep-dep datang ke kita minta diruqyah. Kita yang menawarkan diri, mau saya ruqyah apa. Ya. Yang seperti itu lebih baik.
3: Mutiara doa. sehari-hari.
1: Doa musafir ketika menjelang subuh.
0: Sam'a sami'un bihamdillah wa husni bala'ihi 'alaina rabbana sahibana wa afdil 'alaina 'aidan billahi minan nar.
1: Semoga ada yang memperdengarkan puji kami kepada Allah atas nikmat dan cobaannya yang baik bagi kami.

0: kejelasan. Dosa besar.
1: Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah juga menyebutkan, diriwayatkan dari Nabi, dengan menggunakan kalimat diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zana aw syariba al-khamr naza Allahu minhu al-iman, kama yakhla'ul insanu al-qamisa min ra'sihi." Barang siapa yang berzina atau minum khamr, maka Allah akan cabut keimanan darinya, sebagaimana seorang melepaskan bajunya, dicabut melalui kepalanya, dilepaskan. Kata Al-Imam Zahabi, isnaduhu jayyid, sanadnya baik. Hadis ini dilihat dari konteksnya berbeda dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya disebutkan barang siapa yang berzina, imannya keluar seperti bayangan, dan kita telah jelaskan bayangan itu tidak lepas dari orangnya, masih terkait dengan orangnya, sehingga orang yang melakukan zina tidak kafir. Tetapi kalau kita berbicara tentang baju berbeda. Orang kalau lepas baju, bajunya lepas dari orangnya, ya, seakan-akan menunjukkan orang tersebut keluar dari Islam. Tetapi hadis ini dhaif, lemah, tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya hadis tersebut pun sahih, hadis yang kita bahas ini sahih, bahwasanya iman dilepaskan seperti orang membuka bajunya, maka ini dibawakan kepada keumuman dalil-dalil bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari Islam, tetapi yang terlepas adalah iman yang sempurnanya yang hilang, tapi asal imannya masih tetap ada. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim." Ada tiga golongan, tiga orang yang Allah tidak akan mengajak berbicara dengan mereka, dan Allah tidak mensucikan mereka. "Wa la yanzuru ilaihim," dan Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. "Wa lahum adzabun alim," dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Tiga orang tersebut syekhun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua, wa malikun kadzab, seorang raja yang berdusta. Dan yang ketiga, wa ailun mustakbir, seorang miskin yang sombong. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio dan juga radio-radio sunnah yang lainnya, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, penulis kitab Al-Kaba'ir, untuk menjelaskan tentang judul yang beliau buat tentang dosa zina, di mana beliau mengatakan wa ba'dhuhu akbar itsman min ba'd, bahwasanya zina itu bertingkat-tingkat. Sebagian zina dosanya lebih besar daripada zina yang lain, ya. Ya, yang perhatian kita di sini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaikhun zanin, seorang tua yang berzina. Dalam riwayat yang lain disebutkan usyaimitun zanin, itu seorang yang sudah berusia lanjut kemudian berzina. Zina jika dilakukan oleh seorang yang sudah tua usia lanjut tidak sama dengan zina yang dilakukan oleh seorang pemuda. Dua-duanya merupakan dosa besar. Zinanya orang tua atau zinanya anak muda, semuanya dosa besar. Akan tetapi jika zina dilakukan oleh seorang yang sudah tua, maka ini lebih parah, lebih besar, lebih buruk. Kenapa? Karena anak muda, ya, ada sebab yang buat dia berzina, yaitu ada syahwat yang bergejolak di hatinya, bergejolak di dadanya, maka dia harus melawan syahwat tersebut, dia harus menolaknya dengan kuat, ya, karena demikianlah syahwat yang ada pada pemuda, ya. Akhirnya dia terjerumus dalam zina, dia tidak mampu. Tetapi kalau syekh, orang sudah tua, sudah usianya sudah lanjut, syahwatnya sudah melemas, ya, kemudian tidak bergejolak seperti anak muda, maka kok dia bisa berzina? Ini menunjukkan berarti buruknya jiwanya, berarti ada kerusakan dalam dirinya. Makanya orang yang tua yang berzina itu lebih parah daripada anak muda. Kemudian adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja yang dusta, maka ini akan datang penjelasannya. Adapun orang yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat dan bagi mereka azab yang pedih, ya, adalah ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Yaitu seorang miskin namun dia sombong, merasa sok di atas, di depan masyarakat. Jadi merasa tinggi di depan masyarakat. Dan ini kita tahu tidak ada sebab buat apa dia sombong, tidak ada yang menyebabkan dia untuk sombong. Karena yang menyebabkan sombong itu adalah harta, kedudukan, ya, kepemimpinan, jabatan, yang seperti inilah yang buat orang terkadang jadi orang sombong. Tetapi orang miskin tidak ada yang menyebabkan dia sombong. Kalau sudah tidak ada sebab yang buatkan dia sombong, kok dia masih sombong? Ini menunjukkan rusaknya jiwanya. Oleh karenanya sangat tercela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
1: Hadis 1107. Hadis yang dikutip Ibnu Nasr dalam As-Salah, ia berkata haddatsana Yahya bin Utsman qala haddatsana Haql dari Al-Auza'i dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama minal lail wa imra'atun tusalli bi salatihi falamma ahassa iltafata ilaiha fa qala laha ittaji'i إن شئت قالت إني أجد نشاطا قال إنك لست مثلي إنما جعل قرة عيني في الصلاة. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat malam, Pak. Sementara ada wanita yang ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Rasulullah merasa ada yang mengikuti. Ya. Maksudnya ada yang jadi makmum di belakang wanita. Tentunya salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi disebutkan siapa wanita di sini ya. Kemudian Rasulullah pun menengok kepadanya dan berkata, "Kamu tidur saja kalau kamu mau." Kata wanita ini, "Aku masih kuat kok Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kamu tidak sama dengan aku. Karena dijadikan penyejuk hatiku itu dalam salat," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Uqaili ya. Dan Syekh Albani mengatakan hadis sanadnya jayyid. Sanadnya apa? Jayyid. Kemudian Ibnu Nasr meriwayatkan dari Jalan Salam, Abul Mundhir Al-Qari dari Thabit Al-Bunani dari Anas yang sama dengannya. Dan sanadnya hasan. Hadis ini menunjukkan akhi a'azakumullah, yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tidak mungkin bisa ditandingi oleh umatnya. Karena luar biasa Rasulullah itu salatnya. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah coba-coba salat di belakang Rasulullah bersama Rasulullah salat apa? Tahajud. Bahwa Rasulullah membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Satu rakaat itu. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud, hatta hamamtu bi amrin su, sampai-sampai saya punya niat buruk. Ketika ditanya niat apa Ibnu Mas'ud, saya mau istirahat saja, capek sekali. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak. Ya. Kalau kita aja imam satu rakaat satu juz saja, Pak. Udah. Aduh. Imam salam udah gak ada siapa-siapa kali. Pada pergi semua nih imam lama amat ya. Rasulullah SAW. Makanya akhi Rasulullah SAW kalau tahajud di selain Ramadan gak mau ngajak-ngajak orang, gak mau. Kenapa? Karena tidak mungkin ada sahabat yang mampu seperti Rasulullah SAW sholatnya. Tidak mungkin ya. Rasulullah tidak pernah mengajak sahabatnya, ayo kita sholat tahajud, gak pernah. Rasulullah sendiri, karena memang ibadah Rasulullah luar biasa. Sampai-sampai kata Aisyah, beliau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya itu. Lalu Aisyah berkata, "Hai Rasulullah, engkau lakukan ini sementara engkau telah diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang." Apa kata Rasulullah? "Ya Aish, afala akunu abdan syakura?" "Hai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Ibadah Rasulullah luar biasa kalau Islam azakumullah. Iya. Namun tentunya Pak, itu ibadah tahajudnya. Adapun ibadah sholat lima waktunya, Rasulullah SAW paling mudah sholatnya. Sholat subuh beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Kok ketawa? Iya. Sholat zuhur, sholat beliau 15 sampai 30 ayat. Sholat asar 7 sampai 15 ayat. Sholat maghrib seringnya yang surat-surat pendek, tapi terkadang yang panjang. Pernah Rasulullah sholat maghrib baca apa? Al-A'raf. Ya. Adapun sholat isya, Rasulullah biasanya membaca surat-surat yang ausatul mufassal kayak sabihis dan yang lainnya, mudah dan ringan. Tapi kalau Rasulullah sholat sendiri, ini nggak ada yang bisa menandingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah. Namun Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan seperti yang Rasulullah lakukan. Kenapa, Pak? Karena khawatir mereka akan cepat bosan. Beda dengan Rasulullah SAW. Makanya ketika ada tiga orang bertanya kepada istri-istri Nabi SAW, bagaimana sih ibadah Rasulullah? Dijelaskan beginilah ibadah Rasulullah. Rupanya tiga orang ini berkata, wah kalau begitu saya akan sholat semalam suntuk, tidak akan tidur. Yang satu berkata, kalau saya akan puasa terus, tidak akan berbuka. Yang satu berkata, saya enggak mau menikah, pokoknya khusus ibadah saja. Maka Rasulullah menegur tiga orang ini, Pak. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Dan satu riwayat yang lain, para sahabat berpuasa terus menerus. Maka Rasulullah melarang ansaumil wisal, puasa terus menerus. Apa kata para sahabat? Wa innaka tuwasil ya Rasulullah, tapi kenapa engkau terus menerus puasa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, inni lastu kahayatikum, aku tidak sama dengan kalian. Fa inni bitu yutimin rabbi wa isqin, karena aku di waktu malam diberikan oleh Allah makan dan minum, beda dengan kalian. Maka dari itu ya, kita umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk ibadah jangan berlebihan, semampu kita. Makanya Rasulullah pernah masuk ke rumah Aisyah. Rupanya di sisi Aisyah ada seorang wanita terlihat matanya sayu. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wanita ini luar biasa ibadahnya ya Rasulullah. Dia kalau sholat malam semalam suntuk ya Rasulullah, luar biasa. Apa kata Rasulullah? Mah, jangan begitu. Alaikum bima tutiqun, hendaklah kamu melakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Rasulullah melarang wanita ini. Dilarang oleh Rasulullah karena itu berlebih-lebihan ya akhul Islam, azakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid, didapatinya tambang terikat di antara dua tiang. Lalu Rasulullah bertanya, ini tambang siapa? Kata para sahabat, itu tambang istrimu Maimunah. Dia kalau sedang sholat malam lelah, dia sholat sambil bergelantungan. Kata Rasulullah, hulluh, cabut-cabut. Yusalli ahadukum ala nasyatih, hendaklah seseorang sholat sesuai dengan apa? Semangatnya dia. Makanya ya akhi, kita tidak bisa memaksakan diri seperti siapa? Rasulullah enggak bisa. Nah, kalau antum bisanya sholat tahajud cuma setengah jam, ya lakukan segitu dulu lah. Daripada antum, ah sekarang saya mau sholat 2 jam, besoknya kapok. Ya, benar. Karena Rasulullah mengatakan, inna dina yusrun, agama ini mudah. Wala yushadud din illa ghalaba, tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti akan kalah. Pasti itu kalah oleh dirinya sendiri. Makanya di saat badan kita sedang tidak fit atau kayaknya kurang mood nih, gak masalah kita sholatnya agak cepat. Yang penting apa? Semangat pada waktu itu. Semangat lama masih tumakninah. Tapi kemudian kita ganti dengan ibadah lain yang kita semangat padanya misalnya. Ya.
0: Mutiara nasihat.
2: Temanya menyakitkan hati, melejitkan potensi. Memang selama ini potensiku di mana? Memang selama ini potensiku tidur. Apakah selama ini saya ini belum mengoptimalkan potensi? Ini sebetulnya tuduhan-tuduhan kepada antum semua, kepada kita semua. Melejitkan potensi artinya selama ini potensi kita ini beku. Seakan dikatakan bahwasanya potensi kita selama ini tidak memberikan hasil yang maksimal. maka dikatakan melejitkan. Artinya masih ada potensi yang besar yang selama ini belum kita manfaatkan. Dan ikhwan wa ahba'i, sebelum jauh berbicara tentang kiat-kiat bagaimana melejitkan potensi, saya ingin mengajak antum untuk sedikit melamun. Tidak masalah kalau kemarin kita bilang jangan mimpi, jangan melamun. Kita sekarang dalam dunia lamunan. Bayangan, ingat ketika antum dilahirkan oleh ibu kalian, apa yang bisa antum lakukan? Ada dari antum yang lahir langsung bisa makan bakso? Ada? Langsung bisa ceramah? Pakai peci sendiri? Pakai baju sendiri? Lahir langsung lari, main bola, manjat pohon? Sekarang saya balik bertanya, ada dari antum yang tidak bisa pakai peci? Ada dari antum yang tidak bisa berbicara? Dari antum yang tidak bisa makan bakso? Dari antum yang tidak bisa lari? Semuanya bisa. Selanjutnya pertanyakan, dari mana saya bisa melakukan itu semua? Apakah semua itu berhasil antum lakukan dalam sekejap? Lahir, diceritakan sama ibu, nak, kamu harus pakai baju. Ya bu, langsung pakai. Seperti itu kah? Nak, kamu harus berjalan. Langsung bisa berjalan antum. Dari tengkuk terlentang, membalik, kemudian berdiri, terjatuh, merayap, merangkak. Selangkah terjatuh, dua langkah terjatuh. Namun adakah dari kita yang pernah merasa putus asa? Sudahlah capek bu, saya latihan udah bolak-balik jatuh, gak mau jalan. Ada? Nah sekarang ada gak yang merasa kesusahan jalan? Jalan itu adalah sesuatu yang tidak kita pikirkan, tidak perlu direncanakan. Semuanya sudah bisa. Dari bangun tidur, berdiri langsung jalan, bisa. Tanpa perlu planning. Kenapa? Sudah refleks. Antara syaraf antum dengan keinginan dan hati antum dengan syaraf itu sudah terkoneksi otomatis. Mau jalan langsung, kaki sudah berjalan. Padahal waktu pertama antum belajar jalan, antum goyang sana, goyang sini, jatuh. Sulit, bahkan harus dimotivasi. Ayo, ayo. Dibujuk-bujuk, kasih coklat, dikasih iming-iming agar mau jalan. Namun kenapa antum sekarang bisa jalan semahir ini? Masing-masing dari antum merasa bahwasanya cara jalan dialah yang paling bagus. Bukankah gitu? Ada dari antum yang merasa perlu meniru orang jalannya gini, bagus orang ini. Saya harus tiru dia. Masing-masing antum merasa pede bahwasanya cara jalan dia adalah paling bagus. Sehingga tidak perlu lagi belajar. Bukankah gitu? Merasa paling bisa, sehingga tidak perlu. Kalau ada satu pelajaran kita buat tema di sini, cara berjalan, saya akan antum bilang ini STDI sudah mulai sinting. Kita diajarin berjalan, buat apa? Ini satu hal yang unik. Padahal ketika terlahir ke dunia, kita tidak bisa berjalan. Namun, karena ada semangat, ada keinginan untuk mendapatkan, meniru orang, melihat saudara berlari, ikut mau berlari, diiming-imingi coklat oleh orang tua, mau melangkah, ada hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang mengetahui, melihat, mendengar yang berada di luar rumah, menjadikan antum dulu merasa terpanggil untuk apa? Untuk jalan keluar rumah. Inilah yang dimaksud dengan kiat-kiat meningkatkan potensi. Seperti gambaran singkatnya adalah rasa ingin bisa jalan ketika dulu antum ketika masih bayi. Bagaimana dari tidak bisa menjadi bisa, dan bagaimana kiat-kiat menumbuhkan motivasi agar antum bisa mendapatkan sesuatu yang baru, membuat antum selalu penasaran. Seperti dulu anak kecil ketika ada di luar, segera ingin lihat keluar. Ada suara, ada apa saja, membuat penasaran ingin tahu, terdorong. Kalau anak kecil, dulu waktu antum mendengar suara gubrak-gubrak di luar, antum ditutup pintu larang tua, jangan lihat. Antum nangis, mau melihat. Apalagi ada suara es krim lewat di depan, sudah. Orang tua pun kualan, tidak bisa mendung keinginan anak untuk keluar. Kenapa? Ada motivasi, ada barang yang menjadikan ilar antum ngalir. Sehingga terdorong untuk keluar, untuk mendapatkannya. Bahkan kalau tidak mendapatkannya, rebut. Milik teman sudah dapat, ambil. Kenapa? Ada rasa yang mendorong dalam hati antum untuk bisa memiliki, bisa untuk mendapatkan, merasakan, walau dengan cara-cara yang tidak benar. Merebut itu kan tidak benar, itu bukan miliknya. Namun, kenapa dilakukan oleh anak kecil? Rasa ingin makan, rasa ingin mengincipi, sudah terbayang di benaknya tentang es krim itu enaknya, luar biasa. Sehingga dia tidak tahu, walau dibilang nak tidak boleh, nakal tidak boleh, itu miliknya teman, tidak peduli, tetap juga diambil. Kenapa? Ada dorongan dalam hati. Siapa yang menyuruh dia merebut? Siapa yang memaksa dia untuk keluar? Tidak ada. Ada kesadaran dalam diri, ada kekuatan dalam diri yang menjadikan dia berangkat, berjalan, melakukan, ada aksi. Padahal ketika dia lahir seperti antum, ketika lahir Allah nyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Enggak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Namun melalui proses tahap demi tahap akhirnya mulai bisa, dan yang bisa itu akhirnya menjadi biasa. Yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, setelah bisa menjadi biasa. Setelah antum bisa jalan, dengan takut-takutnya jalan, akhirnya dibiasa jalan. Tidak perlu dipikir. Bahkan jalan itu bagian dari kebutuhan. Kalau sekarang antum dipaksa duduk di tempat tidak boleh berdiri, rasanya bagaimana? Kalau saya katakan sekarang, antum semuanya kita buat undang-undang duduk di tempat tidak boleh berjalan, tidak boleh berdiri selama 2 hari 2 malam. Rasanya kayak apa? Padahal dulu waktu antum masih bayi, bukan 2 hari 2 malam. Berbulan-bulan antum tertidur di tempat, tidak bisa bergerak, tidak bisa pergi. Berdiri, apalagi berdiri, sekedar membalikkan badan saja tidak bisa. Namun dulu kenapa betah? Berbulan-bulan telentang di atas kasur. Sekarang kenapa? 1 jam saja sulit rasanya untuk tidak berdiri. Makanya lihat saja, nanti kan kakinya sudah mulai goyang-goyang kalau sudah 1/2 jam. Kenapa? Kakinya terasa pegel, ingin digerakkan. Dulu waktu bayi, tidak ada ini keinginan untuk berdiri. Biasa saja. Namun karena sudah menjadi biasa, akhirnya sudah menjadi bisa dan akan menjadi biasa. Dan kalau sudah menjadi biasa, menjadi kebutuhan primer. Orang harus bergerak. Kalau sekarang antum dipaksa tidak bergerak selama 1 bulan, diikat, antum bisa lumpuh. Jadi bukan sekedar biasa berjalan, namun itu sudah menjadi kebutuhan. Yang kalau tidak dipenuhi, antum akan celaka. Antum akan celaka kalau tidak dipenuhi. Begitu juga halnya dengan potensi kita. Potensi kita ini harus dilatih. Karena setelah Allah nyatakan, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, Allah sebutkan pintu-pintu untuk mendapatkan ilmu. Maka menyatakan waja'alalakum madza syabab sam'. Allah ciptakan untuk kalian pendengaran. Ini adalah pintu ilmu. Wal absar, dan juga mata. Dengan mendengar, dengan melihat, akhirnya apa? Wal afidah. Allah beri juga hati untuk antum. Dengan 3 hal ini, proses pembelajaran merubah diri dari la ta'lamuna syai'an menjadi ya ta'lamun, menjadi tahu, menjadi bisa, menjadi biasa, dan menjadi butuh. Ini dengan 3 hal ini, lihat, amati, dan pikirkan. Kalau ada satu saja dari tiga ini yang tidak antum maksimalkan, tidak antum gunakan, antum punya pendengaran namun tidak digunakan mendengar, antum punya mata namun tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melihat, antum punya nalar, punya akal namun tidak digunakan, maka tidak akan dapat ilmu. Kalaupun dapat, tidak akan maksimal. Kalaupun dapat, tidak akan maksimal. Dari penjelasan sini, ini singkat ini, kita sudah mulai mendapatkan benang merah. Dari mana kita meningkatkan potensi? Dari tiga hal ini. Maksimalkanlah pendengaran, maksimalkanlah penglihatan, dan optimalkan hati antum untuk merenung, memikirkan, mengaitkan, menghubungkan, menyimpulkan tiga hal ini. Dan inilah pintu informasi, pintu ilmu yang dimiliki oleh umat manusia. Karenanya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang mereka itu memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, dan memiliki hati, namun mereka tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan hidayah, Allah menyatakan apa? Ulaika kal an'am. Allah sebutkan lahum qulubun, apa ya sebab? La yafqahun. Memiliki hati namun tidak digunakan untuk berpikir. Makanya dalam banyak ayat dalam afala yatafakkarun, afala yaqilun. Kenapa? Akal, qalb, fikir, itulah kunci dari pintu ilmu yang semuanya. Telinga, mata itu hanya sekedar pintu masuknya informasi, masuknya data. Sedangkan qalb itu adalah yang mengolah, yang menganalisa, yang membacanya, yang memformat ulang, mengaitkan dan menyimpulkan, itu semuanya di hati. Lalu makanya Allah dahulu tatkala mencela orang kufar, Allah dahulukan qalb. Lahum qulubun la yaqilun. Kenapa didahulukan qalb? Karena orang kufar itu semuanya mendengar dan melihat. Kebanyakan mereka melihat dan mendengar, namun itu pendengaran yang sia-sia. Qalbnya tidak berfungsi. Singkatnya Allah, lahum qulubun la yaqilun. Walahum adhanun la yasma'un. Walahum a'yunun la yubsirun. Walahum adhan la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya telinga namun tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin telinganya. Pendengarannya, mereka melihat, punya mata, namun matanya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sehingga Allah gambarkan sejatinya yang ada pada diri mereka, telinga dan matanya bagaikan apa yang dimiliki oleh an'am. Ulaika kal an'am, mereka itu punya bagaikan binatang ternak, bisa melihat, bisa mendengar, namun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena dari sini poin kedua, ikhwan wa ahibbai. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin, hendaknya kita merasa gengsi, merasa terpanggil untuk membedakan diri kita dengan an'am. Apa yang membedakan telinga saya dari telinga an'am? Sama-sama mendengar, sama-sama melihat, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah qalb. Kemampuan antum mengolah, kemampuan antum menganalisa dari pendengaran, dari penglihatan. Apa yang antum lihat, apa yang antum dengar, itu menghasilkan satu ilmu, menghasilkan satu amal. Inilah yang membedakan antum dengan an'am. Karena orang kufar yang mereka mendengar, mereka melihat, namun tidak menghasilkan ilmu dan tidak menghasilkan amal, Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adhal, bahkan lebih parah. Kalau an'am tidak memiliki qalb, tidak memiliki fikir, tidak memiliki pemikiran, tidak memiliki akal, dan berperilaku seperti itu wajar, karena memang tidak beri alat untuk menyimpulkan, menganalisa. Nah, manusia memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, dan diberi bekal akal, namun ternyata masih juga tidak menganalisa, tidak mengistimbat, tidak tafakur, tidak tadabbur, maka itu lebih parah. Karenanya tidak ada ayat, tidak ada hadis yang mencela anak kecil. Padahal anak kecil itu melihat, mendengar, dan belum berakal. Namun mereka bahkan Allah ampuni. Rufi al-qalam an thalatha. Kenapa? Mereka belum waktunya berakal. Namun setelah proses berlangsung, umur telah menginjak masa dewasa, namun ternyata masih seperti bayi juga, tidak berakal juga, maka dia madzmum, dia akan tercela. Karena ikhwan wa habaik, bagaimana kita meningkatkan potensi akal kita dengan meningkatkan kepekaan telinga dan mata. Inilah kunci keberhasilan kita dalam meningkatkan potensi kita.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Doa berlindung dari kebinasaan dan kehancuran. Sebagai seorang mukmin yang bertauhid, kita meyakini bahwasanya bencana yang akhir-akhir ini banyak menimpa kaum muslimin itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya, sebagai bentuk ujian darinya. Seorang mukmin yang bertauhid juga meyakini bahwasanya tidak ada yang mampu menolak bencana dan musibah yang Allah datangkan kecuali Allah sendiri. Maka untuk bisa menolak bencana, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghinakan diri, bersimpuh di hadapannya dan berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzu bika minat taraddi wal hadmi wal gharqi wal hariqi wa a'udzu bika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'inda al-maut wa a'udzu bika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzu bika an amuta ladigha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebinasaan karena jatuh dari tempat yang tinggi. Aku berlindung kepadamu dari kehancuran karena ditimpa oleh sesuatu. Aku berlindung kepadamu dari musibah tenggelam dan kebakaran. Aku pun berlindung kepadamu, ya Allah, dari dikuasai oleh syaitan ketika menjelang kematian. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari mati dalam kondisi berpaling dari jalanmu. Serta aku juga berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan disengat oleh binatang berbisa. Demikianlah petunjuk Rasulullah SAW, seorang nabi yang sangat mencintai dan sangat mengasihi umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya. Telegram channel Kristal Iman.
3: Soal jawab.
4: Siapa yang lebih dahulu kita bantu, saudara atau teman? Tentu yang lebih dibantu, lebih pantas untuk dibantu adalah saudara. Rasulullah SAW menyatakan, sodaqotun alal qarib alal miskin, sodaqotun wa sodaqotun alal qarib, sodaqotun wasilah. Sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu nilainya hanya satu, yaitu nilai sedekah saja. Namun sedekah kepada karib kerabat itu nilainya dua, sedekah dan menyambung tali silaturahmi, sehingga pahalanya dua. Pahalanya dua. Karena tidak ada ragukan bahwa kalau kita berhadapan pada pilihan mendahulukan mana, saudara atau orang lain, dahulukan saudara. Namun saya lebih memilih untuk tidak diperadukan, saudara dibantu, yang lain juga yang miskin dibantu, kan lebih banyak pahalanya, Pak. Jadi kalau kita punya cita-cita, cita-citalah yang tinggi. Jangan punya cita hanya bisa membantu satu dari duanya. Kita bercita-cita bisa membantu bukan hanya dua, bahkan lebih. Berapapun yang membutuhkan bisa kita bantu. Apa salahnya? Akan lebih enak, Pak. Mana lebih enak, membantu satu orang atau seribu orang, Pak? Betul, Pak, membantu seribu orang lebih enak. Memilih membantu satu orang berarti uangnya cuma sedikit, Pak. Makanya tidak kaya-kaya, Pak. Karena pemikirannya saya hanya ingin bantu satu orang. Seumur hidup hanya bisa bantu satu orang, tuh. Tapi kalau kita punya cita-cita, saya punya cita-cita bisa membantu 1 juta orang, insya Allah jadi orang kaya, Pak. Kenapa? Masing-masing itu akan mendapatkan sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, walikum limri'in manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan hasil pahala sebagaimana yang dia niatkan. Kalau kita punya tekad bulat untuk bisa membantu 1000 orang, tentu kita akan bekerja maksimal, berpikir maksimal bagaimana mencari terobosan-terobosan usaha yang dengannya kita bisa membantu 1000 orang. Jadi kalau cuma punya obsesi cita-cita, saya cukup membantu 1 orang, ya alhamdulillah keluarga sudah cukup, selebihnya ya udah lebih dari cukup, ya cuma segitu gitu saja, Pak. Makanya kalau cita-cita yang tinggi, Pak. Jadi kalau membantu, bantu yang banyak, Pak. Kalau sekarang belum bisa, insya Allah besok bisa.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Qul a'udzu birabbin nas.
6: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia.
5: Malikin nas.
6: Raja manusia.
5: Ilahin nas.
6: Sembahan manusia.
5: Min syarril waswasil khannas.
6: Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
5: Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
6: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia.
0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
1: Ikhwata Islam azakumullah wa ayyakum. Hadis 1108. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Dari jalan Abdurrahman bin Sumasah Al-Mahri, ia berkata, "Kuntu inda Maslamah bin Makhlad." Aku pernah berada di sisi Maslamah bin Makhlad. Dan di sisinya ada Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu berkata Abdullah, Abdullah bin Amr bin Al-As ini, "La taqumu as-sa'ah illa 'ala syiraril khalqi hum syarrun min ahli al-jahiliyah. La yad'una Allah bi syai'in illa raddahu 'alaihim." Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruknya makhluk, mereka lebih buruk daripada ahli jahiliyah. Tidaklah mereka menyeru Allah sedikit pun kecuali Allah tolak mereka. Fa bainahum ala dalik aqbala Uqbah bin Amir. Ketika mereka sedang seperti itu, ya, ketika Abdullah bin Amr bin Al-As sedang membawakan hadis itu, tiba-tiba datanglah Uqbah bin Amir. Fa qala lahu Maslamah, lalu Maslamah berkata kepada Uqbah, "Ya Uqbah, isma' ma yaqulu Abdullah." Hai Uqbah, coba dengarkan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Amr itu. Faqala Uqbah, "Huwa a'lam, wa amma ana fasami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tazalu 'isabatu min ummati yuqatiluna 'ala amrillah qahirina li'aduwihim, la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'ah wa hum 'ala dharik." Akan terus ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas perintah Allah dan mereka menang di atas musuh-musuhnya. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datangnya hari kiamat dalam keadaan mereka menang. Artinya Uqbah seakan-akan menolak periwayatan siapa? Abdullah bin Amr itu dengan riwayat ini. Karena kan disebutkan dalam riwayat tadi Abdullah bin Amr mengatakan apa? Tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada makhluk yang paling buruk. Sementara Uqbah membawakan hadis lain bahwa nanti akan ada kelompok dari umatku yang terus menang di atas kebenaran sampai hari kiamat tegak. Seakan-akan Uqbah mengatakan ini ada hadis bahwa nanti di hari kiamat pun ada sekelompok umatku. Tapi apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Kata Abdullah bin Amr apa? "Ajal, betul sekali peribatan engkau ya Uqbah. Tapi, nah, beliau menolak lagi dengan riwayat yang lain. Summa yab'atsullahu rihan karihil misk. Kemudian Allah nanti di akhir zaman mengirim angin yang lembut, wanginya seperti wangi minyak kasturi. Masuha masul harir, lembutnya bagaikan selembut sutra. Fala tutatruk nafsan fi qalbi mithqalu habbatin minal iman illa qabadathu. Tidak ada satupun jiwa yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi keimanan kecuali akan dicabut nyawanya oleh angin tersebut. Thumma yabqa syirarul khalqi, kemudian tersisalah seburuk-buruknya makhluk. Wa alaihim taqumus sa'ah, kepada merekalah tegak hari kiamat. Coba lihat akhi bagaimana dialog para sahabat itu. Masing-masing meriwayatkan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialognya dalil, Pak. Enggak kayak kita dialognya ngeyel. Iya. Dialognya para sahabat itu selalu dalil, hujah, dalil, hujah. Pernah Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit dialog tentang masalah wanita yang haji kemudian haid dan belum tawaf wada. Kata Ibnu Abbas, silakan dia pulang langsung tanpa harus tawaf wada. Kata Zaid bin Thabit, enggak, dia harus menunggu sampai selesai bertawaf wada. Iya. Kata Ibnu Abbas, kalau kamu tidak percaya dengan pendapat saya, silakan tanya langsung istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit pun datang ke istri Nabi. Setelah itu Zaid pun datang dalam keadaan tersenyum dan berkata, kamu benar Ibnu Abbas. Masya Allah ya, dialognya para sahabat itu semuanya dalam rangka mencari kebenaran, semuanya tunduk kepada dalil. Ini dia ya. Ketika Abla bin Amr bin Al-As membawakan hadis hari kiamat tidak akan tegak kecuali kepada apa? Makhluk yang paling buruk, bahkan lebih buruk daripada ahlul jahiliyah. Tapi kemudian Uqbah membawakan riwayat yang lain yang seakan-akan mengatakan bahwa nanti di hari kiamat tegak itu tetap ada sekelompok umatku yang menang di atas kebenaran. Tapi ditolak lagi oleh Abdul bin Amr dengan riwayat yang lain. Wah, itu tidak bertabrakan sebetulnya. Karena disebutkan dalam riwayat tersebut, kemudian Allah mengirimkan angin yang apa? Yang lembut sebelum hari kiamat terjadi dan mencabut nyawa setiap mukmin. Setelah itu baru tersisa orang-orang yang paling buruk di dunia. Ikhwata Islam azakumullah, hadis ini menunjukkan akhi bahwa dunia tidak akan pernah kiamat selama masih ada umat Islam. Selama masih ada umat Islam, dunia tidak akan kiamat. Tapi kalau sudah tidak ada umat Islam lagi, habis. Orang yang beriman sudah tidak ada di dunia ini, baru tegak hari kiamat. Iya. Subhanallah, ya qatla Islam anzakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan keistimewaan umat Islam. Bahwa umat Islam itu selalu akan ada kelompok yang membawa kebenaran. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, Pak. Yahudi dan Nasrani tidak ada kelompok seperti itu. Tapi dalam umat Islam selalu akan ada setiap zaman di setiap waktu. Kata Rasulullah, akan selalu ada sekelompok umatku yang tampak di atas kebenaran, yang selalu mereka menyerukan kebenaran, akan ada terus dan tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, ya. Walaupun mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah, tapi Allah enggan kecuali untuk apa? Menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka, tetap cahaya kebenaran akan apa? Akan terus menyeruak, ya akhi a'azakumullah. Ya alhamdulillah, di Indonesia dakwah sunnah terus melebar. Walaupun orang-orang yang tidak suka melakukan berbagai macam usaha untuk apa? Memadamkan dakwah, tapi ternyata tidak ada yang bisa menolak
7: takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah takdirkan sunnah terus merebak, dia tidak akan bisa terhalang. Niat di Amerika bagaimana cahaya Islam dan sunnah itu terus merebak. Niat di negeri-negeri Eropa, tidak ada yang bisa menghalang-halinya. Walaupun orang-orang Yahudi yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti apa, dihancurkannya tanggal 11 September itu apa itu ya, menara kembar itu, yang kemudian dari situlah tujuannya untuk memerangi katanya teroris, ya. Selalu yang dicapnya orang-orang yang berjenggot, berjenggot, cingkrang di atas mata kaki, istrinya bercadar. Kenapa? Karena sebetulnya mereka takut melihat umat Islam sudah kembali kepada sunnah. Banyak umat Islam kembali kepada sunnah, mereka ketakutan, Pak. Ini artinya sudah dekat kemenangan Islam. Maka dengan berbagai macam cara mereka menutupi sunnah ini, dakwah yang hak ini. Wa ya'ballah, akan tetapi apa? Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya insyaallah taala.
8: Mutiara nasihat, nasihat, nasihat.
9: Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan, Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i was-sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wasyurbi wan nikahi fil jannah. Wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was-sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Di dalam Al-Qur'an, kata beliau, penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak dibandingkan penjelasan tentang kenikmatan surga, makanan, minuman, pernikahan di surga. Tentu masalah nikmat surga ini motivasi bagi kita untuk semangat beramal, iya kan? Tapi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak penjelasannya dalam Al-Quran. Berarti ini lebih besar lagi motivasi bagi kita untuk semangat beramal. Tidak mungkin keutamaan mengenal makhluk melebihi daripada keutamaan mengenal pencipta makhluk. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenikmatan tertinggi di surga apa? Hah? Bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalah semua. Bidadari di surga kalah. Memang itu nikmat besar. Istana-istana di surga, buah-buahan yang enak, yang nikmat, sungai-sungai, kebun-kebun, taman-taman, istana-istana emas, perhiasan dan semuanya, kenikmatan hakiki di surga. Tapi ketika manusia telah bertemu dengan Allah yang maha indah, pencipta semua keindahan di surga, mereka langsung melupakan kenikmatan di surga. Ini gambaran nikmatnya bertemu dengan Allah sampai semua nikmat di surga kalah. Maka begitulah gambaran orang yang mengenal Allah di dunia, kenikmatan atau perhiasan apapun akan kalah. Makanya iman itu perhiasan bagi hati manusia. Ya, tentang masalah kenikmatan surga ini, antum pernah dengar hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Yahya Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu. Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jal." Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya. Ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga, Allah berfirman kepada mereka, "Aturiduna syai'an azidukum?" Wahai penghuni surga, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan yang ada ini? Maka ketika itu penghuni surga menjawab, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar?" Bukankah engkau telah menjadikan putih berseri wajah-wajah kami? bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari neraka? Ini jawaban penghuni surga. Maksudnya sudah senikmat ini, apalagi tambahannya? Qala Rasulullah SAW bersabda, fayakshifu anil hijab. Ketika itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Setelah itu, setelah bertemu dan memandang wajah Allah, maka penghuni surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni kenikmatan yang lainnya langsung mereka lupakan waktu bertemu dengan Allah. Maha indah. Ya, memandang wajahnya yang maha mulia ini adalah kenikmatan tertinggi di akhirat. Sebagaimana kenikmatan di dunia mengenal Allah dan merasakan nikmat ketika beribadah mendekatkan diri kepadanya adalah nikmat terbesar di dunia. Surga dunia yang sesungguhnya. Jadi di sini yang perlu kita tekankan sebelum kita membahas makna kedekatan dan kebersamaan Allah, ketika membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini kita membahas ilmu yang paling utama, yang paling istimewa dalam Islam. Maka berarti memahaminya harus benar, karena ini berhubungan dengan sebab yang menumbuhkan cinta, takut dan berharap kita kepada Allah. Ingat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, mencintai Allah itu kewajiban. Bahkan ini adalah landasan utama iman. Ruhnya iman. Iman tanpa cinta kepada Allah, tanpa takut dan berharap, seperti tubuh yang tidak punya nyawa. Mati imannya. Nah sekarang, mencintai Allah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan kita mengenal sifat-sifat kesempurnaannya dengan pemahaman yang benar. Pemahaman para ulama salaf. Berarti salah faham dalam masalah ini bisa berakibat fatal, menggugurkan ibadah dari landasannya, dari dasarnya, hancur. Coba antum perhatikan, di dalam Al-Quran ada dua ayat yang saling menjelaskan dan kedua-duanya melengkapi makna tujuan diciptakannya jin dan manusia, tujuan diciptakannya langit-langit dan bumi. Ayat yang pertama dalam surat Adz-Dzariyat, tujuan penciptaan jin dan manusia. Bagaimana ayatnya? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ayat yang kedua, firman Allah di akhir surat At-Talaq, juz ke-28, surat At-Talaq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qada ahata bikulli syai'in ilma. Ini juga ada penjelasan tentang tujuan penciptaan langit-langit dan bumi. Saling menjelaskan dengan ayat Adz-Dzariyat tadi. Allah dialah yang menciptakan 7 lapis langit. Dan juga bumi seperti itu, 7 lapis. Yang kemudian perintah Allah, keputusan Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Apa tujuannya Allah menciptakan semua itu? Lita'lamu, agar kalian mengetahui, mengenal wahai manusia, annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi yang kedua menjelaskan tujuan diciptakannya alam semesta agar kita mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, kemahakuasaannya. Makanya di sini, meskipun setiap manusia itu secara fitrah dia punya pengenalan terhadap penciptanya, tapi pengenalan ini tidak cukup sampai mereka mendalami bagaimana Allah memperkenalkan dirinya supaya manusia mencintainya, bahkan mencintainya lebih daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu melalui penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang merupakan mayoritas isi Al-Quran. Inilah kandungan terbesar yang terdapat di dalam Al-Quran.
10: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Doa yang harus dibaca untuk berlindung dari kesengsaraan, kesusahan dan hilangnya nikmat. Musibah, baik itu berupa kesedihan, sakit, terluka atau kehilangan orang yang dicintai, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala atas dasar kebijaksanaannya yang maha sempurna dan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Allah memberikan musibah kepada orang-orang mukmin sebagai ujian agar mereka bersabar. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerahnya dan akan menghapuskan dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh mukmin tersebut. Dengan doa, insyaallah setiap musibah dan bencana akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan ditolak sebagai bentuk perlindungan bagi orang-orang mukmin yang mengamalkan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan doa, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuja'ati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmatmu dan dari berubahnya kesejahteraan yang bersumber darimu sehingga dia berganti menjadi kesengsaraan. Aku berlindung kepadamu dari hukumanmu yang datang dengan tiba-tiba dan dari seluruh kemarahanmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma inni a'udzu bika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzu bika min an adzlima aw udzlama. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan, serta aku berlindung kepadamu dari menzalimi atau dizalimi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Demikianlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Telegram channel Kristal Iman.
3: Soal jawab.
11: Pertanyaan berikutnya, Ustaz, siapakah wali Allah

0: Aika. Orang-orang yang mengatakan kami beriman kemudian istiqomah, tuh malaikat turun tuh menguatkan mereka. Akan dapat karomah tuh mereka. Akan dijaga, dikasih kabar gembira agar mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan mereka. Maka kalau bertanya siapa wali Allah yang mengatakan kami beriman kemudian istiqamah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu wali Allah. Karena di masyarakat kita kadangkala yang disebut wali Allah itu malah orang yang nggak sholat, kadangkala pakaiannya compang-camping. Dikatakan oh ini wali Allah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air atau terbang di atas awan, jangan percaya kalau dia wali Allah. Jangan dipikir orang yang kebal, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa terbang tadi itu wali Allah. Kata Imam Syafi'i, sampai engkau lihat apakah amalan dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi dia ini dukun, bisa jadi dia ini penyihir. Kenapa? Karena sejatinya jin itu terbang sana terbang sini. Maka jangan percaya kepada waliullah yang tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjalani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat dia punya karomah. Siapa yang tahu itu karomah apa sih? Memang ada karomah. Kalau memang dia orang yang taat kepada Allah, insyaallah waliullah. Syekh waliullah nih, Asy-Syekh waliullah insyaallah Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Dia pernah di antara tidur dan terjaga ada cahaya yang memanggil dia. Dipanggil Abdul Qadir Jailani, "Ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir." Suara dari balik cahaya itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? "Labbaik, labbaik." "Ya, aku datang. Apa? Ada apa?" Suara itu mengatakan, "Aku adalah Tuhanmu." Lalu suara itu mengatakan, "Aku telah menggugurkan kewajiban sholat atas dirimu." Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? "Anta iblis. Kamu iblis." Itu suara itu bertanya, "Dari mana engkau tahu aku iblis? Sudah banyak orang Islam yang aku sesatkan dengan cara ini." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Allah menyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita enggak sholat. Di Quran Allah perintahkan aqimus shalah, aqimus shalah. Lalu engkau nyuruh kamu enggak sholat, ngaku Tuhan, engkau iblis." Maka hati-hati. Jadi kalau bicara bagaimana menjadi wali Allah, belajar agama yang benar, laksanakan perintah Allah, laksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus insyaallah engkau akan menjadi wali Allah. Dan jadilah orang yang berburu istiqomah, bukan pemburu karomah. Karena orang yang istiqomah pasti dapat karomah, insyaallah. Tapi orang yang cari karomah belum tentu istiqomah. Maka yang kita cari dalam kehidupan dunia, antum berburu istiqomah dan karomah termulia seorang muslim itu apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu karomah yang paling mulia. Bukan bisa terbang, bisa loncat, bisa itu cuma. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Mutiara doa. Sehari-hari.
2: Doa singgah di suatu tempat, baik dalam pepergian ataupun tidak.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
2: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3437 dan hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5433.

0: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa besar.
1: Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis berikutnya yang di mana Nabi SAW bersabda, "Hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim." Sungguhnya kehormatan atau keharaman wanita-wanita orang-orang yang sedang berjihad terhadap orang-orang yang tidak ikut jihad sebagaimana kehormatan ibu mereka, sebagaimana kehormatan ibu-ibu orang-orang yang sedang tidak berjihad. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim." Tidaklah seorang mujahid yang kemudian dia menitipkan keluarganya, istrinya kepada orang yang tidak ikut berjihad, lalu orang yang dititipi ini berkhianat, ya, illa wuqifa lahu yaumal qiyamah fayakhudhu min amalihi ma syaa'a fama dhannukum. Maka orang yang berkhianat ini, yang dititipi istrinya kemudian berkhianat, melakukan zina dengan istrinya, maka orang ini akan diberdirikan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyuruh orang yang menitipi, yaitu sang mujahid, untuk mengambil amal soleh dari orang yang berkhianat tadi yang dia sukai, terserah dia. Kemudian kata Nabi, "Fama dhannukum?" Kira-kira berapa yang akan diambil? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi untuk menjelaskan tentang besarnya kriminal berbuat zina, dan zina itu bertingkat-tingkat dengan beberapa sebab. Di antaranya di sini Al-Imam Dzahabi menyebutkan sebabnya zina menjadi sangat besar tatkala seorang istri mujahid yang suaminya pergi untuk berjihad, ya, seharusnya istri mujahid tersebut diperhatikan, harusnya dijaga, ya, tidak diganggu, harusnya dimuliakan. Bukan sebaliknya, malah yang dititipin, malah orang-orang yang tidak berjihad malah berbuat zina dengan istri sang mujahid, merayunya sehingga akhirnya terjerumus dalam zina. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kehormatan istri-istri para mujahidin di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keharamnya, sebagaimana haramnya seorang laki yang menikahi ibunya, hubungannya parah, ya, seorang yang sedang tidak ikut jihad kemudian berzina dengan istri mujahid, maka seakan-akan orang itu berzina dengan ibunya sendiri dan dosanya sama dalam hal ini. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa wuqifa lahu yawmal qiyamah fayakhudhu min amalihi ma syaa." Bahwasanya tidaklah seorang laki yang berjihad kemudian dia menitipkan istrinya kepada seorang lelaki, ya, yang tidak ikut jihad, kemudian ternyata yang dititipi tersebut berkhianat, ya, kecuali orang yang berkhianat tadi akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang menitip, orang mujahid tadi, mengambil sebanyak sepuas-puas dia amalan-amalan soleh dari orang yang berkhianat tadi. Yaitu orang yang berkhianat tadi diberdirikan di hadapan Allah, kemudian dikatakan kepada sang mujahid, "Khudz min amalihi ma syi'." Ambillah amal yang kau sukai dari dia. Yaitu ambillah kebaikan-kebaikannya, ambillah pahala-pahalanya, ambillah ganjaran-ganjarannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama dhannukum?" Menurut kalian berapa akan diambil? Berapa amal yang akan diambil? Perhatikan di sini kondisinya pada hari kiamat, di mana seorang sangat butuh dengan kebaikan, seorang sangat butuh dengan timbangan kebaikannya untuk meninggikan derajatnya, untuk meraih surga. Pada hari tersebut Allah berfirman, "Yauma yafirul mar'u min akhihi." Hari di mana seorang akan lari dari saudaranya, "wa ummihi wa abih." Seorang akan lari dari ibunya dan ayahnya, "wa sahibatihi wa banih." Seorang akan tidak memperdulikan istrinya dan anak-anaknya. "Bikulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih." Masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya. Tentunya seorang sangat butuh dengan kebaikan, tatkala ditawarin berapa yang mau keambil, tentunya dia akan mengambil sebanyak-banyaknya. Kemudian hadis berikutnya, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Arba'atun yubghidhuhumullah." Empat orang yang Allah murka kepada mereka. "Al-bayya'ul hallaf," yaitu seorang pedagang yang suka bersumpah supaya dagangannya laris. "Wal fakirul mukhtal," seorang fakir yang sombong dan angkuh. "Wa syekhuz zani," seorang yang tua dan berzina. "Wal imamul jair," seorang imam yang zalim. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i dan sanadnya adalah sahih. Empat orang tersebut, kita ulangi, "Al-bayya'ul hallaf," yaitu seorang penjual yang dia suka bersumpah supaya dagangannya laku, ya. Sumpah terus, sumpah sini, sumpah sana, dagangannya laku. Yang kedua, "Al-fakirul mukhtal," yaitu seorang yang sombong, ya, sebagaimana terlalu sombong, yang seorang yang miskin namun sombong. Yang ketiga, "Asyikhuz zani," itu yang menjadi perhatian kita di sini adalah sudah tua namun berzina. Dan yang keempat al-imamul ja'ir, yaitu seorang imam yang zalim terhadap rakyatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-imam Dzahabi rahimahullah berkata, wa adzamu zina az-zina bil um. Zina yang paling parah adalah berzina dengan ibu sendiri. Wal ukh, atau berzina dengan saudari kandung. Wa imra'atil ab, atau berzina dengan istrinya bapak, istrinya ayah. Wa bil maharim, dan berzina dengan wanita-wanita yang merupakan mahram kita, ya. Saya ulangi, dosa yang paling, zina yang paling parah adalah berzina dengan ibu, atau berzina dengan saudari perempuan, atau berzina dengan istrinya bapak, atau berzina dengan mahram-mahram wanita-wanita yang merupakan mahram kita. Dan kata Imam Zahabi, wa qassahaha al-hakim wal-uhdatu alaih, kata Imam Zahabi, dan al-hakim telah mensahihkan sebuah hadis, dan ini kembali kepada dia, ya, tanggung jawabnya kembali kepada al-hakim yang mensahihkan hadis ini, di mana hadis tersebut berkata, man waqa ala dhati mahramin faqtuluh, barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya zina sebagiannya lebih parah daripada yang lain, tidak satu tingkat tapi bertingkat-tingkat. Dan Al-Dzahabi menyebutkan bahwasanya zina yang paling parah adalah zina dengan ibu, dan juga zina dengan saudari perempuan, dan zina juga dengan istri ayah, dan zina dengan wanita-wanita yang merupakan mahram. Kemudian Imam Dzahabi mengatakan, wa qad sahaha al-hakim wal uhdatu alayh, bahwasanya Imam Hakim telah mensahihkan sebuah hadis, barang siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah, ya. Dan ini pensahihannya kembali kepada dia, tanggung jawab dia. Akan tapi kalau kita lihat, ternyata dalam Talkhis Al-Mustadrak, Al-Imam Zahabi tatkala meringkas kitab Al-Mustadrak karangan Al-Imam Hakim, maka dia pun mengkritiki hadis ini dan menjelaskan hadis ini tidak sahih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun hadis ini tidak sahih, namun kita tahu bahwasanya berzina dengan orang yang dilarang untuk berzina dari mahram tentunya lebih parah daripada berzina dengan orang yang bukan mahram, ya, yang lebih parah berzina dengan yang mahram.

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
1: Kita lanjutkan hadis 1109. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Dulabi dalam kitab Al-Kuna wal Asma, dari jalan Abu Ghifar. Ia berkata, haddatsana Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Jurai Jabir bin Sulaim. Ia berkata, ra'aitu rajulan yasdurun nas an ra'ihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Aku melihat ada seorang laki-laki di mana orang-orang mengikuti pendapatnya, tidak ada yang ia ucapkan kecuali mereka mengikutinya. Qultu, lalu aku bertanya, man hadza, siapa orang ini? Qalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, alaikas salam ya Rasulullah, marratain. Lalu aku mengucapkan kepada Rasulullah, alaikas salam ya Rasulullah, dua kali. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, la taqul alaikas salam, jangan kamu ucapkan alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyatul mauta, karena alaikas salam itu tahiyatnya mayat. Ya, maksudnya, kata para ulama, orang-orang Arab biasa mereka memulai salam untuk mayat itu dengan mengucapkan alaikas salam. Sementara yang dianjurkan oleh Rasulullah, assalamu alaikum atau assalamu alaika, ya, atau salamun alaik boleh. Tapi kalau kita menjawab kepada orang, kalau ada orang mengucapkan assalamu alaikum, kita jawab waalaikas salam, enggak masalah. Qul assalamu alaik, tapi ucapkan assalamu alaika. Qala qultu, lalu aku berkata, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah? Qal, beliau menjawab, ana Rasulullah alladhi idza asabaka dhurrun wa da'awtahu kashafahu ank wa in asabaka 'amu sanatin fa da'awtahu ambataha lak wa idza kunta bi ardin qafra aw falatin fa dhallat rahilatuka fa da'awtahu raddaha 'alaik. Kata Rasulullah, aku adalah utusan Allah yang apabila kamu ditimpa bencana lalu kamu berdoa kepadanya, niscaya Allah akan menghilangkan ya dari kamu. Dan apabila kamu ditimpa musim kekeringan lalu kamu berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan tumbuhkan pepohonan untukmu. Dan apabila kamu berada di sebuah tanah yang tandus lalu kendaraanmu hilang, lalu kamu berdoa kepada Allah, niscaya dia akan mengembalikannya kepadamu. Qultu, i'had ilayya, i'had li. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat, berikan aku bujangan. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, la tasubbanna ahadan, jangan kamu mencaci maki siapapun juga. Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf, dan jangan kamu menganggap remeh sedikit pun perbuatan yang baik. Wa antukallim akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk, inna dhalika minal ma'ruf. Dan kamu mengajak bicara temanmu atau saudaramu sementara wajahmu itu berseri-seri kepadanya, itu termasuk perbuatan ma'ruf. Warfa izarak ila nisfis saq fa in abaita fa ila al-ka'bain. Angkat sarungmu itu sampai pertengahan betis, dan jika kamu tidak mau maka sampai ke mata kaki saja, artinya tidak boleh lebih. Wa iyyak wa isbal al-izar fa innaha min al-makhilah. Hati-hati kamu jangan sampai melorotkan kainmu melebihi mata kaki, yaitu isbal, karena itu termasuk kesombongan. Wa inna Allah la yuhibbul makhilah, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. Dan jika ada seseorang yang mencaci maki kamu dengan aib yang dia ketahui ada pada diri kamu, maka jangan kamu membalas dengan mencaci maki dia dengan aib yang ada pada diri dia, yang kamu tahu dia ada padanya. Fa innama wabalu dzalika 'alaih, karena dosanya dia yang akan menanggungnya. Hadis ini ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum, kata Syekh Albani, rijaluhu rijalul Bukhari. Perawinya perawi-perawi Imam Bukhari kecuali Abu Ghifar ini, namanya Al-Musanna bin Sa'id At-Ta'i, dia seorang yang thiqah, sehingga sanad hadis ini sahih. Iya. Demikian pula kata Syekh Albani, hadis ini dikeluarkan Imam Al-Hakim dari jalan lain, dari Abu Tamimah, dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalan Khalid Al-Hadza dari Abu Tamimah secara ringkas. Iya. Dan juga hadis ini mempunyai jalan yang lain, dikeluarkan oleh Ad-Dulabi dari jalan Ziyad Al-Jassas dari Muhammad bin Sirin. Ia berkata, haddathana Jabir bin Sulaiman Al-Hujaimi Abu Jurai. Ia berkata, aku datang kepada Nabi SAW al-hadis secara ringkas. Juga hadis ini mempunyai jalan yang ketiga dengan sanad yang sahih. Iya. Dan nanti akan disebutkan di nomor 1352.
2: Tiga keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mata yang ikhlas menangis karena Allah akan terlindungi dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhuma an-nar, 'ainun bakat min khasyatillah wa 'ainun batat tahrusu fi sabilillah." Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kedua, mata yang terjaga di malam hari karena berjaga-jaga ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaliju an-nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar'i." Tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, menangis karena mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala tatkala kesendirian menjadi sebab mendapatkan naungan Allah di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah dikala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata. Muttafaqun 'alaih. Ketiga, menangis karena Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan sifat hamba-hamba pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya." Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan orang-orang yang kami selamatkan bersama Nuh alaihi salam, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel alaihi salam, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha penyayang kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Demikianlah tiga keutamaan menangis karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fiik ustaz.
2: Allahu barik fiik.
1: Ya, saya pernah berdialog sama teman. Katanya gini, dia punya keluarga, yang satu dia selalu berdoa minta keturunan tapi tidak diberi-beri. Kemudian yang keluarga yang satu dia minta jodoh juga tidak dapat-dapat. Akhirnya mereka mendatangi suatu tempat yang dianggap keramat. Setelah dari sana, sebulan kemudian ibu yang minta keturunan itu akhirnya hamil, dan keluarganya yang enggak dapat jodoh akhirnya dapat pasangan. Nah, pertanyaan saya ustaz, yang pertama bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini? Kemudian yang kedua, apakah ini termasuk bagian takdir baik dari yang enggak pernah dapat akhirnya dengan sebab suatu tempat yang didatangi itu akhirnya dapat? Barakallahu ustaz.
2: Baik, kita sepakat bahwa berdoa kepada selain Allah itu kriminal dalam Islam, karena praktik seperti ini perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u min dunihi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah siapapun, kepada siapapun selain Allah. Selanjutnya, apabila ada orang yang mendatangi tempat yang keramat dan dia berdoa kepada Allah di tempat itu dengan keyakinan bahwa ada arwah di tempat keramat ini yang akan mengantarkan doanya, ini juga masuk kategori syirik akbar. Saya ulang ya, ada orang yang dia datang ke tempat keramat lalu dia meminta kepada penghuni tempat keramat itu, meskipun yang dia yakini yang mengabulkan itu Allah bukan dia, tapi dia ini mengantarkan doanya kepada Allah, ini juga bisa menyebabkan syirik besar. Apa dalilnya Pak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Saat mereka ditanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Jawaban mereka adalah, haula'i syufa'a'una 'indallah, apa yang kami minta itu akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Memberi syafaat dalam arti yang akan mengantarkan doanya kepada Allah. Dan itu praktek kesyirikan musyrikin jahiliyah. Ya? Yang ketiga, dia berdoa di situ langsung minta kepada Allah. Bukan minta kepada penghuni keramat ini, tapi dia minta langsung kepada Allah. Dengan keyakinan bahwa doa di sini mustajab. Nah, kalau ini enggak sampai syirik akbar, tapi perbuatan kesalahan. Karena tempat mustajab itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tempat yang dicintai oleh Allah seperti masjid, seperti di Bukit Safa, Marwah, di Arafah ketika orang sedang wukuf dan seterusnya. Di tempat-tempat itulah doa itu mustajab. Baik. Sementara di tempat yang lain jangan diyakini mustajab kalau enggak ada dalil. Oleh sebab itu dalam hal ini maka kita tidak boleh meyakini sebuah tempat itu mustajab dipakai doa kalau tidak ada dalil. Nah, jika yang ini yang dilakukan, maka dia hanya melakukan perbuatan yang salah, tapi tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Ya? Terus gimana Pak kalau misalnya doanya mustajab? Jangankan yang seperti itu, ada orang minta ke berhala, doanya diijabai, mungkin gak? Mungkin. Bahkan ada banyak sekali misalnya orang non-muslim yang minta kepada Tuhan-Tuhan mereka, dewa-dewa mereka, terus diijabai oleh Allah. Mungkin? Mungkin. Karena kita yakin tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang dia minta kecuali Allah. Pak, dia minta anak kepada berhala, itu dikasih anak. Dia minta jodoh ke berhala, dikasih jodoh. Ada yang minta rezeki, dikasih tambahan uang banyak. Padahal yang dia minta berhala, kok bisa pak? Apakah berhala itu bisa mengabulkan doa? Tidak. Terus kok bisa? Allah yang mengabulkan doanya, walaupun dia salah. Dan itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj dalam bahasa sangata artinya apa itu? Dilulu, ya. Diujo, ya. Orang mengalami istidraj ketika dia dibiarkan oleh Allah dengan dikasih fasilitas oleh Allah dalam keadaan dia berbuat maksiat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Aku berikan istidraj kepada mereka min haitsu la ya'lamun, dalam kondisi mereka enggak sadar. Wa umli lahum, aku biarkan mereka, inna kaydi matin. Sesungguhnya tipu dayaku itu kuat. Sehingga orang enggak sadar kalau sebenarnya dia sedang ditipu oleh keadaan. Maka dia pun makin yakin, akhirnya dia tularkan ke yang lain sehingga dia menjadi dai maksiat. Ngajak orang untuk apa? Berbuat maksiat. Maka kita perlu segera ingatkan orang seperti ini, kamu seharusnya tobat, enggak boleh kayak gitu. Tapi nyatanya doaku mustajab kok. Selama ini saya minta-minta enggak pernah dikasih. Begitu datang ke sana langsung dikasih cash. Ya bisa jadi Allah kuasa. Maka kau harus sadar, ini tempat yang terlarang untuk dipakai tempat doa, walaupun dikabulkan oleh Allah. Wallahu a'lam.

Tujuan istiqamah itu adalah menciptakan atau mewujudkan wafat di atas ketaatan. Karena ketika orang hari-harinya penuh dengan ketaatan, seorang muslimah yang hari-harinya diisi dengan ketaatan, setelah ketaatan ini dia beristirahat, dia lakukan ketaatan yang berikutnya, setelah ketaatan berikutnya dia pindah kepada taatan berikutnya, dia pindah kepada ketaatan berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah membaca Al-Quran dia berzikir, setelah berzikir dia hadir di majelis ilmu, setelah hadir di majelis ilmu dia pergi berbakti kepada orang tua, setelah pergi kepada orang tua dia pergi lagi untuk mencari nafkah yang halal, setelah mencari nafkah yang halal dia pergi ke masjid, setelah duduk di masjid dia membaca, terus berganti satu ketaatan dengan ketaatan yang lainnya, dan dia continue dalam itu. Harapannya adalah ketika kematian yang tidak pernah Allah tentukan, tidak pernah Allah beritahu kapan datangnya, datang, dia sedang dalam bahagian daripada ketaatan itu. Ini makna firman Allah tabaraka wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim.

0: My favorite.
1: Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-34 Allah SWT menegaskan untuk kita semuanya dan menjadi sebagai bagian daripada poin akidah ketika Allah SWT berfirman wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Allah SWT berfirman, kami tidak pernah menjadikan adanya umat manusia sebelum engkau wahai Muhammad bisa hidup kekal. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Kami tidak pernah menjadikan umat manusia sebelummu bisa hidup kekal. Afa immita fahumul khalidun. Lalu Allah SWT bertanya, apakah jika engkau meninggal, mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan hidup kekal? Ya, di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan tidak ada yang akan hidup kekal di dunia ini. Tidak ada yang akan hidup kekal di dunia ini, baik muslimnya maupun non-muslimnya, baik lakinya maupun perempuannya. Mereka akan sampai pada titik yang namanya kematian. Tidak ada kekekalan di dunia ini. Kekal adanya di akhirat. Kekal adanya di akhirat. Ini poin yang seperti dua mata koin. Yang pertama meyakini bahwa tidak ada orang yang hidup di dunia ini kekal selamanya. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa kehidupan kekal itu ada di akhirat. Kehidupan kekal itu ada di akhirat. Ketika Allah SWT bertanya, afa immita fahumul khalidun. Apakah jika engkau wahai Muhammad meninggal dunia, mereka itu akan hidup kekal? Maka jawabannya adalah tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Semua makhluk yang hidup di muka bumi ini pasti akan meninggal dunia, kecuali Allah Jalla wa'ala, kecuali Allah Rabbul Alamin, yang akan hidup tanpa diawali dengan ketiadaan dan akan hidup selamanya tanpa ada kematian. Di dalam banyak ayat Allah SWT menjelaskan tentang hal itu, tentang dirinya. Salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Dalam surat apa ini? Al-Baqarah ayat 255. Ayat apa ini? Ayat kursi. Ya Allah SWT berfirman, Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahnya hak untuk disembah kecuali dia, Esa. Lalu Allah SWT menjelaskan sifatnya Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha Al-Qayyum, yang berdiri sendiri tidak membutuhkan siapapun. Al-Qayyum, makanya disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ismul a'zam adalah Al-Hayyul Qayyum, di mana ketika ada seseorang berada dalam situasi pelik dalam hidupnya, maka tawassul yang paling dekat dengan pengabulan doa adalah nama ini, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyul Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kulla wa la takilni nafsi ila tarfata ay. Ya Hayyu Ya Qayyum ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah SWT itu maha hidup. Al-Hayyu, zat yang maha hidup, maknanya Allah ketika hidup tidak diawali dengan ketiadaan. Beda dengan makhluk, beda dengan kita. Sebelum kita lahir, kita tidak ada, tidak memiliki status. Kemudian setelah itu kita lahir dan memiliki status hidup. Setelah kita hidup, nanti kita akan memiliki status berikutnya, telah meninggal dunia. Orang akan mengenal kita dulu pernah hidup, sekarang sudah dikubur, sekarang sudah meninggal dunia. Sering dibubuhi di depan namanya dengan istilah apa? Almarhum atau almarhumah. Tapi ketika bicara masalah doa ini, almarhum, almarhumah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, setiap kita menyebutkan ada orang yang telah meninggal dunia, almarhum atau almarhumah, atau pada saat kita mengumumkan ya kematian seorang, kita bilang almarhum atau almarhumah, boleh atau tidak? Kata para ulama, jawabannya dirinci. Kalau yang dimaksud adalah doa, maka boleh. Almarhum artinya semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau yang dimaksud adalah sebagai ta'yin, menegaskan bahwa beliau adalah sosok yang dirahmati oleh Allah, ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Artinya di poin yang kedua ini yang tidak boleh adalah kita menegaskan dan kita itu menetapkan bahwa si fulan adalah sosok yang diampuni Allah. Itu yang tidak boleh. Jadi tinggal konteksnya kita ingin doa atau ingin tadi menta'in, menegaskan. Karena dalam prinsip ya kita sebagai seorang muslim enggak boleh kita itu ya tidak boleh kita itu apa bahasanya? Ta'in apa bahasanya kalau lupa. Tidak boleh kita itu menetapkan, kok bahasanya menetapkan, menetapkan atau melabeli seseorang itu sebagai ahli neraka atau seorang itu sebagai ahli surga, kecuali dengan adanya nas, kecuali dengan adanya dalil. Umumnya kita memiliki tetangga, dia baik sekali, soleh, baik, rajin ibadahnya, sholat lima waktunya. Enggak boleh ketika kita ketika beliau meninggal dunia kemudian kita katakan dia pasti masuk surga. Itu tidak boleh. Tapi kita mendoakan semoga karena kebaikan beliau selama hidupnya Allah masukkan dalam surga, itu boleh. Sama kayak seperti almarhum tadi. Ya. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengatakan seseorang ini pasti masuk neraka. Sejahat apapun dia, ya seburuk apapun dia, ketika dia meninggal dunia enggak boleh kita katakan wis mesti melebu neraka. Ini akidah. Ya ini akidah, kecuali ada nas seperti Firaun. Ya dikabarkan Allah SWT sebagai penghuni neraka, adapun istrinya ini sebagai penghuni surga. Ah itu boleh kita katakan seperti itu. Tapi kembali kepada firman Allah SWT, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di dalam surat Al-Furqan mirip dengan ayat tadi, ayat yang ke-57, Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Dalam surat apa tadi? Al-Furqan ayat 58. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup. Lalu ditegaskan oleh Allah SWT, alladzi la yamut. Maha hidup di sini yang tidak yang mendapati kematian. Alladzi la yamut. Artinya Bapak Ibu, kita sudah bicara masalah tawakal dahulu, tapi kita ulang di sini. Kalau kita bertawakallah kepada Allah Rabbul Alamin, zat yang maha hidup yang tidak ada di dalam kamusnya kematian. Seringkali orang bicara masalah tawakal, artinya menyandarkan urusan hidupnya kepada selain Allah di kehidupan ini, dengan kemampuannya, dengan partner kerjanya, dengan bosnya, dengan usahanya, dengan perusahaannya, dengan gajinya dan seterusnya. Dia merasa tenang ketika dia punya gaji sekian. Ya, dia merasa ya tenang ketika usahanya selalu lancar. Nah, ini tawakal yang keliru. Tawakal yang benar adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kalau bertawakal, tawakal sama Allah Zat yang Maha Hidup. Jangan tawakal kepada bos, jangan tawakal kepada perusahaan, jangan tawakal kepada usaha. Ya, jangan tawakal kepada skill semata. Karena bos bisa mati, perusahaan bisa bangkrut. Ya, ada cerita tetangga anaknya kerja di satu pabrik besar ya di Jakarta. Kemudian ketika pandemi kemarin perusahaannya gulung tikar. Nah, sekarang anaknya bingung cari kerja kesana kemari. Ya, jadi kalau bertawakal, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira pesan yang ingin ditekankan dalam ayat ini. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Saksi bahasan kita di sini ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Hidup. Adapun manusia memiliki sifat al-hayyu di sini atau tidak? Tidak. Ya, manusia itu pasti akan meninggal dunia. Dan di antara salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini yaitu sebuah doa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berdoa, Allahumma laka aslamtu. Ini doa bisa kita hafal bersama dan kita jadikan sebagai doa harian kita. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka annabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudhillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun.

Serba-serbi Ramadan, bagian keempat, Salat Idul Fitri. Hukum Salat Id adalah fardu ain bagi setiap orang yang mampu untuk mengerjakannya. Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Nabi memerintahkan kepada kami kaum wanita untuk keluar menghadiri Salat Id. Nabi memerintahkan kami mengajak awatik, yaitu wanita-wanita yang berusia muda dan gadis-gadis yang dipingit, termasuk juga wanita yang tengah haid. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita haid untuk menjauhi tempat salat kaum muslimin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga untuk mengerjakan salat Id. Ini merupakan dalil wajibnya salat Id. Dan karena salat Id menggugurkan kewajiban salat Jumat jika Id jatuh pada hari Jumat. Sesuatu yang bukan wajib tidak mungkin akan menggugurkan satu kewajiban yang lain. Di antara sunnah yang dilakukan saat hendak salat Idul Fitri adalah pertama, mandi. Kedua, berhias sebelum berangkat salat Id bagi kaum lelaki. Ketiga, memakan kurma sebelum berangkat salat Idul Fitri. Keempat, mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari salat Id. Kelima, memperbanyak mengucapkan kalimat takbir. Waktu pelaksanaan salat Idul Fitri adalah setelah terbitnya matahari setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari, yakni waktu duha. Tempat mendirikan salat Id yang sesuai dengan sunnah adalah di tanah yang lapang, di luar pemukiman kaum muslimin, kecuali jika ada uzur, misalnya saat ada hujan, angin yang kencang, atau yang semisalnya, maka boleh dikerjakan di masjid. Tidak ada azan dan iqamah sebelum salat Id. Selain itu, tidak ada pula salat sunnah yang secara khusus dilaksanakan sebelum dan sesudah salat Id. Apabila seseorang tertinggal dari salat Id, tidak disunnahkan untuk mengqadanya. Karena yang demikian ini, tidak ada keterangannya dari Nabi SAW. Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala berkata, salat Jum'at juga tidak diqada. Tetapi, bagi orang yang tertinggal, ia harus mengganti salat Jum'at dengan salat fardu, yaitu salat zuhur pada waktu itu. Pada salat Id, apabila tertinggal dari jamaah, maka juga tidak diqadha, karena pada waktu itu tidak terdapat salat fardu ataupun salat sunnah. Apabila hari Id bertepatan dengan hari Jum'at, maka kewajiban salat Jum'at bagi orang yang telah menghadiri Id menjadi gugur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya telah berkumpul pada hari kalian ini dua Id. Barang siapa yang mau, maka salat Id telah mencukupi dari salat Jumat. Akan tetapi, kami tetap akan mengerjakan salat Jumat. Mengucapkan selamat pada hari Id bagi sesama muslim hukumnya boleh, yakni dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kebaikan dari kami dan juga dari kalian.

hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tutup serapat-rapatnya kejadian di rumah tangga kita itu. Rumah tangga yang terbaik adalah rumah tangga yang dia tidak butuh orang ketiga untuk masalah yang ada di rumah tangga itu. Itu rumah tangga terbaik. Dia tidak butuh orang ketiga untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangganya. Cukup mereka berdua. Ini terutama nih yang akan bagi yang mau menikah. Karena beberapa wajah di sini ada lihat wajah-wajah yang mungkin mau akan menikah ya. Kalau Anda bertemu dengan pasangan yang berusaha untuk tak ada orang lain yang tahu tentang apa yang terjadi di rumah tangganya, dan Anda juga masuk dalam rumah tangga dengan cara yang seperti itu, selamat, Anda akan bertemu dengan pasangan yang luar biasa. Semoga dapat. Tak mudah loh di zaman kita sekarang ini menjadi seorang suami yang benar-benar menutup rapat kekurangan istrinya, seorang istri yang benar-benar menutup rapat kekurangan suaminya.

0: jawab.
1: Apakah boleh suami menceritakan situasi rumah tangganya dengan istri pertamanya kepada istri keduanya dan sebaliknya, Ustaz? Karena suami menganggap seorang diri, apakah itu termasuk juga ghibah? Mohon solusinya. Ini ngeluh Dwi Buculurut. Iya. Jadi ahibati fillah, kenapa Allah Azza wa Jal ketika membolehkan menikah lebih dari satu dikasih syarat? Karena tidak semuanya mampu. Maka Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu gitu loh. Istrinya dua-duanya bermasalah. Karena dia enggak punya tempat curhat, akhirnya curhatnya sama istrinya. Kalau itu keburukan, maka engkau menceritakan keburukan istrimu yang seharusnya engkau tutupi. Tapi kalau engkau mencari solusi, maka silahkan mencari solusi. Tapi kalau bisa, cari solusi ke tempat orang yang bisa memberikan solusi. Tapi antum cari solusi kepada orang yang nambah masalah gitu. Apa ada memberikan tunggu, apa di Pegadaian anunya slogannya mengatasi masalah tambah masalah. Iya, kalau mamai kayak gini, dia mengatasi masalah tambah masalah gitu loh. Tapi sebenarnya mungkin dia mengatakan enggak, harapan ana istri ana ini jadi mengerti gitu loh, Ustaz. Enggak seperti istri yang kedua. Dia ngomong sama istri kedua supaya jangan jadi seperti istri yang pertama. Maunya seperti itu dia kan. Tapi ternyata enggak selesai-selesai. Perempuan itu seperti itu. Maka antum cari solusi ke tempat lain. Ada cerita, seorang ustaz cerita, ada seorang hamba Allah ini selalu sholat subuh itu di masjid, jemaah. Enggak pernah telat, jemaah. Ini sebuah permisalan apa kejadian nyata, tapi ustaz itu cerita. Akhirnya tanya sahibnya, antum kok bisa istiqomah, kata dia, subuh di masjid selalu sebelum adzan, kata dia. Iya, istri ana dua, kata dia. Oh, masya Allah. Ana kalau gitu tak kawin luru pisan, kata dia, supaya istiqomah. Dan subhanallah, betul dia nikah lagi sama sahibnya. Ternyata subuh di masjid, ya mah. Jadi tidak bisa tidur di rumah istrinya, ya mah. Jadi subuhan di masjid terus karena ribut, mending ahsan ke masjid. Akhirnya ada sohibnya dia, jamaah di masjid. Ini tidak semua, artinya ada kondisi-kondisi memang orang-orang yang gak mampu, maka tolong pertimbangkan. Jadi para wanita juga harus tahu, kadang-kadang perempuan itu menganggap ketika suami nikah lagi itu mau senengnya dewe, nafsu ini itu, kata dia. Iya, gak apa-apa menikah karena nafsu, boleh gak? Boleh gak, jamaah? Loh, kita itu menikah karena kita punya nafsu. Kata Nabi SAW, kalau gak mampu nikah suruh puasa gitu loh, supaya nafsunya terjaga, terkontrol. Maka Nabi SAW mengatakan ketika menyuruh menikah, fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Karena nafsunya tersalurkan di tempat yang halal gitu loh. Tapi catatannya tadi, mampu menikah. Jangan bicara dua, satu pun kalau mau menikah harus mampu. Gak mampu antum zalim nanti sama istri antum. Mampu, apalagi dua. Taib. Hanya saja perempuan itu lupa bahwasanya suaminya ini bukan hanya oleh seneng tok, tapi dia juga dapat ngelune. Senengnya berapa lama sih, jamaah? Kalau bicara bersenang-senang, kalau seorang laki-laki punya istri kedua, dia bermalam di rumah istri keduanya ini, kalau gadis berapa hari? 7 hari kan? Kalau janda 3 hari. Itu sih seneng-senengnya jamaah. 3 hari, 7 hari. Habis gitu mulai dia sudah. Ini harus dibagi sudah. Pembagian itu sudah menyisakan beban pikiran. Dia harus kesini, dia harus kesini. Belum anaknya yang sakit, belum ini. Jadi tolong para wanita memaklumi suaminya. Jadi kadang-kadang mereka nuntut. Ini kan masalahnya istri pertama nuntut, istri kedua nuntut seperti itu. Akhirnya tidur di masjid. Masjid. Allahu Akbar. Ya artinya jangan sampai kita menghibahin saudara kita.

6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah,

Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.

0: 旺哥，
1: innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Ada apa, Bos?
1: Ini teman kecelakaan.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh iya, Bos. Ada doa agar kita terhindar dari musibah yang dialami oleh orang lain, Bos.
1: Mau?
2: Mau tahu doanya? Ini, Bos. Monggo.
3: Begini, Mas Tri. Doa agar terhindar dari musibah yang dialami orang lain. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu dan benar-benar memuliakanku dari makhluk lainnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu, Mas Tri. Monggo, Mas Tri.
4: Mutiara Nasihat.
5: Kita lihat binatang-binatang juga kawin. Terus apa yang membedakan kita dengan mereka? Di sini takwa yang membedakannya. Ila maghfirah, kata Allah. Kalian cepetan menuju keampunan Allah. Kalian banyak dosanya. Allah syama. Kullu bani Adam khata. Sampai suami itu kalau ngelihat harimnya Ayu, pertanyaannya cuma satu. Mau kemana? Ada acara apa? Semoga mulai hari ini dirubah semua itu. Ketika istrinya cantik, suami gak tanya mau kemana. Tapi dia tahu istrinya bersolek untuk dirinya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan Al-Quran Al-Azim, dan dengan agama yang benar. Liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdik wa rasulik sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah, khususnya saudara kita Surur Faruq bin Madhi rahimakallah, hari ini kita menghadiri akad nikah plus walimah. Entah ini sudah yang keberapanya kita menghadirinya. Ya, pernikahan salah satu terminal yang harus kita berhenti jemaah sejenak untuk mengambil bekal menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Kata Allah, kalian bersegeralah, kalian cepetan. Mau kemana kita? Sebagian kita santai hidupnya, sebagian kita berleha-leha. Dia tidak tahu sejatinya mau kemana dia berangkat. Ila maghfirah, kata Allah, kalian cepetan menuju keampunan Allah. Kalian banyak dosanya. Allah syama. Kullu bani Adam khata. Semua anaknya Adam itu banyak dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu yang kembali kepada Allah. Kita seringkali mencari pembenaran tentang yang kita lakukan, padahal seharusnya Engkau hanya cukup mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir. Wahai Rabbku, aku menzalimi diriku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Dan kita bersegera menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'asyarasy syabab, ya ma'asyarasy syabab. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Antum bisa bayangin, sabda ini disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam 1446 tahun yang lalu, di saat masyarakat Madinah penuh dengan ketakwaan dan ketaatan. Bagaimana dengan zaman kita? Bagaimana kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat begitu banyaknya fitnah terjadi bukan di luar rumah kita, tapi di tangan kita? Fitnah itu tidak meninggalkan satu pun rumah kecuali memasuki. Kenapa kita zuhud? Apa urusannya sebenarnya kita zuhud? Orang-orang kafir juga zuhud. Kita lihat binatang-binatang juga kawin. Terus apa yang membedakan kita dengan mereka? Di sini takwa yang membedakannya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan membantumu untuk menuju kepada Allah dengan selamat. Akan membantumu menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idmanu li." Kata Nabi SAW, jaminkan buat aku dua hal. Lisanmu dan kemaluan. Aku jaminkan surga buat kalian. Bagaimana dengan yang tidak mampu menikah? Apakah dia mencukupkan diri dengan menonton yang tidak boleh dia tonton? Apakah kemudian dia mencukupkan diri dengan memandang, melihat yang tidak boleh dia lihat? Dia berjalan-jalan, duduk di pinggiran jalan. Lah, faman lam yastati fa'alaihi bisawm. Puasa kalau kau enggak bisa. Kita ini sedang menuju kepada Allah. Cuma. Semua yang kita lihat di muka bumi ini akan menjadi debu. Dan rata sama tanah. Kalau kau enggak mampu puasa. Nikah sama puasa. Sama-sama menuju kepada Allah. Fa innahu lahu wija. Puasa itu menjadi benteng yang menyelamatkan kita dari perzinahan. Yang membuat kita bisa menahan nafsu kita. Surga itu indah. Tapi ternyata menuju ke sana butuh perjuangan dan pengorbanan. Huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputin dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa kita. Gak suka kita jalan menuju ke surga capek, melelahkan. Tak apa saja. Wahuffatin nar bisyahawat. Engkau mau masuk neraka, ikutin syahwatmu. Kita punya syahwat terhadap wanita. Zuyina linnas hubbus syahwat. Minan nisa. Salurkan ke tempat yang halal. Kalau engkau enggak mampu jaga pandangan matamu dengan puasa. Buat Surur Faruq bin Madi. Semoga Allah memberkahi hidupmu. Hari ini, besok, dan di kemudian hari. Surur engkau sebentar lagi akan menjadi menantu seseorang yang sudah pergi meninggalkan dunia ini. Anak kenal sama Ghasim Al-Gaiti, dia kakak kelas sana. Iya. Dia pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali. Dan kita pun sedang menunggu antrian untuk pergi. Sebentar lagi ketika aminya Azza menikahkan, maka ketahuilah, engkau punya tanggung jawab yang besar. Kita sering dengar firman Allah, Ar-Rijal, rejal. Ar-Rijalu qawwamuna alan nisa. Iya, kita sering dengar ucapan itu. Apakah kita sudah mempraktekannya dalam kehidupan ini? Apakah engkau sudah menjadi qawwam? Seorang yang meluruskan, yang bengkok. Seorang yang menghangatkan yang kedinginan. Seorang yang peduli dengan kesedihan orang lain. Itu qawwam jamaah. Seorang yang berusaha untuk melindungi dan tidak menyakiti. Kita melihat ada sebagian suami bukan jadi qawwam. Dia jadi zalam. Dia menzalimi istrinya. Ini anak diberikan kepadamu. Meninggalkan rumahnya dengan harapan hidup dengan seorang qawwam yang dapat membimbing dia menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena wanita itu bengkok dan engkau qawwamnya. Engkau qawwamnya. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza dhahabta tuqimuhu kasarta." Kalau engkau mau mengqawwamkan dia, engkau mau meluruskan dia, patah lu dia. Itu wanita. Bagaimana engkau menjadi pemimpin yang tegas dalam kelembutan, yang memberikan nasihat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena Azza ini bengkok surur. Dia bengkok. Sejak lahir dia bengkok. Dibesarkan dengan kebengkokannya. Dan engkau menikahi dia. Dan dia tetap bengkok. Maka perhatikan bagaimana engkau mendidik Azza. Ya, nafkah, semua tahu sandang, pangan, papan. Tapi kewajibanmu bagaimana engkau mengambil tangan Azza untuk bangun di malam hari. Untuk bersedekah dengan harta yang dia miliki. Untuk bisa membaca kitab Tuhannya. Agar tidak salah langkah dalam kehidupan ini. Engkau perlu membaca lagi tentang bagaimana Rasulullah SAW memiliki 9 istri. Beliau meninggal dunia. Ada 9 istri yang beliau tinggalkan. Dengan karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Yang semuanya membutuhkan kesabaran. Fasbir wa ma sabruka illa billah. Sabar engkau, kata dia. Sabar. Nabi menghadapi istri-istrinya perlu sabar. Terus bagaimana kita bisa sabar? Ya minta tolong sama Allah. Tapi kita udah tahu dengan tugas kita sebagai kawam. Wa khairukum khairukum li ahlih. Dan orang yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama keluarganya. Tolong perhatikan. Jangan sampai suatu hari istrimu memendam. Bukan cinta yang dia pendam kepadamu. Tapi rasa sakit yang dia pendam. Yang dia akan laporkan hal itu bukan kepada orang tuanya. Tapi kepada pencipta langit dan bumi ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kami, kata Allah, akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. فَلَا تُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Nggak akan ada yang dizalimi. Walaupun amalanmu itu sebesar biji sawi, kami akan datangkan. Dan cukup kami sebagai penghisab. Maka hendaklah para lelaki tahu diri terhadap istrinya. Nabi SAW mengatakan, rifqan bil qawarir, yang lembut kalian sama gelas-gelas kaca itu. Kalau dia jatuh, pecah dia. Ya memang dia bengkok, kita perlu sabar menghadapi wanita-wanita itu. Inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Ya, Nabi juga mengingatkan, aku benar-benar menimpakan kesusahan berkaitan dengan hak dua orang yang lemah. Al-yatim wal-mar'ah. Anak yatim dan seorang wanita. Dan surur Azza ini pernah jadi anak yatim. Dia enggak ada ayahnya. Dan dia seorang wanita, maka engkau benar-benar punya tugas yang berat dan semoga Allah memudahkan urusan. Adapun untuk Azza Turfah binti Ghasim Al-Ghaisi. Semoga engkau mendengarkan aku di saat angan-angan indah meliputi dirimu. Pernikahan itu bukan peristiwa sehari. Peristiwa yang panjang dan melelahkan. Engkau akan tahu capeknya disuruh-suruh sama suami. Engkau akan tahu gimana gak enaknya ditegur sama suami. Bagaimana hidupmu yang selama ini tidak ada yang memerintahmu, mungkin engkau bebas. Sebentar lagi engkau punya rantai yang mengikat dirimu. Ya, Asma pernah mengatakan, an-nikahu riqqun, falyandur ahadukum inda man yariqqu karimatahu. Nikah itu seperti perbudakan. Hendaklah kalian melihat, memperhatikan kepada siapa dia jadikan putrinya, karimahnya itu budak. Maka ingat, surur Faruq bin Madi akan menjadi surga dan rakamu. Jadilah engkau wanita terindah buat surur. Nabi SAW ketika ditanya, khairun nisa, khairun nisa, siapa wanita yang terbaik? Ya di Jember mungkin ada kontes wanita yang terbaik di Jawa Timur ada, di Indonesia ada, ada Miss Indonesia, di dunia juga ada. Enggak. Debu akan kembali menjadi debu. Apa yang dibanggakan? Wanita yang terbaik, mohon kau dengarkan wahai Azza. Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kau dipandang nyenengno hati. Bagaimana suami masuk rumah seneng hati ini. Farhan dia. Apalagi nama suamimu surur. Bagaimana engkau dapat menimbulkan surur? Sarratka. Membuat surur bertambah surur. Tapi kebanyakan wanita enak dipandang kalau keluar rumah. Sampai hari ini akan melihat jemaah. Itu harim-harim kalau kondangan. Ayu-ayu. Sampai suami itu kalau melihat harimnya ayu, pertanyaannya cuma satu. Mau kemana? Ada acara apa? Semoga mulai hari ini dirubah semua itu. Ketika istrinya cantik, suami gak tanya mau kemana. Tapi dia tahu istrinya bersolek untuk dirinya. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh nurut. Kalau suami mengatakan enggak usah datang kondangan. Aku punya perlu sama engkau. Kata kena. Kadang kalau perempuan ini dikasih tahu sama suaminya jangan, tapi ngerayu sana, ngerayu sini, terus diumek bojone. Sampai akhirnya suami mengatakan, "Iya wis." Setelah ngomong iya, "Bang, enggak ngamuk kan, Bang?" Lewis diumek tak ngamuk. Kalau disuruh nurut. Wa idza ghibta an ha hafizatka fi malika wa farjika. Kalau engkau sedang gaib, enggak ada di rumah, dia akan menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Semoga Azza engkau bisa menjadi wanita terindah buat surur. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ini pertanyaan. Allah senang jika nikmat-nikmat kita, nikmat-nikmatnya kita sebutkan. Namun apabila kita sebutkan, bagaimana caranya agar kita tidak bangga? Maksudnya bukan menyebutkan nikmat-nikmat. Fa'amma bini'mati rabbika fahadith. Maka jika dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, maka hadith. Hadith itu bukan hanya segera menceritakan, namun ditampakkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala senang jika ada orang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terlihat dampak nikmat itu pada orang itu. Jadi ketika misalnya ada seseorang menghadap Nabi dengan pakaian yang kusam, yang lusuh, Nabi bertanya, apakah kamu tidak punya harta untuk memberi baju yang lebih baik? Punya ya Rasulullah, lebih dari yang kau sebutkan pun bisa. Kemudian Nabi menyebutkan, Allah menyenangi jika ada seorang hamba diberi harta oleh Allah dan terlihat diberi nikmat oleh Allah, terlihat dampak nikmat itu pada diri orang itu. Ya, mampu beli kendaraan, jangan kemana-mana ke jalan kaki, ini menunjukkan sebagai orang fakir kecuali memang hajat, keperluan. Ya, namun kalau misalnya dia mampu untuk memiliki, maka dia harus menunjukkan nikmat itu. Fa'amma binikmati rabbika fahadith. Menyebutkan nikmat Allah itu bukan artinya menyebutkan di depan orang. Ya, menyebutkan itu antara diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, engkau buat diriku sehat. Alhamdulillah ya Allah, aku diberi ilmu oleh engkau ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan kemudahan untuk segala urusan yang aku jalani di hidupanku ini. Ya, menyebutkan nikmat ini bukan di depan orang. Alhamdulillah ya, rumah saya besar. Alhamdulillah ya, ini. Ya bukan seperti itu. Ya, mensyukuri nikmat itu adalah antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di hadapan manusia. Bukan hanya di hadapan manusia. Allah alam bisawab. Jadi ketika mendapatkan nikmat makan misalnya, bersyukur alhamdulillah alladzi at'amani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan kepadaku dengan makanan ini, bukan dengan daya dan upaya dari diriku. Ini murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukur dengan menyebutkan segala nikmat-nikmat tersebut. Ini ikhwatul iman, semoga apa yang kita pelajari tentang masalah riya ini menyelamatkan diri kita dari penyakit yang besar. Dan ingat, sebagaimana tadi di awal saya sebutkan, bahwa ini bentuk introspeksi puncak dari seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah. Maka ini mengiringi setiap amal ibadah kita. Bukan berarti tuntas selesai ketika kita mengkaji, selesai pada kajian ini, kemudian tidak ada lagi yang lain. Semua ibadah hanya diterima oleh Allah jika ikhlas dan terbebas dari riya. Semua ibadah hanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika memang tujuan ibadah itu mutlak mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala semata, bukan yang lain. Hanya mengharapkan wajah Allah semata, bukan yang lain. Itu yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita, selalu kita bertanya dalam setiap amal ibadah kita. Tidur kita karena siapa? Makan kita karena siapa? Bakti kita kepada kedua orang tua kita karena siapa? Apakah kita ketika berbuat baik antara seorang suami kepada istri, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya dan sebagainya, tetangga dengan tetangganya, apa motivasi itu semua? Allah kah atau yang lain? Allahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya yang beristighfar, terutama kita di bulan Ramadan yang terkenal dengan sahurnya. Lihat di dalam surat Ali Imran ayat 16, Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka perhatikan baik-baik, waktu sahur bukan untuk lawak. Waktu sahur bukan untuk ketawa, ketiwi, hahahihi. Tetapi istighfar, mengakui dosa, merasa menyesal terhadap dosa. Lihat dari mulai surat Ali Imran ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Katakanlah wahai Muhammad, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan yang lebih baik daripada itu semua, daripada dunia, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal di dalamnya, azwajum mutahharah, mempunyai istri yang suci, keridhaan dari Allah, wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Siapa hamba-hamba Allah yang bertakwa tersebut? Di ayat 16 sampai 17 Allah jelaskan itu. Alladzina yaqulun, orang-orang yang berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabb kami, atina innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni dosa-dosa kami dan jaga kami dari siksa neraka. Ini sifat hamba Allah yang bertakwa yang pertama, yang sering berdoa seperti ini, minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabirin, orang-orang yang sabar, as-sadiqin, orang-orang yang jujur, al-qanitin, orang-orang yang ahli ibadah, wal-munfiqin, orang-orang yang bersedekah, wal-mustaghfirina bil-ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kalau begini, tunggu apa lagi lisan kita? Kalau begini, tunggu apa lagi lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala?

Tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab meraih manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah." وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Ada tiga hal, barang siapa ada pada dirinya tiga hal ini, maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan yang lainnya. Kedua, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih. Kedua, seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur kelak akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kapan terjadi hari kiamat wahai Rasulullah?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya?" Orang tersebut menjawab, "Aku tidaklah mempersiapkan untuk menghadapi hari tersebut dengan banyak salat, banyak puasa dan banyak sedekah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau begitu, jika engkau jujur, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, akan memperoleh kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Seseorang tidaklah beriman dengan sempurna hingga aku lebih dicintainya dari anak dan orang tuanya serta manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mendapatkan keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Monggo. Alhamdulillah bos, bentar lagi bulan Ramadan.
1: Iya ya, gak terasa loh, baru kemarin loh.
0: Iya, ngomong-ngomong bos, ada doa supaya kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan bos.
1: Wah,
0: mau
1: itu
0: tahu?
1: Iya.
0: Bos, kasih tahu. Monggo.
2: Begini Mas Tri doanya. Doa agar bertemu dengan Ramadan. Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan satu doa yang dilantunkan oleh para sahabat Nabi ketika menyambut bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in, bahwa beliau mengatakan, di antara doa sebagian sahabat ketika datang Ramadan yaitu, Allahumma salimni ila Ramadana wa salimli Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Sekali lagi ya, Allahumma salimni ila Ramadana wa salimli Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Yang artinya, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Begitu Mas Tri doanya. Monggo dilanjut Mas Tri.

Nikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Kebetulan kita punya motor yang agak butut, ya nikmati saja ya. Jangan terlalu lihat yang motor-motor mewah. Tiga, membuat kita akhirnya bersedih. Seakan-akan motor yang kita miliki sekarang tidak ada nilainya. Padahal sebelumnya kita tidak punya motor, punya sepeda. Allah kasih kita motor secukupnya, ya, mungkin kurang bagus, nikmati. Jangan terlalu kita melihat yang indah-indah sehingga membuat kita tidak bahagia. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya engkau dan raja dunia sama saja. Artinya apa? Itu raja membangun istana yang banyak, ya, memiliki harta yang banyak, dia ingin bahagia. Tetapi bisa jadi Anda bahagia terlebih dahulu sebelum sang raja, tatkala Anda merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.

0: Tanya Jawab.
1: Jika kita menghadiri undangan yang di acara itu ada urgen tunggal gitulah Ustaz.
2: Iya.
1: Yeah. Nah, itu kan kita tahu hukumnya haram ya Ustaz, yeah, musik itu. Nah, kalau yang datang ini Ustaz, misalkan saya datang, apakah saya dapat juga murka Allah? Apakah yeah, saya juga termasuk orang-orang yang tidak taat?
2: Yeah.
1: Apakah saya juga mendapatkan hukum haram itu?
2: Yeah.
1: Demikian Ustaz, jazakallah khair.
2: Wa iyyakum. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khair khalqil ma'bad. Di sini perlu perincian yang sangat-sangat detail. Ulama memang sepakat. Pertama, undangan seorang mukmin itu wajib dipenuhi, hukum asal. Ya. Makanya undangan seorang mukmin itu wajib dipenuhi, hukum asalnya. Makanya undangan walimah itu hanya boleh dihadiri yang diundang. Yang enggak diundang haram datang. Cuma dua hal antum enggak perlu nunggu undangan, jenguk orang sakit dan yang mati. Enggak perlu antum hubungi yang udah mati. Mas, aku tokoh takziah ya, enggak bakal jawab. Ya. Dalam Islam itu kata para ulama, cuma dua kondisi antum enggak usah diundang. Sakit mendadak, dia sakit kita jenguk. Enggak perlu izin. Walaupun sekarang sebagian keluarga mungkin menolak, ya boleh mohon izin terlebih dahulu. Tapi secara hukum syariat enggak apa-apa, sama takziah enggak perlu minta izin. Yang kedua, wajibnya memenuhi undangan saudara mukmin, ulama merinci juga dengan persyaratan tidak ada unsur kesyirikan, hal yang berbau kesyirikan, ritual kesyirikan, tidak unsur yang berbau mengarah pada hal menyimpang dari ajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada minuman kerasnya, enggak ada hal-hal yang mengandung syubhat dan syahwat. Minuman keras dan lain-lainnya, termasuk mungkin musik situ. Nah, bagi ulama yang kencang, kalau tak harus hadir, maka hadiri sehari sebelumnya ke rumahnya atau setelahnya, dengan buat alasan yang logis terlebih dahulu. Maaf, kemarin saya ada acara keluarga. Apa keluarga? Ya, saya punya keluarga. Oh iya iya, sudah, nggak bisa hadir hari H. Itu yang paling aman. Ya, karena bagi ulama yang sangat-sangat keras memerangi kemungkaran itu, di antara tidak wajibnya antum dengan undangan saudara seiman ketika ada kemungkaran, dengan segala macam jenis kemungkaran yang ada pokoknya, tanpa kecuali. Itu menjadi udur, gugurnya kewajiban kita memenuhi undangannya. Beda antara antum pas datang enggak ada apa-apa, tenang, khusyuk, ya tumaknina, karena pas acara ngaji, terus tausiah atau khutbah nikah, selesai cepat kepul, mulai jereng, ya kita boleh izin pamit, nggak apa-apa. Ketika nggak tahu dari awal, ya. Jadi opsinya para ulama tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang mengundang, karena mohon maaf kan tidak sedikit muslimin yang belum paham hukum itu. Bukan berarti kita ikut mentolerir sebuah kesalahan. Menuju etikat yang baik. Dalam hal masalah ketiga, mengingkari kemungkaran itu dengan tiga aspek, tiga cara. Nabi mengatakan, man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangannya. Dengan tangan bukan berarti mengepalkan tinju, mukul, tidak. Tapi pegang tangannya, ingatkan, ini tidak boleh. Tapi kan kalau orang awam banget gak ngerti agama Islam dengan baik, bahkan bukan gak pernah sholat, gak pernah ngaji, langsung dihantam ini haram, insya Allah mental. Karena kita memperkirakan masalah skala prioritas. Belum mantap tauhidnya, belum mantap keimanannya, belum mantap ilmunya. Maka kita berusaha memberikan alasan yang sekiranya dia nerima secara logika dahulu. Yang kedua, fa illam yastati fa bilisanihi, kalau enggak mampu dengan tangannya mencegah dari kemungkaran, maka dengan lisan ngomong perlahan-lahan. Bukan dengan cacian makian, kuwi piye to? Wis jamane pengajian nang dunia ora pengajian tau ngaji, ya iki akibate tau ngaji. Ya. pinter dirawati kan gitu. Kebalikannya maksudnya. Bukan begitu. Sampaikan bukan ketika momentum yang kurang tepat. Cari timing yang tepat, kondisi yang tepat, nasihat yang baik. Kala memungkinkan. Bila tidak memungkinkan, maka pindah ke tahap yang ketiga. Fa illam yastati fa biqalbihi. Bila tidak memungkinkan, maka dengan hatinya. Mengingkari dengan hati. Dengan cara bagaimana? Saya enggak ridho ini, saya enggak kuat ini. Saya enggak setuju ini. Itu sudah disampaikan Nabi tiga tahapan mengingkari kemungkaran. Wadzalika adhaful iman. Mengingkari dengan hati tadi itu dengan cara tidak meridhoi hal yang dihadapi, itu paling lemahnya iman. Dan kita enggak dosa. Itu paling lemah. Lemahnya iman, ya. Karena begini kita. Ini hal yang mungkin sering dialami kita di Indonesia khususnya. Udah hati pertama khusyuk tenang, pas tengah-tengah kita enggak bisa keluar. Kita paling depan cuma satu pintu, keluar enggak mungkin, angel. Udah kejebak kita. Harus duduk, ya sudah. Dengan cara bagaimana ingkarnya? Hati. Tangan enggak mungkin. Lesan sudah enggak bisa. Maka dengan apa mengingkarinya? Hati. Fa illam yastati fa biqalbihi. Maka jika tangannya enggak mampu mencegah, lesan enggak boleh bicara, maka dengan hati. Diingkari dengan apa? Hati. Dengan cara bagaimana? Ya Allah, saya enggak ridho dengan ini. Ini enggak benar, ini dosa, ini mungkar. Maka itulah tahapan yang paling rendahnya tahapan sikap yang harus dimiliki seorang mukmin dan mukminah. Dan itu memang bukan berarti kita orang sempurna. Kita berusaha mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya dan tahapan itu sudah sampaikan Nabi kepada kita. Nek ora iso iki, yo sing iki. Terus pindah ke sini. Sampai tahapan yang paling-paling lemahnya keimanan kita. Dan itu bukan berarti kita bukan mukmin, tidak. Kita masih beriman, cuman di posisi level yang paling lemah. Yang paling lemah, ya. Ya alhamdulillah kan kalau orang Jawa itu kan bisa datang sebelum hari H atau setelah hari H, alhamdulillah kan boleh. Sebenarnya teko pokoknya undangannya undangan khusus, pasti ono syaratnya itu biasanya kan. Kudu teko. Nah, kita berusaha mencari yang paling aslah, yang lebih maslahat, yang lebih aslam, lebih selamat, dan tidak menimbulkan fitnah yang pada akhirnya menimbulkan madharat yang lebih besar. Terlebih kalau itu orang, mohon maaf, masih minim ilmu agamanya, bukan orang-orang yang mudah menerima nasihat dari Al-Quran atau Al-Hadis dan lain sebagainya. Artinya kita yang harus pandai-pandai menempatkan diri, harus pandai-pandai mengukur diri. Oh, ini mungkin buat saya sangat mungkin kan tidak hadir, dengan cara diganti hari sebelumnya atau sesudahnya. Oh, saya gak bisa hadir sama sekali, ya sudah gak usah hadir. Oh, mungkin hadirnya pas acara ini terus selesai langsung pulang, gak apa-apa, gak ada larangan kok, gak masalah. Begitu selesai ijab kabul, langsung mulai ada suara-suara yang mungkin buat antum meriang, ya udah, tinggalkan. Mohon pamit, saya ada acara lagi di luar. Oh, monggo, silakan. Udah, selesai masalahnya. Itulah hal-hal yang perlu kita pahami dalam masalah kondisi yang memang kita tidak mungkin mengingkari secara langsung. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Weh, monggo. Kemarin datang wali mahan ya?
4: Iya.
3: Bagus itu. Wajib bos dihadiri. Tapi ngomong-ngomong, ada doa loh buat kedua mempelai. Kasih tahu ya.
4: Iya.
3: Monggo.
5: Begini Mas Tri doanya. Doa memohon keberkahan bagi pengantin pria dan wanita. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sekali lagi ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang artinya, semoga Allah memberkahimu di waktu bahagia dan memberkahimu di waktu susah, serta semoga Allah mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Hadits riwayat Abu Dawud. Monggo Mas Tri.

0: ما سهل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات صلى الله عليه وعلى صحبه والآل والزوجات. أما بعد، جماعة sekalian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah rintiknya hujan, Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita semua untuk datang ke salah satu rumah Allah, Masjid Cahaya Sunnah, dalam rangka mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya jamaah sekalian adalah amal soleh yang kita mesti menyadari kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi menjelaskan kedudukan hadir di majelis ilmu. Dan saya berharap setelah kita mengetahui kedudukannya, kita bisa memberikan haknya majelis ilmu, menjaga adab-adab dalam bermajelis, dan selama di majelis kita bisa menjaga supaya tidak membuat kegaduhan atau tidak bicara sendiri, karena ini akan menjadikan ilmu yang kita dapatkan semakin diberkahi. Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid, dalam rangka tilawah kitabillah, membacakan ayat-ayat Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian saling mengkajinya di antara mereka, melainkan akan turun empat hal, atau mereka akan mendapatkan empat hal. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, mereka akan, Allah akan turunkan perasaan ketenangan kepada mereka. Bapak ibu sekarang merasakan ketenangan tidak? Merasakan gak? Merasakan ya, bahkan saking tenangnya ada yang ngantuk. Nah, banyak orang kalau sudah di masjid itu ngantuknya masya Allah, padahal di jalan gak ngantuk tadi, itu saking tenangnya. Wahaffathumul malaika, kemudian mereka juga dikelilingi oleh para malaikat. Cuma kita gak bisa melihat saja, ini penuh dengan malaikat. Majelis-majelis ilmu itu dipenuhi dengan malaikat. Ketika suatu tempat itu dipenuhi oleh malaikat, itu pertanda banyaknya keberkahan di situ, banyaknya kebaikan di situ. Sebaliknya, kalau malaikat menjauh dari suatu tempat, tidak mau masuk ke situ, maka yang akan mengisinya adalah syaitan. Tempat-tempat yang tidak dimasuki oleh malaikat itu tempat-tempat yang banyak mengandung kesialan, ya, lawan dari keberkahan. Tempat-tempat yang tidak baik. Sebaliknya, tempat-tempat yang malaikat pada berkumpul di situ adalah tempat yang banyak keberkahannya. Wahafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Ghasyiyat itu diliputi, diselimuti. Artinya banyak atau sedikit rahmatnya? Banyak, sampai menyelimuti itu berarti banyak. Dan rahmat Allah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sesuatu yang akan menyebabkan kita bisa masuk jannah dan selamat dari neraka. selain amal soleh kita. Perannya amal soleh itu ada, namun tidak terlalu signifikan. Signifikan itu bahasa Jawanya apa ya? Ora patio. Betul ya? Okay. Jadi rahmat Allah itu lebih banyak pengaruhnya dalam menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga dibanding amal soleh kita. Amal soleh harus, tapi orang kalau hanya mengandalkan amal soleh, demi Allah Bapak Ibu, tidak ada yang bakal masuk surga dan tidak akan ada yang bakal masuk neraka kalau dia hanya mengandalkan amal soleh tanpa dirahmati oleh Allah. Termasuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri mengakui seperti itu. La yadkhulu ahadun minkumul jannata bi'amalihi. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bakalan masuk surga sebagai imbalan amalnya. Jadi amal kita ini kalau buat beli surga enggak akan cukup selamanya. Qalu wala anta ya Rasulullah? Termasuk engkau ya Rasulullah? Semata-mata dengan amalmu tidak bisa membeli surga? Qalu wala ana. Aku pun juga begitu, enggak bisa. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali kalau Allah menaungiku dengan rahmatnya. Nah, salah satu caranya mendapatkan naungan rahmat adalah hadir di majelis ilmu. Dan yang keempat ini yang paling top. Apa yang keempat? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut mereka yang hadir di majelis ilmu itu. Disebut-sebut nama kita. Ini yang nyebut-nyebut bukan wali kota, bukan gubernur, bukan presiden. Kalau ada di antara antum namanya disebut sama presiden, bangga enggak? Duh, presiden tahu nama saya. Baru presiden disebut-sebut sama misalnya Raja Salman. Wah, Raja Salman kenal sama saya, nyebut-nyebut nama saya. Lebih bangga lagi, baru Raja Salman. Yang kekuasaannya ya terbatas di wilayah itu. Dia juga berkuasa dengan umur yang terbatas. Semua penguasa kan terbatas. Gak ada yang menguasai dunia ini seisinya kan. Bagaimana ketika yang nyebut-nyebut kita adalah Sang Maharaja, penguasa jagat raya, Zat yang maha kaya, maha perkasa, maha hidup, tidak pernah mati. Dia menyebut-nyebut kita yang hadir di majelis ilmu ini di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ini jelas luar biasa jamaah sekalian. Oleh karena itu, setelah kita tahu fadilahnya, keutamaannya menghadiri majelis ilmu di masjid seperti ini, ayo kita konsentrasi, kita berikan hak-hak majelis ini. Barakallahu fiik.

kamu itu akan datang. Ramadan sudah bersiap untuk mengetuk pintu kehidupan kita. Apa yang harus kita persiapkan? Mayoritas yang hadir di sini itu sudah sering ketemu Ramadan. Namun, tahukah kita justru pengalaman kita bertemu Ramadan bertahun-tahun tersebut itu bisa menjadi bumerang. Ada sebuah kaidah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kaidah ini luar biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Seringnya berinteraksi itu buat kita gak sensitif lagi, gak terharu lagi, biasa-biasa saja. Saya pengalaman kalau nganterin jamaah umroh, khususnya yang baru pertama kali umroh, begitu mereka sampai Masjidil Haram dan lihat Ka'bah pertama kali, itu biasa nangis. Nangis, mau jenggotnya segede gini, nangis sudah. Ngelihat Ka'bah pertama kali, luar biasa itu. Dan salting biasanya. Dan bingung mau ngapain, itu manasik di Jakarta.

ini 10 menit lagi mau masuk waktu zuhur. Tenang dulu keponakan saya, oleh-olehnya belum kebeli nih kan, begitu ya. Sibuk nyari sana, sibuk cari sini. Apa yang membedakan? Kenapa beda antara hari pertama dengan hari ketujuh? Sudah merasa biasa. Makanya kan kalau kita umroh tuh lihat deh, penjaga toko yang di sekitar ring 1 Masjidil Haram itu kan memang ya azan kan pada tutup semua tuh. Tapi mereka kalau sholat di mana? Masjidil Haram? Enggak, mayoritas enggak, di depan tokonya dia sholat. Padahal Masjidil Haram tuh depan mata mereka. Kalau bahasa kita ngesot juga sampai. Kita bayangkan 25 juta untuk bisa sholat di sana, mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka melihat Masjidil Haram tuh biasa. Seringnya berinteraksi itu bisa membunuh sensitivitas. Dan bahayanya kalau itu terjadi dengan Ramadan, karena merasa sudah sering ketemu Ramadan, biasa, seperti fenomena tahunan aja. Nah ini yang bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, banyak di antara umat Islam itu melihat Ramadan dari satu sisi aja. Kan gitu, kalau kita dengar Ramadan tuh yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan apa? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Oh, pokoknya enak-enak aja deh. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan jika tidak kita sikapi dengan benar, maka bisa jadi menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, celaka seseorang, Allahu akbar, manusia sebaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semulia akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sampai mengatakan celaka seseorang. Itu kan jarang banget. Jarang. Beliau dizalimi, doa beliau, Allahummaghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kesalahan kaumku. Bisa jadi mereka enggak tahu. Itu ketika terluka. Dan coba kita bandingkan dengan hadis ini. Celaka seseorang. Hal ini kan menimbulkan tanda tanya besar di benak kita. Ini orang salah apa sih? Kok bisa Nabi terpaksa memvonis dia? Mari kita simak kelanjutan hadis tersebut. Yaitu seseorang yang memasuki Ramadan, lalu ia jalani hari-harinya di bulan Ramadan, sampai Ramadan berpisah dengannya, dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka dia, celaka dia, celaka dia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Udah kelewatan nih orang. Ramadan, bulan di mana kata Nabi kita SAW, pintu surga dibuka selebar-lebarnya sebagai simbol seluruh akses dan sarana beribadah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Anda nggak sholat, lalu Anda nggak puasa, lalu Anda nggak taraweh, lalu Anda nggak baca Quran, lalu Anda nggak tahajud, Anda nggak infak sedekah, kelewatan tuh orang. Ramadan, di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat sebagaimana hadis yang sahih, dan gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Anda bermaksiat, lalu Anda masih clubbing, Anda hangout pulang jam 2 malam, itu kelewatan. Celaka dia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak manfaatkan tamu ini, habis kita pada hari kiamat. Tamu itu akan hadir, tamu itu akan mengetuk setiap pintu kehidupan kita. Apa yang kita persiapkan?

ada sebagian orang itu sengaja tidak puasa Asyura. Dan ketika ditanya, "Mas, kenapa Anda enggak puasa di tanggal 10 Al-Muharram?" Tenang aja, kemarin aku udah ngaji bahwa puasa ini menghapuskan dosa satu tahun ini. Dan saya sudah puasa Arafah bulan lalu. Puasa Arafah kan menggugurkan dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Sedangkan Asyura setahun ke belakang aja. Buat apa lagi kita puasa Asyura? Ini adalah permainan dari syaitan agar kita tidak semangat beribadah. Tidak ada yang tahu kalau kita puasa Arafah, puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan pahala kalau diterima. Kalau enggak gimana? Dan yang kedua, kalau diterima emangnya sempurna? Kita tahu puasa yang sempurna adalah mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan lisan. Belum lagi makom tertinggi kata Al-Imam Ibnu Qudamah bermain dengan puasa hati terhadap virus-virus hati. Siapa yang bisa demikian secara 100%?

sebuah hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai kita terjebak dengan tipu daya iblis. Kalau dunia orang bisa semangat, kenapa akhirat kita nggak semangat?

0: Tanya Jawab.
1: Ustadz, apa benar mendidik anak tidak boleh dengan kata jangan? Yang pertama, panggil Kak Erlan saja, jangan panggil Ustadz ya. Kemudian, apakah mendidik anak tidak boleh dengan kata jangan? Maka kita katakan, ketika kita bilang dilarang memakai kata jangan secara mutlak, maka ini adalah keyakinan yang keliru dan salah. Karena Al-Quran yang merupakan panduan hidup kita merekam dan mengabadikan bagaimana seorang ayah yang bijak lagi baik yang bernama Luqman Al-Hakim ketika menasehati anaknya, Luqman menggunakan kata jangan. Jelas, Luqman bilang, ya bunaya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Ini la, di sini la nahiyah dalam bahasa Arab. La nahiyah itu artinya jangan. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Artinya, ini Luqman sedang menasihati anaknya. Dan Luqman menggunakan redaksi kata jangan. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan teori yang bilang sebaiknya mendidik anak jangan pakai kata jangan. Jangan pakai kata jangan gitu ya. Maka ketika ini dihadapkan dengan Al-Quran, maka tentu kita mendahulukan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah terbukti ya, dengan bimbingan Qur'ani, banyak anak-anak para sahabat Nabi yang menjadi pemimpin di muka bumi. Adapun kalau pengen kita kompromikan, memang terkadang anak-anak yang belum sempurna akalnya, mereka agak sulit merespon kata jangan ketika kita nasihati mereka. Nah, ketika anak-anak yang masih terbatas akalnya ini, maka memang kalau misalnya kita lagi ngajarin adab, lebih baik langsung kita contohkan bagaimana bentuk realnya daripada melarang dengan kata jangan kepada anak tersebut. Sebagaimana Nabi ketika nasihatin Umar bin Abi Salamah yang ketika makan adabnya itu kurang baik, Nabi nggak bilang jangan makan kayak gitu, enggak. Tapi Nabi bilang, ya gulam, samillaha wakul biyaminik wakul mimayanik. Wahai nak, kalau makan sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan dan makan yang ada di dekat ataupun di hadapan. Nabi langsung kasih contoh realnya gimana. Karena Umar bin Abi Salamah waktu itu usianya belum tamyiz, ya, waktu itu masih kecil sekali gitu. Makanya Nabi langsung ajarin adab dengan memberikan contoh real yang konkret yang langsung bisa dicerna sama anak karena keterbatasan akalnya. Gitu juga ayah bunda ketika nasihati anak yang masih umurnya 4 tahun, lebih baik dan lebih disarankan langsung kasih contoh real. Nah, kalau buang sampah di sini nih, yuk ikut bunda yuk. Ini sampah, nih di kotak sampah nih di sini ya. Nah, anak jadi tahu daripada ayah bunda bilang, "Nak, jangan buang sampah di ruang tamu." Anak enggak lebih jelas memahaminya. Nah, kalau maksudnya seperti ini, enggak masalah. Kita percantik nasihat kita supaya lebih mudah dicerna dan dipahami anak dengan menyesuaikan bahasa. Ini enggak ada masalah. Tapi kalau ada keyakinan enggak boleh sama sekali secara mutlak pakai kata jangan dalam pendidikan dan pengasuhan, ini tentu adalah keyakinan yang kurang tepat yang harus kita kritisi bersama. Kalau anak itu sudah tamyiz, anak itu sudah berakal, kemudian udah bisa berpikir, nggak ada salahnya kita jelasin kata jangan itu artinya apa. Kalau dibilang jangan berarti nggak boleh melakukan, nggak apa-apa kita bilang kata jangan gitu ya. Jadi harus kita rinci lagi itu. Wallahu a'lamu bishawab. Karena jangan pula memaksakan teori barat lalu kemudian Al-Quran yang di nomor sekian kan. La tusyrik billah, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Waduh, karena nggak sesuai dengan teori, maka kemudian Al-Quran yang harus kita sesuaikan. Oh, jangan kayak gitu. Nah, terus gimana ngertiin la nahiyah tadi? La tusyrik billah. Oh, itu jangan pakai kata jangan, Kak Erlan. Terus pakai kata apa? La nahiyah artinya jangan. Usahlah. Terus gimana? Ya bunaya la tusyrik billah. Wahai anakku, usahlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Maksa sekali. Udah bilang kata jangan gak apa-apa dipakai. Ya, selama anak itu paham, akalnya sudah sempurna, bisa kita kasih pengertian, jangan itu artinya tidak boleh, gitu ya. Tidak dilakukan seperti itu, kalau anak sudah bisa memahami, nggak apa-apa pakai kata jangan. Tapi untuk anak-anak yang belum sampai usianya 7 tahun, butuh dikasih contoh yang konkret, maka lebih baik kita kasih contoh yang real di hadapannya, dan menghindari diksi-diksi kata yang bisa buat dia jadi salah paham.

Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.

tentang waktu ini, masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri. Dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup mereka. Time is money, maksudnya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka, karena mereka memang orang-orang yang merekanya berpandangan kehidupan dunia kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu adalah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka punya ungkapan, al-waktu kasayf, waktu ini ibaratnya pedang. Kalau Anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, Anda akan dipotong dengan waktu, alias Anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan, waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya ini kehidupan Anda, tarikan nafas Anda. Maka berkata seorang ulama, sesungguhnya Anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari, sepekan berkumpul menjadi 1 bulan, 4 pekan, menjadi 1 tahun, 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian Anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memiliki ungkapan, tidak ada penyesalan yang aku rasakan yang lebih besar dibandingkan penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia. Sebagaimana penyesalanku saat matahari tenggelam, yang berarti umurku berkurang, sedangkan kebaikanku, amal solehku tidak bertambah. Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu.

0: my favorite.
1: Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di dalam masalah ini kita akan bagi pembahasannya menjadi dua. Yang pertama adalah adab dalam meminjam atau adab dalam berhutang. Adab dalam berhutang ini sangat penting untuk kita perhatikan agar kita tidak sembarangan untuk berhutang kepada orang lain. Yang pertama yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita berhutang kecuali keadaannya sangat mendesak sekali. Janganlah berhutang kecuali keadaannya sangat mendesak sekali. Kenapa demikian? Karena berhutang itu sebenarnya berbahaya. Tentang bahayanya, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yughfaru lisyahidi kullu syai. Orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya. Semua dosanya diampuni. Kemudian malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ad-dain, kecuali hutang. Semua dosa orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali utang. Dia masih harus menanggung tanggung jawab hutangnya. Seseorang sampai hari kiamat nanti. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain bahwa nyawa seorang mukmin itu digantung antara langit dan bumi sampai hutangnya dilunasi. Jadi kalau ada orang meninggal, dia masih punya beban hutang, nyawanya digantung. Urusan-urusannya tidak dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hutangnya dilunasi. Ini bukan sesuatu yang remeh. Bayangkan kalau itu terjadi pada antum. Sangat berbahaya sekali. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati orang yang mati dan meninggalkan utang. Sampai ada orang yang menanggung utangnya, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menyolati jenazah yang demikian. Ini kalau bukan karena berbahayanya berhutang kepada orang lain, maka tidak akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati sahabat yang punya tanggungan hutang karena sudah ditanggung oleh orang lain, Rasulullah tanya sahabat yang menanggung hutang itu, sudah kamu bayar belum? Sudah kamu lunasi belum? Ternyata belum. Akhirnya sahabat ini langsung bersegera untuk melunasi hutangnya mayit yang disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu sahabat ini memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hutangnya mayit tersebut sudah dilunasi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Al-an baru dajjildatuh." Sekarang kulitnya menjadi dingin. Sekarang kulitnya menjadi dingin. Berarti apa? Sebelumnya panas. Ini berbahayanya berhutang kepada orang lain. Makanya jangan sampai kita berhutang kecuali keadaannya sangat mendesak sekali. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam berhutang, jangan berhutang kecuali diperkirakan bisa melunasi. Jangan berhutang kecuali kita memperkirakan mudah untuk melunasinya. Kalau dalam perhitungan kita tidak mungkin kita melunasi hutang yang besar, maka jangan berhutang. Ini juga alasannya sama, karena hutang itu penuh risiko. Hutang itu berbahaya. Dan hutang itu menjadikan seseorang malu. Menjadikan seseorang apa? Malu. Menjadikan seseorang jatuh ke dalam banyak kedustaan. Makanya jangan mudah-mudahan berhutang. Ini penting ya untuk kita sampaikan. Di zaman kita ini sangat mudah bagi seseorang untuk mendapatkan pinjaman. Ada pinjol sekarang ya. Pinjaman tanpa agunan. Pinjaman online ini sudah marak sekali dan sangat berbahaya. Karena mudah didapatkan tanpa harus menyerahkan jaminan sama sekali. Padahal sudah menjadi fitrah manusia senang yang mudah dan senang menikmati sesuatu tanpa mempertimbangkan tanggung jawabnya. Pinjaman online itu di samping riba, itu juga mendatangkan tanggung jawab yang besar. Riba sudah dosa besar. Riba kita diwajibkan kalau berhutang ya. Kita tetap diwajibkan untuk membayar minimal pokoknya. Kita hutangnya 1 juta, 10 juta, walaupun itu adalah hutang yang ada ribanya, kita tetap wajib membayar minimal pokoknya. Pokoknya 1 juta, kita wajib bayar. Pokoknya 10 juta, kita wajib bayar itu. Walaupun itu akad riba. Kalau kita tidak bayar, ada konsekuensi yang tadi. Nyawa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nyawa yang diganti.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Tiga keutamaan mendoakan orang lain. Pertama, mendoakan ampunan bagi kaum mukminin adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada nabinya yang mulia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat." Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kedua, mendoakan kaum mukminin adalah kebiasaan orang saleh yang dipuji di dalam Al-Qur'an. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni muhajirin dan ansar, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ketiga, mendoakan saudara muslim tanpa sepengetahuannya akan mendapatkan doa serupa dari malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah 'inda ra'sihi malakun muwakkalun." كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi orang yang mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin, semoga doamu dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga untukmu yang semisal dengan yang kau minta bagi saudaramu." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mendoakan orang lain. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin, ya Rabbal Alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Saya pernah mendengar ulama di Indonesia yang menyatakan bahwa kita boleh mendoakan keburukan bagi pemimpin. Maksudnya bawahan pemimpin besar. Karena pemimpin itu telah menyusahkan rakyatnya. Bagaimana dengan hal ini? Tayyib. Kalau izin secara umum, sebenarnya kembali kepada hadis bahwa orang yang dizalimi boleh mendoakan kepada siapa? Orang yang zalim. Orang yang dizalimi boleh mendoakan kepada orang yang zalim. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi

Maka ada seorang ulama yang bernama Yazid Ibnul Hakim. Ada seorang ulama yang bernama Yazid Ibnul Hakim. Bagi saya seluruh manusia itu sama. Saya enggak punya menaruh rasa segan kepada siapapun kecuali kepada satu orang. Saya tidak menaruh rasa segan kepada siapapun kecuali pada satu orang. Kepada orang yang saya zalimi. Saya menaruh rasa segan kepada orang yang saya zalimi. Wahuwa ya'lamu annahu laisa nasirallahu illallah. Sementara dia yakin tidak ada penolong baginya kecuali Allah. Itu gemeter sampai beliau. Takut Pak. Jangan remehkan orang yang didolimi Pak. Orang didolimi ini ketika kemudian dia mengangkat tangannya. Anda berada di hadapannya. Bapak mau milih mana? Sengsara dunia atau akhirat? Itu bisa gemeter orang. Kalau dia masih punya rasa takut kepada Allah. Dan bisa jadi balasan itu tidak datang seketika. Bisa jadi pada saat doa itu diucapkan, dia masih berada dalam posisi biasa saja. Silakan kau berdoa. Mau doain apa aku? Kamu mau pesan apa? Mau sengsara dunia atau akhirat? Ini saya tinggal ngomong ini. Itu bahaya. Kalimat ini dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati dengan orang yang dizalimi. Siapapun dia. Nah kalau posisi Anda sebagai rakyat yang dizalimi oleh siapapun, baik dizalimi oleh atasan Anda, dizalimi oleh kawan Anda, atau dizalimi oleh pemimpin Anda, kita punya hak untuk mendoakan keburukan baginya. Kalau dipahami seperti ini, insya Allah tidak masalah. Meskipun andaikan Anda maafkan dan Anda tidak mendoakan balasan untuk dia, insya Allah jadi tambahan tabungan bagi yang bersangkutan. Sebab orang ini ketika memaafkan orang yang dizalimi, lalu Allah mengampuni dia, apakah orang ini kemudian rugi? Tidak. Gunakan prinsip Imam Ahmad tadi. Wa madza 'alal 'abdi law ghafarallahu li ghairihi bisababi. Apa ruginya seorang hamba ketika ada orang yang diampuni oleh Allah dengan sebab dia? Dia tidak ada ruginya ya. Sebab kalaupun hamba ini diampuni oleh Allah tidak mengurangi pahalanya. Tidak mengurangi dan tidak menambah dosanya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihat yang mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya, kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari perkara yang batil. Di antara perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak, maka lisan akan disibukkan dengan hal yang batil, seperti ghibah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia, dan menyebarkan keburukan, serta mengatakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi kedua hal tersebut, akan ada balasannya berupa kebaikan atau azab. Nabi SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya, dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi, dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan. Dan jikalau perkataan itu buruk, maka akan diganjar dosa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: Maka muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran lisannya. Karena jika tidak, maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan yang paling menjedihkan adalah ketika pahala kebaikan orang tersebut pergi ketimbangan kebaikan orang lain. Nabi SAW bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Rasulullah SAW pun menjelaskan, sesungguhnya, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis, sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zolimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Tawakal artinya bergantungnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua unsur utama. Yang pertama adalah tawakal seorang hamba dengan cara mengerahkan segala upaya, segala usaha untuk meraih kebaikan yang diharapkan. Kemudian unsur yang kedua adalah bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan hasil dari upaya yang dilakukannya digantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada seekor burung yang terbang di pagi hari dalam kondisi perutnya masih kosong dan kembali lagi ke sarangnya dengan kondisi perutnya telah penuh. Setiap burung yang terbang di angkasa, dia tidak tahu di mana dia akan mendapatkan makan. Tetapi dia berusaha, dia terbang ke satu pohon, ketika dia tidak dapatkan makan, dia terbang ke pohon yang lain, dan begitu seterusnya. Maka usaha tersebut menghasilkan apa yang diinginkannya, yaitu makanan.
1: Ada apa-apa itu yang diingat? Allah. Bukan berarti enggak berikhtiar. Karena duit ya kerja, meriang ya berobat, tapi tetap ketergantungannya bukan kepada pekerjaan, bukan kepada obat, tapi ketergantungannya kepada sinten? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita susahnya karena ada yang sakit, Allah itu Maha Asyafi, Maha menyembuhkan. Jadi kenapa kita enggak mau minta sama Allah Azza wa Jalla? Minta sama Allah. Menghadapi hal-hal yang susah, ekonomi lagi apa? Sulit. Kemudian ada ancaman ini, ada ancaman itu, ada masalah keluarga. Angkat tangan, minta sama Allah Azza wa Jalla.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Ustaz mau nanya, menyikapi hadiah dari tetangga atau kerabat atau keluarganya anak ya, yang mana penghasilannya memang dari haram, misalnya pekerja riba gitu, atau kemudian atau pekerja rokok, bagaimana menyikapinya Ustaz kita?
4: Anak kita ya?
3: Ya, dia yang ngasih hadiah ke anak Ustaz, misalnya pamannya, tapi pamannya ini kerjanya di bank misalnya.
4: Okay. Apa hukumnya kita menerima hadiah dari orang yang penghasilannya haram? Ya, penghasilannya haram. Wallahu a'lam, saya pribadi memandang boleh seseorang yang menerima hadiah dari penghasilannya haram. Kenapa? Karena dia mengasihkan kepada kita dalam bentuk yang halal. Dalam bentuk yang halal. Dia betul kerjaannya haram. Tapi ketika dia mengasihkan ke kita dalam bentuk yang halal, bentuknya hadiah. Dan ini bisa dijadikan dalil pertama hadis Barirah. Hadis Barirah radhiyallahu taala anha, Barirah pernah dikasih daging sedekah oleh seseorang. Kemudian Barirah ketika itu ngasihkan daging itu kepada Aisyah dalam bentuk hadiah. Maka Nabi SAW tidak boleh sebetulnya memakan harta sedekah. Asalnya daging Barirah itu sedekah. Tapi Barirah mengasih kepada Nabi dalam bentuk hadiah. Maka Aisyah ketika Nabi bertanya, "Wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa dimakan?" Kata Aisyah, "Ada wahai Rasulullah, tapi daging sedekah yang dikasihkan kepada Barirah." Kata Nabi, "Sedekah bagi Barirah, hadiah bagi kita." Maka berdasarkan dalil ini sebagian ulama membolehkan. Yang kedua adalah perbuatan orang Yahudi. Ya, ketika Yahudi bermuamalah dengan Nabi, penghasilan mereka semuanya haram. Tapi Nabi melayani muamalah mereka. Bahkan Nabi SAW pernah meminjam uang sama mereka. Sampai-sampai Nabi menggadaikan baju besi beliau. Ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi boleh bermuamalah dengan mereka. Pada penghasilan mereka sesuatu yang haram. Berdasarkan ini, wallahu'alam, kalau kita dikasih dari seseorang yang penghasilannya mungkin haram atau kebanyakan sumber yang haram, boleh kita terima? Insya Allah tidak mengapa. Selama menerima tersebut tidak dalam bentuk mendukung perbuatannya. Karena ada kita dikasih orang, kita menerima kemudian sebagai bentuk dukungan. Contoh misalnya, Anda dikasih pabrik rokok misalnya, kalender, gudang garam misalnya ya. Anda terima, kemudian Anda gantung di rumah Anda, boleh tidak? Tidak boleh. Berarti Anda dukung itu. Memamerkan, mengelankan, ya. Tidak? Tidak boleh. Kalau bentuk menerima tidak dalam bentuk dukungan, maka tidak, tidak mengapa insyaAllah. Wallahu'alam. Ada lagi yang lain? Taib.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Zaid Susanto LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Dunia adalah wasilah untuk menggapai akhirat.
1: Ya, untuk mempersingkat waktu sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab Riyadu As-Salihin, dan kita masih dalam bab Fadl Zuhdi Fid Dunya, keutamaan bersikap zuhud terhadap kehidupan dunia. Walhathu ala taqalluli minha, dan motivasi untuk tidak berlebihan dalam urusan dunia. Hadis yang akan kita bahas, yang akan kita baca bersama, adalah hadis ke-465 dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah. Berarti hadis yang sahih. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Dzar, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, qal, dia berkata, kuntu amshi ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, suatu saat aku berjalan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah langsung bisa kita ambil faedah, menunjukkan ketawaduan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan siapa? Sahabatnya. Ya. Dan juga sebaliknya, semangat sahabat untuk mengambil faedah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu berjalan dengan beliau bukanlah perjalanan yang sia-sia. Bukan perjalanan yang buang waktu, bukan yang perjalanan menguras doku, ya, tidak buang waktu dan tidak menguras doku. Doku ini apa? Dompetnya apa duitnya? Istilahnya doku. Benar doku. Apa niku? Uangnya ya. Oh, dong. Baik. Ini luar biasa ya. Jadi beliaunya tawadhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya semangat. Fi harratin bil Madinah, di daerah Harrah. Harrah itu kalau tidak salah di Madinah ada dua Harrah. Namanya Al-Harrah Asy-Syarqiyah dan Al-Harrah Al-Gharbiyah. Harrah sebelah timur dan Harrah sebelah barat. Apa itu Harrah? Harrah itu tanah yang berisi bebatuan yang sangat tandus. Batu ya tandus. Bebatuan hitam, keras, dan tajam. Jadi Madinah itu dikelilingi dua, diapit oleh dua Harrah. Namanya Harrah Syarqiyah dan Harrah Gharbiyah. Batu-batu hitam. Makanya dulu ketika perang Khandaq, betul ya, Rasulullah SAW dan para sahabat sudah dengan izin Allah, Madinah itu sudah ada benteng alam. Timur dan baratnya tidak perlu dijaga. Ya. Karena sudah ada padang luas isinya bebatuan. Itu pasukan Quraisy tidak mungkin lewat situ. Ya. Sementara di belakang kota Madinah itu ada perkebunan kurma. Tidak mungkin juga. Hanya satu yang memungkinkan, yaitu arah yang dibikin khandak. Maka digalilah parit sepanjang sekitar 5 km. Ya. Baik, ini Harrah. Fi harratin bil Madinah. Di salah satu Harrah di kota Madinah. Fastaqbalna Uhudan. Kemudian kami menghadap dan memandangi Uhud, Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang sangat terkenal di arah, kalau belakang Masjid Nabawi itu berarti utara. Nggih. Di arah utara Masjid Nabawi itu Gunung Uhud. Warna, jadi kalau panjenengan keluar dari apa namanya Masjid Nabawi membelakangi kiblat, sana kiblat, kita keluar ke belakang sana toh lurus, itu nama ketemu nanti Gunung Uhud, sekitar 6 mil ya, pokoknya kalau jalan setengah jam gitu ya. Sekitar setengah jaman kalau jalan. 6 mil. Itu gunungnya warnanya kemerahan. Ya, kemerahan. Panjang gunung itu sekitar 6 kilo. 6 kilo. Kenapa nanti saya ceritakan 6 kilo. Kemudian tebalnya sekitar 2 kilo. Ketinggiannya sekitar 1 kilo. Wallahu ta'ala a'lam bih. Itu besarnya gunung tersebut. Gunung Uhud. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Gunung Uhud itu adalah jabalun, satu gunung yang yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dia benda padat tapi cinta sama kita. Dan kita pun cinta sama Gunung Uhud. Nah, sebuah gunung yang mencatat sejarah yang luar biasa. Pengorbanan generasi awal Islam. Baik. Kemudian dilanjutkan di sini. Mana tadi? Allahumma musta'an. Kami pun memandangi dan menghadap Gunung Uhud. Faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar." Ya. Radhiyallahu taala anhu. Qultu, labbaik ya Rasulullah. Aku pun menjawab, sendika dawuh. Duh Kanjeng Nabi. Jadi labbaik itu sebuah jawaban yang sangat apa? Sopan. Kalau di bahasa keraton, sendika dawuh. Kalau di bahasa kita, dalem. Kalau di Bangka, ada bahasa halus enggak? Enggak ada. Kalian panggil ini betapa menunjukkan adabnya Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yasurruni anna indi mithla Uhudin hadza dhahaban." Aku tidak suka seandainya aku memiliki emas sebesar Uhud. Nah itu makanya harus tahu ukurannya. Aku tidak suka kalau aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud. Panjangnya berapa kilo? 6 kiloan ya. Tingginya berapa kilo? Sekitar sekilo ya kan? Berarti gede banget masih. Saya tidak suka kalau saya memiliki emas sebesar Gunung Uhud. Tamdi alayya thalathatu ayyam, kemudian lewat berapa? 3 hari. Berlalu 3 hari. Wa indi minhu dinarun, sementara masih tersisa 1 dinar. Saya enggak suka kalau saya punya emas sebesar Gunung Uhud, 3 hari belum habis. Padahal emas sebesar Gunung Uhud untuk hari ini, itu kira-kira untuk hidup berapa hari? Pinten? Sedino rong dino. Dapat emas segini. Ini udah berapa kilo ini? Sekilo, separuh itu sekitar 1 kilo. Kalau emas gini ya sekitar 2 kilo lebih. Dalam untuk hidup berapa? 1 tahun lebih. Ya. Siapa meneng neng Jogja banyak angkringan. Subhanallah. Tapi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau saya punya emas sebesar Gunung Uhud, saya enggak suka kalau 3 hari masih tersisa meskipun cuma 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 4, betul ya? 4,25 gram. Jadi tersisa 5 gram aja enggak mau. Berarti habis semuanya. Untuk apa? Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sampai di sini dulu ya. Berarti beliau itu kalau punya harta enggak mau numpuk. Tapi untuk apa? Nah, ini yang perlu kita tanyakan. Bedanya dengan sebagian orang, ya memang kalau punya harta saya pun cepat habis. Tapi untuk apa? Gitu kan? Nah, kita lihat. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak suka menumpuk harta. Tapi beliau katakan, illa syai'un ursiduhu lidainin. Kecuali mungkin akan saya sisakan sedikit untuk membayar hutang. Ini kalau punya tanggungan, beliau akan simpan untuk bayar hutang. Berarti boleh disimpulkan dari sini, boleh enggak kita nabung jika ada keperluan? Bertentangan enggak dengan hadis ini? Tidak. Karena membayar hutang juga keperluan. Dalam? Iya, wajib. Jadi kita perlu menunaikan kewajiban. Atau juga mungkin keperluan-keperluan yang lain. Ya, misal apa keperluan yang lain? Ingin munggah kaji. Ingin ngerjakan umroh. Ingin bangun rumah. Dalam? Ingin apa lagi? Bangun masjid. Ingin bangun rumah tangga. Pengin apa lagi? Pengin beli kendaraan. Boleh enggak? Boleh kalau ada kebutuhan. Termasuk untuk membayar hutang. Maka siapa saja yang memiliki hutang, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk diberi kelunasan. Allahumma amin. Hendaklah berusaha ya, menyisihkan apa yang dia dapat. Ya, supaya dia segera bisa melunasi hutangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ketika meninggal ada baju besinya yang tergadai masih. Ya, tapi beliau menggadaikan baju besi itu bukan untuk kemewahan, tapi hanya sekedar kebutuhan. Ya, dia harus butuh makan keluarganya. Maka dia gadekan, itu termasuk jual beli ini. Ya. Dia gadekan, ambil keperluan, kemudian dijaminkanlah baju besinya. Jadi tidak apa-apa sebagian atau sebagian kita menyimpan yang halal untuk keperluan kita. Keperluan orang berbeda-beda. Ya, betul-betul keperluan, bukan hanya sekedar gaya hidup. Bedakan antara apa? Keperluan dengan gaya hidup. HP cukup HP kecil, enggak beli HP yang regane berapa? 20 juta. Ya. Tiba ceblok nangis. Ini cuma untuk WA, tidak ada keperluan yang apa, yang lain. WA, melihat taklim di mana, YouTube, dengarkan muratal di YouTube, enggak perlu yang HP mahal. Ya, wallahu ta'ala alam bi aswab. Secukupnya saja. Demikian juga rumah dan yang lainnya, kendaraan dan yang lainnya. Taib illa syai'un ursiduhu lidain. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW ketika dia sudah sisihkan untuk keperluannya? Kemudian beliau mengatakan illa an aqula bihi fi ibadillahi hakadha wa hakadha wa hakadha. Sisanya aku akan kerjakan, akulah itu kalau diterjemahkan letterlet akan saya ucapkan. Tapi bisa juga diartikan akan saya lakukan, kerjakan. Gunung emas itu akan saya ginikan, ginikan, dan ginikan. Apa itu? Bagi-bagi, Masya Allah. Sedekahkan ke orang. Sedekahkan ke orang, sedekahkan ke orang. Itu yang akan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an yaminihi wa an shimalihi wa an khalfihi. Summa sara. Setelah beliau menyebutkan itu, beliau berjalan. Kemudian berkata, "Innal aktsarin humul aqalluna yaumal qiyamah." Sesungguhnya al-aktsarin, orang yang banyak hartanya itu, bi biasanya mereka adalah orang-orang yang amalannya sedikit. Innal aktharin, Allah musta'an. Orang yang biasanya hartanya banyak, mereka biasanya adalah orang-orang yang amalannya apa? Sedikit. Illa, kecuali kalau dia man qala bil mali hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali kalau dia berbuat dengan hartanya demikian, demikian, dan demikian. Kecuali kalau dia menginfakkan hartanya. Jadi orang kaya itu biasanya nuun sewu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Biasanya itu semakin kaya, semakin sulit mengeluarkan harta. Ya. Logikanya, semakin kaya itu kan harta bagi dia semakin apa? Semakin sedikit. Jadi kalau orang miskin, infak 100 ribu itu apa? Terasa berat. Orang kaya harusnya infak 100 ribu semakin ringan. Yo paling enggak ini bayar parkir yo abang gitu loh. Ya, nasi parkir. Pak, kembalian, Pak. Enggak usah. Itu merah apa-apa tadi? Merah. Oh iya, salah. Astagfirullah. Ya, ditarik meneh. Ya. Kalau 100 ribu orang miskin ringan, harusnya dia paling enggak 1 juta. Ya, saya pernah sama di satu kesempatan ada rombongan. Itu kalau biasanya nek lebaran itu salam tempel, nggih. Pinten isine? Berapa isinya? 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Saya pernah itu anak-anak dapat salam tempel 500 ribu, salam tempel. Jadi guyon-guyon itu sampai yang saat itu mengantarkan tuh diguyoni. Kan lafadznya gini, ini untuk anak-anak. Yang ngantar itu kan salah satu alumni kita. Digoda sama teman anak-anak. Ustaz, antum harusnya bukan buat antum ini. Ustaz tapi dulu akrab. Jadi Ustaz itu harusnya bukan buat antum. Jadi Ustaz muda ini duduk di tengah-tengah siapa? Anak-anak. Jadi kebagian salam tempel bisa 500 ribu. Bahkan mungkin bisa 1 juta. Memang sebagian Masya Allah masih banyak orang-orang yang kaya yang Allah beri kelonggaran jiwa dan hati. Ya, alhamdulillah. Ini berarti menggunakan kesempatan yang diberikan oleh siapa? Allah. Mereka tidak termasuk kata-kata ini. Ya. Tapi umumnya karena dunia itu memang sangat memikat, biasanya orang semakin kaya akan ada sifat semakin apa? Pedit, ya, bakhil dengan hartanya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kalau ada yang kaya, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ya. Minimal terhadap keluarga. Kalau Allah longgarkan seorang suami, maka longgarkan pula untuk keluarganya. Ya. Kalau Allah sempitkan seorang suami, maka tetaplah berinfak. Jangan ditiadakan sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang diberi keluasan melonggarkan sesuai dengan keluasan yang diberikan oleh Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu, betul ya Ustaz ya? Wa man qudira alaihi rizquhu, sementara yang rizkinya itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, falyunfiq, tetap dia berinfak, mimma atahullah, sesuai dengan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi njenengan pas bisnis lancar, bisnisnya lancar, dilonggarkan oleh Allah, longgarkan keluarga, longgarkan saudara-saudara, longgarkan tetangga, longgarkan teman. Tapi kalau pas lagi enggak terlalu longgar, orang bilang lagi seret, tetap berinfak sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan orang itu, orang yang uangnya banyak, mereka amalannya sedikit di hari kiamat, kecuali orang yang menjadikan harta itu hakadha hakadha hakadha. Ini menyedekahkan uang tersebut. Wa qalilun mahum, dan yang seperti itu sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, thumma qala li, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, maka naka Abu Dzar, tetaplah di tempatmu, la tabrah, jangan berpindah, jangan pergi, hatta atika, sampai aku datang lagi kepadamu. Jadi Abu Dzar disuruh apa? Diam di situ. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi. Tsumman talaqa fi sawadil laili. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pergi di kegelapan malam. Berarti ini kejadiannya kapan? Malam hari. Suruh diam sendiri, jangan kemana-mana. Ya. Di tengah harrah, di tengah padang harrah tadi, hatta tawara, sehingga lama kelamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kelihatan. Tiba-tiba kata Abu Dzar, fasami'tu sautan qadir tafa, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras, ya, fatakhafaftu, saya khawatir, an yakuna ahadun, kalau-kalau ada seseorang, arada lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan siapa? Dirinya ataukah Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat. Suara keras yang dieling-eling itu apa? Kanjeng Nabi, gimana ini? Jangan-jangan diserang. Bukan, aduh, nanti gek-gek suarane rene gitu kan. Ya, suaranya ke sini. Enggak. Gelap. Aku takut kalau-kalau ada seseorang menyerang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aradtu an atiyah. Aku sebetulnya ingin untuk mengejar beliau. Ini nengok apa yang terjadi. Fadzakartu qawlahu, tapi aku ingat pesan beliau. Jadi ini pesan bukan sekedar pesan, tapi pesan yang bernilai ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya? La tabrah hatta atik. Pokoknya kamu jangan pergi, jangan pindah sampai aku datang. Falam abrah, maka aku pun tetap di situ. Hatta atani, sampai akhirnya beliau pun datang ke tempatku. Fakultu, segera aku pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad sami'tu sawtan takhawaftu minhu. Ya Rasulullah, aku tadi mendengar suara yang sangat menggelegar, sangat besar, sehingga aku pun khawatir tentang dirimu. Fadzakartu lahu, maka aku kisahkan bagaimana suara itu terdengar. Faqal, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hal sami'tahu,
4: apakah engkau benar-benar mendengar suara itu? Qultu na'am. Benar Kanjeng Nabi, saya mendengar. Qal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka Jibrilu." Itu adalah malaikat Jibril. "Atani," yang mendatangiku. Apa? Faqal, Jibril berkata. Dan yang akan dikatakan Jibril, inilah hadis yang akan disampaikan. Berarti, ini Al-Quran atau bukan nanti yang akan disampaikan Jibril? Yang akan disampaikan Jibril? Bukan. Karena bunyinya gini. Man mata min ummatika la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Itu ayat berapa, Ustaz? Surat apa, ayat berapa? Bukan Al-Quran. Ini bukan Al-Quran. Ya, panjenengan cek nanti. Googling. Paling gampang. Lebih penasaran lagi, ambil mushaf, baca dari akhir sampai dari awal sampai akhir. Tidak ada ayat yang bunyinya seperti ini. Berarti bukan Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, berarti apa? Sunnah. Hadis. Berarti hadis itu dibawa oleh Jibril atau enggak? Sunnah itu dibawa oleh Jibril atau tidak? Ya. Berarti sunnah itu adalah wahyu. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima dua wahyu. Satu berupa Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah. Dua-duanya adalah wahyu. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithluhu atau wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan semisalnya bersama Al-Qur'an? Sunnah. Dua-duanya adalah wahyu. Hanya saja penjagaan wahyu yang berupa Al-Qur'an berbeda dengan penjagaan wahyu yang berupa apa? Sunnah. Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaganya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun." Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Sehingga ada perubahan sedikit saja di dalam Al-Quran, itu langsung konangan biasanya. Ketahuan, entah bagaimana caranya, ya, entah itu tulisan, entah itu bacaan imam yang ada kekurangannya atau ada tambahannya, itu biasanya, "Ustadz, tadi antum itu ada kelebihan bacaan. Ustadz, tadi kurang sedikit bacaannya." "Oh ya, na'am, jazakumullah khair." Biasanya begitu. Jadi subhanallah, Al-Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana wahyu berupa sunnah juga dijaga, tapi tidak sebagaimana penjagaan terhadap Al-Quran. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah itu adalah wahyu. Jibril berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang membawa perkataan ini. Apa perkataannya? "Man mata min ummatika." Siapa saja yang meninggal dari kalangan umatmu, "la yushriku billahi syai'an," dan tidak menyekutukan Allah sedikitpun, "dakhalal jannah," pasti akan masuk surga. Berarti kunci yang harus kita pegang adalah apa? Jangan syirik. Usahakan. Qultu, maka Abu Dzar pun berkata, "wa in zana wa in sarok," meskipun orang itu mungkin berzina, atau meskipun mungkin orang itu mencuri, Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraqa. Meskipun orang itu berzina, meskipun orang itu mencuri. Bapak-bapak dan hadirin semua, hadis ini bukan menyepelekan perkara zina dan mencuri. Justru hadis ini menggambarkan bahwa zina dan mencuri itu perkara yang sangat apa? Besar. Makanya Abu Dzar kan bertanya, loh Kanjeng Nabi, bagaimana kalau orang itu melakukan dosa yang sangat gede berupa zina dan mencuri? Itu bahasa kita kayak gitu. Kalau dia melakukan dosa besar, mencuri, berzina, apa ya tetap masuk surga meskipun dia tidak menyekutukan Allah? Barulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun dia melakukan zina, walaupun dia mencuri. Jadi bukan untuk legalisasi zina atau mencuri. Ini justru menunjukkan zina dan mencuri itu menurut Abu Dzar itu perkara yang sangat besar yang bisa menghalangi seseorang masuk surga dan mendorong seseorang masuk ke dalam neraka. Makanya ditanyakan. Tapi kembali Kanjeng Nabi mengatakan, ya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Maka siapa saja dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak menyekutukan Allah dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, kayak misal enggak sholat babar blas. Kalau enggak sholat babar blas itu dia sudah masuk ke dalam kelompok keluar dari agama Islam, walaupun dia bersyahadat, ya, tapi dia enggak sholat, keluar dari agama Islam. Bukan itu yang dimaksud. Ini seorang Muslim taat sholat, beribadah, tidak menyekutukan Allah, kemudian tergelincir ke dalam zina dan tidak menghalalkannya. Kemudian dia tergelincir ke dalam apa? Mencuri dan tidak menghalalkannya. Dia tetap meyakini zina itu haram, mencuri itu haram, tapi terdorong oleh hawa nafsu karena tanggane ora tahu bagi-bagi duit, sugih banget blegedu, tapi tidak mau sedekah. Kayak ngapa sih duite? Akhirnya mencuri dia. Nah, yang seperti ini masih di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah berkenan mengampuni, akan diampuni. Tapi kalau Allah berkenan untuk mengazab dia, dia pun akan diazab. Tapi akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Meskipun terkadang harus melalui proses masuk neraka. Kuncinya satu, jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini intinya adalah mengajarkan kita untuk tidak terlalu cinta kepada apa? Dunia. Boleh kita itu menyimpan untuk keperluan hidup kita, tapi saatnya kita menginfakkan, jangan ditahan-tahan. Jadikan harta itu di tangan, jangan di dalam hati. Jadi kapan saja kita ini dibutuhkan untuk infak, segera apa? Infakkan. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
6: Radio Mutiara Quran, للذاكرين والذاكرات,
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر.

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر.

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Banyak orang awam yang bertanya, Ustaz, bukankah kita sudah punya takdir? Bisa jadi kita masuk neraka, bisa jadi kita masuk surga. Kemudian mereka mengatakan, bukankah kalau seandainya kita ini sholat 1000 rakaat setiap malam, tapi ternyata takdirnya adalah masuk neraka, kita masuk neraka juga. Dan kalau seandainya pun kita tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan takdirnya adalah masuk surga, kita masuk surga juga. Demikian mereka berkata. Kita katakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bercerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia mengatakan, kami pernah suatu ketika menghadiri pemakaman seseorang di pemakaman Baqi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sambil membawa sebuah tongkat. Beliau duduk atau merunduk. Kemudian kami pun mengitari beliau. Beliau membuat sedikit ilustrasi dengan menggunakan tongkatnya sambil mengatakan, tidaklah seorang di antara kalian, melainkan semuanya sudahlah ditentukan takdirnya. Apakah nanti dia akan kembali ke dalam surga, ataukah dia masuk ke dalam neraka? Maka mendengar perkataan Rasulullah SAW ini, para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu, kalau memang sudah ditakdirkan, nanti kita ini kan kembali ke surga atau kita kembali ke neraka, apa hendak kita serahkan saja pada takdir yang sudah ditentukan itu, dan tidak usah beramal? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, hendaklah kalian semuanya beramal, karena setiap dari kalian atau setiap dari kita, semuanya akan lebih dimudahkan oleh Allah kepada apa yang menjadi tujuan penciptaannya, apakah neraka ataukah surga. Adapun orang yang dia nanti ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya untuk beramal dengan amalannya ahli surga. Adapun orang yang dia merupakan penduduk neraka, maka nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal yang merupakan amal penduduk neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan atau membacakan beberapa ayat. Beliau mengatakan, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang mereka mau membelanjakan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka bertakwa kepada Allah dan mereka mau membenarkan pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengerjakannya, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya untuk menempuh jalan-jalan yang mudah menuju surga. Dan adapun orang-orang yang bakhil, mereka tidak mau membelanjakan harta mereka di jalan Allah, lalu kemudian mereka tidak mau membenarkan atau mendustakan adanya pahala yang diberikan oleh Allah, maka kami akan mudahkan atau dimudahkan bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka. Maka tetaplah beramal, karena kita tidak pernah tahu takdir kita apakah masuk surga ataukah masuk neraka.
3: Mutiara Nasihat.
4: Baik, sebelum kita memulai kisah ini, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan agar kisah ini semakin besar manfaatnya. Catatan yang pertama, kisah-kisah yang akan kita dengar bersama ini, wahai saudara-saudari, tidak akan ada yang bisa mengambil manfaat atau faedah darinya kecuali orang yang mendengar, menyimak kisah ini sedangkan di hatinya ada penghormatan, penghargaan, pengakuan terhadap para ulama-ulama tersebut, dan ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak mengakui para ulama tersebut, tidak meyakini kewaraan mereka, syiddatu hirsihim alal khair, dan semangat serta keinginan yang besar yang mereka miliki untuk kebaikan, maka Anda hanya mendengar kisah dari satu kuping lalu keluar dari kuping berikutnya. Simak dengan hati Anda sebelum mendengar dengan telinga. Hadirkan di hati bahwa mereka adalah salafus saleh, suri tauladan saya, panutan dan cermin dalam kehidupan saya. Saya mendengarkan kisah ini dalam rangka mengambil ibrah dan pelajaran agar bisa saya amalkan. Orang-orang yang seperti ini yang bisa mengambil manfaat. Kemudian catatan yang kedua, bahwa kisah-kisah ini terjadi di zaman mereka yang penuh dengan keterbatasan yang ada. Bandingkan dengan di zaman kita yang serba lengkap fasilitasnya. Namun, ternyata tidak membuat mereka surut langkah untuk belajar dan menuntut ilmu. Maka, orang yang menyadari ini harusnya setelah mendengar kisah ini merasa kerdil di hadapan mereka. Lalu termotivasi untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Karena fasilitas yang kita miliki sangatlah lengkap. Sementara mereka penuh dengan keterbatasan.

Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.

0: seorang mukmin yang beriman kepada Allah, maka ia akan punya mental untuk memulai sesuatu, dan kalau dia sudah mulai, dia akan selesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila engkau bertekad maka bertawakallah kepada Allah. Jadi kita memang dididik untuk berkarya sesuai dengan bidang kita masing-masing. Bukan formalitas, bukan sekedarnya. Kita harus upgrade diri kita, kita harus belajar terus, kita harus improve diri kita, kita harus develop diri kita. Kita harus baca sana, baca sini, lihat sana, lihat sini, ikut seminar sana, ikut seminar sini, cari pengalaman sana, cari pengalaman sini. Selama itu hal-hal yang dimubahkan, apalagi bermanfaat bagi umat. Tanya diri kita, saya ini yang paling bermanfaat bagi saya dan yang bisa buat saya menjadi pribadi yang sangat bermanfaat itu di bidang apa? Sabda Nabi SAW, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuqina. Allah itu mencintai orang yang apabila mengerjakan sesuatu dia pekerjaannya itu luar biasa. Harusnya kita begitu di bidang kita masing-masing.
1: Jawab. Apakah sholat boleh di kodoh kali gak pakai hak, yang dulu dua kali gak sholat lalu dilakukan sholat kodohnya sekarang? Dulu saya tidak pernah sholat, bolehkah di kodoh sekarang? Entah aja ngomong dua kalinya, dulu gak pernah sholat bahasanya. Kalau dulu kita gak pernah sholat ya, bukan di kodoh, tobat. Dosa gak sholat? Emang dosa bisa dikodok, ditebus? Dosa yang ditebus tuh Katolik dari lemari, betul, dibayar duit. Kalau kita orang Islam, dosa tuh tobat. Kodok itu buat orang yang lupa ketika ingat, ya, atau puasa ketika sudah mampu. Tapi kalau dulu saya nggak sholat, bukan dikodok, tobat. Itu dosa. Puasa gitu, kalau memang dulu sengaja gak puasa, dosa, taubat. Tapi kalau dulu memang pernah gak puasa, perempuan karena haid, sakit kemudian sembuh, atau safar, sekarang diqadha, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Ini yang punya utang puasa nih, bulan-bulan Allah nih, bayar, double-double pahalanya nih. Jangan nunggu Sa'ban lagi, ya. Kejauhan, tapi kenyataannya begitu, Sa'ban mulu bayarnya. Bulan-bulan Allah tuh kalau kita bayar utang double-double pahalanya, ya. Mumpung nih Zulqa'dah, Zulhijjah tuh bulan Allah.

Kenapa sihir dan santet merusak akidah? Karena sihir dan santet ada hubungannya dengan ramal. Sekarang orang jenis meramal bermacam-macam. Ada meramal dengan asap api. Di api, ya, sesuatu dibakar kemudian asap. Kalau asapnya tinggi, oh berarti pertanda baik. Kalau asapnya hilang, tidak ada asap, berarti pertanda buruk. Ada lagi orang meramal dengan kartu. Ada orang meramal dengan dadu. Ada lagi yang lebih parah, meramal dengan kopi. Gimana caranya? Buat kopi dengan air yang sedikit diminum yang pahit tadi, maka sisanya ampas kopinya itu akan, kalau seandainya berbentuk sesuatu yang menarik, ini pertanda baik. Lihat, akalnya di mana? Pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah orang-orang yang paling sesat? Kalau bahasa saya yang agak kasar, tidak ada orang yang paling, mohon maaf, sinting dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Dan mereka lupa, lalai dengan doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5. Pantas Allah sebutkan seperti itu. Meninggalkan zat yang maha pencipta, pengatur, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Dia tinggalkan Allah yang pencipta, pengatur, berkuasa. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Dia tinggalkan pergi kepada makhluk yang diciptakan. Maka bapak ibu saudara saudari, tidak ada yang lebih buruk dibandingkan kesyirikan.

Tiga keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Pertama, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulun bi ghusni shajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhila al-jannah." Seseorang yang sedang berjalan di sepanjang jalan melihat dahan-dahan pohon tergeletak di sana. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan menghilangkan dahan-dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin." Maka dengan sebab itu, dia dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan dapat mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Suatu ketika seseorang sedang berjalan di sepanjang jalan, kemudian dia menemukan sebuah dahan berduri di atasnya, maka dia menyingkirkan dahan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amalannya dan memberinya pengampunan. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan cabang dari keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama yaitu perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu termasuk bagian juga dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

Sarapan sebelum sholat Idul Fitri. Ibnu Muhallab mengatakan, dianjurkan untuk makan sebelum berangkat ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Allahu a'lam, agar menghilangkan perasaan bahwa puasa masih wajib pada saat Idul Fitri sampai dilaksanakannya sholat Id, sehingga dikhawatirkan menjadi celah menambah batasan yang Allah tetapkan, sehingga perasaan itu dihilangkan dengan makan. Syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Karena alasan inilah, dulu para tabi'in diperintahkan untuk sarapan sebelum berangkat sholat Id. Bahkan Ibnu Battal menyebutkan bahwa mereka diperintahkan untuk makan ketika di jalan, ketika berangkat sholat Idul Fitri. Dari Sa'id bin Musayyib, salah satu ulama tabi'in, beliau mengatakan bahwa masyarakat dulu diperintahkan untuk sarapan ketika Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. Al-Muwatta Imam Malik. Yang benar, perintah di sini tidak menunjukkan wajib, namun hanya anjuran yang ditekankan. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah berangkat sholat Idul Fitri dan belum sarapan sama sekali. Ibnul Mundhir mengatakan, ia menjadi pendapat mayoritas bahwa sarapan sebelum sholat, yaitu sholat Id, sifatnya anjuran. Syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Mengamalkan sunnah itu indah. Mengamalkan sunnah memiliki cita rasa tersendiri. Bagi Anda yang sangat cinta sunnah, Anda bisa ketagihan untuk selalu mengamalkan sunnah setiap kali mendapatkan dalil yang sahih. Untuk menumbuhkan semangat menjalankan sunnah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, yaitu gurunya Abu Hanifah, pernah mengatakan, jika kamu bisa tidak menggaruk kepala kecuali jika ada dalil, maka lakukanlah. Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi. Mengingat dalam keseharian kita, banyak kegiatan yang sebenarnya itu ada dalilnya dari sunnah, namun kita kurang menyadari. Makan dengan tangan kanan, baca basmalah, memakai sandal dengan mendahulukan yang kanan, dan seterusnya, merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayang sekali kita melakukannya, namun tanpa ada semangat mengamalkan sunnah, karena tidak tahu dalilnya. Kali ini, kita akan mengangkat sunnah anjuran untuk makan sebelum sholat Idul Fitri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat ke lapangan pada hari raya Idul Fitri hingga makan beberapa biji kurma. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Dalam riwayat Ahmad, terdapat tambahan keterangan, Anas bin Malik memiliki kebiasaan sebelum berangkat, beliau makan 3 biji kurma. Jika menambah, beliau makan 5 biji. Jika menambah, beliau makan dengan bilangan ganjil. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan riwayat Anas di atas, 1. Dianjurkan makan kurma sebelum berangkat sholat Id. 2. Dianjurkan agar bilangan kurma yang dimakan jumlahnya ganjil. Bisa 3 biji, 5 biji, dan seterusnya dengan jumlah yang ganjil. Di antara hikmah mengapa dianjurkan ganjil, kita simak keterangan Ibnu Battal ketika menjelaskan hadis Anas di atas. Dibuat ganjil agar mengingatkan keesaan Allah. Demikian pula yang dilakukan pada semua aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbilang. Syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Demikian, Allahu A'lam.

0: Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sisi kehidupan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang merupakan khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bapaknya adalah Abu Thalib, kemudian ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim. Kita tahu Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin Abdi Manaf. Abu Thalib ini adalah saudara kandung dengan bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Abu Thalib punya anak di antaranya adalah Aqil, ada Ja'far dan ada Ali. Tapi Abu Thalib adalah seorang yang miskin, oleh karenanya disebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil menggembalakan kambing, di antaranya membantu kehidupan Abu Thalib. Al-Abbas bersama Nabi SAW, mereka datang ke Abu Thalib membantu kehidupan Abu Thalib. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, biarkanlah anak-anakmu kami yang urus. Maka Ja'far dirawat oleh Al-Abbas, Ali dirawat oleh Nabi SAW. Adapun keutamaan Ali bin Abi Thalib sangat banyak ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib sejak umur 5 tahun atau 6 tahun sudah dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, maka yang pertama beriman adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Rasulullah menawarkan Islam kepada Ali dan akhirnya Ali pun masuk Islam. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Allah berikan kemuliaan bagi Ali bin Abi Thalib, dirawat langsung oleh manusia termulia di alam semesta yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahkan dengan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Menakjubkan ya. Saat itu Nabi harus berhijrah dan harus ada yang menyamar sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di tempat tidur Nabi dengan berselimutkan dengan selimut Nabi. Siapakah yang menjadi korban atau yang rela berkorban untuk menyamar menjadi Nabi padahal Nabi mau dibunuh? Dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang sangat berani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah, Ali nyusul. Dalam riwayat berhijrah dengan beberapa orang wanita, rombongan wanita berhijrah, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib hijrah sendirian dari Madinah menuju Mekah jalan kaki, tidak naik kendaraan. Ali radhiyallahu anhu mengikuti seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Fathu Makkah, perang Hunain, perang Thaif. Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang kecuali perang Tabuk. Ketika dilarang untuk ikut perang Tabuk, maka dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku dilarang? Akhirnya Rasulullah SAW berkata dengan suatu perkataan diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidakkah kau ridha wahai Ali, engkau dibandingkan aku seperti kedudukan Harun dibandingkan Musa. Ali mengatakan, raditu ya Rasulullah, aku ridha ya Rasulullah. Dan akhirnya Ali tidak ikut perang Tabuk. Di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib, semua cucu Rasulullah SAW yang ada sekarang ini semuanya adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, termasuk Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, dan Ali tahu akan hal tersebut, dia akan dibunuh. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, wahai Ali, sungguhnya kau akan ditikam di sini. Rasulullah tunjukkan di bagian kepalanya. Dan pembunuh yang melakukan tikaman tersebut adalah orang yang paling celaka. Sebagaimana pembunuh ontanya Nabi Saleh adalah orang yang paling celaka dari kaum Tsamud. Bagaimana peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Berkumpullah tiga orang, sisa-sisa orang Khawarij. Mereka berkumpul disebutkan di Mekah. Mereka buat janji. Ketika itu Ali bin Abi Thalib di Kufah, kemudian Muawiyah berada di Syam, kemudian Amr bin As berada di Mesir. Ya. Dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dan juga selainnya dari para ahli sejarah. Tiga orang Khawarij yang tersisa di antaranya Abdurrahman bin Amr. Abdurrahman bin Amr yang dikenal Abdurrahman Ibnu Muljam Al-Himyari Al-Muradi. Ya. Kemudian orang kedua namanya Al-Burab bin Abdullah At-Tamimi. Yang ketiga namanya Amr bin Bakar. Maka Ibnu Muljam berkata, aku yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Burab bin Abdullah berkata, aku yang akan bunuh Muawiyah bin Abi Sufyan.
1: Amr bin Bakar berkata, aku yang membunuh Amr bin As. Akhirnya mereka bersepakat, tidak boleh mereka mundur. Pokoknya cuma dua kemungkinan. Berhasil membunuh target atau terbunuh. Akhirnya mereka pun mengambil pedang mereka, kemudian mereka masukkan dalam racun. Abdurrahman bin Mujam, ketika akan membunuh Ali bin Abi Thalib, dia minta bantuan dua orang. Ya. Jadi mereka bertiga. Maka berangkatlah mereka sebelum subuh sudah siap-siap di Masjid Kufah. Kebiasaan Ali bin Abi Thalib membangunkan orang-orang sholat subuh. Maka mereka sudah siap-siap ketika Ali bangunkan orang-orang. Ali mengatakan, sholat, sholat, sholat. Mereka kenal suara Ali bin Abi Thalib, maka langsung tiga-tiganya menikam. Menikam Ali bin Abi Thalib, yang lain salah, yang lain salah. Akhirnya yang kena adalah Abdurrahman bin Muljam. Persis dia menikam di kepala Ali bin Abi Thalib. Luar biasa Khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib kena racun di kepalanya. Kemudian dia memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ucapan yang dia ucapkan ketika meninggal dunia, dia baca firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun dia akan melihat hasilnya, siapa yang melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Dan demikianlah para sahabat banyak yang diuji meninggal dengan kondisi yang tragis agar Allah menyempurnakan pahala mereka agar mereka mendapatkan pahala mati syahid.

0: jawab. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini titipan pertanyaan juga Ustaz.
1: Oh iya.
0: Ilmu Angga dapat titipan pertanyaan ya.
1: Yeah.
0: Ada teman bantu ngajar TPA, tapi qadarullah di TPA tersebut masih mengamalkan amalan yang belum sesuai tuntunan. Tetapi di situ juga ada sedikit cerita-cerita Nabi dari takmir dan doa harian di TPA tersebut. Teman saya ini belum berani mendakwahinya karena keterbatasan ilmunya. Yang ditanyakan, apakah teman saya dosa kalau ikut mendampingi anak-anak di TPA tersebut?
1: Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Ummu Angga yang ada di Salatiga. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Ummu Angga beserta suami dan anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, temannya Ummu Angga ini ngajar di sebuah TPA. Di TPA itu masih ada beberapa amalan yang kurang jelas dasarnya. Piye metu wae apa ning kono. Nah, gitu. Aja metu. Ya, jangan keluar, tetap di situ untuk bisa menyampaikan pelajaran-pelajaran seperti makna la ilaha illallah, mengajarkan sholat yang benar, mengajarkan wudhu yang benar. Lah kalau keluar tidak ada kesempatan ke situ. Namun jika suatu saat posisinya sudah baik, ingin memberikan masukan kepada pengurus, di saat nanti pengurus rumangsa butuh kepada njenengan karena selama ini cara pelayanan panjenengan baik dan menguntungkan santri, menguntungkan wali santri, menguntungkan pengurus, dan mereka bertiga ini rumangsa dapat untung dari njenengan, sehingga membuat nek njenengan pergi dari situ mereka ora entuk. Lah gawe ngono kuwi. Nah, kalau njenengan sudah berbuat lakukan seperti itu, membuat mereka itu senang datang njenengan, suatu saat njenengan memberikan masukan, itu akan lebih mudah. Nah, gitu ya. Wallahu taala alam. Jadi, kesimpulannya pertahankan mutu baik kita dalam hal pelayanan kepada orang lain. Siapapun orangnya, mbah wong tuane, mbah bojone, mbah anake, mbah tuwanggane, mbah kuancane. Ya, gitu ya. Wallahu taala alam.
0: Tapi ini Ustaz, untuk temannya Ummu Angga ini apakah juga ikut berdosa Ustaz?
1: Iya, enggak.
0: Tidak mendapat juga.
1: Iya, enggak ikut berdosa. Sing penting ora melu-melu. Nah, kita sing penting ora melu-melu. Nek ning acara kok ngono ya izin. Nah, seperti itu. Bisa difahami ya?
0: Iya, yes.
1: Baik.

0: Waktu paling baik melaksanakan puasa Syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal yang paling baik adalah setelah Idul Fitri langsung dan berkesinambungan. Seperti yang dinaskan oleh para ulama, karena hal itu lebih sempurna dalam merealisasikan kelanjutan seperti yang dinyatakan dalam hadis, kemudian dilanjutkan. Karena hal itu termasuk berlomba-lomba kepada kebaikan yang disenangi pelakunya oleh Allah seperti yang dicatat dalam nas. Juga karena hal itu termasuk bukti semangat yang merupakan kesempurnaan seorang hamba. Kesempatan itu tidak boleh lewat karena seorang tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok. Maka dari itu, kita harus segera melakukan kebaikan dan harus menggunakan kesempatan sebaik-baiknya dalam segala hal yang di dalamnya telah tampak kebaikannya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menunaikan sunnah puasa Syawal. Fatwa Arkanul Islam. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kalau Imam Malik itu mengajar, tidak ada seorang pun murid dia yang berani membalik bukunya. Terdengar aja sedikit, marah dia, berhenti dia tidak menyampaikan hadis lagi. Kalau sekarang kan ada yang sibuk-sibuk main game lah, main-main HP. Kalau dulu, ulama-ulama dulu, kalau ada seperti itu, dia sedang kajian, karena yang dibahas ini kan Al-Quran, hadis. Lalu ada orang duduk, sibuk dengan urusan sendiri, mendingan tidak ada pengajian aja. Gitu kata mereka. Berdiri, pergi. Nah, sampai seperti itu wibawa mereka dahulu, dan mereka menghormati majelis itu. Bahkan mereka kerang sengaja rela rendah diri mereka di hadapan gurunya, agar ilmu gurunya itu keluar. Karena seperti itu orang menuntut ilmu. Kalau Anda tidak merendahkan diri Anda di hadapan ilmu dan orang yang menyampaikannya, bagaimana mungkin Anda mendapatkan ilmu dan keberkahannya? Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia ingin belajar dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anil sahabah. Datang dia di siang hari yang terik ke rumah gurunya tersebut. Didapatinya gurunya sedang istirahat, khailulah. Dia tidak mau mengganggu. Dia ketar-ketar, "Assalamualaikum Ustaz." Tidak jawab. "Assalamualaikum Ustaz." Tidak juga dijawab. Tunggu pokoknya sampai Ustaznya bangun, sampai keluar, ditunggu terus. Padahal sudah ngaji, kalau 3 kali sudah di ketok, ya sudah, tidak dijawab, pulang. Sama juga, nelfon Ustaz, enggak ngangkat-ngangkat, ini sudah 10 kali saya telepon. Itu sama saja, Anda minta izin bertamu, menelpon sama saja. Berarti dia tidak ingin Anda untuk menghubungi dia. Anda harus sabar. Dan Islam mengajarkan itu. Sahabat Abdullah bin Abbas, tahu dia tunggu gurunya. Duduk dia, tidur, duduk dia di dekat pintu gurunya itu. Siang hari yang terik, padang pasir, panas, debu. Berterbangan, dia selimuti badannya penuh dengan debu-debu, duduk dari situ, ditunggunya sampai gurunya keluar, yaitu sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Tatkala sahabat ini keluar, terkejut, "Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anda babi, putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan pintu saya, ada apa ini?" Kaget dia, ini putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyanya, "Ada apa wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya datang ingin belajar dan ternyata engkau sedang tidur, saya tidak ingin mengganggumu." "Apa katanya?" "Kenapa engkau kalau butuh sesuatu tidak kirimkan pesan, saya akan datang menemuimu." Karena dia menghargai ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Apa kata sang Habib? Beda Habib dulu dengan Habib sekarang kan. Ini yang asli Habib ini. Putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjemahan Al-Qur'an. Tidak, beginilah semestinya ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Subhanallah. Dia rela membuat dirinya seperti itu untuk ilmu. Dan subhanallah, akhirnya dia menjadi salah seorang sahabat yang terkemuka ilmunya. Penafsir Al-Quran. Salah seorang ulama di kalangan sahabat. Bahkan di zaman Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas senantiasa didudukkannya di sampingnya. Diminta pendapatnya. Padahal banyak sahabat-sahabat tua yang lainnya. Karena ilmunya itu. Dia rela bersusah payah. Menghinakan dan merendahkan dirinya untuk ilmu. Akhirnya dia mulia. Aku rasakan, apa kata Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhuma, aku merasakan kehinaan di zaman menuntut ilmu, lalu aku merasakan kemuliaan ketika aku dituntut oleh orang. Maksudnya orang menuntut ilmu kepada dia, menjadi mulia dia.

0: Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sahabat yang mulia, khalifah kaum muslimin yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu,
1: beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza.
0: Jadi bapak beliau Khattab bin Nufail, adapun ibu beliau ya adalah Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah.
1: Jadi Khattab ya nikah dengan Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah.
0: Hantamah ini ibunya Umar bin Khattab,
1: ini adalah sepupunya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham bin Al-Mughirah.
0: Umar gelarnya ada Al-Faruq,
1: artinya pembeda. Kenapa? Yaitu Allah membedakan al-haq dengan batil dengan Umar.
0: Umar bin Khattab lahir 13 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lahir di tahun Gajah, Umar 13 tahun setelah itu. Kemudian beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, maka Umar terkenal termasuk orang yang paling keras ya melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan begitu saking kerasnya dia bersikap terhadap kaum muslimin sampai para sahabat merasa dia tidak bakalan masuk Islam. Sulit orang seperti ini masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak putus asa. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kala Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, jayakan Islam dengan orang yang paling kau cintai dari dua orang ini. Bi Abi Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Terserah engkau ya Allah, siapa yang kau masukkan Islam, apakah Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab. Yang dua-duanya terkenal sangat benci kepada Islam. Ya. Satunya Abu Jahal, satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Ternyata yang Allah beri hidayah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keistimewaan Umar di antaranya ya Rasulullah SAW berbicara tentang Umar adalah penghuni surga. Adapun tentang dalil tentang Umar pasti masuk surga banyak ya. Seperti dalam hadis ketika Nabi SAW naik gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Nabi, uskun ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang ada di atas semua hanyalah seorang Nabi, kemudian seorang siddiq itu Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur tentang Al-Ashra al-Mubasharuna bil-Jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil-Jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil-Jannah, Umar di surga. Uthman fil-Jannah, Uthman di surga. Ali fil-Jannah, Ali di surga. Rasulullah SAW sebutkan 10 orang, semuanya di surga. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi jelas bahwasanya Umar di antara keistimewaannya dikabarkan masuk surga dan dikabarkan dia punya istana di surga. Adapun tentang ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saking kuatnya ilmu Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berkata, Inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar yantiqu bihi. Sungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar, dan Umar berucap dengan kebenaran tersebut. Di antara hal yang menunjukkan ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Al-Quran. Sampai-sampai Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengumpulkan riwayat-riwayat yang di mana ide Umar disepakati oleh Allah dengan diturunkan ayat-ayat sampai ada sekitar 20. Saya kasih contoh, contohnya seperti Umar beri ide kepada Nabi agar istrinya pakai hijab, agar tidak dikenal oleh orang-orang, khawatir ada orang yang mengganggu, Allah turunkan ayat hijab. Kemudian di antara bagaimana kuatnya agama Umar, ya, Nabi SAW pernah bersabda, Ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi, Ya Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma laqiyaka syaitan, salikan fajjan qat, tidaklah syaitan melihat engkau menempuh satu jalan, illa salaka fajjan ghairu fajji, kecuali syaitan akan cari jalan yang lain. Syaitan akan cari, kenapa? Syaitan takut sama Umar. Ini luar biasa ya. Menunjukkan bagaimana kuatnya agama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya. Umar adalah khalifah bukan raja ya. Beliau selalu berusaha meletakkan keadilan. Oleh karenanya Umar pernah berkata, saya tidak tahu saya ini seorang khalifah atau seorang raja. Kalau ternyata saya ini bersikapnya seperti seorang raja, ini perkara besar. Umar tidak mau dikatakan raja, dia khalifah. Khalifah yang mengatur urusan kaum muslimin. Kemudian ada yang berkata kepada Umar, adapun khalifah dia tidak mengambil kecuali hak dan dia tidak meletakkan kecuali kepada al-haq. Dan engkau alhamdulillah wahai Umar, engkau demikian. Ya. Kemudian juga Rasulullah memuji tentang bagaimana khilafah Umar dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, ketika suatu hari aku berada di suatu sumur, aku sedang mengambil air dari sumur tersebut. Datang Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil air dari sumur dengan satu ember atau dua ember. Ketika beliau mengambil dalam kondisi agak lemah, ya. Dan kita wallahu yaghfirullahu, kata Nabi semoga Allah mengampuni. Jadi kita ternyata memang benar khilaf Abu Bakar cuma 2 tahun, tidak lama. Kemudian ember tersebut diambil oleh Umar bin Khattab, diambil dari tangannya Abu Bakar. Seakan-akan kekhilafahan berpindah dari Nabi kepada Abu Bakar kepada Umar, ya. Tiba-tiba ember tersebut menjadi besar. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang berbuat seperti perbuatan Umar. Maka Umar pun mengambil air, mengambil air, mengambil air terus sampai orang-orang puas memberi minum kepada unta-untanya sampai unta-untanya disuruh istirahat di kandangnya. Di antara metode Umar dalam menjalankan kekhalifahannya adalah dengan metode syura, yaitu musyawarah. Dan ini adalah metode Rasulullah SAW yang diikuti oleh Abu Bakar. Dan ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar selalu bermusyawarah terutama dengan Asyiyah Badar, yaitu orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar. Tapi Umar juga menghadirkan sebagian remaja-remaja seperti Ibnu Abbas. Tujuannya apa? Regenerasi. Kata para ulama, tujuannya regenerasi. Agar bisa diketahui bagaimana musyawarah, agar yang muda mempelajari dari yang tua, ya, untuk regenerasi. Dan demikianlah Umar tatkala mengambil keputusan, beliau bermusyawarah tidak dengan semua orang, tapi dengan orang-orang yang pakar, yang ahli, yang memang berhak untuk memberikan pendapat mereka. Tapi demikian juga Umar menjalankan metode persamaan, bagaimana dia menyamakan dirinya dengan rakyatnya. Umar merasa dirinya pekerja rakyat, karena Umar makan dari hasil Baitul Mal. Baitul Mal adalah uang negara yang Umar makan darinya, sehingga Umar merasa dirinya berkhidmat untuk masyarakat. Jadi ketika di musim kemarau, musim kelaparan, ya, tatkala di antara musim kemarau pernah terjadi musim tatkala harga-harga naik, ya, maka Umar mengatakan, ya, tidak mau makan, dia tidak mau minum susu, kemudian dia tidak mau makan minyak samin, ya, dan dia tidak mau makan daging. Dia enggak mau. Dia bilang masyarakat tidak makan, saya juga tidak makan. Sampai mereka makan baru saya mau makan. Di antara adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di antara bentuk keadilan Umar, ketika di Mesir, ada anaknya Umar, Abdurrahman bin Umar, melakukan kesalahan. Dia minum khamar. Akhirnya, Amr bin As radhiyallahu anhu, karena ini anaknya Umar, maka Amr bin As menegakkan hukum had. Tapi karena ini anaknya Umar, maka dia cambuk di rumah. Ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap Umar, sampailah kabar ini kepada Umar, maka Umar pun mengirim surat kepada Amr bin As. Aku heran kepada engkau wahai Ibn al-As, kenapa engkau berani kepada aku? Engkau menyelisihi janjiku. Dan kemudian Umar menegurnya, ya. Kata Umar, kau memukul putraku di rumahmu, padahal kau tahu aku tidak suka seperti ini. Dan kau sudah tahu wahai Amr, tidak ada pilih kasih di antara manusia di sisiku. Pada hak Allah yang harus diterapkan kepada dia, tidak ada pilih kasih. Allah, lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak main-main, sampai anaknya pun sudah dicambuk, tapi dalam rumah, kata Umar, ulang, harus dicambuk di depan umum, ya. Diriwayatkan oleh Amr bin Maimun bagaimana Umar bin Khattab meninggal dunia. Kata Amr bin Maimun, sungguhnya aku berdiri dekat Umar, tidak ada jarak antara aku dengan Umar kecuali Ibn Abbas di waktu subuh di mana Umar ditikam. Terkadang beliau baca di salat subuh rakaat pertama, terkadang baca surat Yusuf, terkadang baca surat An-Nahl. Dan ini surat panjang-panjang, ya. Rakaat pertama, Umar sengaja baca surat yang panjang karena mungkin ada zaman dahulu mungkin tidak ada jam, sehingga orang-orang terkadang mengira-ngira dan mereka datang agar orang-orang tidak ketinggalan rakaat pertama dari salat subuh. Tapi hari ini berbeda. Ketika itu beliau baru bertakbir Allahu Akbar, tiba-tiba dia berkata, Umar, aku telah dibunuh ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. maka ternyata yang menikah Umar adalah seorang budak dari Persia. Dia membawa sebuah pisau belati yang punya dua ujung, dua mata. Ya. Ketika dia sudah menikam Umar, dia tikam dengan tiga tusukan atau lebih. Kemudian dia pun kabur. Ya, para sahabat yang depan saf pertama melihat tentunya. Tidaklah dia melewati orang kecuali tikam kanan-kiri. Itu sudah dikasih racun. Sampai dia menikam 13 orang selain Umar. 7 orang meninggal diantaranya. Ketika ada seorang dari sahabat melihat dia atau dari kaum muslimin yang hadir sholat subuh, maka dia melepaskan burnus. Kemudian dia pun melempar ke orang tersebut agar terlilit dengan burnus. Ketika dia tahu dia sudah terlilit dengan baju tersebut dan dia tahu dia bakalan ketangkap, dia segera bunuh diri. Kemudian Umar bin Khattab mengambil tangan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Umar suruh dia jadi imam. Dan mereka lanjutkan sholat mereka. Tatkala orang-orang sudah pulang dari sholat, ya, karena masih gelap ya ketika itu, Umar panggil Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pupunya Nabi SAW. Ya. Abdullah bin Abbas. Umar bertanya, ya, siapa yang bunuh aku? Kemudian Ibnu Abbas pun berjalan sebentar, periksa sana-sini. Kemudian dia datang, beliau berkata, yang bunuh budaknya Mughirah. Orang Majusi, orang Persia. Kemudian Umar berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku Islam. Ini berarti doa Umar terkabul, ingin mati syahid. Akhirnya Umar pun dibawa ke rumahnya. Ya. Setelah dibawa ke rumahnya, maka didatangkan nabidh. Minuman yang diletakkan buah kemudian dibiarkan. Umar pun minum nabidh. Ketika dia minum, keluar dari lubang tikaman tersebut. Tidak bisa bertahan air tersebut. Kemudian didatangkan susu. Umar pun minum dari susu tersebut, kemudian keluar dari lukanya. Mereka tahu bahwasanya Umar akan meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena tidak ada makan bisa masuk, semuanya keluar. Ketika Umar sudah akan meninggal dunia, dia tidak hanya

akan meninggal dunia, tidak ditemukan perkataan satu kata dari seluruh sahabat siapa yang terbaik. Karena ada 6 orang terbaik, semuanya hebat-hebat. Kata Umar, 6 orang ini salah satunya jadi khalifah. Dan akhirnya pilihan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini di antara apa yang dilakukan Umar sebelum meninggal dunia demi kemaslahatan kaum muslimin, ya. Demikian juga ketika Umar akan meninggal dunia, ya, ya, kepala beliau berada di pangkuan anaknya, Ibnu Umar. Kata Umar, wahai putraku, letakkanlah pipiku di tanah. Maka Ibnu Umar berkata, wahai ayahanda, apa bedanya? Pahaku dengan bumi sama saja, pahaku dengan tanah sama saja. Umar berkata lagi, taruh pipiku di tanah. Sampai Umar bilang 2 kali atau 3 kali. Kemudian Umar pun diletakkan pipinya di tanah. Kemudian dia berkata, celaka aku kalau Allah tidak memaafkan aku. Sampai kemudian beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut Umar yang luar biasa, meskipun sudah dikabarkan akan masuk surga. Dalam banyak hadis dan para sahabat juga tahu akan hal tersebut. Namun beliau tidak pernah menyombongkan akan hal tersebut dan beliau tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan akhirnya Umar dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan tipe kedua? Istri yang disebut tadi yang nomor 1, 2, 3, bukankah di situ kewajiban suami memberikan pelajaran agama agar sadar? Lalu bagaimana jika demikian berdosa, apakah dosanya ditanggung suami? Jazakallahu khairan. Iya. Artinya begini ikhwatiddin, ada tipe istri yang seperti ini. Jadi bagaimana suami harus sabar menghadapi yang seperti itu? Dia kewajiban dia untuk mengajarkannya. Itu dia. Ya terkadang ikhwatiddin ada orang yang seperti tipenya, tapi dia punya keistimewaan. Apa istimewa? Cantik dia, masya Allah. Cantik, putih, ya menarik. Bagaikan orang Arab dia misalnya, luar biasa. Tapi memang nggak pandai kerja. Itu dia. Semasa gadis diajari mamanya dia hanya ke salon. Masak nggak pernah diajari, ngepel nggak pernah diajari, nyuci baju nggak pernah diajari, apalagi menstrika nggak pernah diajari. Mungkin nggak tahu dia kalau menstrika itu yang mau digosokkan yang mananya, tangkinya apa bawahnya, mungkin nggak tahu juga dia. Demikian. Tapi suami ketika mendapati istri seperti ini dia harus ajarkan, ya bagaimana seharusnya menjadi sang istri. Ya bagaimana sebagai sang istri, sebagai ibu rumah tangga, ajarkan. Ya ajarkan semaksimal mungkin. Dan suami harus banyak sabar terhadap istri yang seperti ini. Kecuali kalau memang sudah nggak tahan lagi dia, karena istrinya suka mencaci maki, mensupah serapah, menganggap remeh sang suami, dinasihati secara lembut sudah, boikot tempat tidur sudah, dipukul yang tidak sampai menimbulkan bekas juga sudah, kemudian musyawarah dengan keluarga juga sudah, ya sudah, berarti boleh ditalak, jatuhkan talak.

ada dosen, beliau sampaikan bahwa hari Kamis besok saya harus safar, jadi kemungkinan nggak ada kelas di hari Kamis. Pas hari Kamis, secara umum kelas itu senang lah hadirin. Di tengah-tengah kesenangan gitu, Syekh datang. Beliau sampaikan, saya tetap jadi safar. Saya paling masuk 5 menit aja. Dari sini saya harus ke bandara. Beliau bela-belain ke kampus. Nah, kita berpikir, kenapa ribet banget? Kenapa nggak langsung ke airport aja? Lalu beliau sampaikan bahwa konsistensi itu penting. Walaupun cuma sedikit. Cuma 5 menit, tapi berkesannya sampai hari ini. Ini masalah kita. Kita tuh bukan punya masalah gak berbuat baik. Kita punya masalah dimerutinkan perbuatan baik. Dan itu susahnya minta ampun. Dan itulah yang dinamakan dalam bahasa kitab istiqomah. Konsep para ulama itu, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karoma. 1000 fenomena yang di luar nalar dan kemampuan manusia. Makanya kalau kita biasa kajian rutin, walaupun sampai di majelis atau sampai di masjid, udah tinggal dapat subhanakallahumma hamdika syadda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gak apa-apa. Yang kita dapat berkahnya. Lalu kita dapat

salah satu kunci sukses kita di dalam dunia ilmu adalah mengikuti metode belajarnya para ulama, metode belajar para wali-wali Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa mereka selalu di atas kita dan kita selalu di bawah mereka? Kenapa kualitas iman dan takwa mereka luar biasa dan kita gak pernah bisa ngejar mereka? Padahal kalau pakai logika, seharusnya orang yang bisa mengumpulkan ribuan hadis hanya modal dua jempol, itu kualitasnya akan lebih bagus daripada orang yang harus jalan kaki satu bulan dapetin satu hadis. Kan lebih efisien, lebih cepat. Tapi kenapa kualitas mereka lebih bagus? Kata ulama, pengisi Masjid Nabawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syinqiti, beliau mengatakan, keberkahan hadirin, keberkahan, keberkahan ilmu, itu yang beda. Satu hadis, tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadis kurang berkah. Keberkahan. Makanya kata Syekh Syinqiti, yang harus diincar oleh para penuntut ilmu, orang yang datang ke kajian, orang yang mengejar majelis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, bukan hanya mencari ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi gak pernah meminta ilmu aja. Yang Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu yang banyak. Nabi gak minta ilmu yang banyak semata. Nabi minta ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Lalu Nabi meminta perlindungan kepada Allah, wa a'udzubika min ilmin la yanfa, dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah usaha, upaya, effort yang sungguh-sungguh. Karena semakin kita jungkir balik mendapatkan sesuatu, sesuatu itu semakin bernilai di dalam sanubari kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catat baik-baik, kita sekarang itu berada di sebuah masa di mana ilmu itu dibuka oleh Allah. Ilmu itu dibuka. Jabir untuk ketemu Abdullah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jalan kaki satu bulan. Satu hadis. Al-Imam Masruq, Imam Masruq adalah murid dari Aisyah radhiyallahu taala anha, untuk mendapatkan tafsir satu kata di dalam Al-Quran, satu kata, bukan satu surat, satu kata, itu jalan ke Irak. Begitu sampai Irak, Syekh yang beliau incar udah pergi ke Syam. Apa yang beliau lakukan? Langsung berangkat ke Syam, terus ketemu di sana. Subhanallah, bayangkan. Sedangkan kita sekarang, kita hadirin, kita wifi gratis satu buku hadis yang isinya ribuan hadis, lalu masuk ke gadget kita. Ulama-ulama dulu, satu hadis satu bulan, itu kan penjagaannya luar biasa. Ini kalau saya gak ngamalin, habis saya. Satu bulan saya ngerjain ini, saya harus amalin, saya harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya harus jadikan akhirat benar-benar di pelupuk mata saya. Karena saya ngejar hadis itu satu bulan jalannya. Ini salah satu penjelasan bagaimana ilmu di masa mereka itu berkahnya luar biasa. Karena mereka kejar, mereka berupaya, mereka benar-benar kerja keras buat ilmu.

Hukum kembar mayang untuk hiasan resepsi. Ada penjelasan di Wikipedia terkait kembar mayang. Kembar mayang tersusun dari bunga, buah, serta anyaman janur yang disusun sedemikian rupa sehingga tampak indah. Kembar mayang dalam penampilan mirip dengan tatanan sesaji buah yang biasa dipersembahkan dalam upacara ritual Bali, tetapi biasanya agak lebih besar. Secara lengkap, kembar mayang merupakan hiasan yang dirangkai pada batang semu pisang. Kemudian keterangan selanjutnya, sebagai perangkat simbolik, kembar mayang ada sepasang, yang masing-masing dinamakan Dewan Daru dan Kalpan Daru. Kembar mayang difahami sebagai pinjaman dari dewa, sehingga setelah upacara selesai harus dikembalikan dengan membuang di perempatan jalan atau di labuh atau dihanyutkan di sungai atau laut. Dari pemaparan ini, kita mengetahui bahwa kembang mayang pada dasarnya tak hanya ditujukan sebagai hiasan. Namun ada keyakinan khurafat yang melekat kuat pada kembang mayang. Bahkan dalam keterangan di atas dijelaskan, kembar mayang adalah tradisi yang biasa dipersembahkan dalam upacara ritual Bali yang diyakini sebagai suatu barang pinjaman dari dewa. Maka terkait kembar mayang, ada beberapa catatan yang perlu kaum muslimin sadari. Pertama, kembar mayang adalah simbol kaum agama lain, para penyembah dewa. Meletakkan kembar mayang di acara resepsi kita, sama saja menyemarakkan simbol kaum musyrikin tersebut. Apalagi bila disertai keyakinan khurafat tersebut, maka ini adalah sebuah kekufuran. Kedua, adanya keyakinan tahayul dan khurafat yang tersebar di masyarakat terkait kembang mayang. Menjauhkan resepsi kita dari kembang mayang adalah bentuk usaha nahi mungkar atau mencegah atau meminimalisir kemungkaran. Supaya keyakinan khurafat ini tak lagi menyebar dan membudaya di masyarakat muslim. Dua catatan ini sesungguhnya sudah cukup menjadi alasan bagi seorang muslim untuk menjauhkan acara resepsinya dari kembang mayang. Bagaimana kalau hanya untuk hiasan? Meskipun niatnya hanya untuk hiasan, tetap tidak diperbolehkan. Karena meski sebatas hiasan, tanpa meyakini keyakinan ini dan itu yang berkaitan dengan kembar mayang, setidaknya perbuatan tersebut termasuk tasyabbuh atau menyerupai orang-orang kafir. Karena kembar mayang adalah di antara simbol pada upacara ritual mereka. Sementara Nabi kita mengingatkan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongannya. Hadis riwayat Abu Daud dan dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hadis ini paling tidak menunjukkan haramnya menyerupai orang-orang kafir. Meskipun tekstual hadis menunjukkan kafirnya pelaku tasyabbuh. Iqtida as-sirat al-mustaqim. Kemudian sama halnya ketika menjadikan salib sebagai hiasan di rumah kita. Apakah kemudian boleh bagi orang Islam melakukannya? Karena niatnya hanya sebatas hiasan, tentu saja tidak. Karena sekali lagi, tindakan semacam itu adalah bentuk menyemarakkan simbol-simbol kaum kafir. Di samping itu, tabiat manusia mudah merasa kompak, sepaham dan semisi dengan orang yang serupa seragamnya. Sehingga menyerupai kostum luar dikhawatirkan akan menyebabkan hati terasa bersatu dan tidak lagi risih dengan keyakinan orang-orang yang berkostum sama. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, wallahu a'lam bissawab.

Tiga keutamaan meminum air zam-zam. Pertama, air zam-zam merupakan sebaik-baik air di muka bumi dan obat yang mujarab. Rasulullah SAW bersabda, "Khairu ma'in 'ala wajhil ardi ma'u zamzam fihi ta'amun min at-ta'mi wa shifaa'un min as-suqmi." Sebaik-baik air di muka bumi adalah air zam-zam. Air tersebut bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan bisa menjadi obat penyakit. Hadis ini hasan dicantumkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Kedua, manfaat air zam-zam tergantung niat orang yang meminumnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'u zam-zam lima syuribalah." Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, air zam-zam merupakan air yang diberkahi dan dapat mengenyangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Innaha mubarakatun, innaha ta'amu ta'min." Sesungguhnya air zam-zam adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan meminum air zam-zam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Co ale jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Ana Salim dari Bau-Bau. Yang ana tanyakan tentang perkembangan teknologi, Ustaz. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari biasanya kita dapat broadcast aksara Arab, tapi kita menerjemahkan dengan AI, Ustaz. Biasanya AI itu langsung ada kesimpulannya di bawah. Apakah kita bisa mengambil ilmu darinya, Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum.
2: Nah, barakallahu fikum. Teknologi yang kita rasakan di zaman kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang sebelumnya sulit menjadi mudah. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat teknologi ini dengan cara memanfaatkan teknologi ini di dalam kebaikan. Termasuk di antaranya adalah dalam rangka menuntut ilmu agama. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, di HSI reguler kita menggunakan teknologi yang ada. Kita berusaha untuk mengikuti juga perkembangan teknologi untuk memudahkan kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan, seperti misalnya AI dalam kelebihannya dan keistimewaannya, bisa menerjemahkan atau mendatangkan info yang kita inginkan, ini tidak semuanya sempurna. Dan dia sendiri mengakui, ya di bawahnya ditulis, apa itu? ChatGPT mungkin melakukan kesalahan. Ya, mungkin saja melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimanapun kecanggihan dia, mungkin saja dia melakukan kesalahan. Kalau salah di dalam masalah dunia, mungkin masih ringan. Tapi kalau sampai dia salah dan dalam masalah agama, ini yang perlu kita waspadai. Dan menurut pengalaman kita, memang ChatGPT sering atau terkadang juga salah di dalam menyampaikan maklumat di dalam agama ini. Karena kita kembali ke asal referensinya, kita tidak dapatkan apa yang dia sebutkan. Terkadang dia menyebutkan ayat, mengatakan itu adalah ayat, tapi itu adalah bahasa Arab. Memang maknanya sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi bukan dengan lafaz seperti itu. Dan dia mengatakan itu adalah ayat Al-Quran. Dan baru saja tadi, ya ketika kita menyiapkan materi, ya mencoba juga mengambil manfaat dari situ, dia salah dalam menyebutkan ayat. Harusnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dia menyebutkan wasari'u ila maghmiratin min rabbikum. Jadi dia mengatakannya adalah ayat di dalam Al-Quran. Satu contoh saja. Sehingga wallahu alam, ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Kalau mungkin seorang ustaz, seorang, mungkin dia bisa memilih. Wah, ini salah. Ini tidak benar. Tapi kalau kita sebagai orang awam, saya anjurkan lebih baik kita di dalam masalah ini mengambil kehati-hatian yang luar biasa. Asalnya menuntut ilmu adalah dengan kita belajar secara offline, kemudian kita belajar talaqqi dari para asatidzah Ahlussunnah, belajar bersama mereka secara bertahap dari dasar dan terus sampai level yang lebih tinggi. Ini asal kita belajar dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kita bisa memanfaatkan AI kalau memang kita punya bekal, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Karena disayangkan sebagian kita sudah menganggap AI ini sebagai syekh. Ya, sebagai guru, udah enggak perlu ustaz. Ya. Ada yang mengatakan lama kelamaan ustaz enggak laku nanti. Ya. Karena semuanya sudah ada di dalam AI tersebut. Enggak ya. asalnya menuntut ilmu adalah dari para masyayikh, dari para asatidzah. Baik, barakallahu fikum, itu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
4: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Mutiara Nasihat.
6: Untuk mengkinclongkan hati, untuk betul-betul menjadi hati itu muncreng, hati itu bersinar, hati itu kelihatan hidup, hati kelihatan masya Allah, niku mboten wonten sanes alatipun kejawi agami. Sebab ingkang ngertos ilmunipun masalah hati niku namung Allah Subhanahu wa taala, lajeng dokter spesialisipun satu-satunya dari kalangan manusia kemenika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki hati kita tanpa kita merujuk kepada agama yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, niku muspro mboten badhe kepanggih. Mulane wonten tiyang mengadakan gerakan tazkiyatun nafas, kok mboten ngagem ajaran agami Al-Qur'an lan ajaranipun Kanjeng Nabi, niku mbok nganti niku mengke mboten badhe saged mujudaken tazkiyatun nafas. Nek umpamanipun rumangsa sampun tertazkiyah, niku tazkiyah ingkang palsu. Tazkiyah palsu. Contoh rumaos masya Allah pun resik, tingkatannya pun resik, sehingga maknanya pun kelihatan kinclong. Pripun ajeng dipun westani kinclong? Wong tiyangipun iku musyrik. Wong musyrik kok kinclong? Musyrik niku, syirik niku sumber kotoran barang najis. Sehingga mbok kados pripun kemawon tiyang musyrik, Allah ngendikakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Sehingga selama dia belum meninggalkan syiriknya mbok kados pundi tiyang kala wau, dia adalah syiriknya itu sumber najis. Ibaratipun keran comberan niku medal teras, bolak-balik ditau, bolak-balik dipel, bolak-balik digosok-gosok, disopasapu. Niki nek dereng dibumpet niku mboten saged bakal resik sanajan dipun sapu sepinten ping 100 mboten saged. Sehingga sumber pertama tazkiyatun nafas terwujudnya tauhid. Nembe ingkang sanes-sanesipun.

Benarkah wanita yang sempurna hanya empat? Terdapat hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran, Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan As-Sarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada redaksi yang berbeda disebutkan dalam riwayat lain. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain empat orang. Asiyah bintu Muzahim istri Fir'aun, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, dan Fatimah bintu Muhammad. Riwayat ini disebutkan oleh As-Sa'labi dalam tafsirnya, hanya saja para ulama menilainya sebagai hadis dhaif karena dalam sanadnya terdapat perawi bernama Husain bin Muhammad van Jawaih. Kata Adz-Dzahabi, dia banyak membawakan riwayat yang mungkar. Tarikh al-Islam. Apa yang dimaksud sempurna? Kita simak keterangan An-Nawawi. Maksud sempurna di sini adalah dia memiliki sifat keutamaan, kebaikan, dan ketakwaan yang berada di puncaknya. Syarah Sahih Muslim. Keterangan lain disampaikan As-San'ani. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, artinya sempurna agamanya. Karena kesempurnaan agama adalah kesempurnaan hakiki. Ada yang mengatakan orang sempurna menurut sunnah adalah sempurna ilmunya, kebenarannya, keadilannya, kesesuaiannya dengan kebenaran, kejujurannya, dan adabnya. Sempurna semacam ini banyak dijumpai pada lelaki karena keunggulan akal mereka. At-Tanwir, Syarah Jami' As-Saghir. Dan mengingat manusia paling baik agamanya adalah para nabi, maka merekalah orang yang sempurna. Setelah para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Karena itu, jumlah wanita yang sempurna tidak sebanyak jumlah lelaki yang sempurna. Apakah hanya dua wanita itu yang sempurna? Para ulama tidak memahami hadis ini sebagai pembatasan. Hadis ini dipahami bahwa Aisyah dan Maryam adalah dua wanita sempurna di zamannya. Artinya tidak menutup kemungkinan adanya wanita yang sempurna di generasi setelahnya atau di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, lafadz hadis menunjukkan bahwa wanita sempurna hanya terbatas pada dua orang, Maryam dan Aisyah. Namun mungkin maknanya adalah sempurna di zaman mereka berdua. Karena keduanya yang merawat Nabi ketika kecil. Aisyah merawat Nabi Musa, sementara Maryam merawat putranya, hamba Allah dan utusannya, yaitu Nabi Isa. Sehingga tidak menghalangi adanya wanita sempurna di tengah umat ini.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

kuputuskan cintamu karena Allah. Perhatikan baik-baik, terutama orang-orang yang sedang dimabuk cinta yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala

Kita diharamkan untuk mendekati segala macam perbuatan yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Zinanya diharamkan dan semua sarana yang menghantarkannya juga diharamkan. Seperti SMS-an kalau di zaman sekarang. Seperti chatting-chattingan. Seperti kirim-kirim gambar. Seperti telepon-teleponan yang tidak diperlukan. Seperti berdua-duaan di tempat yang tidak bisa dilihat kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Itulah buruknya tatkala seseorang mempunyai percintaan yang diharamkan. Jangan dekati. Bukan hanya sekedar jangan mengerjakan, mendekati diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, tidaklah seorang laki-laki pernah berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali pihak yang ketiganya adalah syaitan. Dan ketika syaitan pihak ketiga, maka syaitan bukan hanya sebagai penonton yang dengan setianya nonton saja. Dia akan mengobarkan api-api yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api-api cinta yang diharamkan. Perkataan para ulama tentang hukum mencintai berhubungan sebelum pernikahan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau Rawatul Muhibbin, jika kecintaan timbul dengan sebab yang tidak ada bahayanya, maka pelakunya tidak tercela. Seperti seorang yang mencintai tetangganya, kemudian dia berpisah. Dia cukupkan cinta tersebut. Rasa cinta tersebut tetap ada dalam hati dan tidak bisa dia pisahkan. Tetapi dia tidak melanjutkan dengan saling tukar foto, saling tukar kata-kata mesra, ataupun saling menelpon, atau saling ketemu, atau saling berpegangan akhirnya, dan semisalnya. Maka orang seperti ini, cukup dia mencintai di dalam hati, fahadza la yulamu ala dzalik. Dia tidak tercela akan hal itu. Dan begitu pula apabila seseorang terlihat sebuah pandangan yang tiba-tiba tanpa dia sadari dia memandang seseorang yang akhirnya dia takjub dengan perempuan tersebut. Kemudian dia pindahkan atau dia palingkan penglihatannya. Kemudian gara-gara melihat sekilas tadi rasa cinta timbul di dalam hatinya tanpa ada pilihan dari dia. Dan dia dalam keadaan sedang menolak rasa cinta tersebut. Maka ini pun juga tidak tercela. Jika cinta Anda benar-benar karena Allah, maka wahai para laki, ayo maju. Ya, jangan mundur, maju kepada walinya. Bapak, saya Fulan bin Fulan ingin menikahi anak bapak. Ini yang cinta hakiki. Wanita yang salihah adalah wanita yang tidak akan pernah berhubungan dengan lelaki yang bukan mahramnya sebelum pernikahannya, meskipun lelaki tersebut sangat ia cintai. Wanita yang salihah adalah wanita yang lebih takut kepada Allah dibandingkan dia mentaati syaitan yang mengajak kepada perbuatan fahisyah. Ini wanita yang pantas untuk dijadikan sebagai seorang istri. Dia tidak akan pernah menggoda laki-laki, baik yang bujangan ataupun yang sudah menikah, dengan kata-katanya yang mesra. Karena dia tahu tidak ada ucapan kecuali malaikat akan menulisnya. Makanya bagi yang sudah dimabuk kepayang, tidak ada jalan lain kecuali dua. Ima langsung menikah atau putuskan hubungan. Jangan ragu-ragu, nikahi jika engkau mampu untuk menafkahi lahir dan batin. Adapun cinta di balik tabir, cinta di bawah karpet, cinta di atas awan dengan semua kata-kata mesra, ini adalah cinta dusta. Ini adalah cinta dusta. Maka putuskan cintamu karena Allah.

Betapa banyak orang berpikir bahwa ketika disebutkan kata warisan, mereka hanya berpikir bahwa warisan adalah harta, materi duniawi. Sesuatu yang merupakan materi untuk dibagikan. Tapi tidak demikian dengan makna warisan yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dipahami dengan baik oleh para sahabatnya. Persis sebagaimana yang pernah disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal ulama'a warathatul anbiya." Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, para ulama, adalah para pewaris nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa dinar emas ataupun dirham perak. Sesungguhnya yang mereka wariskan adalah ilmu. Barang siapa yang mendapatkan warisan tersebut, sungguh ia akan mendapatkan jatah warisan yang banyak. Maka saudara-saudariku, berpikirlah lebih luas lagi. Bahwa ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ternyata beliau telah jauh meninggalkan kita. Beliau telah jauh-jauh hari mempersiapkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh umat, warisan. Dan warisan itu tidak akan habis seperti habis warisan berupa harta. Tetapi warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah warisan berupa ilmu agama. Firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang keduanya dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

0: jawab.
1: Tentang perkataan Ustadz tadi tentang kapasitas seseorang punya kemampuan bahasa Arab dan usul fikih. Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang yang tidak punya kemampuan bahasa Arab, usul fikih, kemudian dia membuat grup yang di dalamnya dia menjadi ustadz yang melayani tanya jawab? Gitu kan?
2: Gak boleh.
3: Singkat aja ya.
2: Yang gak punya dia kapasitas untuk kita ini tenang dengan hasil istimbatnya dia. Istimbat itu hasil analisa dia. Orang ingin menjawab, memberikan fatwa, itu harus punya basic ilmu, harus ngerti dalil. Emang dalil hadis itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jepang? Atau bahasa Inggris? Bahasa Arab ya, akhi. Al-Quran? Bahasa Arab. Ya. Dia harus ngerti dong bahasa Arab. Gimana makan berdalil dengan ayat Al-Quran? Bahasa Arabnya gak ngerti. Harus ngerti ilmu usul fikih, dan itu kerat, sangat erat hubungannya dengan bahasa Arab, usul fikih itu. Usul fikih itu ilmu untuk memahami dalil. Maksudnya apa dalil ini? Membolehkan, mengharamkan, memakruhkan, mewajibkan, atau menyunahkan misalnya. Itu ilmu usul fikih. Nah, dia gak ngerti usul fikih, gak ngerti bahasa Arab, terus ngasih fatwa. Ini sesat dan menyesatkan. Ya, gak boleh dia berfatwa. Dia boleh berfatwa matematik sana, gak apa-apa. Bahasa Inggris sana. Ya. Atau guru olahraga, ngajarin olahraga, jangan bicara agama. Ada din. Ada din. Agama jangan main-main. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Hadza halal wa hadza haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Itu ancaman berat loh. Al-Qur'an yang mengatakan jangan kamu ikuti omongan orang yang serampangan dengan lisannya, berdusta atas nama Allah. Ini halal, ini enggak apa-apa ini. Halal itu hukum syar'i. Ini haram, enggak boleh. Haram juga hukum syar'i. Wajib itu hukum syar'i. Ya. Dasarnya apa Anda bilang ini wajib? Sebutkan dasarnya. Ya, pokoknya wajib. Pokoknya agama ini bukan agama bapakmu. Ini agama Allah. Kamu tuh bilang atas nama Allah, kamu berdusta atas nama Allah, itu berat itu. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung. Ya. Jadi itu kita ini bukan hasad sama dia, wallah enggak hasad sama dia. Kita ini sayang sama dia. Makanya kalau ada orang-orang begini dinasehati enggak mau tahu, ditahdir, karena kita sayang sama dia. Ada salah satu ulama salaf namanya Yusuf bin Asbat. Antum bisa baca ini di biografinya Hasan ibn Saleh ibn Hayy dalam kitab Tahdzibut Tahdzibnya Ibnu Hajar. Hasan ibn Saleh ibn Hayy itu seorang muhaddis, ahli hadis, thiqah, tapi akidahnya agak terkontaminasi dengan pemahaman khawarij. Dia punya murid namanya Waqi' ibn al-Jarrah, imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Waqi' ibn al-Jarrah kena pengaruh gurunya. Ya, namanya juga belajar, murid itu pasti ada pengaruh dari guru. Suatu ketika ada seseorang yang bercerita kepada Yusuf ibn Asbat, salah satu imam min a'immatis salaf, menceritakan tentang Waqi' ibn al-Jarrah kalau dia sedang membahas hadith-hadith tentang fitan. Dia kok agak gimana gitu ya, kalau membahas hadith tentang fitan itu kok nadanya gimana gitu. Apa komentarnya Yusuf bin Asbat? Dzaka yushbihu ustadzah. Ya, orang ini kayak ustadznya dia. Bau-bau gitu juga. Ya, maksudnya kayak Hasan ibn Saleh ibn Hayy. Agak ke arah-arah memprovokasi orang untuk berontak. Kalau sudah membahas tentang masalah-masalah fitnah di antara kaum muslimin dengan penguasanya, cenderung menggiring ke arah sana. Karena apa? Dia belajar dari ustadznya yang terkontaminasi pemahaman itu. Nah, ketika dapat penjelasan seperti itu, apa kata orang ini yang tanya ke Yusuf bin Asbad? Ala takhsha an ayyakuna ghibah. Kau tadi bilang begitu, kamu gak takut kalau ini dianggap ghibah gimana coba? Kamu menghibah dua orang sekaligus loh. Wakil kamu ghibah, gurunya kamu ghibah. Apa jawaban Yusuf bin Asbad? Ya ahmak. Eh bodoh katanya. Gak paham kau ya. Walima ya ahmak, kenapa kau ghibah? Ana khairul lahu min abaihi wa ummahatihi. Aku ini lebih baik buat dia yang tak kritik tadi itu, yang tak tahzir tadi itu, daripada orang tuanya sendiri atau daripada orang-orang yang suka muji-muji orang itu. Ana khairul lahu min abaihi wa ummahati, atau kalau enggak salah dia bilang ana khairul lahu mimman yamdahuna. Ana ini lebih berjasa daripada orang-orang yang muji mereka. Ana uhadzirun nas an dalalihim an khata'ihim. Ana ini memperingatkan orang-orang dari kesalahannya dia. Jangan diikuti, ini salah, enggak boleh diikuti. Biar apa? Dosanya enggak tambah banyak. Paham enggak? Niatnya harus begitu. Niatnya lo ya. Atur niat masing-masing. Niatnya apa nih? Antum mau menjatuhkan atau ingin mencegah dia itu diikuti dalam kekeliruannya? Masing-masing lebih tahu niatnya. Yang penting proporsional, jangan lebay, jangan membahas yang enggak ada hubungannya. Bahas masalahnya selesai udah. Enggak usah bikin bantahan berjilid-jilid, cukup sekali tahdir secara umum sudah, jangan dengerin lagi. Ini banyak ngawurnya. Selesai. Karena orang-orang yang muji dia memotivasi orang lain untuk mengikuti kesalahannya. Nanti ujung-ujungnya dia paling banyak nanggung dosa. Iya enggak? Sedangkan orang yang mentahzir dengan niat yang baik tadi justru mengurangi orang yang akan ngikuti dia dalam kesalahan, sehingga dia enggak perlu mana.

Benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqaa fuhsi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa innallaha la yubghidhu al-fahishal badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian menjadi orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.

Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inni la akrah an arasyab sabahlalan la fi amali dunya wala fi amali akhir. Aku tuh enggak suka, ini ucapan dinisbatkan juga ke Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku enggak suka ngelihat pemuda yang nganggur ya, yang kosong waktunya, enggak ngerjakan urusan dunia wala ngerjakan urusan akhirat. Ya main-main aja. Kita lihat orang main game sekarang jamaah, dikasih game lagi. Dulu Ana masih ingat, orang-orang kalau mau main game itu biasanya ke mall. Yang tua-tua ingat, yang masukkan koin ya. Seret. Wah, seneng dia ya. Tahu-tahu. Tahu-tahu game over. Habis sudah. Duitnya udah habis. Sekarang main game, mati ganti lagi. Tangan sudah sekarang. Ada tangan. Artinya orang semakin susah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Maka gunakan akal sehat kita. Ketika engkau hendak melakukan sesuatu, tanyakan, ini manfaat enggak? Ada manfaatnya buat aku? Datangkan fulus buat aku sehat atau enggak? Maka tinggalkan. Ketika antum nulis, sekarang orang pada senang komen ya. Antum lihat ketika antum mau komen, komentar antum ini berguna apa tidak? Kira-kira ditimbangan kebaikan atau ditimbangan keburukan? Maka perlu serius menghadapi hidup ini. Karena waktu kita enggak lama, waktu kita terbatas.

My favorite. Hadirin rahimakumullah, siapa orangnya yang tidak ingin masuk surga? Bukan hanya kita kaum muslimin, bahkan mereka kaum kuffar berangan-angan untuk bisa masuk surga. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran klaim, pengakuan kaum Yahudi, kaum Nasara, mereka menyatakan tidak ada yang masuk surga kecuali kami, kaum Yahudi, kaum Nasara. Dalam surat Al-Baqarah ayat 111, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Mereka berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali kaum Yahudi dan kaum Nasara. Tilka amaniyuhum. Allah bantah pengakuan tersebut. Allah berfirman, itu hanya angan-angan isapan jempol mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kepada kaum Yahudi dan Nasara, hatu burhanakum, datangkan buktinya kalau memang surga tidak dimasuki kecuali oleh Yahudi dan Nasara. In kuntum sadiqin, jika kalian benar di dalam ucapan tersebut. Intinya bahwa kaum Yahudi, kaum Nasara juga mau surga. Mereka mendambakan ingin masuk surga. Bukan hanya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum mukminin yang mendambakan masuk surga. Belum lagi bila kita coba korelasikan dengan firman Allah yang lain, masih di surat yang sama, pada surat Al-Baqarah. Kalau tadi ayat 111, Allah berfirman di ayat 123. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi. Surga itu bukan sekedar dengan angan-angan kalian, bukan pula dengan angan-angannya ahlul kitab. Ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan. Enggak. Tidak ahlul kitab, tidak pula kalian wahai kaum mukminin. Surga bukan diraih dengan sekedar angan-angan. Tidak angan-angan kalian, tidak pula angan-angan ahlul kitab. May ya'mal su'ay yujzabih. Siapa yang melakukan keburukan, dia akan dibalas setimpal dengannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyaw wala nasira. Dan dia tidak akan mendapatkan walian, penolong, wala nasira, pembela. Maka dalam ayat 123 surat An-Nisa, ya, bukan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. 123 surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, meniadakan, laisa bi'amanikum, bukan hanya sekedar dengan angan-angan kalian. Oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah, semua kita mendambakan, merindukan surga. Tapi surga bukan sekedar dengan pepesan kosong, isapan jempol belaka. Karenanya di ayat 124 surat An-Nisa, ayat berikutnya, Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang beramal salih, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, dalam keadaan beriman, iman
yang selanjutnya berbuah manis berupa kesalihan ucapan, kesalihan amal perbuatan. Siapa yang melakukan kesalihan di atas imannya, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, faulaika yadkhulunal jannah, mereka lah yang masuk surga. Wala yuzlamuna naqira, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ringkasnya, semua ketaatan, kesalihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam akan mengantarkan seorang hamba ke dalam surga. Sebaliknya, semua kedurhakaan, semua kemaksiatan, semua pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, itulah yang akan menghalangi seorang hamba dari masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla. Itu ringkasnya. Kalau kita mau surga, maka kita harus membuktikan kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Dan ini membutuhkan effort yang besar, perjuangan yang tidak kecil. Allah subhanahu wa ta'ala melihat pembuktian dari kita bahwa kita ingin surga. Mulai dari yang paling asas, yang paling prinsip, tauhidullah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah, bertauhid kepada Allah azza wa jal, sampai perkara-perkara yang kecil. Ini kalau saya perhatikan ada santri-santri nampaknya ya. Sebagian ulama menulis, menyusun sekian banyak sebab untuk masuk surga. Walaupun sebetulnya pembatasan ini, pembatasan yang hanya berdasarkan klasifikasi dalil-dalil. Karena sesungguhnya sebab masuk surga itu banyak sekali. Dari yang banyak itu kemudian disimpulkan setiap ketaatan kepada Allah, setiap kepatuhan kepada tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sebab masuk surga. Makanya subhanallah, beberapa hadis menyebutkan keutamaan amal-amal tertentu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Seperti misalnya hadis membaca ayat kursi sebelum tidur. Membaca ayat kursi sebelum tidur, ada hadis khusus spesifik dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga illal maut, kecuali kematian. Nampaknya sederhana. Tapi kalau kita amalkan, baca ayat kursi sebelum tidur, boleh jadi itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Dan Nabi SAW pernah bersabda, dakhalat imra'atun al-jannata bisababi kalbin. Seorang wanita, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan baghiyah min baghaya bani Israel, seorang wanita kupu-kupu malam dari kalangan Bani Israel, diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu artinya dia berpeluang untuk masuk ke dalam surga. Sebabnya adalah ia berbuat baik kepada seekor anjing yang mengalami kehausan dan seterusnya. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun fi hirratin kanat laha. Ada seorang wanita masuk neraka sebabnya adalah seekor kucing yang ia miliki. Habasatha, dia tahan. La hiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu min khashashil ardi.
Dia tidak memberikan makan dan dia juga tidak membiarkan kucing tersebut keluar untuk cari makannya sendiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan bersama sebagian dari para sahabatnya. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua penghuni kuburan ini saat ini sedang diazab di dalam barzakhnya. Dan sebab mereka diazab bukanlah sesuatu yang mereka pandang besar. Artinya dua orang tersebut dahulu meremehkan dosa tersebut. Akibat dosa yang diremehkan itu, maka keduanya belum lagi datang hari kiamat, mereka sudah diazab di alam barzakhnya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu dari keduanya diazab di barzakhnya, di kuburnya, disebabkan ia berjalan ke sana kemari dengan namimah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga seorang namam yang menyebar luaskan namimah. Apa itu namimah? Menukilkan sebuah ungkapan, sebuah perkataan, tapi ada niat terselubung di dalam hatinya dan barangkali hanya Allah dan dirinya yang tahu. Dia menyebarluaskan ucapan tersebut justru untuk menyebarluaskan kebencian di antara manusia, permusuhan di antara mereka, wal'iyadz billah. Nabi sebutkan tidak masuk surga, dan dalam hadis yang lain dia sudah harus menjalankan siksanya di alam barzakh. Wa ammal akhar fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang kedua, dia diazab di alam barzakhnya karena dia tidak menutup diri ketika buang air. Dalam riwayat yang lain, la yastanzi, tidak bersih-bersih. Dia buang air, selep, selesai. Sederhana nampaknya, tapi itu bisa menjadi penghalang baginya untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadz billah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah azza wa jal, kalau kita ingin surga, maka surga bukan hanya sekedar tenang, saya muslim, saya sudah baik, pakaian saya sudah islami, saya sudah tinggal di lingkungan yang islami, pasti surga. Bukan. Surga itu butuh effort, butuh perjuangan, butuh pembuktian, yang sampai pun tidak diketahui oleh manusia, namun Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Mari kita berjuang untuk ini. Karena setiap waktu yang berlalu, artinya semakin dekat titik akhir kita dengan perjalanan ujian kehidupan dunia. Dan siapa bilang setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti usianya di atas 60 atau bahkan 70? Betapa banyak kita ketahui mereka yang usianya masih muda, masih belia, tidak ada tanda-tanda sakit pada dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjemput ajalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man khafa adlaj wa man adlaj balagal manzil ala inna sil'atallahi ghaliyah ala inna sil'atallahi aljannah. Siapa yang takut, maka dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Artinya mempercepat perjalanannya karena dia takut dengan ancaman keselamatan dalam perjalanannya. Dan perjalanan di malam hari relatif lebih cepat. Karenanya di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, alaikum biddulljah fa innal arda tutwa billail. Hendaklah kalian lakukan perjalanan di malam hari karena sesungguhnya bumi Allah subhanahu wa ta'ala dilipat di malam hari. Dan salah satu makna dilipat itu adalah benar-benar dilipat, artinya
yang jarak itu jauh menjadi lebih dekat, atau berkurang berbagai penghalang perjalanan di malam hari. Ini tentu saja hukum asalnya. Tapi kalau justru ternyata perjalanan di malam hari, di satu tempat, di satu kondisi, bagi sebagian orang tidak aman, bukan berarti tidak boleh dia melakukan perjalanan di siang hari. Kembali kepada hadis yang kami maksud, man khafa adlaj. Siapa yang takut, maka mestinya dia itu mempercepat perjalanan, di antaranya dia lakukan perjalanan di malam hari. Wa man adlaj balagal manzil. Siapa yang mempercepat perjalanannya, dia akan sampai ke tujuannya. Ini muqaddimah, prolog yang Nabi SAW sampaikan agar kita punya motivasi untuk segera sampai ke titik tujuan yang kita dambakan bersama, yaitu surga. Kemudian Nabi menyatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa yang diperniagakan oleh Allah bersama kita itu mahal. Yang Allah perjualbelikan bersama kita mahal, bukan murah. Bukan sesuatu yang diraih begitu saja sekedar dengan seperti memetik pohon atau buah di pohon, bukan. Mahal. Hal ada

0: adalah tunjiku min azabin alim. Allah selamatkan kalian dari azab yang pedih. Kalau diselamatkan berarti tempatnya di mana? Kalau diselamatkan seorang hamba dari azab yang pedih, itu berarti tempat dia kalau diselamatkan akan di mana? Surga. Oke, Allah menawarkan surga, keselamatan dari azab yang pedih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahidun fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan buktikan iman tersebut dengan kesalihan, dengan jihad, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta kalian. Wa anfusikum, dengan harta didahulukan di sini.
1: Tanya jawab.
2: Tentang perkataan Ustaz tadi tentang kapasitas seseorang punya kemampuan bahasa Arab dan usul fiqih. Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang yang tidak punya kemampuan bahasa Arab, usul fiqih, kemudian dia membuat grup yang di dalamnya dia menjadi ustaz yang melayani tanya jawab? Gitu.
3: Gak boleh. Singkat aja ya. Ya gak punya dia kapasitas untuk kita ini tenang dengan hasil istimbatnya dia. Istimbat itu hasil analisa dia. Orang ingin menjawab, memberikan fatwa, itu harus punya basic ilmu, harus ngerti dalil. Emang dalil hadis itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jepang? Atau bahasa Inggris? Bahasa Arab ya, akhi. Al-Quran bahasa Arab. Ya. Dia harus ngerti dong bahasa Arab. Gimana mau akan berdalil dengan ayat Al-Quran bahasa Arabnya gak ngerti? Harus ngerti ilmu usul fikih, dan itu kerat, sangat erat hubungannya dengan bahasa Arab. Usul fikih itu, usul fikih itu ilmu untuk memahami dalil. Maksudnya apa dalil ini? Membolehkan, mengharamkan, memakruhkan, mewajibkan, atau menyunahkan misalnya. Itu ilmu usul fikih. Nah dia gak ngerti usul fikih, gak ngerti bahasa Arab, terus ngasih fatwa, ini sesat dan menyesatkan. Ya, gak boleh dia berfatwa. Dia boleh berfatwa matematik sana gak apa-apa, bahasa Inggris sana ya, atau guru olahraga ngajarin olahraga, jangan bicara agama. Ada din, ada din, agama jangan main-main. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala allahil kadzib. Itu ancaman berat loh. Al-Qur'an yang mengatakan jangan kamu ikuti omongan orang yang serampangan dengan lisannya berdusta atas nama Allah. Ini halal, ini enggak apa-apa ini. Halal itu hukum syar'i. Ini haram enggak boleh. Haram juga hukum syar'i. Wajib itu hukum syar'i. Ya. Dasarnya apa Anda bilang ini wajib? Sebutkan dasarnya. Pokoknya wajib. Oh, pokoknya agama ini bukan agama bapakmu. Ini agama Allah aja. Kamu tuh bilang atas nama Allah, kamu berdusta atas nama Allah, itu berat itu. Innal ladzina yaftaruna 'ala allahi al-kadziba la yuflihun. Orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung. Ya. Jadi itu kita ini bukan hasad sama dia, wallah enggak hasad sama dia. Kita ini sayang sama dia. Makanya kalau ada orang-orang begini dinasehati enggak mau tahu, ditahdzir, karena kita sayang sama dia. Ada salah satu ulama salaf namanya Yusuf bin Asbat. Antum bisa baca ini di biografinya Hasan ibn Saleh ibn Hay dalam kitab Tahdzibut Tahdzibnya Ibnu Hajar. Hasan ibn Saleh ibn Hay itu seorang muhaddits, ahli hadis, thiqah, tapi akidahnya agak terkontaminasi dengan pemahaman khawarij. Dia punya murid namanya Waqi' ibn al-Jarrah, imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah. Waqi' ibn al-Jarrah kena pengaruh gurunya. Ya namanya juga belajar, murid itu pasti ada pengaruh.

0: pengaruh dari guru. Suatu ketika ada seseorang yang bercerita kepada Yusuf ibn Asbad, salah satu imam min a'immatis salaf, menceritakan tentang Waqi' ibn al-Jarrah kalau dia sedang membahas hadis-hadis tentang fitan. Dia kok agak gimana gitu ya, kalau membahas hadis tentang fitan itu kok nadanya gimana gitu. Apa komentarnya Yusuf bin Asbad? Dzaka yushbihu ustadzah. Ya, orang ini kayak ustadznya dia. Bau-bau gitu juga. Ya, maksudnya kayak Hasan ibn Saleh ibn Hay. Agak ke arah-arah memprovokasi orang untuk berontak. Kalau sudah membahas tentang masalah-masalah fitnah di antara kaum muslimin dengan penguasanya, cenderung menggiring ke arah sana. Karena apa? Dia belajar dari ustadznya yang terkontaminasi pemahaman itu. Nah, ketika dapat penjelasan seperti itu, apa kata orang ini yang tanya ke Yusuf bin Asbad? Ala takhsha'an ayyakuna ghibah. Kau tadi bilang begitu, kamu gak takut kalau ini dianggap ghibah gimana coba? Kamu menggibah dua orang sekaligus loh. Waqi' kamu ghibah, gurunya kamu ghibah. Apa jawaban Yusuf bin Asbad? Ya ahmak. Bodoh katanya. Gak paham kau ya. Walima ya ahmak, kenapa kok ghibah? Ana khairul lahu min abaihi wa ummahatihi. Aku ini lebih baik buat dia yang tak kritik tadi itu, yang tak tahzir tadi itu, daripada orang tuanya sendiri atau daripada orang-orang yang suka muji-muji orang itu. Ana khairul lahu min abaihi wa ummahati, atau kalau enggak salah dia bilang ana khairul lahu mimman yamdahuna. Ana ini lebih berjasa daripada orang-orang yang muji mereka. Ana uhadzirun nas an dalalihim an khata'ihim. Ana ini memperingatkan orang-orang dari kesalahannya dia. Jangan diikuti, ini salah, enggak boleh diikuti. Biar apa? Dosanya enggak tambah banyak. Paham enggak? Niatnya harus begitu. Niatnya lo ya. Atur niat masing-masing. Niatnya apa nih? Antum mau menjatuhkan atau ingin mencegah dia itu diikuti dalam kekeliruannya? Masing-masing lebih tahu niatnya. Yang penting proporsional, jangan lebay, jangan membahas yang enggak ada hubungannya. Bahas masalahnya, selesai udah. Enggak usah bikin bantahan berjilid-jilid, cukup sekali. Bikin tahdir secara umum sudah, jangan dengerin lagi. Ini banyak ngawurnya. Selesai. Karena orang-orang yang muji dia memotivasi orang lain untuk mengikuti kesalahannya. Nanti ujung-ujungnya dia paling banyak nanggung dosa. Iya enggak? Sedangkan orang yang mentahzir dengan niat yang baik tadi justru mengurangi orang yang akan mengikuti dia dalam kesalahan, sehingga dia enggak perlu mana.
1: Ini pertanyaan jamaah yang rutin di sini hari Ahad. Dia seperti yang ditanyakan, dia tidak bisa bahasa Arab, dia mengaku sendiri. Dia belum pernah belajar usul fikih, dia mengaku sendiri. Kemudian ketika kami nasihati, rupanya menunjukkan penentangan. Sebenarnya kami sudah tahan sejak bulan Juli. Kami ingin ketemu, WA berulang kali, ingin asatizah datang kepadanya, tapi dia tidak memberikan ruang. Sampai akhirnya kami datangi di suatu hari subuh bulan Desember kemarin. Ketika kami nasihati, ternyata yang dia berikan adalah penolakan. Lalu kami sampaikan bahwa kami akan tahdir antum karena antum ini dengan kapasitas antum yang belum sampai, seperti yang kata Ustaz tadi, harus ditahdir, maka kami akan tahdir. Insya Allah dilaksanakan hari Ahad yang akan datang. Informasinya insya Allah menyusul. Saya dengan Ustaz Burhan insya Allah akan bikin kajian judulnya Tahdiran untuk oknum ustadz jadi-jadian. Begitu. Kecuali yang bisa mungkin mengcancel kajian ini, pertama kehendak Allah, mungkin kami meninggal satu atau dua-duanya. Yang kedua, kalau seandainya yang bersangkutan mendengar ini lalu kemudian mengirimkan pesan mau ketemu, mau taubat ceritanya, dan mengakui kesalahan. Bila sampai hari Ahad yang akan datang ternyata tidak, maka seperti kata Ustaz Sofian tadi, kami akan tahdir.

Anda pengangguran, tidak mengerjakan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan hasil duniawi, apalagi ukhrawi, maka perhatikan perkataan seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku sangat membenci untuk melihat orang yang menganggur, tidak mengerjakan apa-apa, baik itu pekerjaan dunia ataupun pekerjaan akhirat. Maka hati-hati, jangan sampai menjadi pengangguran, terutama para laki. Lakilah yang wajib untuk menafkahi anak istrinya. Jangan sampai terbalik, lelaki yang minta kepada istrinya biaya, maka bekerjalah. Baik bekerja untuk kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhirat. Semoga Anda diberikan taufik untuk mendapatkan pekerjaan yang halal dan semangat bekerja di dalamnya.

0: Tiga keutamaan puasa sunnah Senin dan Kamis. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa melakukan puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis.
1: Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata,
2: Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yataharra siyama al-ithnain wal-khamis.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kedua, puasa dapat menjauhkan seorang muslim dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man shama yawman fi sabilillahi, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan."
0: Barang siapa melakukan puasa satu hari di jalan Allah dalam melakukan ketaatan pada Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, muslim yang berpuasa akan Allah berikan dua kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Qala Allahu, kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Was-shiyamu junnah, wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun." والذي نفس محمد بيده لخنوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.
0: Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Maka jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ketika berbuka ia berbahagia dan ketika bertemu dengan Rabbnya, ia berbahagia dengan puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian tiga keutamaan puasa sunnah Senin dan Kamis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Nabi kita alaihi salatu wassalam ingatkan tentang umat dari bahaya kesyirikan, salat hak dari hamba sahaya, sampai beliau sakit pun beliau tetap ngurus ini, ngurus itu, tetap memberikan nasihat.
1: Itu sampai akhir-akhir hidup beliau sangat produktif hadirin sekalian.
0: Lo aktif ke sana, aktif ke sini. Ditolak terus di Mekah, dakwahin di Taif. Taif ditolak, balik lagi ke Mekah. Penduduk Mekah nggak ada yang terima, bicara sama Yathrib atau penduduk kota Madinah. Akhirnya diterima. Hijrah ke kota Madinah, capek lo itu. Begitu sampai di Madinah, buat masjid hadirin, bayangin. Kita duduk manis di pesawat, sebagian kelas bisnis. Kita sampai di Madinah ngapain? Pegel, istirahat. Nyari kopi. Madinah. Mana al-baik saya? Al-baik. Gitu. Ya bisa selesai Madinah buat masjid, bayangin.
1: Lihat bagaimana pola pikir fighting spirit Nabi SAW gitu. Itu orang jujur, manusia terjujur di dunia Nabi kita SAW.
0: Lihat gimana sepak terjang beliau, terus bandingkan dengan kita.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriyah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Celaan atas Kelalaian dari Berzikir kepada Allah, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Ta'inuhu wa astaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ayol ikhwah al-kiram, kita melanjutkan pembahasan daripada fikih al-adhiyah wal-adhkar. Kita masuk ke pembahasan yang ke-8, dzammul ghaflah an dzikrillah. Celaan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah tabaraka wa taala lamma amara bi dzikrihi fil Qur'anil Karim, kata Syekh Abdul Razzaq. Sesungguhnya Allah ketika menyuruh untuk mengingat Allah dalam Al-Qur'anul Karim, wahatha alaihi wa raghaba fihi fi ayin katsiran min. Allah juga menganjurkan ya untuk banyak berzikir kepada Allah dalam ayat yang banyak. Hadzar aidan min alwuqu' fi dhiddihi wa huwa alghaflah. Dan Allah pun juga mewanti-wanti, mewaspadakan agar jangan sampai kita lalai dari berzikir kepada Allah. Idh la yatimmu dhikru lillah haqiqatan illa bitakhallusi min alghaflah wal bu'di anha. Karena tidak mungkin, kata beliau, zikir itu akan sempurna kecuali dengan kita selamat dari ghaflah, lalai. Ya. Jika kita selamat dan jauh dari kelalaian, maka kita akan bisa selalu berzikir kepada Allah. Waqad jama'a baina hadaini al-amrayn fi ayah wahidah min al-Qur'an. Di mana Allah yang mengumpulkan dua perkara ini dalam satu ayat. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri min al-qawli bil ghudubi wal asal wa la takum min al-ghafilin." Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak keras di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di sini Allah menyuruh kita mengingat Allah, berzikir, dan menyebutkan bahwa zikir itu hendaknya pada diri kita dengan suara yang tidak keras dan dengan penuh tadarru dan rasa takut. Ini tata cara zikir yang benar. Adapun zikir dengan joget-joget atau dengan loncat-loncat seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sufi, maka ini jelas tidak sesuai dengan ayat ini, saudaraku. Lalu Allah melarang kita untuk menjadi orang-orang yang lalai. Ya, wala takum minal ghafilin. Wal murad biqauli fil ayah, dan yang dimaksud dengan ayat ini, dan jangan kamu menjadi orang-orang yang ghafilin. Ai minal ladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ya, itu jangan kamu termasuk orang-orang yang melupakan Allah. Akibatnya apa? Ya, akibatnya Allah akan jadikan mereka lupa kepada dirinya sendiri, lupa terhadap maslahat dirinya. Ya, artinya orang yang lupa kepada Allah, orang yang lalai dari mengingat Allah, dia pun akan lalai dari mengingat sesuatu yang maslahat untuk dirinya. Karena zikir itu maslahatnya besar. Ya, untuk kehidupan kita, untuk hati kita. Ya. Fa innahum hurimu khairaid dunya wal akhirah. Karena orang-orang yang lalai, ya, yang selalu ingatnya dunia, dunia, dunia, dan jarang ingat kepada Allah, bahkan tidak ingat Allah sama sekali, mereka ini, kata beliau, terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya, subhanallah. Adakah kerugian yang lebih besar, akhi, dari ketika kita seorang hamba terlarang dari, apa, terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat? Wa'aradu an man kullu sa'adah wal fawz fi dzikrihi wa 'ubudiyyatihi. Mereka berpaling dari mengingat Allah yang itu merupakan kebahagiaan dia, ya, kesuksesan dia, ya, karena mengingat Allah itu adalah kebahagiaan hati yang tak terhingga, saudaraku. Kebahagiaan hati itu hanya bisa dicapai dengan cara apa? Dekat dengan Allah, ya, mengingat Allah pencipta kita. Dan itu adalah merupakan sumber keberhasilan kita di dunia dan akhirat. Wa aqbalu ala man kullu syaqawah wal khaybah fil insyighali bih. Dan anehnya, banyak manusia lebih disibukkan dengan mengingat sesuatu yang itu bukan sama sekali kebahagiaan hidupnya. Akan tetapi itu hakikatnya kesengsaraan, kerugian. Iya. Ketika seseorang hanya ingat selain Allah, ingat tentang, ya, kekasihnya, atau misalnya dia ingat tentang dunianya, apakah hal seperti itu akan membahagiakan hidupnya, lah? Ya. Apakah hatinya akan tenteram dan bahagia dengan cara seperti itu? Tidak. Justru itu hanya akan menambah siksaan dalam hatinya itu. Tapi ketika hati kita mengingat Allah Azza wa Jal, maka hati kita pun menjadi tenang dan tenteram. Fil ayah amrun bidzikri wal muwadhabah alaih wa tahdhirun minal ghaflati anhu wa tahdhirun min sabilil ghafilin. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, perintah untuk agar kita selalu berzikir kepada Allah. Demikian pula larangan Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Ya, akhi. Ya, lalai itu tidak enak. Dan yang membuat kita lalai banyak, akhi. Ya. Di zaman ini apalagi banyak sekali hal-hal yang membuat kita lalai. Ya, terutama HP. HP ini di zaman sekarang menjadi sumber terbesar lalainya hati kita. Ya, HP ini di zaman sekarang ya menjadi sesuatu yang membuat hati kita sibuk mengingat selain Allah. Dan ternyata hati kita lebih asyik dengan HP. Lebih asyik dengan Facebookan, lebih asyik dengan WhatsAppan, lebih asyik dengan YouTubean. Ya. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Yang terjadi akhirnya kita tidak merasa nikmat untuk mengingat Allah. Karena Allah tidak suka kepada kita. Ya, kenapa? Karena ya saat hati kita dijadikan lebih senang dengan hal-hal yang melalaikan, ini akibat perbuatan kita sendiri. Allah pun tidak suka kepada kita. Akhirnya Allah pun palingkan hati kita dari mengingat Allah. Mengerikan. Bal yastaghilu bil umur al mulhiyah al mubidah. Kata beliau, wal ghaflatu da'un khatir. Kelalaian itu penyakit yang berbahaya. Idza taral insan wa tamakkana min. Ya. Apabila kelalaian itu menimpa hamba, atau bahkan kemudian kelalaian itu menjadi kokoh pada diri seorang hamba, lam yastaghil bi ta'atillah wa dzikrihi wa ibadatihi, maka orang ini dipastikan dia tidak akan sibuk untuk menaati Allah, tidak akan sibuk mengingat Allah, dan tidak akan sibuk dari beribadah kepada Allah. Kalau dia tidak sibuk untuk menaati Allah, sibuk apa dong? Bal yastaghilu bil umurin mulhiyah al mubidah an dzikrillah. Justru ia sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan, yang membuat ia jauh dari ingat kepada Allah. La ilaha illallah. Yang anehnya, saudaraku, hati kita tidak merasa bersalah saat itu. Hati kita tenang-tenang aja. Adakah musibah yang lebih besar dari ini, saudaraku? Ketika hati kita dijadikan oleh Allah berpaling dari zikir kepada Allah, lebih asyik dengan hal-hal yang melalaikan. Kemudian hati kita pun juga tidak merasa risih, tidak pernah hati kita merasa sedih atau merasa susah dengan keadaan seperti itu. Maka sungguh ya kita memang benar-benar di atas kelalaian yang sangat luar biasa sekali. Wain amila amalan min al-ta'ah wal ibadah, fa innaha ta'ti minhu ala halin sayyi'ah wa wad'in wair hasan. Ya, hati yang lalai itu, walaupun ia mengamalkan amalan ketaatan, walaupun ia beribadah, tapi keadaannya sungguh mengenaskan. Ya, di mana apa? Fatakunu a'malu 'ariyah min al-khusyu' wal khudu' wal inabah wat tuma'nina wal khasyah was sidq wal ikhlas. Hati yang lalai itu kalaupun ia beribadah, ternyata ia kosong dari kekhusyuan, enggak bisa khusyuk. Iya. Enggak ada tuma'nina, tidak ada khasyah, tidak ada keikhlasan, bahkan na'udzubillah. Itu akibat daripada hati yang lalai, akhi. Wallahi musibah besar. Ya, bagi orang-orang yang hatinya dilalaikan oleh dunia, oleh syahwat, oleh permainan dan yang lainnya, sehingga akhirnya salat pun yang kita ingat bukan Allah, yang kita ingat adalah dunia. Padahal kita sedang ibadah kepada Allah yang seharusnya ibadah mengingat Allah. Ternyata dalam ibadah pun kita tidak merasakan kenikmatan. Bahkan terkadang seringkali kita ya inginnya cepat-cepat selesai dari ibadah. Kenapa? Karena ya ada sesuatu yang lebih asyik. Main game atau permainan yang lainnya, syahwat dan yang lainnya, dunia. Fala ilaha illallah. ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواطن كثيرة منه التحذير منها. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan ya tentang larangan dari ghaflah ini. Wa bayan su'u akibatiha, dan juga menjelaskan bagaimana buruknya akibat ya daripada ghaflah ini. Wa annaha min khisalil kafirin wa sifatil munafiqin al-mu'ridin, dan bahwasanya ghaflah itu ya akhi ya, lalai itu adalah perangainya orang kafir dan sifatnya orang munafik. Ya. Coba baca misalnya surat Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahannam banyak dari jin dan manusia. Kemudian Allah menyebutkan, saudaraku, bagaimana sifat penduduk api neraka jahannam ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, namun tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, namun juga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka, kata Allah, bagaikan binatang ternak. Walhum adal, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Allahu Akbar. Kemudian Allah mengatakan, ulaika humul ghafilu. Mereka itu orang-orang yang lalai. Lihat ternyata ya, sifat penduduk neraka jahannam itu lalai. Matanya hanya digunakan buat melihat yang ya syahwat saja. Ya. Telinganya hanya untuk mendengarkan musik, nyanyian. Ya, dan semua yang sesuai dengan syahwat saja. Hatinya hanya untuk menikmati sesuatu yang sifatnya syahwat saja. Tidak digunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Allah. Hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Telinganya juga. Maka subhanallah, hasilnya bagaimana akhi? Ternyata mereka itu ya lebih sesat dari binatang ternak. Akibat yang luar biasa buruknya. Contoh lagi surat Yunus ayat 7. Silakan dibuka surat Yunus ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha walladzinahum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan lebih ridha dengan kehidupan dunia dan merasa tenang dengan dunia, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami itu, mereka itu tempatnya neraka jahannam disebabkan perbuatan mereka. Allahu Akbar. Allah mengatakan mereka ini sifatnya apa? Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Apalagi sifatnya, mereka lebih ridho dengan kehidupan dunia. Ya, dan merasa tenang dengan dunia, tidak tenang dengan ibadah. Dan mereka pun lalai dari ayat-ayat kami. Di mana tempat tinggal mereka, orang-orang seperti itu, saudaraku? Ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempatnya dalam api neraka. Bima kanu yaksibun, disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Subhanallah. Orang kalau sudah lalai ya akhi, dari mengingat Allah, mempelajari ayat-ayatnya, hatinya akan dipenuhi dengan apa? Dunia. Akhirnya apa? Dia akan lebih mengharapkan dunia dan tidak mengharapkan ya munajat dengan Allah, pertemuan dengan Allah dalam ibadah kepada Allah. Dia lebih ridha dengan dunia dibandingkan dengan akhirat. hatinya lebih tenang dengan dunia dibandingkan dengan ya hatinya ya ketika dia beribadah kepada Allah, justru ia tidak mendapatkan ketenangan di situ. Na'udzubillah, ya mengerikan sekali ya. Ternyata akibat daripada lalai ini, saudaraku. Kemudian ayat berikutnya yaitu surat Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia, sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Allah mengecam. Allah di sini mencela orang yang hanya berilmu tentang dunia, sementara ia tidak punya ilmu tentang akhirat, lalai dari kehidupan akhirat, saudaraku. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak, saudaraku, ya. Makanya ya akhi, mengerikan sekali. Kelalaian ini luar biasa sekali, saudaraku, ya, pengaruh jeleknya untuk hidup kita. Inna masalal ghafil an dzikrillah masalul mayyit. Orang yang lalai dari mengingat Allah, perumpamaannya seperti mayat, kata beliau. Ya, waqad taqaddama ma'ana anna dzikra wa hayatun hayatal quha. Ya, anna dzikra huwa hayatul qulubi haqiqatan. Dan telah dibahas sebelumnya bahwa zikir itu adalah hakikatnya kehidupan untuk hati kita. Fala hayata laha biduni. Hati kita tidak akan hidup tanpa mengingat Allah. Wa hajatuha ilahi a'zam min hajati samak ilal ma. Kebutuhan hati kepada zikir lebih agung daripada kebutuhan apa? Kebutuhan ikan kepada air. Ya. Yeah. Subhanallah, ya akhul Islam. Fal qalbu dzakir huwal qalbu al hayy wal qalbu al ghafil huwal qalbu al mayyit. Hati yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, itulah hati yang hidup. Sementara hati yang lalai, itulah hati yang mati. Mengerikan, akhul Islam. Iya. Makanya orang-orang yang hatinya mati, yang tidak pernah mau mengingat Allah, itulah mayat-mayat hidup. Ya, ya hidup hanya dengan jasadnya saja, sementara hatinya telah mati. Fi sahihaini min hadits Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruh, mathalul hayy wal mayyit." Dalam sahihain dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang senantiasa mengingat Rabb-nya dengan orang yang senantiasa tidak mengingatnya, itu perumpamaannya seperti orang yang hidup dan mati. Tentu ya sangat jauh perbedaannya. Sementara dalam lafaz Muslim, dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, "Matsalul bait alladhi yuzkarullahu fih wal baitul ladzi la yuzkarullahu fih matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang diingat padanya Allah dan rumah yang tidak diingat padanya Allah, itu perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Iya. Ini perumpamaan yang luar biasa. Sampai-sampai Imam Asy-Syaukani berkata, yang menyebutkan tentang perumpamaan hadis tadi, manqibah lidzakir jalilah. Ini menunjukkan akan keistimewaan orang yang selalu berzikir. Ya. Wa fadila lahu nabilah. Ini keutamaan yang luar biasa. Wa annahu bima yaqa'u minhu min dzikrillah fi hayatin dzatiyah wa ruhiyah lima yakhshahu min al-anwar. Ya, karena berzikir kepada Allah, ya, menimbulkan cahaya yang menghidupkan hati dan roh. Walima yasilu ilahi minal ujur, belum lagi diberikan pahala yang sangat besar. Kama anna tarik li dzikr wa in kana fi hayatin dzatiyah falisalaha i'tibarun bil bal huwa syabihun bil amwat sebagaimana orang yang tidak pernah berzikir, walaupun ia badannya hidup, tapi ia bagaikan orang mati, saudaraku sekalian. Hatinya mati. Ya akhad iman, ya saudara-saudaraku sekalian. Maka dari itu, ya akhi, ya, seorang penyair berkata, Fanisyanu zikrillahi mautu kulubihim, wa ajasamuhum qabla al-kuburi kuburu, wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim, wa laysa lahum hatta nusyuru. Lupa untuk berzikir kepada Allah adalah kematian hati, dan jasad mereka menjadi kuburan sebelum ia masuk ke kuburan. Masya Allah, ia luar biasa. Melupakan zikir kepada Allah, lalai dari berzikir kepada Allah, tak mau zikir sama Allah. Kata beliau, itu hakikatnya kematian hati, dan jasad menjadi kuburan sebelum masuk kuburan. Wa arwahuhum fi wahsyatin min jusumihim, dan rohnya pun menjadi liar. Memang demikian, orang yang jarang berzikir kepada Allah itu rohnya liar. Makanya ia mudah marah, ia tidak tentram, ia tidak tenang, hatinya tidak merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Ya. Wa arwahuhum fi wahsyah min jusumihim. Ya, rohnya mereka itu ya dalam ketidaktenangan. Walisalahum hatta nusyuru. Ya, tidak ada untuk mereka tempat kembali yang enak buat mereka itu. Penyair yang lain berkata, Fanisyanu dzikrillahi mautu qulubihim, wa ajsamuhum fil quburi dawarisu, wa arwahuhum fi wahsyatin min habibihim, walakinnaha indal khabisi awanisu. Melupakan zikir kepada Allah, mematikan hati. Dan jasad mereka, ya, di dalam kuburan akan habis. Dan roh-roh mereka di dalam ketidaktenangan, bahkan jauh dari yang mereka cintai, yaitu Allah. Akan tetapi bagi orang yang jiwanya buruk, ya, tidak mengingat Allah itu, kelalaian itu, seakan itu menjadi sebuah ketenangan. Iya, buat orang yang jiwanya buruk, akhi, justru lebih tenang hatinya, tentram hatinya ketika mengingat selain Allah. Iya. Walihada sahafil hadithi anin Nabi SAW annahyu an ja'lil buyuti qubura. Oleh karena itu telah sahih dari Nabi SAW larangan untuk menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Jangan. Nabi bersabda, la ya ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebagian salat kalian tuh di rumah kalian, dan jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, kata Rasulullah. Maksudnya bagaimana, saudaraku? Ya. Maksudnya rumah yang tidak ditegakkan padanya sholat, tidak dibacakan padanya Al-Quran. Ya, penghuninya rumahnya juga gak pernah zikir kepada Allah dan tidak pula mengingat Allah. Ini rumah kayak gini, ini kayak kuburan. Dan ini menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat ibadah, saudaraku. Ya, karena Nabi melarang menjadikan rumah kita bagaikan kuburan. Dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yafiru minal bait alladhi yusma'u suratul baqarah tuqra'u fih. Jangan kamu jadikan rumah kalian itu bagaikan kuburan, karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Masya Allah. Ya. Dan dalam sunan Abu Daud juga dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alayya salatakum fa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kamu jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Dan jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan Id. Apa itu Id? itu yang dikunjungi ya dengan hari yang telah ditentukan, entah itu seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, disertai dengan berkumpul di sana, itu id namanya. Dan berselawatlah kepadaku karena sesungguhnya selawat kalian sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Masya Allah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang menafsirkan makna daripada hadis tersebut. Kata beliau, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kamu jadikan rumah kalian seperti kuburan, artinya la tu'attiluha 'ani sholati fiha wa du'a'i wa qira'ah fatakuna bi manzilatil qubur. Artinya jangan kamu kosongkan rumahmu itu dari sholat, dari berdoa, dari baca Quran, dari berzikir, sehingga kayak kuburan. Ya, karena kuburan bukan tempat sholat, bukan tempat ya apa namanya baca Quran, bukan. Fa'amara bi taharril ibadati fil buyut wa nahaa 'an tahariha 'indal qubur. Rasulullah menyuruh melakukan sholat, ibadah tadi, berdoa, baca Quran di rumah, dan melarang melakukan itu semuanya di kuburan. Iya. Tapi ternyata di zaman sekarang banyak kaum muslimin yang kebalik. Kuburan ramai dikunjungi, di sana orang pada baca Quran. Iya, bahkan sebagian mereka ada yang sholat menghadap kuburan. Padahal itu semua dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang Rasulullah perintahkan adalah ya supaya meramaikan rumah kita dengan sholat, dengan baca Quran, dan melarang menjadikan rumah kita bagaikan kuburan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Walamma kana al-qalbu bi hadhihi al-mathabati yusafu bil hayati wa dhidduha in qasamat al-qulub bi hasbi dhalika ila thalathati aqsam. Ya, telah kita pelajari tadi ya bahwasanya zikir itu menghidupkan hati. Maka dari itulah saudaraku, hati itu kata beliau terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal, hati yang pertama. Al-qalbus salim, yaitu hati yang selamat. Bahwa alladhi salima min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin ma. Itu hati yang selamat dari mempersekutukan Allah. Laqad khalusat 'ubudiyyatuhu lillahi ta'ala. Bahkan ibadahnya hanya murni untuk Allah saja sudah. Iradatan, baik itu keinginan, keinginannya hanya untuk Allah saja. Yang dia inginkan adalah yang Allah inginkan. Ya, apa yang Allah ridhai itulah yang dia inginkan. Keinginannya Masya Allah, luar biasa. Wa mahabbatan, cintanya juga ya kepada Allah luar biasa. Wa tawakkulan, tawakalnya kepada Allah luar biasa. Wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa raja'an. Dia senantiasa kembali kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Dia selalu berharap dan menggantungkan pengharapannya kepada Allah. Wa khalusu amaluhu lillah, dan amalnya betul-betul ikhlas karena Allah. Tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak. Ya, ini sifat hati yang selamat. Fa in ahabba ahabba fillah, wa in abghadha abghadha fillah. Kalau dia cinta, dia cintanya karena Allah dan di jalan Allah. Kalau dia benci, bencinya pun di jalan Allah. Wa in a'ta a'ta lillah, wa in mana'a mana'a lillah. Kalau dia memberi pun karena Allah. Kalau dia pun tidak memberi, tidak memberinya pun karena Allah. Wa yakunul hakim alaihi fi umurihi kulliha huwa ma ja'a bihi Rasulullah SAW. Ya, kemudian yang menjadi hakim dirinya adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya, sudahlah hatinya penuh dengan cinta kepada Allah. Sudah begitu hakimnya adalah Rasulullah. Fala yataqaddam baina yadayhi biaqidatin wala qawlin wala amalin. Dia tidak berani mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Rasulullah SAW. Dia tidak berani. ya, baik itu berupa akidah, ucapan, perbuatan, yang dia inginkan hanya satu, sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Nah, ini hati yang pertama, hati yang selamat. Wasalni, hati yang kedua, kata beliau, hati tidduhada, kebalikannya. Wahual qalbul mayyit, yaitu hati yang mayat, hati yang mati. Alladzi la hayata fih, yang sudah tidak ada kehidupan lagi dalam hati tersebut. Fala ya'rifu rabbah, dia tidak mengenal lagi Allah. Wala ya'budu, dia pun tidak ingin beribadah kepada Allah. Wala yamtathilu amrah, dia pun juga tidak mau melaksanakan perintah Allah. Wala yaf'alu ma yuhibbuhu wa yardha, dia pun juga tidak melakukan apa yang Allah cintai dan ridhai. Bal huwa waqifun ma syahawati wa ladzati. Ya, dia hanya maunya mengikuti syahwatnya saja. Ya. Walau kana fiha sakhatu rabbih wa ghadabu. Walaupun syahwatnya itu mengundang kemurkaan Allah, dia tidak peduli. Itu hati yang mati begitu. Fa huwa muta'abbidun li ghairillah. Ibadahnya bukan kepada Allah. Cintanya bukan karena Allah. Takutnya kepada selain Allah, melebihi takutnya kepada Allah. Ia gantungkan pengharapannya pun juga kepada selain Allah. Ridhonya juga bukan karena Allah. Marahnya pun juga karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Dia lebih mengagungkan selain Allah. Dia menghinakan dirinya kepada selain Allah. Kalaupun dia mencintai, dia mencintainya karena hawa nafsunya, bukan karena Allah. Kalau ia benci kepada orang lain, dia bencinya pun karena hawa nafsunya, bukan karena Allah. Kalau ia memberi, ia pun memberinya karena hawa nafsu, bukan karena Allah. Kalau ia tidak memberi, juga parameter di hawa nafsu, bukan Allah Rabbul Izzati wal Izzati wal Jalalah. Fahuwa athirun indahu wa ahabu ilahi min ridha maulah. Sehingga apa yang terjadi? Ya, hati yang mati itu, kata beliau, lebih mengedepankan hawa nafsunya. Itu lebih ia cintai daripada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Fal hawa imamu, yang menjadi imam dia adalah hawa nafsunya. Wa syahwatu qaiduhu, yang menjadi komandan dia syahwatnya. Wal jahlu sa'iquhu, yang menjadi sopir dia adalah kebodohannya. Wal ghaflatu markabuhu, dan yang menjadi kendaraannya adalah kelalaian. Mengerikan. Ini hati yang mati, saudaraku. Ya, adakah sifat-sifat hati yang mati pada diri kita? Ya, semoga tidak. Kemudian hati yang ketiga. Qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Hati yang hidup tapi ada penyakitnya. Ya, kalau tadi yang pertama, hati yang selamat. Dia hidup dan sehat, nggak ada penyakitnya. Yang ketiga ini, hatinya ada kehidupan di situ. Wabihi illah, tapi di situ ada penyakitnya juga. Falahuma datani tamuddu hadhihi marrah wa hadhihi ya tamuddu ukhra. Dia di antara dua penarik. Terkadang ditarik oleh syahwatnya, terkadang ia ditarik oleh imannya. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Dia mengikuti mana yang menang aja udah. Kalau yang menang syahwatnya, ikut syahwat. Kalau yang menang imannya, ikut iman. Akibat banyak adanya penyakit yang ada di hatinya tersebut. Fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bi wal ikhlasi lahu wat tawakkul alaihi ma huwa maddatu hayati. Dalam hati seperti ini, kata beliau, ada cinta kepada Allah, ada. Ya. Beriman kepada Allah, ada. Ikhlas mengharapkan wajah Allah, ada. Tawakal hanya kepada Allah juga, masya Allah. Ya. Ada, yang itu merupakan sumber kehidupan hatinya. Tapi wa fihi min mahabbati syahawat wa itsariha wal hirs ala tahsiliha. Tapi masalahnya di hati ini ada penyakitnya. Dia, ya, penyakitnya apa? Cinta syahwat. Dia lebih mengedepankan syahwat. Bahkan ia semangat untuk meraih syahwat. Ya. sehingga di hati ini ada penyakit berupa apa? Dengkilah, sombonglah, ujublah, hubul ulu, dia ingin merasa lebih tinggi dari yang lainnya lah. Wa ma huwa madatu halakihi wa atabi, dan inilah menjadi sumber

0: kecelakaan dia. Ini penyakit hati yang berpenyakit seperti ini, saudaraku. Dia ada kehidupan, dia hidup. Ada iman, ada ikhlas, ada tawakal. Tapi ada penyakitnya. Apa itu? Itu lebih menyenangi syahwat. Ada di situ kesombongan. Ya, rasa ujub, kelebihan. Dia merasa bangga dengan kelebihan amalnya. Ya, merasa bangga dengan kelebihan ilmunya. Hubbul ulu. Ya, dia suka ketenaran. Ya, suka apa namanya kemasyhuran. Ma huwa maddatu halaki, yang itu merupakan sebab ya dia binasa dan celaka. Al-qalbul awwal hayyun mukhbitun lay. Maka hati yang pertama ini hidupnya luar biasa. Ia hati yang hidup, yang selalu kembali kepada Allah. Wa tsani yabisun mayyit. Hati yang kedua kering dan mati. Wa tsalits marid. Sementara hati yang ketiga, hati yang sakit. Fa imma ila salamati adna wa imma ila al-aqabi adna. Di mana hati yang sakit ini, kata beliau, ya terkadang ia dekat kepada keselamatan, terkadang ia dekat kepada kebinasaan. Ya, yang mengerikan kalau pas ia meninggal dalam keadaan di atas kebinasaan. Wa ala hadha, fa innal qalba likay tabqa lahu hayatuhu wa tazulu anhu ghaflatuhu wa tatimmu lahu istiqamatuhu muhtajun ila ma yahfadhu alayhi quwwatahu wa huwa al-iman. Oleh karena itu, kata beliau, hati kalau ingin kehidupannya itu eksis di hati kita dan hilang kelalaiannya dan sempurna istiqomahnya, maka ini membutuhkan apa? Sesuatu yang bisa menjaga kekuatan hati itu. Apa itu? Wa huwal iman, yaitu iman. Ya. Wa awradit ta'at wal muhafadha ala dzikrillah. Demikian pula ia berusaha untuk menjaga ketaatan-ketaatan dan menjaga untuk senantiasa mengingat Allah. Wal bu'du an kulli ma yuskhithu tabaraka wa ta'ala, dan ia berusaha menjauhi semua yang membuat Allah murka kepada dirinya. Wala sa'adata lil qalbi wala ladzata wala na'ima wala salaha illa bi an yakuna Allah wahda ilahahu wa fatirahu wa ma'budahu wa ghayata matlubihi, kata beliau. Ya. Tidak ada kebahagiaan untuk hati. Tidak ada kelezatan untuk hati. Tidak ada kenikmatan untuk hati. Tidak ada kesalehan ya untuk hati, kecuali bila hati itu benar-benar ya menghambakan dirinya kepada Allah. Ya. Menjadikan Allah sebagai ilahnya, yang benar-benar ia cari keriduannya, yang benar-benar ia sembah, ia ibadahi dengan penuh kesungguhannya. Saat itulah hati akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya. Wa habbu ilaihi min kulli ma siwa. Saat itu Allah akan lebih ia cintai dari segala-galanya. Fa bihadza takunu najatul qalbi min al-ghaflah. Dengan cara inilah, saudaraku, hati kita akan selamat dari kelalaian. Ya, selamat dari kebinasaan. Dengan cara inilah, saudaraku, kehidupan hati akan terpelihara, akhi. Dan semua taufik hanya milik Allah memang. Namun kita harus berusaha sungguh-sungguh. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, saudaraku. Demikian, ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Barangkali ada yang bertanya, silakan.
1: Baik, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas ilmu dan waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ana bacakan dari yang pertama. Dari Ukti Sapa Salsabil Bila Abisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa zikir yang disunahkan setelah sholat duha? Syukran, Ustaz.
0: Dalam sebuah riwayat yang dikutip Imam Ahmad dan yang lainnya, adalah Rasulullah SAW setelah selesai duha, setelah selesai salat duha, membaca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Saya ulangi, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim

0: Tapi suami itu marah dan istrinya sampai capek mendakwainya. Akhirnya rasa cinta dan sayang istri berkurang dengan suaminya itu. Mohon pencerahan dan tips supaya suami nggak marah jika menyuruh dalam ibadah. Syukur jazakallahu khairan Ustaz.
1: Iya, kewajiban istri untuk terus mengingatkan dan jangan capek. Iya, jangan berharap ketika kita berdakwah langsung diterima. Yang terpenting kita berusaha, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Iya, maka mengharapkan supaya suami tidak melarang dia ketika menyuruh, susah. Karena suami ini ternyata memang termasuk orang-orang yang lalai. Dia tidak suka beribadah kepada Allah. Dia lebih senang dengan syahwatnya. Hatinya telah mati. Dia kehilangan kenikmatan yang hakiki dan abadi. Sehingga ketika ia disuruh untuk beribadah kepada Allah malah marah. Karena itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Ya, maka ibu, ya, kalaupun misalnya sudah tidak cinta lagi kepada suami, memang harus tidak boleh cinta. Itu konsekuensi cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya, membenci suami seperti itu adalah sebuah keimanan. Bahkan kalau ibu minta cerai pun juga sesuatu yang diizinkan. Ya, apakah ibu akan merasa tenang dan tentram di bawah kepemimpinan suami yang tidak mau taat kepada Allah? Ya, maka kalau ibu lebih memilih untuk sabar terus untuk mendakwahi dia, silahkan. Tapi kalau ibu memilih untuk menyelamatkan diri, ya, dari suami yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka, tentu itu kebaikan. Wallahu'alam.
0: Untuk pertanyaan selanjutnya dari Uktian India Ripada Putri. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya dari Cibubur. Mau tanya Ustadz, apakah zikir setelah sholat ada ketentuannya? Misalnya Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, dan lainnya. Sekian Ustadz.
1: Iya, zikir setelah sholat ada ketentuannya.
0: Oh iya, baik, baik Ustaz.
1: Ini zikir pagi dan petang ya? Zikir setelah sholat ya?
0: Ya, baik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari yang sama Ustaz. Kapan batas waktu sholat duha? Apakah batasnya azan zuhur Ustaz? Syukran Ustaz.
1: Semoga dalam sebuah riwayat ya yang dikeluarkan oleh Imam, ya, saya lupa ya, Abu Ya'la atau Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW ya diajarkan oleh malaikat Jibril tentang waktu sholat. Oh, dalam riwayat Muslim, maaf, dalam Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim dari hadis Amr bin Abbasah tentang kisah yang sangat panjang di situ, di mana Amr bin Abbasah ia hijrah ke kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah. Namun Amr bin Abbasah sudah masuk Islam sebelumnya, di awal-awal Islam. Namun Rasulullah menyuruh agar Amr bin Abbasah untuk ia pergi ke kampungnya. Nah, kemudian ketika Rasulullah hijrah, Amr pun ikut hijrah. Lalu kemudian Amr di situ bertanya tentang perihal diantaranya sholat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, ya, "Salli salat as-subh, thumma amsik hatta tatlu'an, ya, asy-syams." Salatlah salat subuh. Kemudian tahan, jangan salat sampai terbit matahari. Ya, hatta tartafi, sampai matahari tinggi, kata Rasulullah SAW. Ya. Summa sholli sholatan. Kemudian silahkan sholat di waktu itu. Karena itu waktu yang disaksikan dan dihadiri. Ya, sampai matahari betul-betul berada di tengah

0: yang langit di mana tegak lurus dengan tombak. Karena itu waktu yang neraka jahanam kata Rasulullah SAW dipanaskan. Kemudian apabila telah tergelincir, sholatlah sholat duhur kata Rasulullah. Berarti itu dalam hadis tersebut menunjukkan ya bahwa apa waktu duha itu sebelum matahari tepat di tengah langit lurus dengan tombak gitu. Nah ini waktu terlarang untuk sholat. Ya demikian. Wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya dari Umu Raihan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin mau bertanya, bolehkah kita berzikir sambil melakukan kegiatan, misal zikir pagi sambil masak, Ustaz? Syukran, Ustaz.
0: Bolehkah kita berzikir pagi dan petang sambil masak? Tentunya, berzikir kepada Allah boleh dalam setiap keadaan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani." Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran, ya. Allah mengatakan, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim." Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Ini keutamaan mereka yang senantiasa mengingat Allah. Iya. Maka dari itu zikir pagi dan petang, kalau kita ucapkan sambil masak, boleh. Cuma masalahnya, kalau kita sedang masak, yang ya akan ada mudarat. Mudaratnya apa? Mudarat yang pertama, kita sibuk zikir, akhirnya masaknya enggak benar. Ya, entah itu keasinan, entah itu kegosongan. Atau kalau kita fokus masak, ya zikirnya tak bermakna. Hanya ucapan di lisan, tapi kita tidak apa namanya berusaha untuk meresapi ke hati. Yang berakibat akhirnya pahalanya juga sedikit di sisi Allah. Ya makanya, jadi yang lebih baik bagaimana? Yang lebih baik setelah selesai sholat subuh, ya segera ia setelah zikir setelah sholat, segera ia zikir pagi dan petang. Tidak harus semuanya. Pilih ya beberapa zikir yang bagus, yang sangat bermanfaat untuk hidup kita. Baru setelah itu masak dan fokuslah masak. Ya kalau kita mau berzikir kepada Allah dengan mengucapkan zikir-zikir mutlak seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sambil masak, bagus. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah.
1: Baik, baik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari masih yang dari yang sama Ustaz. Pertanyaan kedua, bolehkah kita berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud? Ustaz, syukran jazakumullahu khairan dari Umu Raihan Tangerang.
0: Ini masalah khilafiyah. Ini para ulama berbeda pendapat menjadi empat pendapat. Bolehkah ya berdoa dengan selain bahasa Arab? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh sama sekali, mutlak nggak boleh. Pendapat kedua mengatakan boleh secara mutlak, silakan. Pendapat yang ketiga mengatakan ya haram bagi mereka yang bisa bahasa Arab. Boleh ya bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Pendapat yang keempat mengatakan makruh bagi yang mereka bisa bahasa Arab. Ya. Boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Jadi kalau kita perhatikan bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, jumhur ulama berpendapat boleh. Ya, bagi mereka yang tidak berbahasa, bisa bahasa Arab, ya kebanyakan ulama mengatakan boleh, enggak apa-apa. Dan pendapat ini yang saya condong kepadanya. Ya, kenapa demikian? Karena pertama, Rasulullah SAW menganjurkan kita banyak berdoa saat sujud. Ya. Dan Rasulullah tahu tentunya di antara umatnya ada yang tidak bisa bahasa Arab. Sementara Allah tidaklah membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Sementara kita mampunya dengan bahasa Indonesia. Maka boleh berdoa dan sujud dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita cukupkan dengan doa-doa Rasulullah dan kita berusaha menghafal doa-doa Rasulullah itu lebih baik. Ya, karena doa Rasulullah SAW itu mencakup semua yang kita inginkan. Karena doa-doa Rasulullah SAW itu ya jawami'ul kalim ya. Maknanya luas sekali. Ya, wallahu a'lam. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: apa hukumnya pacaran?
1: Orang pacaran itu apa definisinya?
0: Kalau definisi pacaran itu adalah memiliki teman perempuan, kemudian keluar berduaan bersama dia, kemudian memegang tangannya, mencium pipinya, berduaan di tempat yang remang-remang, maka itu dosa.
1: La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki bersama perempuan yang bukan mahramnya, itu berduaan, yang ketiganya siapa?
0: Syaitan. Maka pacaran tadi Anda sebutkan, kalau itu pacaran, maka antum telah mendekatin jurang perzinaan. Yang Allah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Pacaran ini adalah sarana berzina. Kalau senang sama perempuan, datang lamar dia. Kalau masih kecil gak berani, puasa. Kalau gak kuat puasa, tinggalkan tempat yang penuh kemaksiatan itu, cari tempat yang antum aman.

0: Tanya Jawab.
1: Afwan, izin bertanya, bagaimana dengan sholatnya wanita yang suci dari haid jika waktu suci mendekati sholat fardu yang bisa diqadha? Misal suci saat waktu asar, apakah harus diqadha zuhurnya atau hanya sholat asar, Ustaz? Syukran. Ya.
2: Di buku fikih haid itu kita sebutkan pembahasan tentang bagaimana cara ngatur sholat ketika wanita haid sudah mengalami suci. Coba lihat di halaman berapa itu. Agak di bawah ya. Masuk waktu sholat duhur jam 12, ada seorang wanita menunda sholat, bukan ini kasus satu ya. Kasus yang kedua, suci saat asar, apakah wajib jamak dengan sholat duhur? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, dan tidak perlu mengerjakan sholat yang sudah terlewat. Ini merupakan pendapat Hasan Al-Basri, pendapat Sufyan Al-Thawri, dan pendapat ulama Kufah. Pendapat kedua, dia harus sholat duhur dan asar. Ini pendapat jumhur ulama.

0: sehingga suci di waktu asar, maka wanita ini nanti mandi lalu sholat duhur dan asar. Ini pendapat siapa? Jumhur ulama. Baik. Kecuali kalau waktunya mepet. Jadi misalnya suci 15 menit sebelum maghrib, maka yang bersangkutan bisa langsung mandi terus sholat asar saja, tidak perlu sholat duhur karena waktunya cuma cukup untuk asar. Tapi kalau waktunya longgar, misalnya sucinya jam 5, dia bisa mandi kemudian setelah itu sholat apa duhur dan asar masih cukup longgar, maka dia harus sholat duhur dan asar menurut pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam.
1: Bagaimana mungkin Anda yakin Anda orang soleh, sementara Anda tidak pernah tahu apakah rokaat-rokaat sholat Anda telah diterima oleh Allah? Jangankan rokaat, Anda tidak pernah tahu ada satu sujud Anda yang diterima oleh Allah. Benar Anda telah melakukan amal soleh, tapi sampai saat ini, sampai detik ini, sampai Anda meninggal dunia, Anda tidak pernah tahu diterima atau tidak. Di sisi lain, Anda berbuat dosa, Anda berbuat maksiat, Anda tidak pernah tahu maksiat itu telah diampuni atau tidak. Mana keterangan dari langit bahwa maksiat itu telah diampuni oleh Allah? Itu artinya tak ada ketaatan Anda yang sudah pasti diterima, dan tidak ada maksiat Anda yang sudah pasti diampuni. Dari mana datangnya Anda orang saleh? Dari mana datangnya? Kalau bukan dari syaitan, maka takutlah selalu kepada dosa karena belum ada jaminan pengampunan, dan haraplah selalu dengan pahala, dan haraplah selalu kepada ibadah agar dia diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Dan campakkan kepedean kita bahwa kita orang saleh, dan campakkan perasaan bahwa kita adalah orang yang baik. Kita adalah orang yang berlumur dengan dosa dan kesalahan, kita berlumur dengan maksiat bertahun-tahun. Maka menangislah di hadapan Allah, minta pengampunannya.
2: Mutiara Nasihat.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana wa ya'lamu li'alimina haqqahu." Ini akhlak. Nabi mengatakan bukan termasuk orang yang berada di atas sunnah kami, yaitu dia tidak berada di atas sunnah kami. Sunnah Nabi. Siapa? Orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, dan tidak mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Ini adalah jawami'ul kalim, ikhwan fillah. Terangkum di dalamnya separuh akhlak. Nabi mengatakan di sini bagaimana, menjelaskan di sini bagaimana seorang muslim itu dapat menempatkan diri di tengah-tengah manusia. Karena kita di dalam interaksi sosial kita, muamalah kita sehari-hari, itu tidak lepas ya dari perkara yang disebutkan Nabi tadi. Pertama, mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang lebih muda dari kita. Ya. Anak kita, istri kita mungkin yang lebih muda, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin lebih muda dari kita. Atau kita akan berhadapan dengan orang yang lebih tua dari kita. Orang tua kita, kakak dan abang-abang kita, ya. Atau mungkin sahabat-sahabat kita yang lebih berusia daripada kita, berumur daripada kita, ya. Atau siapa saja yang lebih tua usianya dari kita. Yang ketiga, mungkin kita akan berhadapan dengan orang yang sebaya dengan kita, seumuran, sepantaran. Itu yang ketiga, sahabat-sahabat kita, kan begitu ya, sepantaran, sebaya. Yang keempat adalah kita berhadapan dengan orang-orang yang mulia, mulia dengan ilmunya, mulia dengan jabatannya, ya, mulia karena kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, pemuka masyarakat misalnya, atau pemimpin, atau seorang alim. Jadi enggak lepas dari perkara itu, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Bagaimanakah seorang mukmin menyikapi hal ini? Nabi

ada seseorang bekerja di tempat yang haram, jelas ini haram dia, dan dia akui ini haram, tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya 4, Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz, ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama. Karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar, bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah dari dulu. Karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis divonis kafir? Kenapa iblis divonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa Adam, ini enggak worth it banget nih Allah, gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin, simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innalam mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya,
pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel. Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga? Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembelih putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah enggak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan, tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.

0: sering banget khotbah Jumat masuk masjid sambil ketawa sama temennya, lalu azan tidur itu aja deh. Habis itu selesai sholat ketawa lagi sama temen, gak ada ngantuk-ngantuknya. Kok bisa gitu loh? Dulu waktu saya di pondok, kebagian teman-teman belajar di masjid waktu itu. Ketika ngantuk jam 12 malam, ya wajar lah ya mas, ngantuk jam 12 malam. Itu keluar sprint jam 12 malam dan sebagian teman tuh pakai jubah putih. Jadi kan orang dari kejauhan tuh lumayan lah. Menghilangkan ngantuk dia dan ngantuk orang lain juga gitu loh. Udah agak keringetan, baca lagi hadirin, terus lanjut belajar. Nah itu penting tuh.
1: Pada saat kajian, pada saat kita belajar, penting punya perasaan rugi kalau ngantuk, rugi kalau ngobrol, rugi kalau nggak fokus.
0: Jadi setiap kita harus punya kesadaran, Bu.
1: Ilmu itu mahal, mewah, priceless, nggak bisa dinilai dengan harta dunia. Lalu diperjuangkan.
0: Dan kita yakin bahwa inna idhamil jaza ma idhamil bala.
1: Bahwa besarnya pahala tergantung tingkat kesulitan.
0: Jadi semakin melawan itu, makin besar pahala kita insya Allah.
1: Dan bisa jadi sesuatu yang luput dari pengawasan dan fokus kita, itu yang kita butuhkan dalam hidup.
0: Itu yang kita cari-cari selama ini. Itu potongan puzzle yang kita tuh jungkir balik, apa sih masalah hidup saya? Itu bisa jadi itu.
2: Tanya jawab.
3: Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah dari diriku dan kawan-kawanku dan keluarga se-Indonesia. Apa kata para fuqaha? Fadlullah wasi', karunia Allah itu luas. Habis saja, ayo, berapa miliar umatnya? Itu contoh kita. Jadi gak mesti antum besar.

Sederhana kok. Kalau kita punya hutang, tapi orangnya yang kita berhutang sudah meninggal, terus kita bayar dengan cara sedekah dengan niat bayar utang kepada orang yang sudah meninggal itu, bagaimana? Satu, kalau kita berhutang, tolong dicatat konsekuensinya. Pak, saya berhutang sekarang ya. Kalau Bapak begitu dan ini, bagaimana? Kepada siapa? Kita ini masalahnya tidak ada yang seperti itu. Padahal ayat paling panjang dalam Al-Quran, ayat apa? Utang. Faktubu, catat, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu. Qadarullah, itu indah, ini indah. Maka apa? Wakafkan dia untuk maslahat kaum muslimin. Tapi kalau datang ahli warisin nanti nagih, bayar. Allah taala ala wa alam. Kalau dulu waktu belum balik, anak-anak umur 9 tahun harus terus pernah jahil ambil barang orang lain. Bagaimana? Apakah dosanya sudah dicatat? Terus bagaimana caranya? Dicatat, dikirim ke orang tuanya. Iya. Sampai ada ucapan Umar radhiyallahu anhu. Ya, idza balagha al waladu fazawwijuhu. Ya, wala tahmilu athamahu. Apabila anak kalian sudah balik, nikahkan dia supaya jangan kalian memikul dosanya. Nah, kalau masih kecil berarti yang mikul dosa siapa? Orang tua, wajib untuk dibayar. Allah taala ala wa alam.

Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah, terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut, demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anaknya yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung, karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya?

ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang enggak ada yang terzolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok blas blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang setiap hari terzolimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizolimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas napa? Rebus nang pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng itu kanan kiri kita satu bis itu, jenengan minta maafnya gimana? Lu nggak kenal lo, kapan minta maafnya? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak sama istri mau tobat, nih bapak minta maaf ya, bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti, bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin bapak minta maaf ya. Sama istri, dek, mas minta maaf ya, selama ini egois, ya, sama tetangga, itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai, minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka nggak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita enggak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini enggak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.

seringkali urusan kita, masalah kita itu sulit dikompromikan dengan kehadiran bulan Ramadan. Maka ada banyak orang itu gagal untuk maksimal beribadah di Ramadan. Keteteran, tidak selesai menghatamkan Quran, tidak berhasil sholat tarawih secara full dan komplit, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam kondisi seperti ini, yang paling enak itu minta pertolongan kepada yang maha berkuasa, yang maha mengatur, yang maha sayang sama kita, yang maha baik dengan kita, dan seterusnya. Dan itulah firman Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Itu adalah resep yang terbaik, dan itu adalah hal yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba.

Tiga keutamaan bersedekah secara rahasia. Pertama, bersedekah secara rahasia akan menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikannya kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, bersedekah secara rahasia akan memadamkan murka Allah Tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sedekah dengan rahasia bisa memadamkan murka Allah Tabaraka wa ta'ala. Ketiga, orang yang ikhlas bersedekah secara rahasia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungan arasy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Di antaranya adalah, "Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh." Seseorang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tiga keutamaan bersedekah secara rahasia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan istri yang sering kesal, enggak enak hati karena sikap suami yang kurang baik, seperti susah dibangunin, cuek dengan istri? Aduh, memang ikhwah, para istri itu sering mengeluhkan suami. Sering sekali mengeluhkan suami. Yang sebenarnya suami juga sering mengeluhkan istri. Ya, tentunya biasanya dikeluhkan hal-hal yang ada kurangnya pada sang suami. Itu yang sering dikeluhkan. Nah, macam ini, susah dibangunin. Susah dibanguni, cuek dengan istri. Berarti uang belanja cukup. Ya, uang belanja cukup. Ada yang Masya Allah tahajud dia, gak cuek dia Masya Allah, tapi fulusnya kurang. Jadi akhirnya bagaimana? Ustaz, suami saya rajin ibadah, sayang dengan saya, tapi Ustaz, dia ngasih uang belanja sedikit, gak cukup. Nah, demikian. Terus kita mau cari suami yang bagaimana, yang gak ada kurangnya. Nikahlah dengan malaikat. Malaikat gak mau pula menikah, begitu masalahnya. Karena dia gak punya syahwat. Demikian. Jadi para ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, cobalah lihat kelebihan sang suami. Jangan selalu membuat kita gelisah dengan kekurangannya. Tidak ada suami itu yang sempurna. Pasti ada kurangnya di sana-sini. Sebagaimana juga istri, pasti ada kurangnya. Karena ya, dia manusia. Jadi ibarat yang populer sekarang, suami bukan malaikat, istri bukan bidadari. Kalaupun suami kita katakan malaikat, gak akan mau dia. Ya, gak akan mau dia berumah tangga. Kenapa? Karena malaikat gak mau berumah tangga. Itu dia. Jadi cobalah ambil sisi kelebihan sang suami. Memang dia cuek, tapi masalah belanja mau berapa deh? Suka ngasih hadiah, suka ajak jalan-jalan, suka ngajak makan, ya. Tapi cuek model orangnya, ya. Untuk mengatakan sayang, Masya Allah, susah. Ada jenis suami yang gak romantis, ya. Para istrinya kan ada yang memang umumnya sih suka romantis. Kalau ngomong di maunya dipanggil sayang. Nah, begitu. Ada suami itu geli dia kalau dia manggil sayang. Sayang is geli dia. Begitu. Enggak suka dia dengan begitu-begitu. Yang kelemak-kelemek gitu dia enggak suka. Demikian. Jadi jangan dikeluhkan, aduh, suami saya Masya Allah sih kalau masalah ganteng-ganteng, kalau masalah belanja Masya Allah, tapi dia enggak pernah manggil saya sayang. Cobalah yang dilihat yang kelebihannya aja. Yang kekurangan jangan itu yang menjadi masalah. Demikian ya ibu-ibu sekalian, ya. Selama itu bukan maksiat, maka janganlah menjadi keluhan. Ini susah dibangunin, ya dibanguni aja ibu. Kalau untuk sholat subuh banguni aja. Atau janji dulu dengan suami, "Bang, gimana besok sholat subuh? Saya bangun nih." "Iya, Dek. Kalau enggak bangun gimana, Dek? Gimana, Bang? Dipercikan air ya?" "Ya udah, begitu." Demikian. Ya, memang sih ada suami-suami yang susah dibanguni. Ya, tapi kan masa sih enggak ada solusi untuk membangunkannya? Makanya dengan cara apa? Caranya ya ada MOU dulu. Demikian. Entah pakai air lah, entah pakai apalah begitu ya, supaya suami menjadi mudah untuk bangun. Adapun cuek mau bilang apa lagi, emang cuek ini sudah bawaan badan atau memang dia tumbuh di keluarga yang penuh dengan kecuekan? Bisa, masing-masing sibuk dengan dirinya masing-masing. Demikian. Jadi para ibu sekalian, cobalah lihat yang keistimewaan suami, jangan keluhkan kekurangan-kekurangannya saja. Asa antakraw syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja kamu tidak menyukai sesuatu, sebenarnya dia baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kamu menyukai sesuatu, itu enggak baik untukmu.

0: Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Bayda binti Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Al-Bayda adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi SAW. Nah, ketika Affan ini pedagang,
1: pedagang kaya raya.
0: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid. Bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya,
1: melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu.
0: Utsman lahir
1: 5 tahun setelah Nabi SAW. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun. Itu karena Nabi SAW berdakwah umur 40 tahun.
0: Dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian katsirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian katsirul sya'r, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian diantara kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Yang antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
1: Di antaranya digelari dengan Zunurain
0: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam.
1: Utsman bin Affan termasuk Khulafa Ar-Rasyidin
0: yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Adhu alaiha bin nawajid. Tidaknya kalian memegang sunnah.

0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah.
1: Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Jadi kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kau sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah membunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah, kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunnurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.

yang paling ngerti tentang level qadar itu be Allah dan Rasulnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa Lailatul Qadar akan terus ada setiap tahun. Nabi SAW mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan memang Allah acak dan Allah rahasiakan agar kita menjadi seorang safety player, main aman dengan memaksimalkan 21 sampai 30. Dan kabar gembiranya lagi, tidak harus iktikaf. Walaupun kalau bisa iktikaf tuh bagus banget. Karena kalau udah iktikaf aman deh, aman asal benar-benar ibadah iktikafnya ya. Jadi benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dapat Lailatul Qadar itu. Dan Allah sudah mengkerucutkan di 10 hari Ramadan. Jadi walaupun Allah rahasiakan, tapi sangat kerucut sekali.

0: Apakah Anda?
1: Selanjutnya, kita akan lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah sesungguhnya Allah itu Esa. Allah Esa dalam hal apa, Pak? Allah Esa dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kekhususan Allah itu ada berapa? Ada tiga. Cukup mudah untuk dihafalkannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam perbuatannya kepada hambanya. Perbuatannya kepada hambanya itu apa saja, Pak? Coba Bapak sebutkan. Sebutkan satu contoh perbuatan Allah kepada hambanya. Kita cari yang merem ya. Insyaallah. Bapak merem enggak? Oh, tidak. Insyaallah. Memberi rezeki, apalagi?
2: Mengatur alam,
1: apalagi? Menghidupkan, mematikan. Terus? Ya. Memberi petunjuk, satu-satunya yang bisa menerima taubat, satu-satunya zat yang memberi hidayah, dan seterusnya. Ada banyak sekali perbuatan-perbuatan Allah kepada hambanya. Kalau sampai ada orang yang meyakini ada makhluk yang melakukan seperti ini selain Allah, kita bisa sebut dia telah berbuat syirik. Contoh, ada orang yang meyakini ada

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Saudaraku, mengapa Anda masih memilih pemimpin non-muslim? Saudaraku, jika kita memang merasa menjadi seorang muslim, maka taatilah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan jauhilah larangannya. Memilih pemimpin non-muslim sudah jelas dilarang dalam Al-Quran, saudaraku. Untuk apa kita mencari-cari alasan dan perbandingan hanya untuk membela seorang non-muslim? Tidakkah kita takut akan azab Allah jika kita sampai memilih pemimpin non-muslim? Ketahuilah wahai saudaraku, perlu diingatkan sekali lagi, kita tidak boleh memilih pemimpin non-muslim, entah itu ia adilkah atau zalimkah. Yang jelas, pada hakikatnya kita tidak boleh memilih pemimpin non-muslim. Allah berfirman

Dalam ayat ini, jelas sekali Allah melarang kita memilih pemimpin non-muslim. Ketahuilah saudaraku, memilih pemimpin non-muslim adalah salah satu sifat orang munafik. Allah berfirman,

Dalam ayat ini tegas sekali Allah menyatakan bahwasannya di antara sifat-sifat orang munafik adalah lebih memilih orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dan meninggalkan orang-orang mukmin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang munafik hanya karena kita membela orang non-muslim. Sungguh begitu berat siksaan yang Allah siapkan bagi orang munafik. Allah berfirman,

Mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi Nuh dengan anaknya. Ketika azab Allah berupa banjir besar diturunkan kepada kaumnya yang membangkang, lalu beliau pun naik perahu yang beliau buat bersama orang-orang beriman. Kemudian beliau melihat anaknya. Nabi Nuh pun memanggil anaknya agar ikut naik ke perahu. Namun anaknya tidak mau dan justru ikut berlari menyelamatkan diri ke atas gunung bersama orang-orang kafir. Maka anaknya pun ikut tenggelam dan binasa karena lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Ada sebagian orang yang berasumsi bahwa pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Subhanallah, apakah mereka mengira seluruh kaum muslimin tidak ada yang baik satupun? Masih banyak umat Islam yang baik. Apakah seluruh umat Islam akan menjadi buruk hanya karena beberapa orang saja? Padahal Islam tidak pernah mengajarkan untuk berlaku buruk. Ini perbandingan yang tidak tepat. Jika kita ingin membandingkan, maka bandingkanlah pemimpin kafir yang mereka anggap adil dengan pemimpin muslim yang adil juga. Wahai saudaraku, marilah kita bersatu. Janganlah kita bercerai-berai hanya karena permasalahan yang sudah jelas larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika kita mau mencari, insya Allah kita akan temukan pemimpin muslim yang

0: Jawab.
1: Pertanyaan pertama, seseorang yang membaca Al-Quran dengan mengeraskan suaranya di rumahnya, apakah itu termasuk riya? Jika dia mengeraskan suaranya dengan niatan untuk riya, iya, termasuk riya. Namun jika niatkan mengeraskan suaranya ini untuk mengingatkan dirinya, mengingatkan orang yang terdekat dengan dia, dan hendaklah Al-Quran ini dikeraskan sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan tidak mutlak harus dikeraskan. Maka Nabi SAW bersabda, orang yang mengeraskan bacaannya dengan Al-Quran seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Apakah sedekah terang-terangan itu buruk? Tidak selalu. Ya, tidak selalu sedekah terang-terangan itu buruk. Ya, karena sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika dia niatkan adalah karena riya, mendapatkan pengakuan orang, masya Allah ini ahli Quran, ini suka baca, suka ngaji dan sebagainya, maka itu adalah riya. Namun jika dia mengingatkannya, membuat dengan tujuan ini sebagai salah satu syiar, mengharapkan agar manusia mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, mendapatkan rahmat dari Allah SWT dari bacaan Al-Quran yang dibacanya, maka itu adalah sesuatu yang baik. Wallahu a'lam bishawab.

Kalau kita punya perusahaan dan perusahaan kita perusahaan terbaik, apakah kita akan terima pegawai yang asal-asalan? Enggak akan. Yang terbaik akan menerima yang terbaik. Kalau kita dinobatkan sebagai pegawai terbaik di Indonesia, apakah kita akan ngasal cari kerjaan? Enggak. Kita akan pilih perusahaan terbaik. Yang terbaik akan mencari yang terbaik.

tidak banyak menuntut, berusaha diberikan, itulah pemberian Allah. Hilang, ya sudah selesai takdir Allah. Tidak marah-marah, tidak murka-murka ketika kehilangan sesuatu. Tetapi dia lebih penyesalan ketika kehilangan untuk beramal ibadah. Lihat, yang menunjukkan akan hal ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Qad aflaha man aslam wa razaqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung siapa yang masuk Islam dan diberikan rezeki yang cukup dan dipuaskan, diberikan sifat qanaah oleh Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya.

0: 喂，旺哥，
1: wah, ngitung duit nih.
2: Iya dong, kan buat zakat fitri.
0: Zakat fitri itu pakai beras, bos.
2: Ya udah tahu, ini buat beli beras.
0: Oh, udah tahu ya?
2: Iyalah.
0: Gimana kalau kita kasih tahu pemirsa yang belum tahu?
2: Boleh
0: ya? Nih, bos. Monggo.
3: Zakat fitri. Begini Mas Tri penjelasannya tentang zakat fitri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, kami menyerahkan zakat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu sok makanan, satu sok kurma, satu sok gandum, atau satu sok anggur kering. Muttafaqun alaih.
4: Mutiara Nasihat.
5: Allah mencintai sifat malu, mencintai juga pemilik sifat malu ini. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang keuntungan orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan oleh Allah, dicintai oleh sama manusia aja sudah begitu menyenangkan, apalagi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satu penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah memiliki rasa malu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lain-lainnya, Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil menyatakan hadis ini sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satr. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup aib, dan mencintai rasa malu dan mencintai juga sifat suka menutup aib. Tentang menutup aib tadi malam kita sudah terangkan. Hadis ini menjelaskan Allah mencintai rasa malu. Mencintai pula orang yang memiliki rasa malu ini. Dan ini keutamaan yang kelima. Keenam, rasa malu ini pun termasuk di antara sifat yang pasti dimiliki oleh seluruh nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau malu itu ketahuan merah wajahnya. Beliau itu lebih pemalu dibandingkan pemalunya seorang gadis pingitan zaman dulu. Kalau zaman sekarang mah gak ada malunya. Mau dipingit, mau tidak gitu ya. Udel kemana-mana gitu ya. Para wanita sekarang ini hobinya itu bupati dan sekwilda. Bupati itu buka paha tinggi-tinggi. Sekwilda itu sekitar wilayah dada. Itu yang diekspos. Gak ada rasa malunya mau ABG, mau tante-tante. Ini wanita zaman sekarang. Tapi wanita zaman dahulu beda. Nabi SAW itu lebih pemalu dibanding gadis pingitan.

yang apabila beliau mengalami rasa malu terlihat langsung pada ekspresi wajahnya. Seluruh nabi seperti itu. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masyita." Sesungguhnya di antara ucapan para nabi terdahulu yang masih diketahui oleh manusia adalah, kalau kalian sudah tidak punya rasa malu lagi, silakan kalian berbuat semau kalian. Termasuk nih salah satu contoh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, seorang yang gagah, tegap. Nabi Musa itu kekuatannya dahsyat, tenaganya luar biasa. Mike Tyson bisa kalah. Dan ini terbukti dari apa? Dari ketika ada salah satu kawannya dari kalangan Bani Israel berantem dengan bangsa Qutbi, bangsanya Fir'aun. Ditolong oleh Nabi Musa. Itu bangsa Qutbi sekali pukul mati. Itu yang menyebabkan Nabi Musa kabur keluar dari Mesir. Sekali pukul mati. Mike Tyson pernah enggak membunuh orang di dalam ring? Enggak, berpuluhan kali cuma KO, tapi hidup lagi. Ya bukan hidup lagi, enggak mati. Ini sekali tonjok mati. Itu Nabi Musa. Pernah enggak dengar kisah Nabi Musa nonjok malaikat maut? Sampai keluar matanya. Dan hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dan hadis ini menjadi bahan tertawaan orang-orang yang akalnya dangkal seperti si Syiah ahlakahumullah. Mereka tertawa. Ini hadis enggak masuk akal banget katanya. Pertama, masa Nabi Musa sekeji itu. Kedua, masa malaikat bisa dipukul. Harusnya sebelum dipukul juga menghilang. Ketiga, masa seorang nabi didatangi malakul maut, mencabut nyawanya, menolak. Jadi dengan akal ya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal, kata mereka. Tapi ketika hadis ini dibahas oleh para ulama yang akalnya sehat, analisanya tajam dan mendalam, maka hadis ini begitu masuk akal dan begitu rasional.

0: Tanya Jawab.
1: Jika seorang mengalami banyak ujian hidup lalu dia berdoa untuk minta diwafatkan karena ia takut tidak kuat terhadap ujian-ujian yang menimpa. Nabi SAW melarang, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan pernah salah seorang di antara kalian mengharapkan untuk cepat mati. Ya, dilarang oleh Nabi untuk berharap kematian. Namun jika dia memang harus mengharapkan seperti itu, maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ahyini idza alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika engkau mengetahui bahwa kehidupan itu lebih baik untukku, dan wafatkan aku jika engkau mengetahui jika wafat itu lebih baik untukku. Jadi diserahkan kepada apa yang diketahui oleh Allah, bukan apa yang kita ketahui. Karena bisa jadi dibuat hidup oleh Allah itu adalah kebaikan bagi kita. Tambahan usia ini keberkahan. Ya, tambahan usia itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan itu bertambahnya ibadah kita kepada Allah. Bisa jadi dengan banyaknya musibah menghapuskan segala dosa-dosa kita, kesempatan kita untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu mati karena tidak kuatnya ujian itu menjadi suatu kebaikan. Tidak selalu seperti itu. Nabi SAW pernah, ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa pernah ada 3 orang yang masuk Islam bareng, bersama-sama masuk Islam. Dan 3 orang yang bersama-sama masuk Islam ini ikut jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, yang pertama mati syahid. Orang yang kedua mati syahid pada peperangan berikutnya. Orang yang ketiga mati tidak mati syahid, tapi mati normal setahun berikutnya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwa saya melihat di dalam mimpi, saya melihat orang yang mati belakangan ini lebih mulia derajatnya di surga melebihi 2 saudaranya yang mati syahid. Saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bisa yang mati belakangan setahun lebih mulia daripada yang mati syahid duluan? Kata Nabi SAW, apakah kamu tidak tahu dalam setahun itu betapa banyak tasbih, tahmid, ruku, sholat, puasa dan yang lainnya yang dia lakukan, yang semua ibadah-ibadah itu mengangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahan usia adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita syukuri dan kita perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baik seorang hamba, kata Nabi SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya dan baik amalnya.

teman terburuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Walaupun seseorang memiliki fasilitas sepenuh bumi, akan tetapi dia tetap membutuhkan seorang teman. Dan Al-Quran, juga As-Sunnah telah menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang saleh dan bahayanya jikalau berteman dengan orang yang tidak saleh. Nabi SAW bersabda yang artinya, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Seseorang teman pasti akan mempengaruhi temannya. Bisa jadi itu pengaruh yang baik, seperti mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, memotivasi beramal saleh, dan menasihati untuk selalu istiqamah, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi seorang teman memberikan pengaruh yang buruk kepada temannya, seperti menyuruh kepada keburukan, mengajak berbuat kerusakan, dan menghalanginya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Contoh yang terbaik untuk menjelaskan pengaruh pertemanan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Maka orang yang berakal akan memilih orang-orang saleh sebagai teman, dan mereka akan menjauhi orang-orang yang membawanya kepada keburukan dan kehancuran yang dapat menyebabkan dirinya merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.

Tiga keutamaan bersegera untuk bertaubat. Pertama, bersegera untuk bertaubat merupakan ciri hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah engkau menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada dua ayat setelahnya. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Kedua, bersegera untuk bertaubat sebelum datangnya ajal merupakan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan, sehingga apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara mereka, lantas ia berkata, sungguh sekarang ini aku taubat. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Bagi mereka, kami sediakan siksa yang pedih. Ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu ampunan bagi orang yang bersegera untuk bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul layl hatta tatlu' asy-syams min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan bersegera untuk bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Pengagungan manusia terhadap kuburan orang saleh lambat laun bisa merubahnya menjadi cikal bakal kesyirikan. Oleh karena itu perlu dipahami apa yang harus terjadi. Pertama, orang yang kita anggap saleh, kita meyakini bahwa ini menurut saya, menurut pendapat saya, bukan sebuah kepastian. Yang kalau mereka tidak ada nas dalam Al-Quran dan dalam hadis bahwa mereka adalah orang saleh, kuburan orang saleh yang bukan para sahabat, orang saleh seperti banyak kuburan yang kita anggap kuburan orang saleh di zaman kita sekarang yang belum ada kepastian dari Allah dan Rasulnya pasti masuk surga, pasti terhindar dari neraka, kita yakini ini pendapat kita, penilaian kita tentang orang tersebut di sisi Allah apakah dia saleh atau tidak saleh, Allahu a'lam. Yang kedua, kita mendatangi kuburannya kalau kita ingin ziarah kubur sama dengan kuburan-kuburan kaum muslimin lainnya, tujuannya untuk mengingatkan akhirat, memberikan tadzkir kepada diri kita bahwa kita akan digotong oleh manusia sebagaimana orang ini dulu digotong, akan diletakkan di dalam tanah sebagaimana orang ini diletakkan di dalam tanah, lalu diuruk, ditimbun dengan tanah sebagaimana orang ini timbun, dan akan meninggal dan menunggu datangnya saat berbangkit seperti yang kubur yang sedang ada ini. Kemudian apa ya berikutnya takaran yang benar? Mendoakan. Kita yang mendoakan orang yang ada di kubur itu.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 081248 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQI, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif

0: dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
3: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.

di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya, dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badannya. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal ditingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.

0: Tanya Jawab.
1: Bolehkah kita melakukan dua pendapat yang berbeda dalam satu permasalahan tertentu? Kalau kita kondisinya masih belum tahu dengan pasti, bimbang, masih ragu, mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau kita sudah tahu, entah karena sudah belajar atau bingung dan bertanya sudah dijawab, yang lebih kuat adalah pendapat A, ikutilah pendapat A dan konsisten di atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu bahwa kita mengikuti kebenaran dan kebenaran satu. Antara membaca dengan tidak membaca tentu tidak sama. Enggak mungkin kita menggabungkan kedua-duanya dalam satu kondisi kecuali kalau kita dalam keadaan bimbang. Adapun kalau kita sudah dikasih tahu, bertanya dan sudah dijawab, ya. Oh iya, ternyata ini lebih kuat. Maka kita ikuti itu dan konsisten. Ini yang seperti ini banyak, Pak. Di lapangan tuh banyak. Safar. Sampai hari ini saya masih mendapatkan sebagian orang yang sama-sama sudah ngaji, ya, belajar tuntunan Nabi sudah sama-sama, tapi yang satu mengambil pendapat bahwa safar itu ditentukan dengan jarak tempuh 80 km lebih. Temannya yang sama-sama ngaji ternyata mengambil pendapat, menguatkan pendapat bahwa safar itu ditentukan berdasarkan urf atau tradisi yang berlaku di masyarakat sekitar. Ini juga khilaf ijtihadi yang kuat. Saya, kalau-kalau ikut itu, kalau-kalau ikut ini. Yang penak yang mana? Tidak boleh. Pelajari, kaji, kalau yang mendekati kebenaran adalah pendapat A, ikuti, konsisten. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang kita niatkan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Demikian Bapak, wallahu ta'ala alam.

apabila ada orang berlima melakukan safar perjalanan, si drivernya ini dia bawa minuman keras, terus di tengah jalan dia minum depan yang lain dan didiemin sama yang lain, nggak ditegur, nggak dicegah. Habis minum, drivernya mabuk dan terus mengemudikan kendaraan. Di mobil tuh ada yang lagi puasa, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi berzikir. Tapi mereka semua ketika ini driver minum khamr, nggak ada yang cegah. Akhirnya kecelakaan, masuk jurang misalnya. Kira-kira nih, yang luka, yang masuk UGD, bahkan ICU, itu drivernya doang atau satu mobil kena semua? Artinya yang zalim kena nggak? Kena. Yang soleh kena nggak? Kena. Keberadaan orang soleh itu belum cukup agar sebuah lingkungan dan komunitas terjaga dari azab Allah atau fitnah atau hukuman dari Allah. Karena yang akan mencegah sehingga Allah tidak menimpakan bala adalah orang-orang yang muslih, bukan sebatas soleh. Muslih adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menjadi orang soleh dan mensolehkan orang lain. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahliha muslihun." Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri tersebut secara zalim, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang muslihun. Kalau ini adalah resep dari negeri yang sudah besar, masalah-masalahnya masalah yang makro, lalu bagaimana dengan rumah tangga kita, keluarga kita? Allah gak akan hancurkan keluarga kita kalau kita selalu berusaha mengislah. Itu orangnya berbuat baik dan berusaha memperbaiki lingkungan, itu maksud islah.

0: My favorite.
1: Hadis ini adalah hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Anna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yadhhaku ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar." Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah seorang dengan yang lain saling berbunuhan. Ini Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang saling berbunuhan. Kilahuma dakhilun al-jannata. Dua-duanya masuk ke dalam surga. Ini lafaz hadisnya. Yuqatilu fi sabilillah fayustashhadu. Yang satu dia berjuang di jalan Allah, kemudian dia terbunuh syahid, yustashhad. Thumma yatubullah ala qatilihi. Jadi yang satu lagi orang yang membunuh dan dia kemudian bertaubat. Jadi yang pertama dibunuh dia meninggal sebagai syahid, lalu yang membunuh ini dia taubat. Kemudian fayuslimu, dia masuk Islam. Fayuqatilu fi sabilillah fayustashhad. Jadi intinya dia kemudian berjuang di jalan Allah, dia juga syahid, dan dua orang ini dua-duanya meninggal dalam keadaan seperti itu dan dua-duanya bertemu di surga. Disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhhaku Allahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah. Riwayat yang ini. Maksudnya disebutkan di sini Nabi SAW menyebutkan Allah tertawa kepada dua orang laki-laki yang saling berbunuhan satu dengan yang lain dan keduanya masuk ke dalam surga. Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal. Jadi orang ini berjuang di jalan Allah kemudian terbunuh. Yang satu dia yang membunuh tadi, yatubu ilallah alal qatili fayustashhad, dan dia pun meninggal sebagai syahid dan dua-duanya dimasukkan ke dalam surga dan mereka bisa jadi bertemu. Dan artinya seperti Khalid bin Walid waktu perang Uhud, dia membunuh para sahabat. Nah, dia pimpinan orang kafir waktu itu. Sebagaimana Abu Sufyan dan Hindun. Hindun adalah istrinya Abu Sufyan. Bahkan Hindun membelah dadanya Hamzah. Setelah Futu Mekah, Hindun, Abu Sufyan, Abu Hurairah, Khalid bin Walid, kemudian Wahsy, semuanya masuk Islam, termasuk juga Ramlah. Begitu juga dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal juga masuk Islam. Artinya orang-orang yang sebelumnya masih kafir setelah Futuh Mekah masuk Islam, maka yang mereka pernah bunuh, Abu Sufyan kita tahu kan betapa jahatnya sebelum dia masuk Islam, apalagi Hindun dia belah dadanya Hamzah, tapi akhirnya masuk Islam lah mereka semua. Dan Allah tertawa kepada dua orang yang mereka berbunuhan dan dua-duanya di surga. Tafsir yang lain adalah kisahnya Ali dan Muawiyah. Dan itu terjadi dalam sejarah dan yang meninggal banyak. Sebagian kaum muslimin yang ikut Muawiyah, dia berhadapan dengan pasukannya Ali, yang akhirnya terjadilah orang-orang yang meninggal dan mereka meninggal saling berbunuhan satu dengan yang lain dan mereka dua-duanya surga. Baik, nanti insyaAllah dijelaskan di bagian akhir. Ini hadis yang dikeluarkan Bukhari, sebagaimana juga disebutkan ya di nomor 2826. Hadis ini juga hadis yang sahih. Allahu azza wa jalla wasi'ur rahmah. Disebutkan bahwa Allah Ta'ala sangat luas rahmatnya. Jazilul ata'. Allah sangat luas pemberiannya. liman amana wa amila saliha, bagi orang yang beramal dan beramal, beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, di antara kita wajibnya kita untuk tafa'ul, kalimat tayyibah terhadap orang-orang yang meninggal karena Allah rahmatnya luas. Misalnya kita tahu nenek kita yang meninggal kemarin atau kakek kita, kadang-kadang dia tinggalkan salat misalnya, atau bahkan kadang seorang cucu dia tidak tahu apakah neneknya itu salat ataukah tidak dulu-dulunya, ya kan, ketika akhir-akhir saat sakit dia juga kadang enggak salat. Apakah kita doakan? Iya, kita doakan. Apa kita salatkan? Iya, kita salatkan. Zahirnya masih muslim. Terus bagaimana dengan urusan dia meninggalkan salat kadang-kadang? Kita serahkan kepada Allah Rabbul Alamin dan kita berharap Allah dengan segala rahmat yang sangat luas, dan bukan urusan kita untuk menghukumi kafir dan tidaknya. Doakan dengan doa kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala maafkan Hamzah, maafkan seperti Khalid bin Walid, Allah maafkan Abu Sufyan, Allah ampuni Hindul. Mungkin setiap orang, apalagi keluarganya, merasa berat. Ini orang yang membunuh keluarga saya, kenapa masuk Islam misalnya? Tapi kalau Allah memaafkan, maka kita layak untuk memaafkan. Jika Allah mencintai, maka kita wajib mencintainya. Begitulah yang seharusnya. Di dunia kita saja yang kadang-kadang kita ini berat memaafkan orang yang bersalah, ketika Allah menerima taubat seseorang, kita pun seharusnya mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi intinya hadirin sekalian, Allah Ta'ala wasi'ur rahmah wa jazilul ata' liman amana wa amila saliha, bagi seorang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah Ta'ala sangat luas pemberiannya. فَمَهْمَا بَلَغَتْ ذُنُوبُهُ الْأَبْدِ, walaupun dosa hamba sangat banyak jumlahnya, وَكَسُرَتْ خَطَيَهُ, atau kesalahannya tidak bisa dihitung, sangat banyak. Umumnya kalau kita, kalau orang berbuat salah sekali, yang diingat itu kesalahannya, dan itu tidak lupa-lupa. Sampai ada seorang mengatakan, tidak ada maaf untuk engkau selama-lamanya. Jadi ini kalimat yang Allah aja memaafkan, gimana kita tidak memaafkan? Jadi disebutkan fahma balagat dhunubu al-abdi wa kathurat khatayah, seorang hamba sangat banyak salahnya. Makanya orang yang membunuh 100 orang genap ketika dia bertanya, hal alayya fursah li'atuba ilallah, apakah ada bagi saya kesempatan saya bertaubat? Kata seorang rahib yang saleh, kata dia, ada. Akhirnya orang ini pun bertaubat dan dia dalam keadaan seperti itu. Nah, disebutkan wa fi hadzal hadits yukhbiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla yadhhaku ila rajulain. Di hadis ini disebutkan bahwa Allah Ta'ala tersenyum kepada dua orang laki-laki. Maksudnya, seseorang dia harusnya meyakini bahwa kita ataupun semua kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ad-dhahik, dan ini tidak ada dalam sifat wajib bagi Allah yang dikenal di kita. Ini Allah tertawa itu tidak ada. Yang ada Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binasih. Tapi dhahik tidak ada. Padahal hadisnya ada dan banyak ayat. Seperti juga hub. Hub ini cinta. Ada dalilnya dan banyak. Misalnya, Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sifat cinta ini sifat Allah. Begitu juga dengan sifat dhahik. Yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla yadhhaku ila rajulain. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menghabarkan bahwa Allah, Nabi menghabarkan, maaf, bahwa Allah tertawa kepada dua orang laki-laki, dhahikan ay dhahikan ya dhahikan yaliku bihi subhanahu wa ta'ala. Tentu tertawanya Allah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala tidak sama dengan taruhnya makhluk, sebagaimana juga tidak boleh kita membayang-bayangkan bagaimana tertawanya. Min ghairi ta'wilin au ta'tilin au tasbih. Tanpa ta'wil, tanpa mereka-reka, tanpa ta'til atau menolak dengan mengatakan, oh tidak, Allah tidak tertawa. Dalam hadis ini begitu kok. Au tasbih, atau menyerupakan tertawanya Allah seperti tertawanya ini dan itu misalnya. Baik, wadzalika li'anna hadaini ar-rajulain. Kenapa begitu? Karena dua orang laki-laki ini disebutkan laki-laki sebagai aglab. Aglab itu kebanyakan yang bunuh-bunuhan laki-laki. Walaupun mungkin juga ada perempuan dua-duanya. Artinya dua orang perempuan berbunuhan mungkin. Tapi zahirnya yang banyak adalah laki-laki. Qatala ahaduhum al-akhar. Yang satu membunuh yang lain. Wa ala ragmi min dhalik yajma'ullahu ta'ala bainahuma fil jannah. Tetapi ternyata akhirnya Allah kumpulkan kedua orang yang tadi di sorga. Jadi yang dibunuh dan yang membunuh berkumpul. Misalnya Hamzah. Hamzah dibunuh Wahsy. Hamzah masuk sorga. Wahsy setelah dia membunuh Hamzah di Futu Mekah, dia taubat. Maka Wahsy juga masuk surga. Dan di surga mungkin kalau bahasa kita, wahai Wahsy, dulu Anda bunuh saya, sekarang Anda pun masuk di surga dan bertemulah dua orang yang saling yang satu dibunuh yang lain. Wadhalika anna al-qatila kana kafiran qad qatala mu'minan. Kenapa begitu? Karena waktu dia membunuh Wahsy, waktu membunuh Abu Sufyan, Hindun, waktu membunuh dan seterusnya dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam. Kemudian masuk Islam, summa aslama. Lalu kemudian masuk Islam. Ya, kemudian yang tadi itu kan famata mu'minan, yang dibunuh ini meninggal dalam keadaan mukmin. Kemudian syahidan, mukmin dan dia syahid fi sabilillah, fadakhala al-jannata. Maka yang dibunuh masuk ke dalam surga. Kama wa'ada Allah Ta'ala syuhada, sebagaimana juga Allah janjikan bahwa mereka yang terbunuh di jalan sebagai para syuhada. Makanya di Madinah ada jalan namanya Syuhada Uhud, karena jalan itu dari Masjid Nabawi ke arah Syuhada Uhud, ke Uhud. Kemudian wa qatala fi sabilillah wa huwa al-akhir fastushhida fa inna Allah yulhiquhu bi sahibihi alladhi qatala fil jannah. Orang yang membunuh tadi kemudian dia pun masuk Islam, lalu kemudian dia pun berjuang dan dia pun terbunuh, dan dua-duanya ada di surga. Contoh sederhana, kasus yang sederhana atau bisa kita angkat, kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, kita tahu beliau istrinya namanya Ramlah tadi ya. Beliau orang yang sangat benci kepada Nabi SAW dari mulai perang Badar. Dan Ikrimah, karena dia putranya Abu Jahal, kita pun tahu aslinya kebenciannya itu memuncak sampai di perang Uhud pun dia dalam keadaan sangat benci kepada Nabi SAW. Nah, ketika Futuh Mekah, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, katanya sayati rajulun mu'minan muhajira, akan datang sebentar lagi seorang laki-laki mukmin muhajir, la tasubu abah, kata Nabi janganlah kalian cela ayahnya. Kenapa jangan dicela ayahnya? Sahabat kemudian bertanya-tanya dalam hatinya, mungkin siapa yang dimaksud? Jangan dicela bapaknya karena membuat dia sedih. Ternyata yang datang adalah Ikrimah bin Abi Jahal dan bapaknya adalah Abu Jahal. Makanya begitu Ikrimah masuk Islam, kata Nabi, dia disebut sebagai seorang muhajir, orang yang berhijrah, karena dia sempat lari ya. Ketika mau Futuh Mekah dia lari kemudian masuk Islam ya, dan datang, kata Nabi, la tasubu abah, janganlah kalian cela bapaknya karena ini membuat dia sedih. Bapaknya adalah Abu Jahal. Abu Jahal kita tahu dia mati dalam keadaan kafir. Jadi karena itu Ikrimah ini, dia dalam perang Uhud ikut membantu orang kafir berhadapan dengan muslimin. Dan dia juga membunuh beberapa sahabat. Tapi Allah Ta'ala menakdirkan setelah Fathu Makkah dia masuk Islam. Akhirnya dia pun termasuk ikut berperang. Dan dia terakhir meninggal menjadi salah seorang sahabat yang meninggal kehausan dari tiga orang sahabat yang meninggalnya kehausan. Kita tahu salah satunya adalah Ikrimah, yang kedua Ayas, satunya saya lupa namanya. Yang waktu itu berperang dalam keadaan di siang hari sangat panas, akhirnya ketiganya kehausan, lalu sahabat yang bawa air datang. Kemudian kata dia, akhi, intinya saudara saya yang meminta yang lain, kasihkan. Dan akhirnya tiga-tiganya meninggal, dan salah satunya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Maka Ikrimah meninggal syahid, dan orang-orang yang dia bunuh sebelumnya juga meninggal sebagai syahid, dan tentunya bertemulah antara beliau dengan yang lain di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, fi hadzal hadis anna karamahu subhanahu wa ta'ala wa fadluhu mutanawwi'un fi wujuhin la tu'addu wa la tuhsa. Maka karamah Allah Ta'ala dan kemurahan dan keutamaan Allah itu tidak ada batasnya. Sampai-sampai kemudian diceritakan di sini, satu orang yang telah terbunuh dan sebagai syahid, kemudian yang membunuhnya juga masuk Islam, juga kemudian dia meninggal sebagai syahid, maka dipertemukan, dan ini rahmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, ini ada pelajaran bagus. Hari ini yang kita sudah ngaji dan yang lain, jangan pernah kemudian memastikan bahwa kita pasti surga. Karena dalam akidah yang sahih, kita hanya berharap dan semoga Allah Ta'ala memudahkan. Dan ini tanda kebaikan, kalau kita mudah berbuat kebaikan, insya Allah kita dimudahkan masuk surga. Tapi tidak boleh pastikan. Yang kedua, orang-orang yang hari ini belum dapat hidayah, kita doakan, siapa tahu mereka suatu saat dapat hidayah, kemudian setelah itu mereka istiqamah, lalu mereka meninggal. Maka bisa jadi orang yang kita benci hari ini, nantinya mereka dapat hidayah dan masuk Islam. Mungkin.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Kajian Mutiara Malam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah mengizinkan kita bertemu kembali, dan insyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas dahsyatnya sedekah atau dahsyatnya sedekah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sedekah ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang bagaimana kedudukan sedekah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Was-shalatu nurun." Salat adalah cahaya. "Was-shadaqatu burhan." Dan sedekah itu bukti. Was-sabru dhiya'un, sabar adalah sinar. Wal-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, dan Al-Qur'an bisa membelamu dan bisa menuntutmu pada hari kiamat. Ikhwatal iman, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-shadaqatu burhanun." Sedekah adalah bukti. Bukti iman seseorang, bukti ketauhidan seseorang benar enggak, imannya kepada Allah itu benar apa tidak, harus dibuktikan dengan sedekah. Maka dari itulah Rasulullah mengatakan, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin." Surat Al-Munafikun ayat 10. Allah berfirman, "Dan infakkanlah, sedekahkanlah apa yang kami rezekikan untuk kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin." Sampai ketika orang itu didatangi kematian, hampir mati atau didatangi kematian, maka orang itu berkata, "Rabbi laula akhartani," ya Allah, seandainya engkau akhirkan, seandainya engkau tunda barang sebentar, ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Aku menjadi orang yang soleh. Jadi begitu dahsyatnya sedekah, sampai-sampai orang yang hampir mati atau orang yang sudah mati ingin dikembalikan ke dunia. Dan dikatakan di sini, "Fa'as-sadaqah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah. Tundalah kematianku, ya Allah. Berikan aku waktu lagi, ya Allah. Fa'as-sadaqah, aku akan bersedekah dan aku menjadi orang soleh." Kenapa di sini disebutkan aku akan bersedekah? Kenapa tidak disebutkan di ayat ini aku akan berhaji, ya Allah? Aku akan berpuasa, ya Allah. Aku akan sholat malam, ya Allah. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa dalam ayat ini dikatakan sampai orang itu jika hampir mati atau didatangi kematian, mereka mengatakan, "Ya Allah, sekiranya engkau akhirkan, engkau tunda, engkau kasih waktu, aku akan bersedekah, ya Allah." Kenapa disebutkan sedekah secara khusus dalam ayat ini? Surat

0: Al-Munafikun ayat yang ke-10. Mengapa kok sedekah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap orang atau semua orang berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat sampai perkara manusia itu diadili. Jadi nanti pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya, digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, mereka ketakutan. Di saat seperti itu, sedekah itu menaungi pemiliknya. Sedekah itu menaungi ahlinya. Jadi orang yang ahli sedekah di dunia, nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, mereka dapat naungan sedekahnya. Makanya orang kalau mati pengen balik ke dunia, pengen sedekah. Orang kalau sudah mati ingin ditunda, diundur kematiannya, dia ingin sedekah. Mengapa? Karena sedekah ini punya peran yang sangat penting ketika orang sudah mati nanti. Berapa banyak orang mengatakan mali-mali hartaku, padahal hartamu adalah yang kau makan dan itu sudah menjadi kotoran. Dan hartamu adalah yang kamu pakai. Ya, pakaian yang kamu pakai dan itu sudah usang. Adapun yang kamu tinggalkan akan menjadi milik ahli warismu. Dan hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau infakkan di jalan Allah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa saja dahsyatnya keutamaan sedekah? Yang pertama, ikhwatal iman, silakan dicatat. Yang pertama, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Kemarahan Allah, kemurkaan Allah itu bisa terpadamkan dengan sedekahnya hamba. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabb." Bersedekah, bersedekah secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, bersedekah secara sirri itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Makanya kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa dan kita menyesal, segeralah keluarkan hartamu di jalan Allah agar sedekah tadi menghapuskan dosa-dosamu. Jadi, sedekah yang sembunyi-sembunyi, sedekah yang sirri, yang rahasia itu memadamkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor dua, ikhwatal iman, sedekah itu bisa menghapus dosa dan kesalahan kita. Rasulullah bersabda, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'a kama yutfi'ul ma'un nara. Sedekah itu bisa memadamkan atau bisa menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan seperti air itu bisa memadamkan api. Nah, ini hadis sahih dalam kitab Sahih At-Targhib. Ya, sedekah itu ya menghapuskan dosa, memadamkan dosa dan kesalahan seperti ya air itu bisa mematikan api. Ya, nomor tiga, ikhwatal iman, sedekah adalah perisai dari azab kubur. Jadi, sedekah adalah perisai dari azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sadaqata latudfi'u an ahliha harral kubur." Sesungguhnya sedekah itu benar-benar memadamkan panasnya api kuburan atau azab kubur dari penghuninya. Jadi, sedekah itu bisa memadamkan azab kubur. Panasnya azab kubur akan menjadi dingin, akan menjadi sejuk dengan sedekah yang kita lakukan di dunia. Makanya tidak heran, orang kalau sudah mati, jadi mayit, jadi jenazah, ingin balik ke dunia. Untuk apa? Untuk sedekah. Karena ternyata yang menjadikan azab kubur itu, yang menjadikan kuburan itu sejuk, tidak panas, di antara sebabnya adalah sedekah. Adapun kalau kita mati meninggalkan harta yang banyak, hartamu menjadi milik ahli warismu. Ahli warismu menikmati hartamu, sedangkan engkau ditanya sendirian, dihisap sendirian, diazab sendirian kalau sampai salah dalam mencari harta. Yang menikmati istrimu, istrimu menikah lagi sama laki-laki lain. Yang menikmati anakmu sama istrinya, padahal mereka ya tidak mengumpulkan harta itu, yang mengumpulkan engkau. Tapi yang menikmati orang lain, tetapi azabnya, siksanya, hisabnya engkau yang nanggung. Maka lebih baik mumpung kita di dunia, kita manfaatkan harta kita untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah. Yang nomor 4, sedekah bisa memberi naungan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yastadhillul mu'minu yaumal qiyamah fi dhilli shadaqatihi." Sesungguhnya seorang mukmin itu bernaung dengan sedekah yang ia lakukan di dunia. Sesungguhnya seseorang mukmin pada hari kiamat nanti mereka bernaung hanya dengan sedekahnya. Makanya enggak heran kalau di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 tadi dikatakan fa'asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, tangguhkan nyawaku ya Allah. Jangan kau cabut dulu nyawaku. Kembalikan aku ke dunia. Beri aku waktu sebentar ya Allah, aku akan berinfak. Mengapa? Karena mereka tahu ternyata sedekah itu pahalanya luar biasa kalau orang itu sudah mati. Azab kubur akan terpadamkan. Kuburan menjadi sejuk. Pada hari kiamat, sedekah menjadi naungan. Makanya tidak heran kalau disebut secara khusus dalam surat Al-Munafikun ayat 10, fa'as-sedekah. Nah, aku akan bersedekah. Kenapa tidak disebutkan, aku baca Quran. Aku akan puasa. Aku akan sholat malam. Tidak. Yang disebutkan adalah, aku akan sedekah. Karena mereka tahu dahsyatnya pahala orang yang bersedekah. Kemudian ikhwatal iman, yang nomor 5, ini luar biasa. Nomor 5 ini as-sadaqatu, sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah adalah obat, menjadi wasilah kesembuhan bagi orang yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis-sadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obatilah orang-orangmu yang sakit atau teman-temanmu, keluargamu yang sakit dengan sedekah. Dawu mardakum bis-sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit itu dengan bersedekah. Ini hendaklah kita perhatikan masalah ini. Makanya ada suatu cerita ini ya. Ada seorang bertanya ke Al-Imam Ibnu Mubarak. Wahai Al-Imam Ibnu Mubarak, saya memiliki luka di lututku. Sudah 7 tahun lamanya, tetapi luka ini belum sembuh. Rasa sakit di lututku sudah 7 tahun dan belum sembuh-sembuh. Aku sudah berkonsultasi dengan tabib, dengan dokter, dengan ahli kesehatan. Kasih obat ini, kasih obat itu, kasih ramuan ini, kasih ramuan itu. Tapi sampai detik ini tetap rasa sakit di lututku itu masih ada. Tolong berikan nasihatmu apa yang harus aku lakukan. Apa kata Al-Imam Ibnu Mubarak? Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, buatlah sumur di daerah yang membutuhkan air. Galilah, buatlah sumur di daerah yang minim ada airnya. Atau di daerah yang membutuhkan air. Saya berharap akan menghasilkan sumber air dan menyumbat darah yang keluar. Jadi dengan dikeluarkanlah air dari sumur tadi itu, menyembuhkan penyakitnya biiznillah. Akhirnya orang yang minta fatwa tadi pulang dan ya membuat proyek, membuat sumur di daerah yang kering agar masyarakatnya bisa mudah mendapatkan air. Setelah dilakukan pesannya Ibnu Mubarak tersebut, akhirnya dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia mengapa para salaf sangat berantusias dalam sedekah. Di antaranya karena Rasulullah berkata, "Dawu mardakum bis-sadaqah." sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kemudian yang nomor enam, keutamaan sedekah adalah orang yang bersedekah akan didoakan para malaikat. Orang yang ahli sedekah didoakan para malaikat. Dan kita tahu ya bahwa doanya malaikat itu mustajabah. Dan malaikat adalah makhluknya Allah yang tidak pernah bermaksiat, ahli taat. Dan kalau orang yang bersedekah didoakan malaikat. Mana dalilnya? Perhatikan. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah seorang hamba berada di pagi hari kecuali pasti turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kerusakan bagi orang yang menggenggam hartanya. Jadi tanpa kita sadari, setiap pagi ada dua malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan agar orang yang bersedekah dikasih ganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua mendoakan bahwa orang yang menggenggam hartanya diberi kebinasaan, ketidakberkahan dari hartanya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ikhwatal iman. Sedekah itu yang nomor 7, sedekah adalah penebus diri. Ya, dari murka Allah, dari azab kubur, dari azab api neraka. Lah, sedekah itu tebusannya. Ya, dari Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang wasiat Nabi Yahya. Bahwa Nabi Yahya dulu berkata seperti ini. Nabi Yahya alaihi salam berkata, wa amurukum bisadaqah, aku perintah kalian bersedekah. Wa mathalu dzalika mathali rajulin, perumpamaan sedekah itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang ditawan oleh al-adu, musuh. Perumpamaan ya sedekah itu seperti seseorang yang tertangkap menjadi tawanan musuh. Fa'ausaku yadahu ila unukihi. Kemudian orang-orang yang menangkap dirinya itu telah mengikat tangannya ke arah punggung, lehernya begini mungkin ya, diikat di lehernya. Kemudian mereka mendekatkan orang tersebut dan ingin dipenggal kepalanya. Faja'ala yaqulu hal lakum an ufdiya nafsi minkum wa ja'ala yu'til qalil wal katsir hatta fada nafsahu. Maka orang yang mau dipenggal kepalanya itu mengatakan, apakah boleh saya tebus diri saya? Saya kasih harta saya ini. Terus sampai akhirnya orang itu dibebaskan. Ya, ini Nabi Yahya ingin memberi perumpamaan bahwa sedekah itu seperti orang yang mau dipenggal kepalanya, terus dia ingin memberi tebusan. Jadi sedekah itu tebusan untuk diri kita dari azab kubur, dari sengsaranya hari kiamat, dan dari azab neraka. Kita tebus dengan sedekah itu. Maka yang nomor 7, sedekah adalah tebusan untuk diri, penebus diri kita. Ini dalam kitab Sahih At-Targhib. Kemudian nomor 8, ikhwatal iman. Sedekah tidak mengurangi harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Mana qasad shadaqatun min malin." Sedekah tidak mengurangi harta. Jadi, inilah bedanya paradigma kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perspektif kita dengan perspektif Allah beda. Menurut cara pandang manusia, kalau kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk anak yatim, untuk fakir miskin, menurut kalkulasi kita duniawiya, maka itu berkurang. Tapi beda dengan cara pandang Allah. Allah katakan orang yang bersedekah itu ya tidak berkurang, bahkan ditambah sama Allah. Maka kita harus belajar melihat sesuatu dengan cara pandang Allah. Ya, Allah melipatgandakan orang sedekah. Kalau Anda mengasihi anak yatim itu kan aslinya punya jatah rezeki. Cuma kan gak mungkin diturunkan dari langit langsung ke anak yatim tersebut, mestinya rezeki tersebut Allah berikan kepada orang yang menyantuni anak yatim. Saya ulangi ya, anak yatim umur 7 tahun, umur 6 tahun, masih TK, masih SD, itu anak yatim itu punya jatah rezeki dari Allah. Semenjak dia hidup sudah ditulis rezekinya. Cuman kan gak mungkin langsung turun dari langit dikasihkan anak yatim. Lalu bagaimana cara Allah memberikan rezeki itu kepada anak yatim? Caranya jatah rezekinya anak yatim itu dilewatkan kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim, bahkan ditambah sama Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Jadi kalau kita mau berinfak untuk anak yatim, jangan mengira harta kita berkurang. Jangan mengira anak yatim itu mengambil jatah kita, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena anak yatim sudah dapat jatah rezeki. Kalau kita memberikan rezeki atau bagian dari harta kita kepada anak yatim, sebenarnya itu bukan harta kita. Ya memang itu rezekinya Allah kepada anak yatim dilewatkan kita. Jadi sama sekali tidak terkurangi harta kita. Bahkan yang ada semakin bertambah. Seperti janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, mau berinfak, mau sedekah, Allah ganti, Allah balas, Allah tambah yang lebih banyak. Kemudian ikhwatal iman, itu adalah 9 keutamaan sedekah. Nomor 8 tadi yang terakhir ya. Nomor 9 sekarang, bahwa sedekah itu termasuk seutama-utamanya ibadah. Umar bin Khattab pernah berkata, "Dzakaroli annal a'malat tubahi." Dzukiroli annal a'mal, ya, telah disampaikan kepadaku bahwa amal-amal soleh itu saling berbangga-bangga. Maka sedekah berkata, ana afdalukum, aku adalah ibadah yang paling utama di antara kalian. Tercantum dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Lalu sedekah yang bagaimana yang mulia? Tadi kan keutamaan-keutamaan sedekah. Nah, sekarang sedekah yang bagaimana yang terbaik itu? Atau sedekah yang paling utama itu yang bagaimana? Pertama, sedekah yang paling mulia adalah sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi. Sedekah yang diberikan secara sirri, enggak diumumkan. Tapi apa, dengan sirri, dengan sembunyi. Tidak ingin dilihat orang lain. Itu sedekah yang paling utama. Bahkan Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat ketika manusia kepanasan. Salah satu di antara golongan itu adalah ya, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Artinya dia sedekah sirri. Sedekatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang paling afdal adalah sedekah sirri. Yang enggak ada yang tahu, belajar menata hati, niatkan sedekah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika seseorang itu masih sehat, masih kuat dan punya harapan hidup lebih lama. Masih muda, masih seger, masih kuat, masih semangatnya ibadah, semangatnya bekerja, semangatnya menggapai impian, terus mau sedekah. Nah, itu sedekah yang terbaik. Adapun orang kalau sudah tua, sudah umur 70, baru dia, tolong sedekah hartaku kasihkan dia. Orang tua, wajarlah. Tapi masih muda, masih punya ambisi terhadap dunia, masih mengejar cita-cita, tapi mau sedekah. Nah, itu sedekah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anta saddaqa wa anta sahihu wa anta sahihun syahihun takhsyal faqra." Ya. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah ketika kamu masih sehat, rakus dengan dunia, takut miskin dan bercita-cita jadi orang kaya. Nah, kalau anak muda ambisinya masih gede, pengen kaya, tapi masih mau sedekah, itu luar biasa. Itu sedekah yang utama. Yang nomor 3, sedekah yang utama adalah sedekah yang dinafkahkan untuk keluarga. Nah, ini penting ini, sedekah itu untuk keluarga dulu, ini nomor 3 ini ya, keluarga dan kerabat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, arba'atu dananir, ada empat macam dinar. Dinar yang kau berikan untuk orang fakir miskin, satu. Yang kedua, dinar yang kau berikan untuk memerdekakan budak. Yang ketiga, dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Yang nomor empat, yaitu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, untuk istrimu. Dari empat jenis dinar ini, maka yang kau gunakan untuk menafkahi anak istrimu itu yang paling besar pahalanya. Ah, kadang-kadang orang itu royal sama orang lain, tapi sama keluarganya enggak royal. Ada kayak gitu. Nah, itu ya. Itu yang kemudian yang nomor 4. Ya, nomor 4 ya. Itu nomor berapa tadi? Ya, nomor 4 adalah sedekah di saat krisis. Nah, ini. Termasuk sekarang ini, waktunya PPKM, banyak orang yang enggak bisa maksimal dalam mencari rezeki, ada yang enggak bisa buka toko, ada yang enggak bisa safar. Terbatasi gerak-geriknya sehingga penghasilannya menurun, bahkan ada yang dipecat, ada yang di PHK, ada yang gak punya pekerjaan, hilang pencariannya. Nah, di saat seperti inilah sedekah itu utama, karena semua orang takut miskin, semua orang takut ya dengan hartanya, semua pingin hemat. Nah, di saat krisis-krisis seperti ini, kita bantu orang yang susah, kita bantu pengobatannya di masa COVID seperti ini, kita belikan obat-obat, kita biayai keluarga yang ditinggal, kita kasih dia apa asupan gizi bagi yang sakit, yang isolasi mandiri. Ah, ini luar biasa pahalanya ini. Nah, ini sedekah ketika datang krisis. Ah, ini luar biasa, karena banyak orang yang enggan. Banyak motif yang membuat orang itu enggak mau sedekah, tapi dia tetap mau sedekah. Ah, ini amalan yang istimewa. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Serba-serbi Ramadan bagian ketiga. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Syarat wajib zakat fitrah. Pertama, Islam. Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sa' kurma atau satu sa' gandum kepada setiap hamba sahaya atau orang-orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melakukan salat Id. Kedua, memiliki bahan makanan lebih dari satu sa' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Ketiga, telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu satu atau dua hari sebelum tanggal 1 Syawal atau sampai sebelum pelaksanaan salat Id. Zakat fitrah hanya boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok yang umum digunakan oleh masyarakat setempat, seperti beras, kurma, atau gandum. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, karena hal ini bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran zakat fitrah adalah satu sa' untuk semua jenis bahan makanan. Ukuran satu sa' adalah ukuran takaran yang kurang lebih setara dengan 3 kg. Zakat fitrah hanya boleh diberikan untuk orang-orang miskin dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengkhususkan orang-orang miskin sebagai penerima zakat fitrah. Beliau tidak membagikannya kepada semua golongan penerima zakat yang jumlahnya 8. Beliau juga tidak memerintahkannya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya. Tidak pula ulama setelahnya.

0: Tanya Jawab.
1: Apakah boleh kita melakukan amal saleh dengan meminta kebahagiaan di dunia dan di akhirat seperti bersedekah agar diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan mendapatkan surga? Boleh. Ya, ini yang itulah seorang mukmin. Seorang mukmin menginginkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun ketika kita misalnya tidak mendapatkan apa yang kita minta dari kebaikan dunia, kok enggak dapat-dapat ya Allah? Tapi kita tetap harus yakin bahwa amal saleh yang kita lakukan akan memberikan kebaikan kepada kita. Tidak di dunia, maka bisa jadi kita mendapatkannya di akhirat. Maka tidak selalu kebaikan itu seperti apa yang dinilai oleh ahlu dunia. Bahwa kebaikan itu artinya kaya raya, sehat, bagus, dan lain sebagainya. Tidak selalu seperti itu. Kebaikan itu bisa berupa seseorang misalnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mati syahid. Itulah suatu kebaikan di dunia. Ya, dan kemuliaan di akhirat. Ketika seorang meninggal dalam keadaan mati syahid, sebagaimana sebagian para nabi pun mati syahid. Ya, sebagaimana Nabiullah Yahya, Nabiullah Zakaria, mereka mati syahid, dan itu adalah kemuliaan bagi mereka di dunia dan kemuliaan bagi mereka di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.

0: Kita ini emang enaknya minta ampun. Datang ke kajian, di mana lokasinya? Masjid Nurul Iman. Masuk parkiran, naik aja ke atas. Enak. Nabi Musa mau ketemu Nabi Khadir untuk mencari ilmu. Di mana lokasinya? Apa kata Allah? Pertemuan dua laut. Bayangin tuh. Kira-kira ada yang datang gak kalau invitasinya begitu? Maka Nabi Musa nanya lagi, bisa dapat clue yang lebih clear apa enggak ya Allah? Apa kata Allah? Bawa ikan. Kalau ikan itu hilang, disitulah sosok itu berada. Kalau kita dikasih clue itu, enggak jadi hijrah kita. Enggak masuk logika ini. Masa apa hubungannya lokasi dengan ikan?
1: Kita kan dikit-dikit logika, dikit-dikit logika. Dan orang harus pakai logika kita.
0: Maka apa statementnya Nabi Musa? La abrah hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak akan menghentikan perjalanan ini sampai aku bertemu dengan pertemuan dua laut. Laut apa? Gak dikasih tahu. Tapi lihat orang jujur. Au amdiya hukuba. Kalaupun belum ketemu, aku akan terus berjalan. Bukan pulang. Gak mundur. Kalau kita kan nyari, nunggu 15 menit. Udah gak ada orangnya nih. Pulang, pulang, pulang. Pulang 15 menit. Pulang. Jadi sekali lagi,
1: itulah orang jujur. Sampai clue seaneh itu tidak membuat Nabi Musa berhenti melakukan pencarian.
0: Itu sosok jujur.

kerusakan yang dia dapatkan tatkala cinta dunia adalah selalu gundah, selalu merasa miskin, dan usahanya tidak lancar. Yang di dalam otaknya cuma ada dunia, dunia, dan dunia, selalu gundah, selalu merasa miskin, dan usahanya tidak becus. Itu pasti. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbahad dunya akbar hammi," siapa yang menjadikan dunia tekadnya yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan usahanya dan menjadikan kefakirannya di depan kedua matanya. Selalu seperti itu. Dan tidak didatangkan dunia kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan untuknya. Wa man asbahal akhiratu akbar hammi, siapa yang menjadikan akhirat adalah tekad utamanya, Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, dan Allah akan mengumpulkan, menguatkan usahanya. Padahal usahanya sedikit, Pak. Usahanya sedikit padahal. Makanya Rasulullah SAW kan berpesan kepada kita ketika kita bekerja untuk dunia. Beliau mengatakan, takwa kepada Allah, perbaiki hubungan Anda dengan Allah, dan usaha yang baik. Dan takwa mempunyai persentase yang lebih besar dibandingkan usaha itu. Ingin tahu contohnya? Contoh nyata. Orang yang bertakwa, dengan usaha yang sedikit, akan menghasilkan yang banyak. Usahanya sedikit. Bahkan mungkin secara kasat mata, secara ilmu perdagangan, tidak mendatangkan apa-apa. Lihat Maryam alaihissalam. Maryam ketika sudah melahirkan, atas kesabaran beliau mendapatkan takdir Allah, beliau harus puasa, beliau harus tidak berbicara dengan orang, beliau harus dituduh sebagai wanita pezina, tapi beliau sabar, takwa kepada Allah, ahli ibadah kepada Allah. Tatkala sudah melahirkan, diusir dari kampungnya, kemudian membawa bayinya. Orang yang baru melahirkan itu lemah. Lemah, selemah-lemahnya. Bahkan harus kadang-kadang istirahat beberapa jam, baru bisa memelekkan mata, baru bisa sadar dibicarai. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan. Dengan takwa, maka akan menghasilkan hal yang luar biasa. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wanita yang lemah tersebut, yang baru melahirkan tersebut, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, goyangkan pokok pohon kurma. Di akar digoyang. Enggak akan bisa. Tergoyang pun enggak. Bidzin nakhlah. Tetapi akan turun, jatuh buah-buahan kurma yang masak. Begitu ketika ketakwaan dibarengi dengan usaha. Porsi takwa lebih besar dibandingkan usaha, akan mendatangkan hasil yang besar. Dan kenapa turun rutab? Dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, makanan yang paling bermanfaat untuk wanita yang menyusui. Lihat, subhanallah, ini pelajaran menarik para ikhwah. Orang yang usaha dibarengin dengan takwa, takwa porsinya lebih besar dibandingkan usahanya, dia akan diberikan oleh Allah rezeki yang memang cocok untuk dia. Ini indahnya orang yang selalu kehidupannya ingat akhirat, bukan hanya cinta dunia.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Maka kita katakan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat, saya dan anda sepakat bahwa ziarah kubur disyariatkan, kubur manapun, kubur Rasul kita tercinta, kubur para ulama, kubur orang-orang saleh, dan kubur kaum muslimin walau di dalamnya bercampur orang saleh dan penduduk neraka dari kaum muslimin. Disyariatkan semua kubur itu untuk diziarahi. Ini ziarah kubur. Akan tetapi menyengaja pergi ke kuburan untuk membaca Al-Quran, hal yang berbeda. Menyengaja pergi ke kuburan untuk berzikir, hal yang berbeda. Apalagi menyengaja pergi ke kuburan untuk melakukan sebuah solat-solat tertentu, hal yang berbeda, yang bukan lagi ziarah kubur. Dia sudah melebihi takarannya dari ziarah kubur. Kenapa? Karena ibadah ini apabila dilakukan di dekat kuburan, karena keyakinan orangnya bahwa ada hal yang spesial di kubur itu, sehingga menjadikan ibadah di sini lebih spesial daripada ibadah di rumahnya sendiri. Ini yang Nabi larang dalam hadis ini. Jangan jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Solatlah di rumah, jangan di kubur. Berdoalah di rumah, jangan di kubur. Zikirlah di rumah, jangan di kubur. Bertakarublah kepada Allah dengan aneka ragam ketaatan, jangan di kuburan. Itu bukan tempatnya. Tempatnya adalah rumah kalian. Kalau rumah kalian adalah tempatnya, apalagi rumah Allah, masjid. Maka masjidlah tempat membaca Al-Quran dengan tempat yang lebih afdol daripada rumah kita. Masjidlah tempat solat, masjidlah tempat berzikir yang lebih afdol daripada rumah kita, betul atau tidak? Kalau sudah dijadikan ibadah ini spesial di sebuah kuburan, dikhawatirkan lambat laun terjerumus ke dalam syirik, terjerumus kepada meminta kepada yang ada di kuburan.

Tiga keutamaan sifat halim. Pertama, sifat halim merupakan akhlak yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan. Qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika la khuluqaini yuhibbuhum Allah." Qultu, "Wa ma huma ya Rasulullah?" Qala al-hilm wal haya'. Qultu, "Qadiman kana aw hadithan?" Qala qadiman. Qultu, "Alhamdulillahi alladhi jabalani ala khuluqaini ahabbahum Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang Allah cintai." Aku bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau menjawab, yaitu sifat halim, sifat penyantun dan tidak tergesa-gesa, dan juga sifat al-haya, yaitu kesopanan dan rasa malu yang mencegah seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Aku bertanya, apakah aku sudah memiliki kedua akhlak tersebut sejak dulu, ataukah baru-baru ini saja? Maka beliau menjawab, kamu sudah lama memilikinya. Aku berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan aku dengan dua sifat yang dia cintai tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, Al-Halim merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap, dan sungguh jika keduanya lenyap maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan keduanya selain Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Ketiga, sifat halim merupakan sifat Nabi dan kekasih Allah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Ibrahima la halimun awwahum munib." Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikianlah tiga keutamaan sifat halim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Tanya Jawab.
1: Paman saya wafat. Beberapa jam sebelumnya masih aktivitas seperti biasanya, ke sawah pagi-pagi, pulang cuci tangan, terus roboh dan wafat. Pertanyaannya, apakah kematian mendadak seperti itu tidak merasakan sakaratul maut? Jemaah, sakaratul maut itu proses dicabutnya nyawa. Ada yang tidak merasakan sakaratul maut? Ya namanya dicabut nyawa, semuanya pasti merasakan, pasti merasakan sakarat. Cuma disebutkan tadi bahwasanya rasa sakit itu membuat orang itu sudah enggak bisa teriak, ya Ma. Enggak bisa teriak dia. Kalau orang tadi dipukulin tangannya dia masih teriak-teriak, oh, kesakitan dia. Tapi ketika dicabut nyawanya, Amr bin As itu kepingin sekali tahu ya apa rasanya kematian. Kalau ada orang mau mati sama Amr ditanya, tolong engkau kasih tahu ya apa kematian itu. Iki wong te mati kongkon cerita kematian. Ketika Amr bin As mau meninggal dunia, anaknya ngomong sama bapaknya, Abdullah bin Amr, ayah engkau selalu kepingin tahu gimana sih kematian itu prosesnya. Sekarang kau ceritakan ayahku. Kata Amr, aku sekarang seakan-akan gunung itu ada di dadaku. Dan aku bernafas dari lubang jarum. Kata dia. Jadi sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Makanya orang yang mati mendadak, ada sebuah riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi mauquf kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sahih. Atsar ini menyebutkan bahwasanya orang yang mati mendadak itu, kalau itu orang beriman, roha lil mukmin, maka sebagai tempat istirahat buat mukmin. Istirahatnya enggak merasakan sakarat, tetap merasakan sakarat tapi tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Kan ada orang yang masih sakit jemaah sebulan baru mati. Tapi ada orang yang langsung mati. Itu buat orang beriman. Kalau sudah siap mati, mati mendadak aman buat dia. Tapi kalau enggak siap mati, dia belum sempat tobat. Biasanya orang kalau sudah sakitnya parah kan, datang keluarganya, dikatakan banyak baca istighfar ya, banyak tobat, kemudian masih bisa tulis wasiat. Tapi kalau langsung mati enggak bisa. Namun buat orang jahat, maka mati mendadak itu adalah pencabutan nyawa yang menyakitkan sekali. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belum sempat bertobat. Jadi tinggal kalau bicara paman antum tergantung, kalau dia adalah orang yang soleh, semoga itu jadi kematian yang baik ya. Karena dia enggak perlu merasakan sakit yang berkepanjangan. Tapi kalau bicara sekarat, tetap jamaah, proses dicabutnya nyawa itu semua orang merasakan. Ada orang, memang ada riwayat tentang orang yang mati syahid di medan perang. Itu disebutkan dia merasakan sakaratul maut itu kaqarsa, seperti cubitan atau seperti gigitan semut. Karena sejak awal peperangan dia itu sudah merasakan tebasan pedang yang dia lihat. Jadi dia sudah merasakan sakit batinnya dengan hal itu. Maka Allah ringankan buat orang yang mati syahid, seperti dicabut, seperti dicubit atau digigit semut itu.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼 Kula badhe jlentrehake napa niku karomah. Allah Subhanahu wa taala dawuh mapan wonten Al-Qur'an surat Ali Imran. Surat napa? Ali Imran ayatipun 37. Kulama nalika dakhala alaiha Zakaria. Saben-saben Nabi Zakaria mlebu nggih al-mihraba ana sajroning sasana pangibadahan ingkang dipun panggoni dening Maryam bintu Imran. Nggih, Nabi Zakaria mlebu ngomah, enten ngomah niku wonten ruangan khusus sing digunakake Maryam bintu Imran kanggo napa? Ngibadah enten mriku. Lah papan pangibadahan iku dipun wastani mihrab. Dipun arani napa? Mihrab. Kulama nalika saben-saben dakhala lumebu alaiha marang Maryam, Zakaria Nabi Zakaria al-mihraba ana sajroning mihrab wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria niku weruh ana panganan ning ngarepe Maryam bintu Imran. Qala tumuli Nabi Zakaria takon, ya Maryamu, he Maryam, anna laki hadha, panganan iki tekone saka ngendi, panganan sing ning ngarepmu iki tekone saka ngendi. Qalat Maryam bintu Imran, hamangsuli huwa min indillah, niki peparingipun Gusti Allah. Innallaha yakti Allah niku yarzuku maringi rezeki mayyasha kanggo sapa sing dikersakake bighairi hisab tanpa petungan tanpa wilangan. Surat napa niki wau? Ali Imran ayatipun 37. Nyariosaken Nabi Zakaria niku kagungan ponakan asmane sinten? Maryam. Maryam niki mboten nate medal saking dalem. Pendamelanipun namung ibadah mawon. Wonten mihrab, wonten dalem. Saben-saben Nabi Zakaria niku nemoni Maryam kok mesti ana panganan. Angger saben ditiliki mesti ana panganan. Maryam, iki panganan saka ngendi? Maryam mangsuli niku peparingipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di wonten tafsir As-Sa'di nalika nerangake maknanipun ayat niki dawuh, wa fi hadhil ayati, ana sajroning ayat iki dalilun, iku pinangka dalil ala isbati karomatil aulia, kang netepake wujute karomah kanggo para wali, al khariqah lil adah, sing ngungkuli kodrate menungso lumrah. Kama qatawataratil akhbaru bidzalik, kaya dene sing disebut dening hadis-hadis sing cacahe akeh, khilafan liman nafadzalika, ora cocok karo kapercayane menungso sing ora percaya marang wujute karomah. Dados Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu, adik-adik, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di niki nerangake ayat Ali Imran 37 kala wau pinangka dalil wontenipun karomah. Ing ngatasé ora nyambut gawe, nggih, guru ngibadah wae ning kok bendina dicepaki pangan. Niku sebab Maryam bintu Imran angsal karomah saking Allah Subhanahu wa taala. Ning napa sedaya tiyang sregep ngibadah niku diparingi niku? Diparingi mboten? Mboten, ajeneh GoFood rapayu. Shopee Food ya ora buka gitu. Wis cukup sergap salat wae cah engko dicebloki sate. Mboten. Terus sing diparingi sinten? Mayyasha. Titahipun Allah sing dikersake dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lan Maryam niku nggih mboten saged ngatur, ya Allah nyuwun kei, ya Allah meleh kei. Padake Doraemon ae. Kantong ajaib apa-apa kare njupuk ten kantonge. Niki pinangka dalil nggih wontenipun karomah. Semanten ugi dalil sanesipun Nggih menika cariyosipun Nabi Sulaiman sing kepengin gondol singgasanane Ratu Balkis. Sing ngadeg sinten wau? Jin Ifrit to nggih? Jin Ifrit saguh gondol singgasana sederengipun Nabi Sulaiman ngadeg. Ning wonten setunggal manungsa niku ngendika? Inna atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kanjeng Nabi Sulaiman, kula sing saguh gondol singgasanane Ratu Balkis sederinge panjenengan niku rampung napa? Nggih, ndangak sadurunge ndingkluk pun tekan. Nek Ifrit kesuwen, Pak, dadak ngadeg. Nabi Sulaiman cukup ngene, ngeten pun teko meneh. Nggih. Lah Imam Ibnu Katsir niku paring dawuh pangandikan wonten kitab Tafsir Ibnu Katsir, irfa basaraka wangdur mudda basarika mimma taqdiru alaih fa innaka la yakillu basaruka illa wa huwa hadirun indak. Maknanipun Nabi Sulaiman, panjenengan mangdanga nggih sak mampune jenengan, sederenge panjenengan dungkluk melih singgah sana sampun dumugi mriki. Niki ugi dalil wujudipun apa? Karomah. Ananging Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang sampun kawula aturaken, karomah kala wau niku mboten saged dipun upadi. Wonten tiyang sregep ngibadah, sregep ngaji ning ora diwenehi karomah wonten. Wonten tiyang ibadah sregep ngaji diwenehi karomah wonten. Berarti pripun niku? Berarti karomah niku hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sing dikersake diparingi, sing mboten ateges dheweke niku dudu wali. Ngoten niku. Mila nalika kita niki pinanggih manungsa, ngaku duweni daya linuwih dipamer-pamerke niku cetha mlaha wela-wela kita mata sanes kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Niku mung wonten kalih. Siji, dheweke njaluk pitulungane jin dadi wong musyrik. Loro, dheweke mung ngapusi. Nek ngapusi niku musyrik.

menggalih sing ilmiah. Aja sithik-sithik diceritani perkara sing ora klebu nalar, percaya. Kowe nek crita ngene percaya, nek crita ngene percaya. Aku ndek ngi diwedeni percaya. Aku ndek ngi weruh pocong percaya. Padahal mung bagor. Ning pinggir dalan dikelumbruke ten nggen pager niku rumangsane. Rumangsane napa? Pocongan. Wonten luwak guyu didarani kuntilanak. Ternyata suara kuntilanak sing disangka demit niku, niku suarane luwak. Bapak Ibu sedaya. Suarane napa? Luwak. Napa meleh ten nggen wit pring sing runggut. Nah niku biasane enten napa ne? Enten luwake. Coba niki tak nyetel suara luwak nggih. Iki suara napa niki? Iki suara luwak. Medeni mboten suarane. Medeni mboten. Aja disetel Ustaz, kok ndak ana sing kesurupan nang kene. Wonten mleh suara luwak niku. Ngaten niku. Estu. Wonten sing suarane? Suara napa niku? Luwak. Niku suara luwak sing ten YouTube okeh banget. Niki nggih luwak. Niku suara luwak. Nek mboten percaya mengke mangketik ten YouTube luwak tertawa. Niki videone niku, Pak. Ning nek jenengan omahe ten pinggir pring pas malam Rebo Kliwon ya ta. Dewe lagi kepesing tolah-toleh ne melayu mengko rung katokan. Sebab napa pikirane kelene. Lah kula niki senadyan awake lemu, kula niki pendaki gunung. Jadi suara maneka warna kewan wayah bengi ten tengah alas, tengah gunung niku pun krungu, Pak. Enten sing didarani kuntilanak, enten didarani wewe, nggih. Iku nuwun sewu namung kak meden-medeni wong sing pikirane sarwa klenik. Wong nek pikirane sarwa klenik gampang diapusi dukun kala wau. Nggih, dados niki kula tarik kesimpulan gamblang wijang terang terwaca mloho cetha wela-wela ketok mata. Wong sing ampuh niku duwe daya linuwih niku rata-rata ngapusi. Rata-rata napa? Ngapusi, ngayawara gedebus kerincing. Wonten sing pancen ya digdaya sing tenanan mboten ngapusi sepisan. Ya pancen dhewe kuwi jago selat. Jago napa nek santri mriki sinau napa Mas? Gelute nganggo aliran napa niki? Hah? Jujitsu. Jujitsu utawi tinju utawa karate. Wah niku nek latihan no nemen Pak awake metrekol gotot niku. Niku ampuh dikeroyok wong loro niku menang sing royok bayi kabeh. Nggih. Ning wonten wong sing duwe daya linuwih niku krana diparingi karomah dening Allah. Nek keterampilan bela diri saged dipak pamer nggih mboten? Saged. Kula niki gadah rencang niku pendekar kathah, Pak. Enten pendekar pedang, ahli pedang, wonten sing ahli tinju, wonten sing ahli jujitsu, wonten sing ahli maido. Niku saged dipamerke karena niku murni keterampilan bela diri. Nomor kalih mboten saged dipamerke, Pak. Rupa napa karomah niku wau. Nggih. Donga supaya Allah ndugeke singgasana Ratu Balkis. Ngoten niku. Utawi wonten kula mireng enten setunggal ulama niku nate dicokot King Cobra. Niku mboten mati, Pak. Mboten napa? Mboten mati. Nalika dipun takeni jenengan dicokot mboten mati. Kula nggih mboten ngerti. Nggih. Ning aku kuwi duweni pakulinan maca zikir pagi petang. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ping 3 bibar salat subuh, ping 3 bibar salat asar. Dengan menyebut nama Allah tidak ada makhluk bumi

0: makhluk langit yang bisa memadoroti. Niku mataun-taun maca dzikir niku. Mboten sengaja niku dicathek. Ula kobra niku ora lara, ora greges, ya ora mati, Pak. Niku karomah. Niku mboten saged ditiru, Pak. Nek ngono jenengan tak cokot kene, ayo wegah no. Aku pisan tok kuwi wae aku ya ora ngerti kok apa kok aku kok ora mati. Ning nek kon baleni pindho nggih dheweke wegah. Jenengan ya aja tiru-tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Asmihi sa'il firdi wal sama wa sami. Nyocokoten. Nyocokoten. Wingku dicokot ngantuk, Mak. Tangi-tangi manrobuka. Sopo pangeranmu? Pindah alam. Nggih. Niku jenenge karo karomah. Wonten melih rencang kula niku mateni ula. Ular berbisa. Digebuki buk buk buk buk. Kula mlayu kok kaduan. Mas jenengan kok kendel men. Anu nutuki ula. Ula niku jane nggih wedi, Ustaz. Nah terus ning kula niku bendina maca bismillahirrahmanirrahim la asmihi sa'il fil ardi wal fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dadi kula yakin kula ajeng dilindungi. Mula kula wanek-waneke kula tutuki ulane. Mati. Ning nek niki mboten dicokot nggih. Mboten dicokot. Niku jenenge karomah. Niku wong sing sekti. Nggih. Sing nomor salajengipun duweni kasekten anange ngapusi. Tukang sulap, tukang gedebus, nek sulap niku pancen modal, pancen sinau, Pak. Ning nek tukang gedebus niku mboten duwe keahlian ngopo-ngopo, pintere mung gedebus niku wae ndobos. Wah, aku ki dikroyok wong telu tak ajar kabar. Ambok yo kene dibaleni kene dikroyok wong telu. Nggih. Aku ki nek pengen ngono iso nglumpati omah, niku kula pun krungu dhewe lho. Anggo kuping kula niku, jare iso nglumpati omah. Ning ya mung ndobos ten lambe niku wae. Nggih. Praktike nggih mboten saged napa-napa. Dukun-dukun kathah sing ngoten niku, Pak. Ora duwe isin. Bisa memukul dari jarak jauh. Iya ngoten niku. Klekar. Enten mboten videone ngoten niku. Oke, Pak. Niku pasien rumah sakit jiwa Ucul niku. Wis gedhe tuwa gawe video perang tenaga dalam gelundung jempalik niku dajalun minad dajajilah. Wonten sing modal dheweke dadi tukang sulap, ning wonten sing ampuh tenanan gara-gara njaluk pitulungane sinten? Jin.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa barakallahu fikum. InsyaAllah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari Studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waktu yang berbeda-beda antara waktu sahur dan juga dikumandangkannya salat subuh. Mohon nasihatnya, Ustaz.
1: Iya, tadi sudah saya sampaikan di tengah-tengah pengajian bahwa dihitung saja dari waktu maghrib sampai waktu subuh, ya berapa jam. Ya, waktu maghrib bisa maju, bisa mundur. Waktu subuh juga sama, bisa maju, bisa mundur. Maka silakan Anda hitung dari waktu maghrib, ya masuk azan maghrib sampai azan subuh berapa jam, kemudian dibagi sepertiga, ambil sepertiga yang terakhir. Tadi kita hitung kalau maghribannya jam 6, subuhnya jam 4, kira-kira sepertiga malam terakhir jam berapa tadi? Sekitar jam 1-an. Sekitar jam 1-an. Dan ini bisa berubah, bisa maju, bisa mundur tergantung maghribnya jam berapa dan subuhnya jam berapa. Ya. Yeah.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa orang mukmin kepada musafir.
4: Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik.
3: Aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan penutup amalmu kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2 garis miring 7 dan nomor 5 garis miring 499 dan lihat Sahih At-Tirmizi nomor 2 garis miring 155.
5: Mutiara Al-Kabair. Penjelasan dosa besar.
6: Hadis berikutnya dari hadis dosa besar berikutnya dari dosa besar yang ke-12, ya, tentang zina, ya, dan zina itu bertingkat-tingkat sebagainya lebih besar daripada yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, zina merupakan dosa yang besar dan mendatangkan kemudaratan, kerusakan yang luas, yang besar, memberi kemudaratan yang besar bagi masyarakat dan akan menimbulkan berbagai kerusakan, berbagai penyakit dan kemudaratan-kemudaratan yang tidak ada batasannya. Oleh karenanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam syariat Islam dan juga bahkan seluruh syariat-syariat yang lalu, syariat para nabi seluruhnya, yaitu Allah mengharamkan zina. Dan Allah memandang zina termasuk perbuatan yang keji, yang paling parah. Keji dan parah. Ya, dosa yang besar. Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan sebagian zina, bahwasanya sebagian zina lebih besar daripada sebagiannya. Dan akan datang dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya sebagian zina lebih besar, lebih buruk daripada sebagian zina yang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang amat buruk. Dalam ayat ini dalil bahwasanya zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada zina juga diharamkan. Seluruh wasilah-wasilah, sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina hukumnya haram. Dan kita tahu bahwasanya dalam kaidah al-wasailaha akamul maqasid, bahwasanya sarana-sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya buruk maka sarana juga buruk. Kalau tujuannya haram maka sarana juga hukumnya haram, ya. Dan wasilah dan sarana yang bisa mengantarkan kepada zina, ya, dan bisa menjerumuskan orang ke dalam zina maka terlarang juga, ya, karena zina dilarang, bukan cuma zinanya, bahkan mendekati zina juga dilarang. Contoh wasilah-wasilah tersebut seperti pandangan yang haram, melihat hal yang haram, ya. Kemudian mendengarkan, ya, hal-hal yang haram yang bisa mengantarkan, menggerakkan syahwat misalnya, atau mendekati tempat-tempat yang dikhawatirkan seorang bisa terjerumus dalam zina, ya. Jauhi pandangan yang haram, melihat aurat wanita yang haram, kemudian juga mendengar hal-hal yang haram, mendekati tempat-tempat yang dikhawatirkan bisa menjerumuskan ke dalam zina juga harus dijauhi. Ya, karena ini semua bisa menggerakkan hati sehingga hati condong dan terbawa kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan sifat zina, ya, bahwasanya kata Allah zina

itu sifatnya fahisyah. Fahisyah itu artinya keji, yaitu sangat buruk, dosa yang sangat buruk, maksiat yang sangat buruk. Ya, fahisyah. Dan Allah menyebutkan sifat yang kedua, wasa'a sabila, jalan yang buruk. Artinya jalan menuju zina merupakan jalan yang di puncak-puncak keburukan, di puncak-puncak kekejian, ya, ini adalah jalan menuju zina. Dan kita tahu orang-orang dengan fitrah mereka, mereka tidak suka dengan zina dan mereka benci dengan namanya zina. Bahkan kita dapati orang yang suka berzina pun dia tidak ridho kalau ada keluarganya yang berzina. Dia tidak, biar saja, tapi dia tidak suka kalau ada keluarganya yang berzina. Kenapa? Dia tahu tentang buruknya zina. Kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya, yang tidak punya rasa cemburu lagi, dia suka ada maksiat di rumahnya, ini lain cerita. Tetapi asalnya masyarakat tahu bahwasanya zina itu buruk, bahkan orang yang berzina pun tahu zina itu buruk. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah yang lain, yaitu firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah ibadur rahman, yaitu sifat-sifat mereka, mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak berdoa kepada selain Allah, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan, dan mereka tidak berzina. Kemudian kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal ini, ya, di antaranya zina, barang siapa berzina, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dosa, azab, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan mendapatkan dosa yang dilipat gandakan oleh Allah, azab yang dilipat gandakan oleh Allah pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam neraka dalam keadaan terhina. Ayat ini menunjukkan akan bahayanya dosa zina, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zina digandengkan dengan syirik dan membunuh. Syirik dosa besar, membunuh juga dosa besar, digandengkan dengan zina. Dan ini menunjukkan zina merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Oleh karenanya pelakunya diancam oleh Allah dengan Allah mengatakan yalqa athama, dia mendapatkan dosa, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, dan azabnya akan dilipat gandakan kepada dia, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan lama dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki pezina, maka cambuklah mereka dua-duanya dengan 100 cambukan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, dan tidak perlu kasihan kepada mereka, mereka harus dihukum. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini adalah hukuman bagi orang yang berzina di dunia. Ini selain hukuman yang Allah ancam di akhirat kelak, ya, di pada hari kiamat ada ancaman tersendiri bagi lelaki pezina maupun para wanita pezina. Adapun di dunia, maka mereka dicambuk 100 kali. Ini jika pelakunya lelaki pezinanya atau wanita pezinanya bikr, yaitu belum pernah nikah, belum pernah nikah. Adapun al-muhsan, adapun orang yang sudah pernah nikah, lelaki maupun wanita sudah pernah menikah, tetap kemudian masih juga berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal dunia. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah yang terakhir yang berkaitan dengan zina, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa harrima dzalika 'alal mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, lelaki pezina

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
2: edisi Ahad 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah,
1: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Malam Pertama di Alam Barzah.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat mulia. Kunna julusa fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk di dalam Masjid Nabawi. Kemudian ketika kami duduk, maka kami saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Mengingat masa-masa lalu di kami di zaman jahiliyah. Mengingat bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ajlasakum? Apa yang membuat kalian duduk di dalam Masjid Nabawi?" Maka para sahabat mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami duduk mengingat masa-masa lalu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan, karena terlalu banyak nikmat yang Allah hadiahkan dan terlalu kurangnya bersyukur kita sebagai seorang hamba." Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan jawaban para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah, hal ajlasakum illa dhalik? Demi Allah, apakah kalian duduk di dalam Masjid Nabawi tidak ada tujuannya kecuali seperti yang tadi kalian sebutkan?" Maka para sahabat menjawab, "Iya, tidak ada tujuan kami datang ke sini di dalam rumah Allah kecuali untuk mengenang, mengingat, mengulang nikmat Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, ma astahlifukum tuhmatan lakum. Aku bertanya kepada kalian, bersumpah dengan menggunakan nama Allah, bukan aku tidak percaya dengan jawaban kalian. Aku percaya. Tetapi ketahuilah, aku hanya ingin memastikan, fa innallaha yubahi bikumul malaika. Karena dikala kalian berada di dalam masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan dunia, tujuannya mengenang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah para malaikat-malaikat bangga, dan Allah membanggakan hamba tersebut di depan para malaikatnya. Allah bangga kepada hamba yang duduk di rumah Allah, kemudian mereka mengenang nikmat-nikmat Allah. Allah bangga kepada hamba tersebut di depan para malaikatnya. Dan kita tahu jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah kita sebagai manusia. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan, tidak ada satu jengkal tanah di bumi Allah Azza wa Jal kecuali ada malaikat yang bersujud di sana. Sedangkan manusia masih banyak tanah yang kosong yang tidak dijadikan tempat ibadah. Namun bagi malaikat Allah Subhanahu wa taala memenuhi dunia, dan Allah bangga kepada mereka. Bagi mereka yang duduk di rumah Allah, tidak ada tujuan yang lain kecuali ingin mengenang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Dan bersyukur itu adalah dengan beribadah. Orang yang bersyukur kepada Allah dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati, meyakini semua nikmat yang ada bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Quran ada namanya Suratul Ni'mah. Mungkin tidak pernah kita mendengarkan Suratul Ni'mah, karena memang tidak ada tulisan Suratul Ni'mah di dalam Al-Quran. Tapi para ulama mereka menamakan itu adalah Surat Ni'mat yang harus dibaca oleh setiap kaum muslimin, karena semuanya bercerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surat Ni'mah tersebut adalah Suratul Nahl. Itu adalah Suratul Ni'mah. Suratul Nahl yang setelahnya Suratul Isra itu adalah Suratul Ni'mah. Di dalam ayat ini Allah bercerita tentang semua nikmat yang diberikan kepada hambanya. Dan di antara salah satu isinya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Seorang muslim selalu mengucapkan hadza min fadli rabbi. Apapun yang ada pada diri mereka, Allah berikan rumah, hadza min fadli rabbi. Allah berikan keturunan, hadza min fadli rabbi. Allah berikan kesehatan, hadza min fadli rabbi. Dan juga di antara ucapan yang tidak boleh bagi kita melupakannya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, wa qala alhamdulillah. Itu adalah bersyukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling berat, inilah syukur yang sesungguhnya, bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati mudah dilakukan, bersyukur dengan lisan juga tidak sulit. Tapi orang yang bersyukur sesungguhnya adalah mereka yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi yang selalu dibaca

hududu dzalik, sesungguhnya umur umatku hanya 60 atau 70 tahun saja, dan sedikit di antara mereka yang lebih daripada 70 tahun. Kalaupun sudah lebih daripada 70 tahun, maka tentunya kita sudah mulai sakit-sakitan, sulit beribadah, tidak lagi efektif kehidupannya, dan itu adalah umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri meninggal umurnya 63 tahun. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka itu merupakan di antara momen musibah yang luar biasa bagi umat manusia, terkhusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala beliau hendak meninggal, ada sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada yang namanya sakarat. Sakarat itu ikhwatul Islam mudah bagi orang yang beriman, sulit bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakarat itu artinya adalah ketidaksadaran ketika seseorang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala berbicara tentang kematian, tidak semua orang yang merasa takut dengan kematian. Yang takut dengan kematian adalah mereka yang sedikit perbekalannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala para sahabat dihadapkan dengan kematian, salah satunya adalah sahabat Abu Hurairah, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, dengan mudah mereka mengatakan ahlan bil maut, selamat datang wahai kematian. Kenapa mereka berani mengatakan yang demikian? Mereka tahu banyak bekal yang mereka bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakarat itu ikhwatul Islam sakit bagi mereka yang tidak ada bekal, mudah bagi mereka yang punya bekal. Sakarat itu ketidaksadaran, sakran. Sakran itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, dikala kita akan tutup usia di dunia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi secara umum. Maka di saat itulah keluar sebuah hadis yang sangat mulia dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'a." Siapapun di antara hamba yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun sayang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Dan siapapun yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak butuh kepada dirinya. Hadis ini ikhwatul Islam, dikala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang senang dengan kematian?" Tidak ada yang senang dengan kematian. Semua kita takut. Dikala berbicara tentang mati, perasaan takut, dan itu adalah tabiat manusia. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, wahai putrinya Abu Bakar Siddiq, maksud daripada hadis ini, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allah liqa'a." Siapapun yang senang, suka, bahagia, gembira berjumpa dengan Allah, maka Allah akan bahagia berjumpa dengannya. Apa maknanya? Seseorang ketika ajalnya datang, maka dia takut, dia sedih, banyak pikirannya, dia diganggu. Sehingga di antara salah satu sunnah kita kaum muslimin, ketika menjenguk orang yang sakit, jangan berlama-lama. Berikan kabar gembira kepadanya, 5 menit cukup, dan jangan bercerita tentang dunia. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisinya, apa yang dihadapi, apa yang dia lihat, kita tidak tahu. Orang yang menghadapi kematian takut semuanya, semuanya takut. Kemudian apa yang terjadi? Di saat itulah Allah pun membongkar semua amalan yang pernah dia lakukan. Datang ibadah salat dari arah kanan, dia melihat ke kanan, ada ibadah salat yang selalu dia lakukan, dia mulai bergembira. Kemudian ibadah puasa yang dia lakukan, datang dari arah kiri, dia pun mulai bahagia. Datang ibadah zakat, datang baktinya kepada orang tua, datang perbuatan baiknya kepada tetangga, datang semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Kebaikan

0: itu ikhwatul Islam, sekarang mungkin sulit kita melihatnya, tapi dia akan datang di akhir kehidupan kita. Di saat kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan selama ini datang menemani dirinya, maka dia mulai berbahagia. Dikala dia berbahagia, maka di saat itulah datang malaikat mencabut nyawanya, dan dia bahagia bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, karena amalan-amalan yang dia lakukan selama ini datang menemani dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beramal sekarang, salat yang kita lakukan, mana hasilnya? Belum. Nanti, ini ada tabungan. Zakat yang kita berikan, mana hasilnya? Tunggu dulu, nanti. Dikala kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah disebutkan oleh ibunda kita Aisyah, man ahabba liqa Allah, siapa yang suka? Kapan datang rasa suka tersebut? Ketika amalan kita datang. Dan amalan tersebut bukan sembarangan amalan. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tidak diterima, tidak akan datang. Maka dari situlah ada sebuah hadis yang sangat luar biasa dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira', fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada sebahagian kalian yang selalu beramal dengan amalan penduduk surga, salat, puasa, zakat, berbuat baik, melakukan kebaikan, semua amalan-amalan penduduk surga dia lakukan semuanya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa zira', bainahu wa bainaha illa zira'. Jarak dia dengan surga tinggal satu hasta, satu langkah masuk surga. Fayasbiku alaihi kitab. Tiba-tiba rahasianya dibongkar. Maka di akhir kehidupannya, fayakmalu bi amali ahli nar, dia pun berubah. Yang tadinya rajin salat, mulai malas. Yang tadinya rajin sedekah, tidak mau. Yang tadi suka membantu, menjadi bakhil. Kenapa demikian? Ternyata amalan yang selama ini dia lakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertemuan sebelumnya kita selalu memberikan motivasi. Di antara bentuk amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kita berusaha untuk menyembunyikannya dari pandangan dan pendengaran manusia. Maka jadikanlah khabi'ah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita harus ada khabi'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun di antara kalian yang bisa menyembunyikan amalannya, khabi'ah namanya, maka lakukanlah. Artinya hukum asal amalan itu disembunyikan, kecuali yang harus ditampakkan. Kenapa demikian? Agar nanti kita mudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan daripada hadis ini, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar. Ada pula sebahagian di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Iya, mungkin dia malas beribadah. Iya, mungkin dia jutek kepada kawannya. Iya, mungkin dia jauh dari pergaulan antara sesama. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasliku 'alaihi al-kitab. Tiba-tiba Allah membongkar rahasianya. Faya'malu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Sehingga di akhir kehidupannya Allah bukakan hatinya, jernihkan fikirannya untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Iya, secara zahir mungkin banyak dosanya, tapi banyak amalan-amalan yang dia sembunyikan yang tidak diketahui oleh manusia yang lainnya. Maka oleh karena itulah ikhwatul Islam, kalau seandainya ada satu amalan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh siapapun, lakukanlah. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang berinfak, tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya berinfak. Apa maknanya? Jangankan saudaranya, jangankan keluarganya, jangankan tetangganya, tangan kirinya pun tidak tahu. Dan itu bukan perkara yang mudah. Butuh latihan, butuh usaha. Karena memang kita ingin menampakkan amalan kepada manusia, di saat itulah kita menekan diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Mengapa demikian? Karena ingin kita bahagia di akhir kehidupan, tersenyum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'a." Adapun mereka yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Apa maknanya? Dikala di akhir kehidupannya tidak ada yang menemani dirinya, yang menemani dunianya, yang menemani hartanya, yang menemani jabatannya, amalannya tidak ada. Tidak ada salat yang datang, tidak ada puasa yang memberikan kabar gembira, tidak ada sedekah yang diterima, sehingga dia takut berjumpa dengan Allah karena dia tahu konsekuensinya pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah datang malaikat pencabut nyawa, sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, hafana pencabut nyawa, wan naziati warq, malaikat yang mencabut nyawa ditarik. Apa makna daripada ayat ini? Orang yang tidak beriman kepada Allah, tahu dari Allah, dikala dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia takut. Mana ibadah yang dia lakukan tidak ada, walau ibadah yang dia lakukan namun tidak diterima, dia takut, khawatir. Yang takut bukan hanya dia, ruhnya juga takut. Dengan ketakutan ruh yang ada pada dirinya, ruhnya lari, lari ke kanan, ada yang lari ke tangannya, ada yang lari ke kirinya, ke tangan kirinya, ada yang lari ke bawah. Ruhnya tidak bersatu, ruhnya tercerai-berai. Datang malaikat, ruhnya tidak mau keluar karena sudah tercerai-berai. Maka di saat itulah datang malaikat. Malaikat yang mencabut nyawanya adalah malaikat wan nazi'an. Nazi'an itu betul-betul dicabut, dipaksa, dipaksa keluar. Ruhnya tidak mau karena dia tahu konsekuensinya. Dikala tidak mau, datanglah malaikat. Malaikat yang datang ini namanya wan nazi'at, malaikat yang kuat. Wan nazi'ati gharqa. Di saat itulah dicabut ruhnya, kesakitan yang terjadi pada jasadnya. Maka dia pun mengeluarkan suara yang tidak indah. Di saat itulah Allah paksa ruhnya keluar dari jasadnya, dan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bekal. Sedangkan seorang mukmin yang tadi bahagia dengan ibadah yang datang kepada dirinya, datang malaikat lain, wan nasyitati nashta. Orang yang baik, dikala amalannya datang, ibadahnya datang, ruhnya tidak tercerai-berai. Ruhnya berkumpul di dadanya. Dikala ruhnya berkumpul di dadanya, datang malaikat mencabut, mudah. Sehingga seorang mukmin, dikala mereka dicabut nyawanya, ibarat air yang dituangkan ke gelas, mudah sekali. Maka disebut dengan wan nasyitati nashta. Dikala itulah ikhwatul Islam, ada hadis lain yang dibawakan oleh Barra bin Azif. Hadis ini merupakan hadis yang harus kita ketahui semuanya, karena semua kita akan melaluinya mau tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, adapun seorang yang beriman kepada Allah, datang amalan-amalan yang mereka lakukan, datang malaikat yang wan nasyitati nashta, kemudian dikeluarkan ruhnya, ruhnya mudah sekali keluar karena sudah terkumpul di dadanya. Kemudian dikala ruhnya keluar, maka matanya melihat ruh keluar, karena ruh itu akan keluar dari atas. Sehingga diantara salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada yang meninggal maka tutup matanya, karena mata akan mengikuti kemana ruh akan keluar. Orang yang melihat ke atas itu bukan tanda su'ul khatimah, bisa jadi dia sedang mengikuti ruhnya. Maka dikala dia mengikuti ruhnya, matanya akan melihat ke atas, maka dianjurkan bagi kita untuk menutupnya. Dikala roh ini keluar, datang malaikat yang membawa kain kafan yang berasal dari surga, dibawa ruhnya naik dari bumi naik ke langit, maka akan keluar wangi yang begitu indah, sehingga semua penduduk langit bertanya-tanya, wangi ini berasal dari mana? maka akan disebutkan itulah fulan bin fulan, fulan yang selalu melakukan kebaikan, fulan yang banyak amalan tersembunyi, fulan yang seperti ini, disebutkan fulan bin fulan nama yang terbaik. Kemudian masuk ke langit pertama, minta izin, semuanya mengizinkan. Masuk ke langit kedua, minta izin, semuanya mengizinkan. Sampai ke langit ketujuh, dan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengatakan, tuliskan hambaku di sebuah tempat yang namanya Illiyin, di tempat yang tertinggi. Kemudian kembalikan ruhnya ke jasadnya, karena dari tanah kami ciptakan mereka, dan kepada tanah kami akan mengembalikan. Kemudian dikembalikan ruh kepada jasadnya, maka ruh itu akan kembali bertemu dengan jasad dikala berada di alam barzakh. Maka itulah yang kita kenal dengan malam pertama di alam barzakh. Wa ammal kafir, adapun mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dicabut ruhnya dengan keras, seperti misalnya ada paku, ini misalnya papan, ditancapkan paku, kemudian paku yang ada di bawah dibengkokkan lagi. Kira-kira bagaimana cara kita mencabutnya? Butuh tenaga atau tidak? Seperti itulah kira-kira malaikat mencabut ruh tersebut. Butuh usaha. Ditarik, dia tidak mau, ditarik tidak mau. Kemudian langsung diambil kain kafan yang berasal dari neraka. Keluar bau busuk yang semua orang tidak tahan menciumnya, yaitu penduduk langit. Semua mereka bertanya-tanya, bau busuk ini dari mana? Bau yang mengganggu mereka penduduk langit. Kemudian dibawa, penduduk langit tidak menerimanya, kami tidak izinkan dia lewat. Maka Allah mengatakan, kembalikan dia. Kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian dikala dikembalikan kepada jasadnya, maka itulah malam pertama untuk dirinya di alam barzakh, dan semua kita akan melewatinya. Hadis ini ikhwatul Islam adalah hadis yang mengingatkan kepada kita bersama bahwa ternyata untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala butuh perbekalan yang banyak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan, mengingatkan, saya hanya seorang musafir. Kita ini hanya sekedar lewat. Apa makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang musafir, mereka tidak akan meninggalkan bekalnya dikala dia safar. Tapi bekalnya nanti untuk tempat tujuannya, dia akan membangun rumahnya di mana. Kita berlelah di dunia, semua akan kita tinggalkan. Tapi kita lupa bahwa suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun bekal tidak ada. Maka di saat itulah bagaimana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dikala masuk ke alam barzakh. Alam barzakh adalah alam di mana itu merupakan antara dunia dan akhirat, disebut dengan barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Barzakh bisa jadi surga, barzakh pun bisa jadi api neraka, tergantung bagaimana kita. Sebelum kita menceritakan tentang alam barzakh, ikhwatul Islam, ada di antara salah satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ini merupakan di antara kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kalimat. Kalimat yang pertama telah kita sebutkan pertemuan sebelumnya, Allahumma ahina muslimin. Apa sambungannya? Yang dulu baru 3 hari kan? 2 minggu, kami salah. Baru 2 minggu kan? Allahumma ahina. Apa sambungannya? Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhikna bis-salihin. Sambungannya ghaira khazaya wala maftunin. Fitnah yang paling berat itu ada dua. Kalau kita masuk, tidak akan bisa keluar untuk selama-lamanya. Yang pertama, fitnah perkuburan. Yang kedua, fitnah dajjal. Kalau masuk, tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Makanya dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin, setiap kali mereka mengakhiri solatnya untuk berlindung dari dua fitnah ini. Fitnah hidup fitnah kematian, fitnah perkuburan, fitnah azab kubur, fitnah dajjal. Itu adalah fitnah yang luar biasa. Tapi ada dua fitnah yang tidak akan bisa kita kabur darinya. Kalau sudah masuk, tidak bisa keluar. Fitnah perkuburan dan fitnah Masihul Dajjal. Sehingga ini kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan Islam, kumpulkan kami bersama orang-orang yang saleh tanpa engkau hinakan dan tanpa engkau berikan fitnah. Fitnah kematian sebagaimana tadi yang kita sebutkan itu sulit sekali ikhwatul Islam. Kita akan wafat dalam keadaan kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa yang biasa hidup dalam suatu keadaan, dia akan wafat dalam keadaan tersebut. Dan siapa yang wafat dalam suatu keadaan, dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Maka orang yang terbiasa baca Quran, wafat dalam keadaan baca Quran. Orang yang biasa bersedekah, wafat dalam keadaan bersedekah. Orang yang wafat dalam keadaan berzikir, wafat dalam keadaan berzikir. Dan itu adalah rahasia yang Allah bongkar untuk dirinya di kala akhirnya, di kala kehidupannya selesai. Dulu pernah kami di sebuah daerah atau di Jeddah ikhwatul Islam, ada salah seorang, ya, orang-orang yang sudah tua, umurnya 60 tahun ke atas, dan biasa dia selalu hadir di saf pertama, kemudian baca Quran. Makanya kalau kita lihat, biasanya masjid-masjid yang ada di sebahagian negara itu saf pertamanya itu ada kursinya, ada telekannya, ada tempat bersandarnya. Kenapa demikian? Untuk memudahkan, karena biasanya yang ada saf pertama itu anak muda atau orang tua. Orang tua kan, jadi mereka butuh sandaran. Jadi gimana nih Ustaz, dibikin sandaran masjid Islamik nih? Saf pertama itu biasanya dibikin sandaran karena untuk mudah agar seronok mereka duduk di dalam masjid sambil baca Quran. Yang dibutuhkan di dalam masjid itu sandaran, dan itu tidak menjadi masalah. Daripada bersandar di dinding, lebih bagus bersandar di saf pertama. Di depannya itu harus ada Qurannya. Makanya ada Quran. Jadi kalau Quran, misalnya contoh, kalau Quran ada di depan mata, mudah bagi kita mengambilnya. Tapi kalau Qurannya di sana, di tiang, bergerak pun kita malas. Pertanyaannya, Quran di masjid kita ini mana? Mana Quran? Di mana? Di sana ya? Itulah karena kenapa kita sulit baca Quran. Maka itu merupakan motivasi dan masukan bagi kita bersama. Masjid itu dibuat senyaman mungkin. Quran jangan jauh-jauh, sehingga tinggal mengambilnya di depan mata, di depan tangan, ambil baca, supaya nanti kita terbiasa. Nah, orang ini dia selalu melakukan yang demikian, duduk saf pertama sambil duduk bersandar. Makanya bagi kita yang pernah ke masjid-masjid yang ada di daerah-daerah, sebagian daerah itu pasti ada sandaran di saf pertamanya, sandaran panjang untuk memudahkan kita berlama-lama duduk di saf pertama. Di depannya pasti ada mushaf, ada yang apa nama tempat mushaf itu? Kursinya, apa namanya? Kursi. Apa Pak? Ehe ini bahasa mana nih? Bahasa Mangkinang ya? Bahasa Acu. Baik. Biasanya ada kursinya yang pendek, ada yang kursinya tinggi. Semua apa namanya? Dibikin semudah mungkin, tinggal mengambilnya. Karena itu sangat penting. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini melakukan yang demikian, itu kebiasaannya. Dia baca Quran sambil bersandar baca Quran. Apalagi pagi-pagi ya, sebelum salat subuh, kan baca Quran sambil mengantuk, tidak menjadi masalah. Dan dikala dia baca Quran sambil mengantuk, dia berbaring. Ternyata dikala dia berbaring, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran masih terbuka di depan matanya. Itu yang kita inginkan, bukan yang lain. Itu merupakan cita-cita kaum muslimin, agar kita wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua kita wafat dalam keadaan beribadah. Itu yang kita inginkan, ada yang lain. Maka di antara salah satu yang kita inginkan, Allahumma ahina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin ghaira khazaya wala maftunin. Kita berlindung kepada Allah agar kita tidak mendapatkan fitnah dikala dicabut nyawa kita oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang lain, ikhwatul Islam. Kami selalu menyampaikan, mungkin beberapa tahun yang silam ya, sebuah kitab yang sangat indah, kitab dengan tulisan bahasa kita, detik-detik menjelang ajal. Semua yang ada di dalam kitab ini kisah-kisah bagaimana orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Dan itu diambil dari hadis Nabi. Siapa yang hidup dalam suatu keadaan, dia pun akan wafat dalam keadaan tersebut. Di dalam kitab ini banyak cerita, ada orang yang wafat dalam keadaan bersedekah, wafat dalam keadaan baca Quran, wafat dalam keadaan beribadah, wafat dalam keadaan menolong sesama, wafat dalam keadaan berbakti kepada orang tua. Ada pula orang yang wafat dalam keadaan kegiatannya. Pernah ada salah satu kisah yang disebutkan dalam kitab ini ya, nanti bisa dicari di internet, juga bisa dicari, detik-detik menjelang ajal. Orang ini terbiasa apa namanya, domino, sataranji. Ada domino, ada sataranji. Sataranji itu yang ada hitam putih. Apa namanya? Sataranji bahasa Arabnya. Bahasa kitanya apa? Catur. Ingat, yang suka main catur, jauhi. Masih ada di sini? Ada? Di sini tidak ada ya. Alhamdulillah, tidak ada yang ngaku. Taib. Sataranji itu jauhi. Karena Ali bin Abi Thalib menyebutkan tidak boleh, sataranji namanya. Nah, sataranji itu biasanya apa? Biasa yang keluar dari lisannya. Ska, stare itu yang biasa keluar dari lisannya. Kemudian dikala dia wafat, datang kawan-kawannya mentalkinkan kalimat La ilaha illallah. Wahai fulan, ucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka dia pun mengucapkan apa yang biasa dia ucapkan, ska. Dia pun mati setelahnya. Mati setelah mengucapkan ska. Mau kita seperti itu? Tidak ada di antara kita yang mau, ikhwatul Islam. Maka di sana itulah di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya, wal hikna bis-salihin ghaira khazaya wala maftunin. Doa ini telah kita ajarkan sebelumnya. Doa yang kedua, Allahumma ahsin aqibatana. Ya Allah, perbaikilah akhir kehidupan kami. Itu artinya, ahsin aqibatana. Ya Allah, kami sadar kami adalah orang yang banyak dosa, kami ini banyak kesalahan, kami sulit bertemu denganmu dalam keadaan bekal yang banyak. Kami tahu bagaimana kami tahu kami adalah orang yang banyak kesalahan, kami tahu terlalu banyak maksiat yang kami sembunyikan, kami tahu kami ini adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi walau demikian, kami berharap kepadamu ya Allah, ahsin aqibatana, perbaiki akhir daripada kehidupan kami. Kita ini terlalu banyak kesalahan, salah kepada orang tua, salah kepada tetangga, salah kepada saudara, salah kepada saudari, salah kepada istri, salah kepada anak, semua kesalahan, semuanya sudah masuk waktu. Baik, kita sambung setelah isya atau setelah azan, Ustaz? Setelah isya kata Ustaz ya. Semoga setelah ini semua masih mukaddimah ya, seperti biasa ya. Intinya nanti alam barzakhnya nanti setelah ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Figur kita bersama adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga manusia biasa. Dan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada kalimat ini? Nabi adalah manusia biasa, artinya Nabi tidak akan kekal hidup di dunia. Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, artinya Nabi diberikan wahyu, memiliki perbedaan dari manusia biasa. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mislukum." Wahai Muhammad, katakan aku sama dengan kalian, basyar. Makanya basyar, kalau bahasa Arab kulit apa? Apa bahasa Arab kulit? Basyarah. Basyar, kulit. Artinya Nabi, kulit Nabi sama dengan kulit kita. Terciptanya Nabi juga sama dengan terciptanya kita. Sebagaimana kita berasal dari keturunan Adam, Nabi juga berasal dari keturunan Adam. Dan semua keturunan Adam tercipta sama dan salah satunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan bashar. Kemudian basharu mislukum yuha ilai, ini perbedaan nabi dengan kita. Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kesamaan nabi dengan manusia biasa adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan afa immitta fahumul khalidun. Kalau engkau saja wafat, apakah yang lain akan kekal? Rumahku, di waktuku, di dalam pangkuanku. Dan tidaklah Nabi wafat kecuali air liurku dan air liur Nabi bertemu bersatu. Kemudian di antara salah satu yang disebutkan oleh bunda kita Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Dan itulah amalan yang terakhir dikerjakan oleh Nabi sebelum Nabi wafat. Setelah Nabi bersiwak, Nabi mengangkat kedua tangannya dan mengatakan Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Setelah Nabi mengatakan kalimat ini, langsung terjatuh tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanda Nabi sudah dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Tapi yang ingin kita ambil adalah bahasa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah orang yang sempurna. Nabi dijamin surga untuk Nabi semuanya. Tapi Nabi mengucapkan Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunkan dosaku, sayangi diriku, dan pertemukan aku denganmu. Itu adalah kalimat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau seandainya Nabi yang begitu mulia, yang surga tidak dibuka kecuali yang pertama kali untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosanya, disayangi dirinya. Lantas bagaimana dengan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita miliki? Doa adalah senjata kaum muslimin. Sehingga di antara doa yang tidak boleh kita lupakan, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, jadikan kesudahan kami dalam setiap urusan yang terbaik. Dan di antara salah satu kesudahan dalam kehidupan dunia adalah kematian. Seolah-olah kita memohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan yang terindah yang engkau ridhai. Hindarkan aku dari kehinaan dunia, selamatkan aku dari azab akhirat. Itulah makna daripada doa yang tadi telah kita sebutkan. Maka sudah semestinya seorang muslim, mereka harus menghafal doa tersebut agar mereka dimudahkan oleh Allah dikala mereka nanti berada di alam barzakh. Karena dikala kita berada di alam barzakh, ikhwatul Islam, sebagaimana sebuah hadis yang akan kita sampaikan, idza qubiral mayyit, apabila seseorang dikuburkan, ini secara umum, qala ahadukum, atau salah seorang di antara kalian, atahu malakani aswadan, maka yang pertama kali dia jumpai adalah malaikat yang berwarna hitam, satu namanya Munkar, yang kedua namanya Nakir. Munkar dan Nakir diambil dari kata-kata Nakirah. Munkar dinamakan Munkar karena kita tidak kenal. Nakir dinamakan dengan Nakir, kita tidak pernah tahu sebelumnya. Kita tidak tahu bagaimana malaikat tersebut bentuknya bagaimana, besarnya bagaimana, keadaannya bagaimana, kekuatannya bagaimana. Kita tidak ada yang tahu. Makanya masalah perkuburan kita tidak boleh main-main. Ustaz, saya tidak takut, karena cukup nanti bagi saya membawa kalimat kertas kemudian dimasukkan ke dalam kain kafan. Kalau ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya, aku akan tunjukkan kertas ini. Emang malaikat Munkar dan Nakir itu kenal? Tidak ada orang dalam di dalam kubur, tidak ada. Orang dalam itu di dunia, ordal itu cuma di dunia. Di kuburan, malaikat tidak kenal orang dalam. Malaikat hanya tahu, jawab, betul, selamat. Tidak betul, pukulan. Itu saja yang dia tahu. maka disebut dengan mungkar dan nakir. Mungkar itu tidak tahu, tidak kenal, itu artinya mungkar. Kita tidak pernah kenal dia, dia juga tidak tahu siapa kita, kecuali melaksanakan tugasnya. Dapat pertanyaan, selesai. Tidak dapat pertanyaan, dipukulkan. Yang apabila pukulan itu dihadapkan kepada gunung, maka gunung akan hancur. Bagaimana kira-kira kalau dipukulkan ke jasad kita yang begitu lemah? Itulah malaikat mungkar dan nakir. Al-Aswadan, di dalam riwayat yang lain Al-Azraqa, warnanya biru. Terlepas daripada warna, kita tidak fokus kepada warna, tapi kita fokus kepada jawaban daripada pertanyaannya. Aswadan, Azraqan, bisa jadi yang mungkar warna aswad, warna hitam, yang nakir warna lain, warna biru. Azraq, azraq itu warna apa Ustaz? Azraq, biru atau hijau, terserah warna lah ya, yang penting dia satu hitam, satu yang lain warnanya. Kemudian dia langsung bertanya, apa pertanyaannya? Ma taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan terhadap laki-laki ini? Maksudnya siapa laki-laki ini? Fayaqul huwa Abdullah wa rasuluh, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pertanyaan pertama. Malaikat bertanya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Laki-laki yang diutus ini siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini ikhwatul Islam, dan jawabannya tidak datang secara tiba-tiba. Yang kenal Nabi banyak, yang kenal Allah banyak, yang tahu agama juga banyak, tapi siapa di antara mereka yang betul-betul kenal dengan Allah? Siapa di antara kita yang betul tahu tentang agama? Siapa di antara kita yang betul-betul mengetahui tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka nanti akan ada di antara mereka yang mengatakan jawabannya, "Ma taqulu fi hadzal rajul?" Apa yang kamu katakan terhadap laki-laki ini? La adri. Kenapa dia mengatakan kalimat saya tidak tahu, ujung-ujungnya tidak tahu. Orang seperti ini adalah orang yang ingin menjawab. Dulu seolah-olah saya tahu, namun saya tidak mau tahu. Dan itu kebanyakannya adalah kaum muslimin. Banyak di antara orang yang kenal dengan Allah, marra tuka Allah, tapi siapa di antara kita yang tahu tentang Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah? Siapa yang kenal dengan Allah Azza wa Jalla? Semua kita beragama Islam, alhamdulillah, tapi siapa yang betul-betul kenal dengan Islam? Maka nanti dikala ditanya, jawabannya ujungnya la adri. Kenapa ada kalimat dia ingin mengeluarkan kata-kata, dulu saya tahu, tapi tidak bisa terucap dari lisannya, ditutup. Ujung-ujungnya saya tidak tahu. Dikala dia mengatakan saya tidak tahu, maka di saat itulah malaikat akan memukulkan kepadanya pukulan yang sangat luar biasa. Sebagian para ulama memberikan kiasan, kita contohkan agar kita tahu bagaimana beratnya masalah ini. Ada orang ujian, ini contohnya, ada orang ujian. Kemudian sebelum ujian dia tidak ada persiapan sama sekali. Kemudian dia ujian tidak lulus. Dia kecewa atau tidak? Kecewa atau tidak? Kita ulang lagi pertanyaannya. Ada orang ujian dan dia tidak belajar. Dia tahu dia akan ujian, dia tidak belajar. Dia kecewa atau tidak? Kecewa, iya pasti. Tapi dia tahu dia tidak akan lulus karena dia tidak belajar. Ada orang ujian, misalnya anggaplah ini ujian, dibaca lewat seperti itu saja. 1, 2, 3. Kemudian pas ujian, dikala dia ingin menjawab pertanyaannya, dia mengatakan seolah-olah aku tahu jawabannya, tapi kira-kira apa ya? Karena dia hanya sekedar lewat saja. Yang kecewa, yang paling kecewa, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Itulah, kita kenal dengan Allah tapi kita tidak tahu. Kita kenal dengan agama tapi kita tidak tahu. Jauh dari agama, tidak mau belajar. Kita tahu tentang Nabi, namanya Muhammad, tapi kita tidak mau tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibarat orang yang kedua, kecewanya kuadrat. Karena dulu ada kesempatan untuk mengetahui, tapi hanya sekedar lewat begitu saja. Sehingga dikala ditanya di perkumpulan, kalimat A itu ada makna. A itu seolah-olah dia, saya ingin, saya tahu dulu, saya pernah tahu dulu, tapi tidak jadi tahu. Ujung-ujungnya la adri, saya tidak tahu. Malaikat tidak mau tahu, mungkar dan nakir. Kalau tidak tahu, langsung dipukul kepada orang tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, ketika dia menjawab ma taqulu fi hadzal rajul, maka orang yang beriman mengatakan huwa Abdullah wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata malaikat ini? Qad kunna na'lam annaka taqulu hadza, kami tahu kamu akan berhasil menjawabnya. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'in, maka perkuburan akan diperluas 70 kali 70 hasta. 70 hasta itu kurang lebih 35 meter lah. Itu luas atau tidak? Rumah kita saja tidak sampai seluas itu ya. Artinya itu baru pertama kali ini mukaddimahnya. Kemudian summa yunawwarulah, kemudian perkuburannya pun akan diterangi. Kemudian setelahnya datang sahabatnya. Sahabat ini dalam bentuk yang sangat indah, mendatangkan wangi yang sangat mulia. Maka dia pun bertanya, kamu siapa? Dia pun mengatakan, ana amaluk, saya ini adalah amalan kamu. Jadi amalan kita itu akan bisa berwujud nanti di akhir kehidupan, nanti di alam barzakh, nanti di timbangan. Tiga ini kita akan menyaksikan amalan kita itu yang mana. Di dunia kita tidak tahu amalan kita. Salat kita mana salat kita? Tidak ada. Salat selesai, pahalanya mana anda tahu? Salat yang kita lakukan itu mana? Di akhir kehidupan ada. Kemudian di perkuburan akan berbentuk, dan bentuknya seperti seorang yang sangat indah, mendatangkan bau yang sangat mulia. Kemudian dikatakan kepadanya, irji' ila ahli, arji' ila ahli, fa ukhbirhum fa yaqulu nam ka naumikal arush. Saya ingin pulang kepada keluargaku, kata orang tadi. Tadi orang yang meninggal dia mengatakan, saya ingin pulang kepada keluargaku. Namun malaikat mengatakan, tunggu dulu, nam, tidur sebagaimana tidurnya seorang pengantin dalam perkuburannya. Dan itu adalah malam pertama yang paling indah, karena biasanya kita selalu melewati malam pertama bersama keluarga. Itu adalah malam-malam yang paling indah, dan itu pun akan kembali terulang dikala kita berada di alam barzakh. Nam, tidurlah kana umatil arush. Pengantin kalau tidur, bangun-bangunnya marah atau tersenyum? Senyum saja hidupnya. Dah begitulah orang yang nanti berada di perkuburannya. Kemudian apa yang terjadi? Wa in kana munafiqa, kalau seandainya orang itu adalah orang munafik atau orang fasik atau orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bertanya dengan, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apa jawabannya? Sami'tun nas yaqulun fa qultu mislahu la adri. Dulu seolah-olah aku tahu jawabannya. Siapa ini? Aku tahu tapi tidak tahu. Tahu tapi tidak tahu. Tahu agama Islam tapi tidak tahu. Tahu Nabi tapi tidak tahu. Tahu Allah tapi tidak tahu. Dulu aku tahu, aku sering mendengarkan, kata dia. Kemudian fayaqulan, malaikat yang tadi berwarna hitam dan berwarna biru, mereka mengatakan qad kunna na'lam, kami sudah tahu kamu akan mengatakan seperti itu. Fayuqalu lil ard, maka dikatakan kepada bumi, wahai bumi, i'talini alai, sempitkan dia. Fatal ta'im alaihi fatakhtalifu fiha adla'uhu, maka bumi pun disempitkan. Dikala bumi disempitkan, maka patah tulang belulangnya. Fala yazalu fiha mu'azziban hatta yab'atsuhumullah, dan dia akan senantiasa diperlakukan demikian sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara fitnah perkuburan yang pertama kali adalah himpitan, dan semua manusia akan mengalaminya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau ada di antara kalian yang selamat dari himpitan kubur, maka yang selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, ada Sa'ad bin Mu'az, ada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'az atau Sa'ad bin Ubadah, dua orang sahabat pemimpin dari penduduk Madinah, dikala meninggal, apa yang terjadi? Arasy Allah bergetar saking cintanya Allah kepada dirinya, meninggal sebagai seorang syuhada. Kemudian apa kata Nabi? Kalau ada di antara kalian yang selamat, maka yang selamat adalah Sa'ad. Artinya tidak ada yang selamat, semua akan dihimpit oleh perkuburan. Lantas apa perbedaannya seorang mukmin dengan orang munafik? Kalau seorang mukmin dikala dihimpit oleh perkuburan, itu hanya ujian pertama. Kemudian setelahnya akan diperluaskan untuknya perkuburannya. Itu diantara makna yang disebutkan oleh para ulama. Diantara makna yang lain, seorang mukmin dikala dihimpit dengan perkuburan, seolah-olah ia ibarat orang yang sedang didekap oleh ayah dan ibunya. Ibu kita dikala kita dipeluk oleh ibu, semakin enak semakin tidak enak, semakin kita merasakan kehangatan, kita merasakan kecintaan. Begitu juga dengan bumi. Jadi orang yang dihimpit oleh bumi, semuanya tanpa terkecuali. Hanya saja seorang mukmin ibarat seorang yang dipeluk oleh ibunya, merasakan kehangatan, merasakan kenyamanan. Sedangkan orang yang tidak mukmin, maka tulang belulangnya akan masuk ke satu dengan yang lainnya. Artinya patah tulang belulangnya, menusuk dagingnya, habis dia diazab oleh Allah di sana. Hatta yab'atsuhullah, sampai nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka dari situlah ikhwatul Islam, fitnah perkuburan, fitnah yang kita tidak bisa lari darinya. Sehingga Utsman bin Affan dikatakan kepadanya, "Ya Utsman, tabki min hadha?" Apakah engkau menangis dengan perkuburan? Karena Utsman dikala diceritakan kepadanya tentang perkuburan, ini perkuburan, begini bentuknya, ini malaikatnya, ini pertanyaannya. "Tabki min hadha?" Engkau menangis dikala diceritakan tentang perkuburan? Maka Utsman mengatakan, "Ajal, iya, aku menangis. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Karena perkuburan adalah awal kita melangkah menuju jenjang akhirat. "Fa in najah," kalau kita selamat, yang setelahnya akan lebih mudah. Tapi kalau seandainya kita gagal, maka kita akan mendapatkan kesulitan yang begitu rumit setelahnya. Maka di antara salah satu yang melunakkan hati kita adalah dengan berziarah ke perkuburan. Mau tidak mau tinggal menunggu antrian. Kita ini sedang antri, semua kita akan masuk, tinggal menunggu antri. Giliran siapa yang pertama, giliran yang kedua, yang ketiga kita tidak tahu. Dan di antara salah satu yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita berbekal, dan tidak ada bekal yang paling mulia kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara salah satunya kita bermohon, berharap, meminta kepada Allah agar kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Dan salah satu doanya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Sudah hafal doanya? Sudah hafal? Baik, kita baca dulu sama-sama ya. Allahumma ahsin, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Sudah hafal? Kayaknya seperti orang belum makan ya. Memang belum makan ya. Agak loyo sedikit ya Taib. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah wa azabil akhirah. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Ada? Silakan Pak, silakan ke sini ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini betul artinya seperti itu. Tapi tidak menjadi masalah, masya Allah. Tinggal artinya lagi ya. Tapi maknanya sudah sampai. Ini silakan Pak. Mau yang mana? Yang ini atau yang ini?
1: Kanan. Untung tidak dua-duanya.
0: Baik. Sudah hafal semuanya? Allahumma ahsin akibatana. Ya Allah, perbaiki akhir daripada cerita kami di dunia. Karena bagaimanapun suatu saat nanti kita akan tutup usia, tutup lembaran, tutup buku, dan kita menginginkan agar tutup buku kita yang terbaik. Maka kita bermohon kepada Allah, Allahumma ahsin, perbaiki. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya. Ya Allah, lindungi kami dari kehinaan dunia, wa azabil akhirah, dan lindungi kami dari azab akhirat. Taib barakallahu fikum ikhwatul Islam. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita bersama. Dan mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab ya, kalau seandainya diizinkan oleh panitia. Tapi sepertinya panitia tidak mengizinkan. Boleh Ustaz buka tanya jawab? Boleh, kata panitia. Silakan. Taib. Kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan, Pak. Barakallahu fikum. Apa hukum kita mengucapkan atau sering kita mendengarkan kalau ada yang meninggal, ayo kita sama-sama mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir? Kalimat ini sebenarnya kalimat yang betul tapi salah. Betul tapi salah. Betul ikhwatul Islam, bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak bekalnya, karena memang itulah. Sehingga Imam Ahmad ikhwatul Islam, Imam Ahmad seorang imam yang mungkin tidak dikenal wajahnya tapi harum namanya, dia selalu dihinakan, disiksa, dianiaya, banyak perjuangannya. Bahkan salah satu siksaan yang paling berat beliau rasakan, beliau pernah memasuki penjara selama 28 bulan lamanya. Dan di antara salah satu yang membuat dia kuat, ini sedikit cerita tentang Imam Ahmad ya. Kebetulan dikala masuk penjara, kawannya di dalam penjara adalah seorang pencuri. Kemudian pencuri ini melihat, karena Imam Ahmad itu setiap masuk penjara, bukan hanya masuk, setiap hari dipukul. Pukulan ini, sebagian para ulama menyebutkan, pukulan ini kalau dihadapkan kepada hewan, dihadapkan kepada onta, maka onta itu akan tumbang. Mana yang lebih kuat, onta atau manusia? Onta itu kalau dia marah bisa membunuh. Makanya Allah menyebutkan, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah kalian tahu bagaimana unta diciptakan? Kalau unta marah itu bahaya. Artinya unta itu kuat. Para ulama menyebutkan, kalau seandainya pukulan ini dihadapkan kepada unta akan tumbang. Tapi Imam Ahmad, coba bayangkan bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Pertanyaannya, dari mana kekuatan ini berasal? Dari seorang pencuri. Dikala Imam Ahmad masuk penjara, apa kata pencuri ini? Asbiru ya Abu Abdillah. Karena Imam Ahmad ini dipanggil dengan Abu Abdillah. Anaknya ada dua. Yang pertama Abdullah, yang kedua Saleh. Tapi yang terkenal adalah Abdullah. Dia mengatakan, ya Abu Abdillah, asbiru ala sabil syaitan wa la tasbiru ala sabil rahman. Wahai Abu Abdillah, saya saja sabar berada dalam penjara dan jalan saya ini adalah jalan syaitan, karena dia mencuri. Tidakkah engkau sabar sangkan engkau berada di jalan Ar-Rahman? Apa kata Imam Ahmad? Kalimat ini membuat aku mendatangkan energi baru. Semenjak itulah aku kuat, padahal seorang pencuri. Makanya sehat jangan pernah dianggap remeh dari siapapun. Kadang-kadang ada kata-kata hikmah, kadang dari orang yang mungkin kita anggap tidak baik, itu tidak boleh diremehkan. Makanya Imam Ahmad mengambil pendapat atau mengambil kekuatan dari kalimat ini, asbiru ala sabil syaitan. Saya saja bersabar dan saya melakukan jalannya syaitan, berada di jalan syaitan, dan engkau tidakkah sabar dan engkau berada di jalan Ar-Rahman? Maka di saat itulah Imam Ahmad menjadi kuat. Nah, kemudian Imam Ahmad mengatakan kepada orang-orang yang menganiaya dirinya, bainana wa bainakum yaumal janaiz, antara kita dengan kalian nanti dikala kita sudah meninggal, hari jenazah. Imam Ahmad pun meninggal. Kira-kira berapa yang mensalatkan dirinya? Banyak ikhwatul Islam, ada yang menyebutkan 500 ribu, ada yang mengatakan 1 juta orang. Bayangkan 1 juta, Kabupaten Kampar ini penuh dengan orang 1 juta. Coba bayangkan, atau 500 ribu. Bainana wa bainakumul jazais. Kenapa demikian? karena itu adalah hari di mana dia mendapatkan hasil daripada amalan yang dia lakukan. Istirahat namanya. Istirahat kita itu dikala kita mendapatkan nikmat diselamatkan dari azab perkuburan dan dimudahkan langkah masuk surga. Sehingga kalimat yang tadi disebutkan, kita antarkan dia ke peristirahan terakhir, betul atau salah? Betul atau salah? Betul tapi salah. Betul bagi sebagian orang, salah bagi mereka yang mungkin jauh dari Allah, yang mungkin karena perkuburan itu sebagaimana tadi disebutkan oleh Utsman bin Affan, itu adalah awal langkah menuju akhirat. Kalau selamat berarti aman, istirahat. Tapi kalau tidak selamat, maka itu adalah awal malapetaka. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah perkuburan. Barakallahu fikum. Silakan, Pak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahiha.
3: Hadis 1102. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dari Thabit dari Anas bin Malik, an ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yaquluna wa hum yahfirun al-Khandaq, nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-jihadi ma baqina abada. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma innal khayra khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز عليه إهالة سنخة فأكلوا منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخير خير الآخرة. Bahwasanya para sahabat Nabi SAW ketika menggali parit persiapan perang Khandaq, ya, mereka bersyair, mereka berkata apa? Nahnu alladhina bay'u Muhammadan, kami lah yang membaiat Nabi Muhammad. Alal jihadi ma baqina abada, untuk senantiasa berjihad selama kami masih hidup. Iya. Sementara Nabi SAW pun juga membalas mereka dengan mengucapkan, Allahumma innal khaira khairul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah,

0: maka ampunilah dosa-dosa orang-orang Ansar dan kaum Muhajirin. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW ya, roti yang terbuat dari gandum. Lalu kemudian para sahabat pun makan darinya. Sementara Nabi SAW bersabda, innamal khairu khairul akhirah, sesungguhnya kebaikan yang hakiki itulah kebaikan akhirat. Ya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadis ini menunjukkan akhi, yang pertama, bagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang mereka begitu setia untuk membela ya Rasulullah SAW, membela agama Allah. Mereka sudah mengorbankan ya harta, jiwa dan raga di dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaum Muhajirin dan Ansar. Makanya Allah memuji orang-orang Muhajirin dan Ansar dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah. Bayangkan kaum Muhajirin, mereka hijrah meninggalkan rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, karena betul-betul iman kepada Allah. Kemudian mereka pun berjihad, mereka pun juga ya memperjuangkan agama dengan darah dan harta mereka, subhanallah. Kemudian di zaman sekarang ada orang dengan seenaknya mengatakan kaum Muhajirin dan Ansar kafir, mereka itu murtad, itu orang Syiah Rafidhah. Fala ilaha illallah. Sementara perjuangan mereka membela agama luar biasa, pengorbanan mereka luar biasa, Pak. Rasa cinta mereka kepada Rasulullah luar biasa, ya akhal Islam. Iya. Maka dari itu ya akhi, a'azakumullah wa iyakum, Rasulullah SAW juga ya memberikan tanda siapa mukmin. Mukmin itu adalah orang yang mencintai Ansar. Dan orang yang membenci Ansar, kata Rasulullah, munafik. Iya. Rasulullah SAW mata hubbul ansar iman, mencintai ansar itu keimanan dan membenci ansar itu kemunafikan. Sementara kita lihat mereka membenci ansar, mereka mengkafirkan ansar. Subhanallah, ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Hadisnya juga menunjukkan akhi, kita ambil faidah yang kedua, bolehnya bersyair selama, kata para ulama, syair itu tidak mengandung hal-hal yang di dalamnya kemaksiatan atau hal-hal yang sia-sia. Kalau sebatas syair saja rojaz enggak apa-apa, Pak. Namun Rasulullah SAW melarang kita memperbanyak syair. Artinya jangan memperbanyak syair, menghafal syair, jangan. Karena kata Rasulullah SAW, lam yumla batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang itu dipenuhi oleh nanah dan darah, itu lebih baik daripada dipenuhi oleh syair, oleh lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Makanya subhanallah, di zaman sekarang terkadang orang itu ya kalau nyanyi aja hafal, Pak, banyak nyanyian-nyanyian. Al-Quran tidak. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak mungkin bertemu dua cinta dalam satu hati seorang muslim, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang cinta nyanyian, dia tidak akan cinta Al-Quran. Dan orang yang cinta Al-Quran, dia tidak akan cinta nyanyian. Iya. Maka tidak layak seorang mukmin hidupnya hanya untuk bernyanyi, nyanyi, nyanyi. Masya Allah. Kita lihat terkadang di Indonesia ini, Masya Allah, pemuda-pemuda kalau jadi penyanyi itu bangga banget, Pak. Padahal Allah mengatakan apa? Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Para penyair itu hanyalah diikuti oleh orang-orang yang ghawun. Ghawun itu apa? Orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Mana ada majlis penyanyi itu dihadiri ulama, Pak? Iya. Tidak mungkin. mungkin ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Maka dari itu akhi, kita sebagai seorang mukmin ya sekali-kali syair boleh, sekali-kali bersenandung boleh, enggak apa-apa. Selama senandung itu isinya kebaikan dan memberikan semangat. Ya. Itu enggak masalah. Adapun syair-syair cinta yang kita dengar ya, jelas tidak boleh ya akhi. Ya. Tidak layak apalagi antum sebagai penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghafal hal-hal seperti itu. Kita sibukkan ngapalin Al-Qur'an, ngapalin hadis. Al-Qur'an aja berapa udah, belum kita hafal. Hadis juga berapa banyak yang belum kita hafal. Jangan kita kemudian apa namanya sibukkan untuk menghafal selain itu. Nah, ya, terlebih anak-anak ya, Fi. Antum lihat anak-anak yang selalu diajarin nyanyian lebih susah menghafalin Al-Qur'annya. Kenapa? Karena dia kalau sudah gandrung sama nyanyi, malas ngapalin Quran. Malas ngapalin Quran. Makanya tidak bisa digabung antara nyanyi dengan Al-Quran, nggak bisa digabung. Al-Quran ya Al-Quran. Iya. Maka dari itu ya akhi, azakumullah wa yakum, kita sebagai kaum mukminin, ya lebih mencintai Al-Quran daripada syair-syair atau nyanyian-nyanyian.
1: Mutiara nasihat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, teman-teman dan para senior yang saya muliakan. Apa judul kita? Kita akan mengangkat sebuah judul yang terinspirasi dari